Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan Datai Baru setebulan bala peningga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity keempat. Lalu baca Injil kita itu diungkup ke Minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Lalu tu tahun pada kita berbuk jangkut baru lamar 15. Lamar 15. Nyalai jatuh ke dekat macau gentran Injil tu. Ku Tuhan Yesus berjaku ngembala murid ya. Barang siapa ti nyambut kita, nyambut aku. Lalu barang siapa ti nyambut aku, dekat nyambut ya, ti ngasuh aku. Barang siapa ti nyambut seruan Allah Ta'ala, laban dia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ya. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban dia orang ti lurus, dekat bersawam upah ya. Kingat ketuk, barang siapa temeri secangkir air celap, kadirup siku arih murid aku ti penghabis mit. Laban dia murid aku tetap kejambut upah ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, lebuh kita ini ingat Jesus nyebut gentran jaku ke Injil kita tadi. Jesus jaku ngejalai tidak dikena bala rajudah mayanya kliok. Buadat baso rajudah, lebuh sida nerima seruan orang, sida asalkan nerima orang tinggirum keseruannya. Lalu, pakanya megak, lebuh orang nerima lalu masa pengari kedekirum ke raja, sida asalkan nerima seta masa raja nyampu. Buk runia orang judah, baso tidak beri ngagai pengari, sebako ngepengawak di masa orang tinggirum ke pengarinya. Lalu tu lebih lagi amat bersangkut paut ngepengawak kenderima orang di dalam penemu ngau orang tinggerembai terpenusui penemu pasal Allah Ta'ala. Kusiku arebala rabai orang judah, ia tinunjuk ke baso ngau pemana ngagai orang di dalam penemu tu sebako ngepengawak temai buah bungas lalu meri ngagai Allah Ta'ala. Nyalai menyadi, nanti orangnya nang orang tinggari kalah Ta'ala, lebuh kita nerima sedak, kita juga nerima Allah Ta'ala, tinggirum ke sedak. Kita orang Kristian tahu benda tak ngingat ketu. Lebih lagi ke bahasa kita, ngorang tiap jalai ke pengawa Allah Ta'ala, baik klesia kita. Bahasa kita suhagi netiah ke pandang dunia. Lalu aku suah berarti kelebuah bisik pengawa, muka maya nikah, tauka mayang ngintu pemati, lebuah jakut tabi diberi, suah benda tu dah pedri, tu dah ketikis, tauka lerida, tibisi dia tau nadai de tabi. Anak saru menyadi, ndak de tabi pan bala kami tib jalai ke pengawa Allah Ta'ala, nadai genyak pulai ke jadi hal. Tang bala Ta'ala tu besai benda reti. Laban ari gaya tabi nuan ngepengari Allah Ta'ala, nya megak nunjuk ke bahasa nuan ngawalah talampu ngada milih urangnya padri tau ke ketikis tau ke lerida aja. Ana muti nabi pemesai dunia tingari ke perintah dunia tang kingat ke megak orang tingari kalah talo tigawa ke klesia kita munyi kumada tali nare milih antaranya bisup ke tau ke muti lerida dalam pangkat sidak. Tapi kita kebenar ukai muti kurangnya. Tang lebih lagi kalah talo tu dah milih orangnya nyadi ke pengaruhnya dalam eklesia kita. Nyalai pulang ke baca kita tadi, lebuh kita medak baca tadi, kita boleh berarti ke dalam pengawa Allah Ta'ala ti nyelamat kita mensia, bisi empat bengkah orang ti bakar ti pemain, ti ngasuh pengawa nyelamat tu tembuk. Lalu keterubah ya, ianya Allah Ta'ala di dalam pengrindu
Iampu tingemun ke pengawa tinyelamat kita. Lalu kedua, ianya Jesus Kristus timai berita mana pasal pengerindu ngau selamat Allah Ta'ala tu ngagai kita mensia. Lalu ketiga, ianya bala mensia tinya disuruan bala Nabi timberi ajar. Mensia tulis pengawa badas nunjuk setanya di kecuntung. Bala murid dia belajar setelah lalu danya ngerembai ke berita mana. Dia dah ada terima sedak ngakai urang bukai. Lalu keempat ianya orang tiarap di ngelalu ke pengari Allah Ta'ala. Serta nerima pesan Allah Ta'ala. Sedak serta boleh penghidup meruan ke semangat sedak. Lalu nambah ketuk megak, kita boleh berarti ke sekedak agi ajar. Kebala kita itu berat ke Allah Ta'ala. Ngau pengharap kita pasal tugas kepatut oleh dekerja kita. Keterubah ya ku Jesus, barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, laban ya seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ya. Barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, laban ya seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ya. Menjadi, ndak semua kita boleh nyari seruan dekat penyuruh Allah Ta'ala. Serta ngajar tu ke merita kejaku Allah Ta'ala. Ndak semua kita boleh jadi pederi, tu ke jadi pastor. Tang nanti kita boleh ngayan ke bahasa, serta merit sukung di bala penyuruh Allah Ta'ala, kita megak dia ke nerima upah dari Allah Ta'ala sebaka nge penyuruh nyampu. Bak dunia tu, mayuh mensia ngerja utai ti terbilang serta dipuji orang berkorak ti tuai menua tilandia. Orang tilandia berjaku, tulis nguyang ke hati beribu-ribu orang. Orang yang reja pengawak cukup besar hati. Nanti semua kita nanya, nama kebuah sidak oleh mujur reja pengawak sidak. Sidak semak madah ketuk berduduk ada sukung, pemerti, ngau pengerindu, kedebri, balau ti sebilik ngau sidak. Buat rumah tanggak sidak. Tindang nadai kalau ayan, buat muah mayu. Munyi kejaku orang, hari belakang semua orang lelaki terbilang ndang besi induk tak ke bini. Behind every successful man is a woman. Datai kepala Nabi pan menggunakan pemakai dengan pakaian. Lalu orang mesti besi merik sedang makai lalu nyenio ke pakaian sedap. Nyalai menjadi pengawak ketika kerja hari belakang tiswah ndak ditemu orang tenyukung orang pan drone yang besar reti bermualah talong. Nyalai kepala indai di rumah setiap hari manduak pemakai, masuk setanya dia ke gari, nyapu senyikap rumah, ngintu bala anak ngelaki. Pengawak tiada kerja kita tu meh, pengawak di megak cukup besar reti bermualah talong. Lalu kedua, ketuan Jesus, barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus, dekat bersawam upah ia. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus, dekat bersawam upah ia. Menjadi, ndak semua kita boleh nunjuk ke contoh ti cukup mana. Lalu bermua mensia kita tahu ndak daripada lurus. Tanya pihak menjadi, nanti kita nolong orang jadi mana, luranya ngayan kulah di mana. Kita yang mega sama nerima upah baka orang di ngayan kulah nyo di mana. Semua gereja kita di Sarawak itu, aku nemu suntuk benar bala di nyadi padri, teka pastor. Amat bala di masuk pengharap Kristian nambah tiap tahun. Kebuah pihak, laban bala tidak merik dari impu, gawak penuh ke gereja atau ke eklesia pun, nyau nadai tentu mayu. Nak setipak dengan pemayuh bala kita, orang Kristian. Nyalai, kita tidak boleh merik dari impu, bekerja ke Tuhan. Tau mereka ngambil bagi diri nyukung bala ti merik dari impu. Kelebih lagi, ngau pemerik teka sedekah kita. Laban sidak ke gawak ke gereja atau ke eklesia, kita pun berguna ke belajar. Kena hidup, lalu mayuh menggak besi anak, menggak bini, tidak tupik sidak. Pemberi kita bukan mesti boleh ada kena ngaji, bala pederi, ngau pastor,
tau dia mengat kena belanja ungkus balik di training jadi padri atau ke pastor. Lalu ketiga, ku Tuan Jesus, barang siapa temerik secangkir air celap, kadi rup siku ari murid aku di penghabis mit. Labannya murid aku tetap dekat nyambut upaya. Barang siapa temerik secangkir air celap, kadi rup siku ari murid aku di penghabis mit. Labannya murid aku tetap dekat nyambut upaya. Lepas Jesus kena jakuk di penghabis mit itu, ia tahu benar berundi yang kena biak tegi mit, serta biak. Nyalai bersentang tu menjadi, ndak tiap ikut kita yang boleh ngajar bala tegi biak, tak kemit pasal Injil, ngga pesanalah talo. Tang tiap ikut kita yang boleh melau, tak kongerja utai, kena ngintu sidak timit. Kita tahu nadai pengalaman, tahu nadai pengelandia, takkan nadai penemu. Kena ngajar bala tegi biak, tegi mit, tang tiap ikut kita uliah ngerja sedang ambil tugas, kena ngintu, nyaga, ngehidup kesidak tegi mit. Bala apa indai tak kaki ini tinggintu, nyaga, sedang hidup kesidak tegi mit, dan mereka ngerja penekak lah talo. Lalu Allah Ta'ala ngelala pengawak kita tu. Buat gentran tu, Jesus megak tahu berunding ke bala di benuang mansang dalam pengharap ke Kristus. Bala rabai rajudah beliau, ngumbai bala murid sidaknya, bala timid, the little ones. Nyalai menjadi, ndak semua kita boleh beri jaku ajar, ndak semua kita dalam penemu pasal Injil, tak kebob kudus. Serta boleh ngajar orang, setiap ikut kita boleh ngajar pasal Injil ada kita tunjuk ke ia dalam teladan atau dalam ulah kita ke boleh daripada orang munyi ku aku madah kita yang lama tu kita kena jadi orang Kristian tu mah nyadi ke bob kudus ke boleh daripada tak ada baca sidak tapi masuk pengharap Kristian tau ke ngelala Tuhan Tuhan Jesus yang matak benar-benar kita ku dah jadi orang Kristian tu mah jadi ke penampak dunia jadi ke garam dunia ada gaya peniau ada gaya ulah ada gaya saksi kita tunjuk ke kita tadi udah melalui Tuhan lalu dalam penghidup kita kita nunjuk ke perangai nunjuk ke ulah nunjuk ke hati di sebakau ngawangi Tuhan Jesus Tuhan ku dah nyelamat kita tidak sembah kita, tidak titiah ke kita. Nyalai tugas, kenyadi saksi ke Tuhan, tugas, kenyadi pengari Allah Ta'ala, bermua ramai, nyak utai kepatut, ditimbang kita, ngau berat, setelah dititiah ke kita. Nyalai ngutuk program, lalu penghidup kita, bakal keminggu tu, dilengkak ke aku, nak katuk. Lalu sebedau, aku ngangkat ke diri, kemaik balau peningau, sama dia jenuh. Serta lo bersamping dengan aku, agak latar lo tip taro dengan apa kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ia minggu Trinity keempat. Oh Allah Ta'ala, tip nyaga semua orang timanggai ke pengharap benuan. Lalu tindak hari tulun wan, nadai utai oleh kering teka kudus. Tambah sesuah nyadi datas kami pengasih wan. Awak kari kami tip tuai serta berseruan ke wan, kami boleh tak terkait butai dunia tu, di masa lenyau. Tang betan butainya tindam ruan. Beri tu apa yang kami tidak serga tegal Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami. Tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talas ku ajak, dia tu ludah taik belum lama ya. Amin. Nyara yang nanti kita akan penemu baru minggu tudi, mai tu jam. Aku bersampi awak Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peningau. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupu aku.

0: Ianya neka kita mendiang ke program Lalau Penghidup Bugulai Ngau Bishop Airi Sumpiang Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi Ari YFM Iban di Kuching ya. Ikan jadi tu peningat dekat berkongsi dengan kita Siti berita ke bisik dibaca aku ba pes Facebook berita RTM Sarawak ke bisik nyadi di Seratuak ya. Jadi sikut pengeraja pengawak kasau mujo ditangkap polis pengudah ya tu tadi di pelabak ke Maluk bini yang kena tayar tau ke Mozek kena hari tiga tu tadi ya. Jadi suspek ya ke berumur 47 tahun ya tadi di pelabak ke Nyerang bini ya pengudah sedoaya tu tadi ke Belayak serta bersawut-sawut ya maya ke Belayak tu tadi ne sedoaya bertima Jakob me sedoaya tu tadi ne. Jadi bekau hari ke Belayaknya tadi peningal bini ya ke berumur 40 tahunnya tadi bakal bak kening lalu irau ke pengelukun diri dia mansa tau ke bini itu tadi terus ngagak ripak polis sebedau suspek ditangkap bak rumah yempu di Melinggo Lama Seratuak kena hari 4 tu tadi ya. Jadi pansiat tumu tertemu ke layaknya nyadi pengudah suspek tu tadi nuduh bini ya bisi kawa tau ke bisi gila ngara bukai meh kebenar ya tu tadi ne bisi kawa ngau lelaki bukai dituduh ya bisi gila ngau lelaki bukai meh bini ya tu ne. Jadi maya penusahnya kenyadi dia suspek mega di pelabak ke benung dalam pengeru dadah ko kita ini. Jadi kes tu dipansi hari baru section 324 kanun keseksaan ketegal sengaja ngemedis ngena senjata tau ke perengka di tau mai penusah. Okey, tadi Siti berita ke dikunci kaku ngau kita ba awak pengerak pagi kak nemu ngasilik lagi awak ngambil nyamah lagi nyemetak lagi kita ulih ngelawak Facebook berita RTM Sarawak abisik badia kita boleh maca ini. Ya kan jadi dah lepas tu lagi peningah mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat Bugulai Ngau Pastor Geriman Ujang Siti program ti dikeluar ke Ken Mike lalu ngujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peningah pukul 9 lagi mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di Tabur Terus Hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus Bugulai Ngau pengeluar program kami ia kebukai nangkan ketul lagi ba Y9 12.
1: Jadi berkenyak mega hari Minggu Kapit Kitchen lagi diterus ke kita sokes usahawan au sidak ke berjual pemakai sidak ke berjual handicraft bunyi keku lagi terus pihak mega pameran utama lagi counter perkhidmatan lagi diterus ke kita lalu pihak mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ba hari kepenudinya. Kita mesti nyelia ke 4 titik motosikal. 4 titik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai seminha ukai semina motosikalnya udah habis dibayar. Oh, udah habis dibayar. Tang begak lalu naman tadi nyengkaum helmet, nyengkaum naman tadi rotek, nyengkaum insuran. Nyengkaum registration. Oh, nyembunyi keku tadi tak nadai mai utain wan. Oh, laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan sama jaku lah. Sama jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai jela. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya tak kelipah di motosikalnya kita yang menggap si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar mereka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupia Mega jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke penudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri sapa ya ke penasihat mana sarinya
2: Residen Pilih Kapit Tuan

Selamat datang lagi semua bala kita lalu selamat ninga program tunggat semangat pagi itu lalu ke semua bala kita lalu sebenarnya awak ke kita ngemon ngepun ke tau ngau sampi Allah Ta'ala dikelala kami dalam nama Jesus. Terima kasih di udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Lalu sampai aku awak kenal merekat, lalu terus merekat program tugas mengatur Tuhan. Awak ke dengan program tu mayuh bala diperansang, diangkat, di lalu ngasai ke penghidup derempu amat-amat diperansang ke ngau ajal di tu Tuhan. Tuhan terima kasih aku nyerah ke tiap ikut semua bala peninga, ngagai jari nuan seko aja dalam nama Jesus Tuhan ngau. Penglepas kami dap sampai. Amin. Bila peninga, utekat di baik aku ngagai kita pagi tu, berjakuk pasal dia tu mah mayanya. Maya nama, dia tu mah mayanya Tuhan ngangau ke tiap ikut kita ti Arab, ti ngelempai mangai ke penghidup kita ngagai ya. Ya, bak musim tu, bak maya tu. Tuhan ngangau ke kita, datai ngagai ya. Ya, ngerja pengawak ni, ngerja penekak ya. So, awak ke kita ti mengkang berjaga, okay, berlama lalu anang sekali tindu, anang sekali ngantu. Awak ke kita terus Dani, lalu Dani berlama, lalu nama arti jakut Dani itu ianya kita nemu nama utaitik nyadi, ya, nemu nama utaitik ngelingik kita. Kita dikangau madah ke pasal pengamat tu ngagai kita. Nah, bak leka jakut Tuhan, bak buat Matthew 25, itu bisik berjakut pasal gamal ti cukup balat manah ngamal ke gereja ti tinduak ngagai orang ti Kristian ti tinduak. Leka jakuk di tok madah 10 heko inok bungas tok mah gamal gereja ti tinduak. Kita dia asuh Tuhan nyadi ke pemadah, ya ngangau ke kita nyadi ke pengangau. Tang kumpulan tindak tinduak, siapa kumpulan tindak tinduak? Ianya bak baris ke-6. Ya, bak baris ke-6. Bak baris ke-1, terus ngagai baris ke-7-8. Menjakuk ke pasal, ya, sidaknya tinduak, sidak ya nak terdani ke diri. Tang bak ayat ke-6, leka jakuk ayat ke-6 dito, tok mah kumpulan tindak dani. Sidak dani, sidak nak tinduak, sidak nemu maya musim mempelai lelaki datai ya, lalu sidak ti nemu tu, sidak ti nak tinduak tu ti bergerak, ti ngerak orang ti tinduak, ti ngangau ke orang ti tinduak. Nah, marti ke jakuk tinduak di tu bala peninga, arti jakuk tinduak di tu ianya sidak ti nak nemu utai ya, nak nemu nama titik nyadi dalam penghidup rohani kita. Nyak lai bak kita ti ngelala Tuhan, bak kita ti nemu Jesus ya, mah jalai pemenal ngau penghidup. Awak ke kita nyak ti nyadi ti mengkang dani belama, lalu terus nyadi ke orang ti pengangau, orang ti ngerak, sidak ti agik tinduak. Nah, menyadi dalam Tuhan 10 ekor induk bunga tu nama penyadi sidak ya. Ya, penyadi sidak ya jakuk Tuhan madah. Ingat 5 ekor kepintal ya, ngau 5 ekor ti belik, 5 ekor pintal, 5 ekor belik. Ta 5 ekor pintal lebuh mempelai lelaki datai, lebuh sidaknya belak dani udah digerak tadi, lalu laban sidaknya udah bisik udah nyikap derempu ngau minyak, lalu sidak oleh tamak, lalu ngau orang ngamat mempelai lelaki datai. Tan sidak ti beliknya tadi nama penyadi dah. Sidak ti nak nyikap diri derempu 5 ekornya tadi. Penyadi sidak ya, dinga lebuh mempelai lelaki datai, semua orang udah tamak, pintu ditutup. Nama titik nyadi 5 ekor ti beliknya tadi lalu na uliah tamak. So nama penyadi lebuh sidak enak uliah tamak. Ha. Penyadi sidak ya na ngagai begulai ngau mempelai lelaki tik ngamat tik ngangau ke semua orang datai ngagaya ya. Jakut Tuhan madah, Tuhan nak ngelala sidak ya. Nama kebuah nak ngelala bak Matthew 7 ayat ke-21 nyebut tu Tuhan nak ngelala sidak, laban sidak nak ngerja nama utai ti di asuh Tuhan. Sidak tu nak ngerja utai ti di asuh Tuhan. Nak nyikap derempu, nak ngadang, ya, nak nadai pengadang mimet. So sidak tu ti jakuk ke pasal ya nang lesap, nang terundak-rundak ngerja pengawak ti bak dunia tu. Bak alun kin ban alun kita ngerja utai ke nama-nama utai ke pendekat isi sidak ya. Nama-nama utai ke pendekat asai sidak ya. Tang sidak ya nak nemu nama utai
baik kepada Allah Ta'ala ngagai penghidup sidaya. Anak makanyak menyadai au, nah, Bak Matthew 7 ayat ke-21 nyebut, ukai semua orang kengangau ke aku, Tuhan, Tuhan, dekat tamak ngagai perintah serga, tang semina, orang kengerja penekak. Apai aku lekan jakut riak madah kodanduknya baru belap ninga ya ukai semua orang ti kengangau ke aku Tuhan Tuhan dekat tamak ngagai perintah serga tan semina orang kengerja peneka apai aku ti di serga. So nama ajal ditu, nama padah ditu, nama tangkan ditu, ajal ditu, tangkan ditu ngagai kita awak ke kita ingin lapal dekat ngerja peneka Allah Ta'ala. Namau ti kedah suah ya, namau ti kedah jalbak leka jakuk ya. Anang nyadi anak ti mancal, anang nyadi anak ti ngai ninga. Ya tang awak ke kita terus dekat ninga, lalu dekat ngerja. Nama utai ti ku leka jakuk Tuhan. Ingat leka jakuk Tuhan tu, ianya ukai bunyi kenuk ke orang. Oh kelama leka jakuknya puluh tahun keliak dinga. Ya ti puluh tahun keliak sebaka ngau dia tu. Nama kebuah laban Tuhan kita sebaka keliak, subak, saritu ngau jemahila Tuhan kita nak berubah. Amin. Ya nak berubah. Nyak lain menjadi dalam Tuhan. Jakuk ya nyak mah. Dikenak kita belalau, dikenak kita bertengau, dikenak kita amat-amat nak limpang kibak ke kanan. Lalu awak ke kita terus ngasi ke leka jakuk ya. Amin. Matthew 25 ayat ke-6 daripada dituk tadi, didingau tadi. Kita nak tinduak, kita bak kumpulan ti nak tinduak ya. Nak sebaka ngau 10 ikut induk bungasnya tadi ti ngelamang ke orang mayuah. Amin. So sampai aku awak ke semua kita bala peninga, kita bakal orang ti bak kumpulan. Ayat ke-6-nya, sebut lekaja kau ayat ke-6. Nama pengawal ayat ke-6, sidak ti ayat ke-6-nya, ya, Matthew 25, sidak ia berjaga-jaga, sidak ia bersedia, sidak ia nganti penatai mempelai lelaki datai, lalu ngemai orang datai ngagai pengerami perintah serga. Menjadi dalam Tuhan, ingat kota itu, Tuhan dekat datai awak ke kita ti ngelempai mangai ke penghidup ngagaya anang sekali-kali kita terunda-runda anang sekali kita itu terikut-ikut ni tiah ke pengawak orang ti bak dunia tu ya ti kesedik semak ke tinduak tan awak ke kita amat-amat jadi orang ti pengangau jadi orang ti bergerah madah ke sidak ngerak ke sidak ke tinduak tu lalu madah ngagai sidak ya awak ke sidak ya nak nyau terperajuk lalu laban utai ti badunya tu nama penyadi nanti sidak ya nak dikelala oleh Tuhan sidak ya dekat napi pemedis dekat napi pengerusak ya lebah Tuhan datai kedua kali ingat leka jakuk so gambaran ti pernah aku ditau bala peninga bisik duit ti gambar ti manah mai kelimpah hari orang ke 10 ikut induknya tadi au nemu satu leka jakuk gambar ditau debai aku penghidup kita awak ke baka kuda dikumai orang a broken horse artinya kuda ti udah dijinak menjadi dalam Tuhan kuda ti lial ya Tuhan atau ketuanya nak oleh ngenaknya, nak oleh menunggangnya, okay? Nak oleh depan bak ya, okay? Berkenyak megak penghidup kita, nanti penghidup kita bakal kuda lial, Tuhan nak oleh ngenak penghidup kita, dan awak ke penghidup kita bakal kuda tuleh kena tuannya dijinak ke dulu, awak ke kita belajar jinak ngau Tuhan, awak ke kita belajar semak ngau Tuhan, awak ke kita pasal belajar rino ke ngerja pengawal Allah Ta'ala. Amin. Anang sekali-kali ngasuh penghidup kita lial, nitiah ke pendekat orang bak dunia tu, lial ngerja tu, lial ngerja aja, ya macam-macam utai ti, dia kena ngidup derimpu, tang penghidup ti lial bersenya, ti ngerusak penghidup derimpu, ti ngemedis ke penghidup derimpu, ti nyadi ke batu penekul ngagai pemansang penghidup derimpu, nyak lain menyadi dalam Tuhan awak ke kita bakal
kudati di jina, kita jina datang ngagai Tuhan, kita rindu datang ngagai Tuhan, kita dekat datang ngagai Tuhan, lebih kita rindu, kita jina, kita semak ngagai Tuhan, nyak ti ngasuh kita nemu nama utai ti dipadah ke Allah Ta'ala ngagai penghidup kita, amin. Tadi kita bersemak ke bakal orang ti tinduak, biar kita nak tinduak, haleluya, itu ianya bakal awak kita berkuda ti jina. Tuhan yang oleh ngenak ya, oleh menunggang ya, baginya megak penghidup kita, Allah Ta'ala oleh ngenak kita, oleh ngenak kita jadi ke pemadah, jadi ke pengangau. Si tidak gambaran ti debaik aku, debaik ku ngagi kita, Bak Ezekiel, Bak Ezekiel 37 ayat 1 bala peninga, ya lalu kebarohkin baca kebarohkin au. Debak Ezekiel 37 tu berjakuk ke pasal rangkah tulang ditu, dry bone, okey, rangkah tulang, nama tu terpedak, nama arti gamal rangkah tulang ditu, gamal rangkah tulang artinya nadai penghidup, artinya mati ya, ke arti nadai penunga, tang dingo tang leboh Tuhan udah berjakuk lalu ngidup ke ya, nak nyala-nyagah leboh Tuhan udah milih kita, okey, nadai utai oleh nagang bekenyak mega leboh kita medak tulang ti rangkainya tadi. Lebuh Tuhan udah milih ya, lalu ngesuah ke spot ngagai ya, ka ya mati rangkai ya ti rangkai tulang nya tadi, tulang ti rangkai dia tu ulih jadi bisi gumpal isi, lalu ulih jadi kering, lalu ia dekat oleh jadi so dadu Allah Ta'ala tik besai, so sampai aku menjadi dalam Tuhan. Dengar tu awak ketiap ikut kita, yes, penghidup kita dulu sebab bakar rangkah tulang ya tik nadai bermaya, ya tik nadai penghidup bimik, tang lebah Tuhan sudah datai ngagi kita, oh ya penuh ngau penghidup, lebah Tuhan sudah datai ngagi kita, oh ya penuh ngau pengering dia tu, ya nak limpang, ya nak terundak-rundak ngerjau tai ti bak dunia tu, tang yang mengkang fokus, mengkang merenung ngagai siapa Jesus Kristus, ngagai siapa Tuhan ya. Jesus nyebut aku mah jalai pemenal ngau penghidup, nadai siku orang oleh ni datang ngagai apa inti nak nengah aku penghidup ya, nang aman-aman, oh dilempai dipangai ke yang ngagai Tuhan Jesus ti nyadi ke Tuhan ya, amin. Ingat nyadi dalam Tuhan kita ini kesembah ke bakar dan kayu, Jesus nyak pun ya, amin. So lebah kita yang menggang beringgap bak puan ya, kita dekat berbuah lebat. Dengar menjadi dalam Tuhan, Tuhan bisik perambu bak penghidup nuan, Tuhan bisik perambu bak penghidup kita, nyak kebuah anang jadi Kristian mancal. Oh, menggang datai semak ngegaya, menggang datai semak ngagai Allah Ta'ala kita. Dia nuan dekat ngasai ke utai ti luar biasa, dekat nyadi bak penghidup nuan. Nuan dekat ngasai ke utai ti nak ulih dikerja nuan, utai ti nak ulih disadang nuan, utai ti nak ulih nuan dulu subak, lebuh Tuhan dah milih nuan, lebuh Tuhan udah ngau nuan, lebuh Tuhan udah ngenak penghidup nuan, menyadi dalam Tuhan. Nang amat nuan orang ti biasa, tang dia tu nuan nyadi orang ti luar biasa di dalam Tuhan. Nama kebuah, ukai ketegal pengeriang nuan, ukai ketegal pemandai nuan, ukai ketegal pengelaniak nuan, ukai ketegal pemisik nuan, tang ketegal Allah Ta'ala ti ngau nuan. Lalu awak ke leka Jakob tu disebut bak pemansuat 14 berjakob, Allah Ta'ala berperang ngari ke nuan. Haleluya. Bak Filipi, bak pengujung bak Filipi leka Jakob dia madah, ngau Tuhan, aku ulih ngerja semua utai, aku ulih nangkup semua utai. Nama kebuah laban Tuhan nyatinya di kepenolong, nyadi kepenyukuan kita. Nya alai bala menyadi dalam Tuhan, bepun dari dia tu lempai panggai ke penghidup kita yang ngagai Tuhan. Anang turunak-runak ngau penghidup kita itik dulu kelia. Ingat, Tuhan udah merik kita pemenang. Awak kenuan jadi kepemenang di dalamnya. Tuhan udah merik nuan pemenang. Anang ngagak derempu Allah dalamnya. Anang ngikat derempu ngagai utai itik bak dunia tu. Berindik, berpegai bak pengamat jakuk Tuhan. Jakuk Tuhan itik nyebut munyi tu. Entik nuan nemu pengamat. Pengamat dekat ngelepas kenuan. Awak ketiap ikut kita itik nemu pengamat leka jakuk Tuhan yang lepas ke kita ari utai itik ngemuta, ari utai itik ngemula, ari utai itik ngasuh pediang kita nyak tulik, ngasuh mata kita nak terpedak ke utai ya, tang awak ke
Allah Ta'ala ti udah ngau kita, udah miliak kita, nya ti ngasuh mata kita terang lagi ninga, meda utai kepada Tuhan. Pendiang kita itu terang lagi ninga nama jaku Allah Ta'ala ngagai kita. Lalu leka jaku inya nyadi ketengau, nyadi kelalau, singkang pejalai kaki kita. Lalu dininu kita beriniak, dininu kita berjalai, pemenang deka entudi kita bersama-sama ngau kita. Amen. Menyadik pulai ngagai pun, dia tu mah maya ya. Dia tu mah musim ya. Tuhan ngangau ke kita.

ngubah penghidup bangsa ngau menua, nengah penghidup ti Arab ke Tuhan, kitai nyadi ke pengubah. Nengah penghidup tiap ikut kita ti ngelala Tuhan, kita nyadi ke penampak, awak ke kita nyadi ke pengubah, awak ke kita nyadi ke penampak, awak ke kita nyadi ke garam bak dunia tu. So Tuhan merkat kita, selamat hari Minggu. Sebab aku nyurut ke dalam pu, aku dekat nyimpu untuk ngau sampi. Tuhan terima kasih ke program Tungkas Semangat tu agik Tuhan. Lalu sampi aku awak kena merekat tiap ikut semua bala peninga, ngau berkati berkelimpahan datai rinuan sikuk aja. Nadai sikuk diseliah kenuan, nadai sikuk ditinggal tang tiap ikut. Tiap ikut belat peninga ti dengar tu Tuhan, sidak ingat saya keberkat ti datai hari syurgawi, ti datai hari nuan, hari Tuhan Jesus ikut aja. Terima kasih Tuhan, tu dipinta aku dalam nama apa ya nak, ngau Roh Kudus kami dah sampai. Semuanya buat, amin. Tuhan berkat, bye-bye.

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Usaha kerajaan memperkasa institusi Mahkamah Syariah termasuk cadangan penambahbaikan terhadap perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan tidak akan menjejaskan hak atau kebebasan penganut agama lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemerkasaan tersebut bertujuan menegakkan keadilan tanpa menafikan hak masyarakat bukan Islam.
1: Ini yang menjadi isu juga. Bagi saya, kepada Peguam Syari, untuk menjamin keberkesanannya, tentu kita akan melaksanakan. Tapi perlu dalam masa yang sama memberikan gambaran bahawa yang kita nak tegakkan ini keadilan dan tidak menafikan hak bukan Islam dalam urusan agama mereka. Bagi saya itu prinsip.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah tidak pernah menerima bantahan daripada mana-mana menteri termasuk menteri bukan Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan undang-undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya yang 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk menteri bukan Melayu. Ini berbeda daripada tuamahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is the fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syari'i kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syari'i Bagus. Datuk Seri Anwar berkata akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses itu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada, dia the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin, kadang-kadang tidak ada akses.
0: Mengulas mengenai peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia melalui program bantuan guaman syari'i, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup wangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syari'i untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syari'i ini bergerak di seluruh negara. Mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Teknologi drone dan kecerdasan buatan, AI, antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
1: Sekarang Malaysia dengan strategi semikonduktor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semikonduktor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu, strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang, bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Dalam hal itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata modul pendidikan AI akan diperluas ke semua 1,167 pusat sebaran maklumat nasional, NADI, di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
3: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Dato' Fahmi turut menggesa semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman supaya lebih ramai komuniti, khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian pilihan raya negeri Johor pada 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
4: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta. Kepada orang ramai, sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia FIFA 2026, Jude Bellingham dan Harry Kane menjaringkan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 sekaligus mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Sementara itu, Panama yang menghuni ranking ke-34 dunia sekali lagi tersingkir tanpa mata selepas kalah dalam semua 3 perlawanan. Dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemaraan ke pusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic menjaringkan gol kemenangan Vetrani menerusi tandukan lewat permainan. Ghana sudah pun mengesahkan kemaraan ke pusingan kalah mati sebelum perlawanan di Philadelphia awal pagi tadi. Ketika ini berlangsung pertembungan antara Portugal dengan Colombia dalam kumpulan K. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan, manakala Uzbekistan dan Republik Demokratik Kongo seri satu sama. Pengurus Scotland Steve Clark meletak jawatan ia susulan kegagalan pasukan bimbingannya melepasi saingan peringkat kumpulan. Pengumuman dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Scotland menerusi kenyataan yang dimaknai di media sosial. Clark yang mengendalikan The Tartan Army selama 7 tahun disifatkan sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan Scotland paling berjaya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memberi amaran Iran tidak akan lagi wujud sekiranya Amerika Syarikat terpaksa menyambung semula peperangan. Amaran itu diberikan menerusi hantaran di platform Truth Social sambil menuduh Tehran melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump turut memaklumkan pesawat Amerika baru sahaja menyerang lokasi penyimpanan peluru berpandu dan drone Iran serta tapak radar pesisir pantai. Perancis bersedia menyumbang kepada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dimeterai antara Lubnan dengan Israel baru-baru ini. Kementerian Luar Perancis berharap perjanjian itu dapat membuka jalan kepada pemulihan sepenuhnya kedaulatan Lubnan. Perjanjian berkenaan ditandatangani di Washington pada Jumaat selepas 5 pusingan rundingan. Bagaimanapun, pemimpin Hezbollah Naim Qassem menolak perjanjian tersebut dengan menuduh kerajaan Lubnan menggadaikan kedaulatan negara. Dalam pada itu, Lubnan terus dibedil. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh, manakala 2 lagi cedera dalam serangan udara Israel ke atas bandar Nabatih Al-Fawqa di selatan. Angka korban itu diumumkan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan Lubnan tidak lama selepas media tempatan melaporkan bandar berkenaan diserang menggunakan drone dan pesawat pejuang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ramadhani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912, warnai harimu.
2: Spektra 912, warnai harimu.
3: Ustazah Ilani Zulkifli.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk musibah itu didikan hati. Adakah yang suka musibah? Datangnya bah banjir yang meranapkan kediaman, datangnya COVID yang meragut jutaan nyawa, bukan di Malaysia, bahkan satu dunia. Datang lagi berita tanah runtuh yang menimbus anak-anak kecil dan macam-macam lagi bala petaka yang Allah susun di dunia. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11, Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, nescaya dia akan beri petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini, Allah nak bagitahu umat Islam harus faham musibah adalah sebahagian daripada ketetapan yang Allah susun dalam takdir manusia. Mengutip dalam buku Fiqh Musibah, musibah berasal daripada perkataan Arab, iaitu musibah bentuk jamaknya al-musibat wal-masaib. Maksudnya penderitaan, gangguan, kesulitan dan kesusahan. Mudahnya setiap hal buruk yang terjadi dalam hidup manusia, apa saja yang menyulitkan itu namanya musibah, yang membuatkan manusia terganggu, menderita ataupun rasa tak tenteram. Biasanya kita faham ujian dengan makna positif dan musibah makna yang negatif. Sebagai umat Islam, kita perlu faham musibah bukanlah konotasi makna yang buruk secara menyeluruh. Sebaliknya, musibah adalah bentuk ujian yang mengajak manusia untuk kembali menginsafi kepada Allah. Dengan insaf ini, kita perlu akur Allah berkuasa untuk kurniakan kebaikan dalam setiap ujian yang Allah bagi pada hamba-Nya. Allah ajar hamba-Nya bagaimana nak tangani musibah. Sebagaimana dalam Al-Quran, kita kata Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, iaitu apabila mereka ditimpa satu kesulitan, mereka berkata, sungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Surah Al-Baqarah ayat 156. Ummu Salamah juga pernah berkata, beliau pernah dengar Nabi bersabda dan menganjurkan doa bagi orang yang timpa musibah. Rasulullah menggunakan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran terbaik terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Percayalah, setiap yang berlaku mesti ada hikmah yang sebaliknya. Mesti ada peraturan ataupun percaturan Allah yang terbaik buat diri kita. Di saat kita nak menangis, nangislah. Tapi ingat Allah, Allah akan lapangkan hati kita selapang-lapangnya. Siapa yang hantar kita ke dunia? Kehendak kita atau kehendak Allah? Allah yang hantar kita dengan kehendak Dia. Jadi kita tinggalkan dunia ini pun nanti atas kehendak Allah. Maka sepanjang hidup dan mati ini, hiduplah kita dengan peraturan dan apa saja yang Allah nak. Di saat kita nak ketawa, ketawalah. Tapi jangan lupa nikmat Allah. Kita disusahkan agar kita belajar erti syukur dengan nikmat yang sedikit. Mungkin sebab selama ini kita lupa untuk bersyukur dengan nikmat yang banyak. Dengan rasa syukur ini, di saat kesempitan ini akan jemputnya keberkatan, sehingga kita merasa cukup, malah boleh memberi. Al-Quran yang selama ini kita abaikan mungkin menjadi teman yang paling akrab saat kita diuji. Oleh itu, Maha Suci Allah, dihilangkan mentari, digantikan pelangi yang indah. Subhanallah. Semoga kita istiqamah dengan perubahan ini, bukan sekerat jalan, biarlah sehingga kita dijemputnya. Sekian saja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum.

0: 14 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik. Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Baiklah saudara, baru sahaja dihiburkan oleh Dayang Nur Faizah menerusi lagu yang berjudul Bahagia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Amy ucapkan, jadi kita bersua untuk pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu semestinya di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Terima kasih kepada semua yang mendengar siaran Sri Aman FM pada sebelah pagi ini, kerana kita bersiaran selama 3 jam ya, untuk siaran tempatan siaran dalam bahasa Malaysia. Boleh didengar melalui TikTok Live dan begitu juga melalui aplikasi RTM Click dan kemudiannya melalui radio online ya. Juga melalui Facebook Sri Aman FM ya. Okey, untuk rakan-rakan Facebook kita, jangan lupa seperti biasa melalukan anda untuk mengirimkan apa ni komen dan juga ucapan ya di Facebook Sri Aman FM. Okey, jangan lupa untuk like dan juga share di kakak di Facebook kita. Selepas tu kita akan sama-sama mengikuti info cuaca yang kita bawakan dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi apa kata kita berhibur dulu dengan lagu ini Amir Rais.

teruskan perjalanan Spektra 912 warnai harimu dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong ya, untuk hari ini Ahad 28 Jun 2026 bersamaan dengan 12 Muharram 1448 Hijrah. Pada sebelah pagi untuk kedua-dua bahagian diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam, bahagian Sri Aman diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat, manakala di bahagian Betong diramalkan tiada hujan. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Jadi itu perkongsian kita mengenai ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam.

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Cuaca panas yang berpanjangan boleh menyebabkan tanah menjadi kering, rumput menjadi mudah terbakar dan kebun yang tenang boleh bertukar menjadi kawasan berbahaya dalam sekilip mata. Dalam keadaan cuaca panas, api yang kecil sekalipun boleh merebak dengan sangat cepat, membakar sampah, membuang puntu rokok atau meninggalkan api tanpa pengawasan. Boleh mencetuskan kebakaran yang sukar dikawal. Api yang bermula kecil boleh menjadi besar dalam masa yang singkat, terutama apabila angin bertiup dan keadaan sekeliling kering. Kebakaran kebun bukan sahaja merosakkan tanaman, malah boleh merebak ke rumah berhampiran dan mengancam keselamatan nyawa. Untuk mengelakkan kejadian ini, elakkan pembakaran terbuka semasa cuaca panas. Pastikan kawasan kebun sentiasa bersih daripada daun kering yang mudah terbakar. Jika perlu menggunakan api, pastikan ia diawasi dan dipadam sepenuhnya sebelum ditinggalkan. Sentiasa sediakan sumber air berdekatan sebagai langkah berjaga-jaga. Dan jika berlaku kebakaran, segera hubungi pihak berkuasa. Ingat, dalam cuaca panas, api kecil boleh membawa bencana besar. Jangan ambil mudah. Cuaca panas mungkin tidak dapat dielakkan, tetapi kebakaran boleh dicegah. Jaga kebun anda, jaga keselamatan semua.

0: FM.
1: Cuaca sekarang semakin panas, tapi ramai tak sedar. Bukan luar rumah saja panas, dalam rumah pun boleh jadi sangat panas. Bila rumah terlalu panas dan udara tak bergerak, badan kita akan cepat rasa letih dan lemah. Kalau kita lama berada dalam rumah yang panas, badan boleh hilang air tanpa kita sedar. Ini boleh menyebabkan dehidrasi, iaitu keadaan bila badan kekurangan air. Tanda-tandanya termasuk rasa pening, lemah dan cepat letih. Kalau keadaan ini berterusan, ia boleh menjadi lebih serius dan menyebabkan strok hamba, iaitu keadaan apabila badan terlalu panas dan tidak dapat menyejukkan diri. Ini boleh berlaku walaupun kita hanya berada dalam rumah. Tapi kita boleh elakkan perkara ini dengan cara mudah. Buka tingkap supaya udara boleh masuk dan keluar. Gunakan kipas untuk bantu alirkan udara. Dan elakkan duduk lama di dalam bilik yang tertutup dan panas. Minum air dengan kerap walaupun tidak rasa haus. Jangan tunggu badan rasa lemah baru nak minum air. Perkara kecil ini sangat penting untuk kesihatan kita semasa cuaca panas. Ingat, rumah sepatutnya menjadi tempat paling selesa dan selamat, bukan tempat yang membuatkan kita sakit kerana panas. Jaga rumah kita, jaga kesihatan kita. Cuaca panas mungkin tidak boleh dielakkan, tapi kesannya boleh kita cegah.
2: Itu salah satu pesanan khidmat awam ni ya, berkaitan dengan cuaca panas. Sentiasa berhati-hatilah dengan keadaan sedemikian, kerana menurut Malaysia

Depan. Ya. Jadi orang ramai disarankan untuk mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui aplikasi My Cuaca dan laman sesawang rasmi Map Malaysia. Map Malaysia ini menegaskan komitmennya untuk terus menyediakan maklumat cuaca yang tepat dan tepat pada masanya bagi membantu negara membuat persediaan awal dalam menghadapi risiko cuaca yang ekstrim. Itu sedikit sebanyak berkaitan dengan El Nino yang dijangka berlarutan hingga 2027 tahun depan ya. Dan 10 pagi nanti kita akan sama-sama mengikuti Dunia 10 pagi yang akan disiarkan dari Nasional FM ya, perkembangan semasa dari luar negara akan kita muatkan dan kita akan berjumpa lagi selepas itu untuk jam yang kedua dalam Spektra 912 Wanai Harimu di Sri Aman FM.

kita masih lagi bersama dalam pertemuan Spektra 912 Warna Ia Harimu di Sri Aman FM untuk jam yang kedua. Dengarkan 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Jadi kita bersantai pada hujung minggu ini dengan sajian lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang akan kita bawakan dari semasa ke semasa, ya. Edisi Ahad 28 Jun 2026, dan hari ini bersamaan dengan 12 Muharram 1448 Hijrah. Baik, satu makluman ini mengenai latihan menembak, ya. Okey. Ini berkaitan dengan latihan kem tahunan LKT Siri Pertama 2026 bagi pegawai dan anggota sukarela Askar Wataniah pada 6 Julai 2026 hingga 20 Julai 2026 bertempat di Batalion Kedua Regimen 511 Askar Wataniah Kem Pakit Seri Aman, ya. Jadi sedia maklum pihak yang terlibat ini iaitu daripada Batalion Kedua Regimen 511 Askar Wataniah Kem Pakit, ya, akan melaksanakan latihan menembak pada 9 Julai 2026 hingga 11 Julai 2026 bertempat di lapang sasar Batalion ke-23 Pasukan Gerakan Am PGA Kem Temuduk Seri Aman. Jadi pesanan cukup pentinglah, ya, kepada anda penduduk ataupun orang awam yang berada di sekitar kawasan Bukit Temuduk agar tidak rasa cemas apabila mendengar bunyi tembakan kerana latihan menembak sedang diadakan nanti, ya, untuk bulan Julai, ya, 9 Julai sampai 11 Julai 2026 di lapang sasar Batalion ke-23 PGA Kem Temuduk Seri Aman. Baik, itu yang kita bawakan. Kami dah menghantar komen serta ucapan nak dituju dengan keluarga, teman-teman yang jauh, ya. InsyaAllah nanti kita akan bacakan untuk ruangan komen dan juga ucapan. Dan anda yang bersama kita di Facebook Sri Aman FM, jangan lupa untuk like dan juga share, follow IG dan Twitter Sri Aman FM. Dan yang mendengar melalui portal radio online, teruskan, ya, klik aja siaran tempatan kita di Sri Aman FM, ya. Klik aja. Jadi kita akan tetap bersamalah setiap hari 9 hingga 12 tengah hari.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Cuaca panas yang berpanjangan kini semakin kerap berlaku. Suhu yang tinggi bukan sahaja menyebabkan ketidakselesaan, malah boleh memberikan kesan serius kepada kesihatan manusia. Apabila tubuh terdedah kepada hawa yang melampau, ia boleh kehilangan air dengan cepat. Tanpa penggantian yang mencukupi, keadaan ini boleh membawa kepada dehidrasi. Dan lebih serius lagi, strok haba. Strok haba adalah keadaan kecemasan perubatan yang berlaku apabila suhu badan meningkat secara mendadak dan tubuh gagal menyejukkan dirinya. Antara tanda-tanda awal termasuk rasa pening, keletihan melampau, sakit kepala dan badan terasa lemah. Dalam keadaan yang lebih serius, kulit menjadi lebih panas dan kering. Degupan jantung menjadi laju dan mangsa mungkin pingsan tanpa amaran. Bayangkan, seseorang berjalan di bawah terik matahari terlalu lama, tanpa minum air yang cukup, tubuh mula berasa lemah, penglihatan menjadi kabur dan dalam beberapa minit, mereka mungkin rebah tanpa disedari. Jika anda berlepas situasi ini, tindakan pantas amat penting. Alihkan mangsa ke tempat yang teduh atau berhawa dingin, longgarkan pakaian dan bantu menyejukkan badan mereka dengan kain basah atau air. Jika mangsa masih sedar, berikan air minuman secara perlahan dan yang paling penting, dapatkan bantuan perubatan dengan segera. Pencegahan adalah langkah terbaik. Minum air secukupnya walaupun tidak merasa haus. Hilangkan aktiviti luar pada waktu tengah hari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, dan sentiasa peka terhadap keadaan diri serta orang di sekeliling. Cuaca panas bukan sekadar isu keselesaan, ia adalah ancaman kesihatan yang nyata. Jangan tunggu sehingga terlambat, lindungi diri anda, keluarga dan komuniti. Ambil langkah hari ini sebelum ia menjadi kecemasan esok.
2: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang lagi lho.
3: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

10.39 minit pagi, kita dalam pertemuan Spektra 9.12 Warna Ihanimu. Terima kasih semua yang masih lagi setia bersama, yang bertugas hari ini, selamat bertugas Amy ucapkan, dan yang beristirahat, yang bercuti, selamat bercuti, selamat berehat, terutamanya untuk rakan-rakan kita semalam sudah selesai untuk apa konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM ya. Sudah pastinya hari itu beri kita beri masa ruang rehat untuk rekan-rekan kita di RTM untuk setelah bertungkus lumus ya, berjaya melaksanakan konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM ya. Baik, jadi kita nak kongsikan juga lah ya, apa kena majlis tu, konsert tu diadakan, ya diadakan adalah bukan saja menjadi simbol penutup sambutan gawai, malah sebagai apa tu, platform yang memperkukuhkan perpaduan masyarakat pelbagai kaum di Sarawak.

tersebut telah pun sempurna dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Francis Hadi Nolis, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang dan turut dihadiri bersama oleh Yang Berhormat Datuk Mong Anak Dagang Ahli Dewan Undangan Negeri N31 Bukit Bangunan. Jadi para penonton, hadirin yang hadir semalam telah pun apa kata orang tek dihiburkan dengan penampilan artis-artis terkenal Angela Latajua, Remjana Anthony Usan dan Alice Lim. Ya. Jadi syukur alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan sempurna. Syabas kepada rakan-rakan kita lah yang terlibat, terutamanya kru RTM, ya. Jadi konsert itu merupakan kerjasama, ya, RTM Sri Aman dengan Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri N32 Simanggang.

Anda disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan penstrima langsung di

0: www.sukarelawan.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Spektra 912, warnai harimu.

0: Spektra 912, warnai harimu.
1: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Kita Seriaman FM
1: 89.5 MHz.
0: Spektrum 912 warnai hari.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Seriaman FM.

Bahel Husaini dan Nadira dengan lagu Peluk ya, merupakan salah satu pilihan kita dalam Spektra 912 Warna Ia Harimu, membawa ke pukul 11.10 minit pagi. Masih lagi bersiaran di Sri Aman FM ya, untuk jam yang terakhir 11.45 minit pagi nanti kita akan kongsikan bersama jadual waktu solat fardu bagi zon 6 ya. Baiklah saudara, ini untuk perkembangan apa ni, Piala Dunia FIFA 2026. Colombia marah ke pusingan seterusnya selepas mengumpul 7 mata ya, dan kekal di kedudukan pertama kumpulan. Manakala Portugal marah dengan 5 mata dan akan berdepan Croatia pada pusingan yang ke-32. Pada waktu ini sedang berlangsungnya perlawanan di antara Algeria dan juga Austria. Okey, 1-1 seri dua-dua sukan negara tu ya, negara Algeria dan juga Austria ya. Kita orang boleh saksikan di Sukan Plus ya. Kini tu pun Amy sempat jual lah Nananga. Secara langsung ya, menerusi RTM Klik. Di RTM Klik kita orang boleh klik Sukan Plus dan juga perlawanan yang lain di DTV 2 pun boleh kita orang nanggar untuk Piala Dunia 2026 ya. Dan RTM merupakan penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 tu. Baik, terima kasih kepada semua yang bersama kita. Dan sekali lagi kita nak kongsikan juga ramalan cuaca untuk hari tu pada sebelah pagi. Kedua-dua bahagian diramal berlakunya hujan di beberapa tempat dan petang gelap. Dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan untuk bahagian Sri Aman, pada sebelah malamnya dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat dan di bahagian Betong diramalkan tiada hujan. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius.

kita teruskan dengan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Komen yang pertama datangnya daripada Timbul Tawau. Assalamualaikum, selamat pagi, salam berhujung minggu semua, selamat pegas katanya. James Pengiran mengucapkan selamat pagi. Dan berikutnya Michael Ami, selamat pagi, selamat persiaran bagi Top. Cuaca panas ya di Long Teru Tinjar. Okey, terima kasih Michael Ami. Richard Hadi, assalamualaikum, selamat pagi, selamat pegas. Cuaca di Kabong panas pagi Top. Salam pagi terindah untuk semua pendengar dengan ucapan semoga senyuman kalian semua secerah mentari pagi. Terima kasih Rashidah Edi. Hajah Halijah Hamzah, assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas. Waalaikumsalam ya untuk Hajah Halijah. David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas. Double Line Kebaja mengucapkan selamat pagi dan selamat bertugas terus selalu. Cuaca baik di Batu 15 Kuching Seriat ya, salam ceria buat semua, terima kasih. Rini Sabai mengucapkan selamat pagi, selamat bersiaran di Konti Seraman FM. Cuaca di Serikai cerah pagi tu, terima kasih Rini Sabai dari Serikai. Ibra Mat Akib, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi juga ya, happy Konti menada kesempatan mau request lagu Lamunan One buat hiburan sahabat semua di mana juga berada, semoga sehat ceria selalu, terima kasih. Agnes Sinda Robin, selamat pagi, selamat selamat bersiaran menerusi Spektra di Seraman FM. Cuaca kami pagi tok panas, selamat berhujung minggu.

Baik, komen yang seterusnya, biar-biar. Assalamualaikum. Selamat bertugas dan salam hujung minggu buat semua sahabat pendengar Seri Aman FM. Terima kasih, terbaik katanya. Aslan Azlan, Assalamualaikum, selamat bertugas, selamat pagi katanya. Jaiton S, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas, salam hujung minggu. Buat semua Seri Aman FM, selamat berehat di hujung minggu, terima kasih, terbaik. Okey, satu lagi yang terakhir, komen daripada Sapian Pordin.

Assalamualaikum. Selamat persiaran. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sehat. Salam rindu selalu. Terima kasih siapa yang podin dan juga rekan-rekan Facebook kita yang lain yang telah pun menghantar komen serta ucapan di Facebook Sri Aman FM. Kenangan lalu, ini versi orkestra RTM Fredo, ya, untuk penyanyi lagu yang

0: sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Cuaca panas dan berpanjangan kini semakin kerap berlaku. Suhu yang tinggi bukan sahaja menyebabkan ketidakselesaan, malah boleh memberikan kesan serius kepada kesihatan manusia. Apabila tubuh terdedah kepada apa yang melampau, ia boleh kehilangan air dengan cepat. Tanpa penggantian yang mencukupi, keadaan ini boleh membawa kepada dehidrasi. Dan lebih serius lagi, strok haba. Strok haba adalah keadaan kecemasan perubatan yang berlaku apabila suhu badan meningkat secara mendadak dan tubuh gagal menyejukkan dirinya. Antara tanda-tanda awal termasuk rasa pening, keletihan melampau, sakit kepala dan badan terasa lemah. Dalam keadaan yang lebih serius, kulit menjadi lebih panas dan kering, degupan jantung menjadi laju dan mangsa mungkin pingsan tanpa amaran. Bayangkan, seseorang berjalan di bawah terik matahari terlalu lama tanpa minum air yang cukup, tubuh mula berasa lemah, penglihatan menjadi kabur, dan dalam beberapa minit, mereka mungkin rebah tanpa disedari. Jika anda berlepas situasi ini, tindakan pantas amat penting. Alihkan mangsa ke tempat yang teduh atau berhawa dingin, longgarkan pakaian, dan bantu menyejukkan badan mereka dengan kain basah atau air. Jika mangsa masih sedar, berikan air minuman secara perlahan, dan yang paling penting, dapatkan bantuan perubatan dengan segera. Pencegahan adalah langkah terbaik. Minum air secukupnya walaupun tidak merasa haus. Hilangkan aktiviti luar pada waktu tengah hari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, dan sentiasa peka terhadap keadaan diri serta orang di sekeliling. Cuaca panas bukan sekadar isu keselesaan, ia adalah ancaman kesehatan yang nyata. Jangan tunggu sehingga terlambat, lindungi diri anda, keluarga dan komuniti. Ambil langkah hari ini sebelum ia menjadi kecemasan esok.

Nanti anda akan sama-sama mengikuti berita tengah hari dan seterusnya rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFM RTM Kuching Seran dalam bahasa Iban. Dan Imi mengundur diri untuk seketika. InsyaAllah kita akan bersua pada pertemuan yang akan datang. Ya. Sekian dulu untuk persembahan kita hari ini untuk edisi Ahad 28 Jun 2026 bersamaan dengan 12 Muharram 1448 Hijrah. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jiwa Merdeka. Teruskan untuk pilihan lagu kita yang selanjutnya. Hazama, Rembulan dan Punggung.

pukul 12:30 hari. Tengah hari, pendengar kami nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching Kenaka. Hari itu hari Minggu 28 hari bulan 6 tahun 2026. Seranak bin Tulu dekat disediakan gau menyagi pilih servis penerbang bilun ke Kuala Lumpur. Batik Air dekat nambah ke siti agi penerbang bilun dua mansang pulai. Nintiang hari berengkah 20 hari bulan 7 tu. Menteri Dagang Temuai Seni gau main asal Dato' Sri Tiong Ting Sing madah dengan atur barunya pejalai bin Tulu Kuala Lumpur dekat bisi dua penerbang bilun sari. Penerbang bilun dari Kuala Lumpur ke bin Tulu dekat bekerja jang pukul 10 pagi hingga 2 setengah ngali hari. Penerbang bilun dari bin Tulu ke Kuala Lumpur di perambu bekejang pukul 1.10 minit tengah hari hingga pukul 5.40 minit lemai. Pemutusnya dijapai pengudah rundian gau atur ti ngalus ke perkaranya di kemujur gau company penerbang bilunnya. Pengawal mengangkat ke pemanas sistem parit di kampung Sebat Dayak Sematan udah mujur mutar ke isu ampuh bah di suah nyadi sebedau tu. Pernah dia nadagi betapi engau penanggul ampuh bah kenyawari 2 tahun tu ke udah. Kaban Kunsil Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan madahnya hasil ari perambu pemansang ti dipejalaikan gau cara teratur. Pemujurnya udah meri empas ke mana ungkup penglantang pendiau rakyat kelimpah hari infrastruktur asas pemansang peringkat guna komuniti megak belak diberi perhati bakal ngagak baru serta ngangkat ke pemanah dewan gau rumah sembiang. Ia maksud ke jakutu bak pengurami ngintu gawai Dayak di kampung Sebat Sematan. Azizul bak pengeraminya megak bising mendar ke geran RM150,000 dikena ngangkat ke pemanah padang futsal bak genturung pendiau dia. Bisi 1,200 ikut penyerta ngambil bagi fun run ke diatur berserimbang dengan program Sarawakku Sayang SKS di Kapit. Pengawalnya dibuka bak pasar Kapit pagi tu tadi. Pelandanya dibagi ngai dua kategori penyanguh hanya 3 hingga 5 kilometer. Pelanda tu mujur di penyadi ke Sekretari Perintah Negeri Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki kebelah ngemasuk pengawalnya. Program tu kai seminar ngangkat ke gaya penghidup berpengerai tang megat ngerapit ke kaul antara menjamanyuh ngau agensi perintah SKS Kapit ke diatur penglama 3 hari berungguk dekat tembu diatur sari itu lagi. Pengawal nutup pengurami itu di perambu dekat diatur muak ke lemai. Empat puluh empat iku hari enam pintu ruang bilik nadai Nur Diau pengudah rumah sidatu di belakang Taman Arbi Kuching dituntung penusa angus pagi itu tadi. Sebuah lagi rumah megak rusak seraya 3 buah motosikal megak direput ke angus. Kepala UPIS Bombang Gau Penyah Penusah Tambuan Jaya Tan Min Chai madah penisa angus yang nyadi rumpukul 3.30 minit pagi. Sebuah rumah struktur ukai tetap di pelabak ke dulu angus sebedau api kenyerekai ngagai rumah bukai. Bombau dah nganjung 3 buah enjin penyera api ngau sebuah tangki air ngau pemanyuh 28 ikut pemesai sidak. Api mujur dijaga ngau penuh dalam tempoh sejam. Semua sidak ke diau bak rumah tu mujur nyelamat ke diri lalu ke buah penusah angus yang nyadi agi benung di Pansia. Ngajung-ngajung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu 28 hari bulan 6 tahun 2026 kena ke hari Minggu Tampung Baru. Ninga kami dalam awak ngelau tengah hari udah tu lagi Ninja Sarawak ngau lagu peminta antara stesen. Berita kita ditusun Rosita Ampung hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 28 Rebulan 6 dalam tahun 1994, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru, Mita Cake House Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawal tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Sui Guan. Kedai bakery itu ianya pampang ketiga Mita Cake House di Kuching, TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bising dia ke servis ngaga kia hari pengada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Madah, sidau dah lama masuk bak industri bakery serta bisik dua buah kedai bandur bukai ianya bak Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai Bak King Center dibuka nin tiang hari, melabur pukul 8 pagi, nyentuh ke 10 malam. Pampang baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangkup peminta guna hari Mensia Mayuah di Majak Nambah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bahrumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence.

0: serta Ulia Megah bertemu Gau Bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengeraming ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami. Ya, sehingga mai benua diatur pengurami kita iba menua tungak ke Engke Lili. Okey, aku nyapa dulu peningat kita, peningat kita, pengeluar program kita di Limbang. Siapa di Limbang?
1: Halo, aku tu di Limbang. Kau mah mentas tu di Limbang tu.
0: Ade. Iya, ada hujan di Limbang, Hana.
1: Nak kena tu gaya hari kita di Limbang tu panas. Tu, ada ego hujan tu. Pedau hujan. Tangnya tadi, punya kita lepas hari tu tadi. Dan mau kita lepas hati hari. Kadang amat datang hati hari lagi. Amai ke hujan ke lagi. Tajapan kita nyo nyangka enak hujan. Bukannya ya.
0: Bukannya nyadi di tagang kita ini.
1: Betul.
0: Okey.
1: Tadi meni kan
0: jadi tagang. Dua ngah guys, Suri Aman di Seraman Lawaku Ibian. Hello Ibian.
2: Hello.
0: Nama berita Ibian.
2: Berita mana?
0: Gari kita Ibian.
2: Gari kita ndak hujan, ndak muka panas. Mamam di luar jam dia tu. Bisa hujan muak ke dini hari jentuk ke pagi tadi.
0: Okey, kita ngagai sida ba mini konti dulu nih. Hello mini konti kita di Palon SKS Kapiet.
3: Iya, nama berita kita.
0: Ade. Mana Nana?
3: Oke, nganyet ke tonton Indo nah. Oh, sudah jauh.
0: Okey, segi ke bapula surat jantung sama gawa ngau MA ya.
3: Kenanya namu ko jangka au kaki rumah
0: dua. Au insin megak pedang nanti kita iba program ke diatur di Langkang Ulu neh kita sebuat nyapa dulu di Bintulu. Hello Bintulu.
4: Hello.
0: Yun, gaya kita di Bintulu Yun.
4: Mambam.
0: Mambam neh.
4: Mambam kami di tu
0: au. Au lagi berandau panjai ke ngai ke insin putus lagi neh. Okey, okay. Di miri pula baku Brenda. Hello.
5: Ya, MA.
0: Oi.
5: Di Miri.
0: Gayari di Miri, B.
5: Gayari di Miri, panas tu, MA.
0: Ya.
5: Gayari kita semua, pelabakku. Semua kita ini panas.
0: Di Puak Menggeri Kucing, benung banget hujan jam ke dia tu.
5: Oh, jam dia tu.
0: Tidur dua bersila, nunggu kopi, bakal kelima dia aku, mpun berai. Laban hujan dah. Okey, kita dengan Insin dulu. Oh, Insin sudah bersedia. Adakah natai ke berita ngelansak sida sebuat ke benung sama berami ba rumah Kennedy di Langkang Ulu Engke Lili. Hello Insin.
6: Hello, selamat tengah hari Matthew.
0: Okay.
6: Nama berita kita sebuat tengah hari tu.
0: Terang mai nyawa di dengan Insin. Kau mana lain kita ni?
1: Macam mata Insin
6: malam. Ada kecil mana hari ni?
0: Hujan banget Insin. Hujan banget. Ti sida ukuenya baluannya terkelitik ko lihat.
6: Apo pia ne?
0: Tinggal hujan.
6: Kira nama tu tadi. Nah, gang umai nasibnya mana yang pia ya. Tante karya gaya harinya hujan. Padah kita na mana ne? Tio.
0: Iya. Nanti orang ke rindu ngarang-ngarang cerita bu syairnya hujan-hujan tu kemanya idea tamat dah.
6: Okey. Alu terus.
0: Terus berita kita dari Langkang dulu, Insan.
6: Okey, jadi ya, terima kasih yang kain Nuan Matthew Abu bawa YFM Kucing. Lalu terima kasih yang kain Nuan Alaban Meriawak kain aku di Siaman itu meri atau kena saya keriput kelebih lagi mengenang Siti Adi Pengawak ke Benung Mekah Diatur Pak Langkang atau ke Pak Rumah Kennedy di Langkang Ulu Siaman atau ke Kelili. Jadi ya, saritunya tadi Tio ngau bala peninga pihak Mekah kita lima pintu jam kena tu teh kenyadi di Langkang jam kena tu nya pengrami ngiliang tikai gawai daya 2026 peringkat pelilih menuang kelili ne. Jadi jam kena tu nya tadi nanti kita berhati ke atur pengawak ke benun di berjalan ke jam kena tu kami sebuat ke Dioba Rumah Kredi di Langkang Ulu Kelili tu benung ninga ke Jako hari Sapit Premier Sarawak yangnya yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas kalaya tu tadi patron Pengeraming Ilian Tikai, Gawai Dayak Peringkat Pilih Menuang Klini 2026 ya. Jadi sama datai ngagai pengeraming itu ke saritoknya Matthew kelimpah hari kita hari kru YFM sama datai ianya yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuehian ianya Sapit Premier Sarawak 3. Lalu sama datai mega yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Musin Analamuh ya tu tadi ngari ke yang berhormat Dato' Sri John Siki Anak Tayai ianya Menteri Pak UPS Premier Sarawak ya. Lalu pihak mega kelimpah harinya sama bisa datai ngagai pengrami ke diatur Pak Langkang Lu Sri Aman ke Sarito ya, yang berhormat Dr. Richard Rapu nya kaban Parlimen P 204 betul ya to tadi merangkap ketua cawangan PBB N33 Angkelili. Lalu pihak mega si kuake yang berhormat ke sama belah mega datai ngagai pengrami itu ianya yang berhormat Roy Angau Anak Ginkoi nya kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Jadi nya ko sekedar di pemesai ke udah datai lebih mega benar mulai ngau kami sebuat lebih ke barumah Kennedy Bak Langkang Ulu di Angkelili itu ya. Tadi ya Matthew, kita selalu ingat atau tadi Langkang Ulu, Langkang Ulu tang kita nak nemu ini kedudukan atau ke menua ke dikumai kita Langkang Ulu ne. Jadi Langkang Ulu to kelia Matthew 10 tahun ke udah lalu apa dia sama di lawak kita laban kelia atau tadi Langkang Ulu to semina oleh di lawak kita ngenak perahu aja hari wap waterfront di Siaman dia depan ekspres ngulu batang lupar tu kira 2 jam penyawah ya tu tadi Matthew.
7: Ya.
6: Udahnya dia tu laban ubah pemansang ke nyadi kelebih lagi di Sri Aman itu dia Langkang Ulu tu tadi udah di uliah di lawak kita yang ngena kereta tang agak mengkang ngena jalai sawit tu tadi Matthew. Nanti dikira di Sri Aman tu tadi semak mai bisa 10 minit aja. Tau ke tau di kumai 15 minit aja luar kita yang natai ke Dempo hari siamannya menuju ngagai Langkang Ulu Kelili itu. Jadi nanti kita mendak penyemak ya tu tadi medium hari siaman cukup semak ya tang ya ukai dipegai ya pilihan menua siaman Langkang tu lagi mengkang dipegai pilihan menua Kelili. Oh, jadi lah banyak tadi nama tu sidap tu semua ini kepada aku tadi minat di lawak hari hai aja. Jadi sidap tu keliak di pegang kelili lagi mengkang di pegang kelili tang nanti kita medak dia tu penyemak ya hari kelili ke nama tu Kelangkang lawak hari siaman Kelangkang tu semak lagi hari ya siaman tu lagi Langkang jauh lagi ke kelili hari Langkang tu. Jadi nyameh nyangka kita nya tadi itu tanya-tanya dini utai ke dikumai menua ke dikumai orang Langkang Ulu tu. Jadi nanti kita akan main ke Langkang Ulu tu semak macam ke Datuk tu tadi Matthew ne. Jadi nanti kita berhati ke nama tu batang pengawal orang ke diau di Langkang Ulu tu keliaknya tadi nang sikit bumai sidak di tu tang lebuh datai kita nya tadi kita mendak mayuh mai ladang tau ke danang danang kebun danang besai sidak tunang kerja sawit magang-magang tadi Matthew ne. Oh, bisa ke kami sebuah tadi Matthew beranau berarti ke sawit ke di tanah Bali si jalai itu tadi nanti kita meda sawit sina bingkuak ne tiu laban sida tu tadi kebenar ya menua tu mayuh ke payak tu tadi Matthew. Awalnya dia sida bumai payak lalu pia mega sawit sida pernah lurus tu tadi Matthew. Ami ate pati ke lebuh kami sebuat ke berjalan dari Siaman tu tadi yang ujah menua di Langkang itu sawit sida bisa bingkuk mimik nang sikit pakai ya.
7: Oh sesingit pendiau deh.
6: Ya. Sawit ke di tanam nama tu tadi abad tanah payak tu nang bisa bingkuk mimik lah. Awalnya dia nyautai ke di pati ke kami sebuat jadi terima kasih main ngakai orang ke datai ngakai Langkang Ulu sama pula yang kami sebuat kami tu tadi lebih ke kita dari RTM Siaman ke YFM Kuching sama mega di baik bak program tu terima kasih ngakai sidak bak rumah Kennedy tu laban bapak aku tu kedua kali kita bak YFM di kangau ke sidak ya sama ngau ngemujur ke program ke diatur bak Langkang Ulu di Siaman itu jadi kami sebuat tu ngana kauliah mengkunci ke berita lebih ke utai kenyar di sepamanya sarito ne. Jadi ya Matthew malam tadi aku kak gak ngenang to Matthew berkawal ngasi dari program ke diatur Pak Mini Stadium di Sri Aman malam tadi cukup berami muka kami di Sri Aman lapan aku ke dipadu ke sida area RTM Sri Aman nama tu jadi penerbit abah konsert Milen Tikai Gawai Sri Aman 2026 jadi aku nak peluang tu berbesar terima kasih ada yang berhormat Dato Francis Sardin Anaholis ianya sapit Menteri Pelajar Innovation Pemansang Pengandia Sarawak ke misi nama tu mulai dengan kita malam tadi lalu pihak muka ia jadi penawung Pak pengurami atau konsert Milian Tikai Sri Aman FM 2026 lalu pihak muka anak perang tu muka merasa terima kasih agak yang berumah Dato' Mohon Adagang ianya kaban Kaunsel Negeri Bukit Bungunan sama pula muka misi datai pihak muka Tuan Tuan Abang Bansa Kabis di Sri Aman ngau semua tidak kabis tidak datang Mini Stadium di Sri Aman malam tadi tadi bak konsert angin yang hati kai ke diatur kita ya lalu terima kasih kerana tidak kabis mendak kita live abah Facebook ke Sri Aman FM nanti di parti ke abah Facebook atau tadi Matthew ke seminar kita tadi di Sarawak itu bisa mendak live Facebook ke Sri Aman FM malam tadi tang tidak ke dia abah menua tasik pan bisa sidari USA bisik sidari Kalimantan Barat bisik sidari Brunei Darussalam pan bisik kelimpah di peningat-peningat kita kebuka di strata Malaysia berbagai di Semenanjung Malaysia ngau sidak ke dia di Sabah jadi aku penerbit program malam tadi merupakan terima kasih lah ngakai semua sidak ke Nyukong Samang Mujur ke pengurami kita malam tadi nah Matthew harapkan program ke sama oleh muka dipercayai ke kita bajam ngau hari tau ketua tahun ke dekat data itu ila. Mm-hmm. Jadi apa-apa aku nya utai kesempatan dipungsi kaku bahawa dia Sarawak tengah itu Amitio harapkan berita kedipai aku lebih lagi hari langkang ulu di yang kelili itu sama terang didengar lebih lagi sedak sebenarnya yang ke dinjau Sarawak kita ke Sarito. Jadi terima kasih Amitio boleh baru akan dengan bawai pen kucing lalu kirim salam kepada kita lima pintu nas nama tu nak ulih ninga siapa bagi kita ke duti Sarito.
7: Ninga sedak ya Yun di Bintulu ya. Brenda di Miri Mini Kunti kita Nana Ibin Sriaman Hanah di Limbang
6: okay. Oh, salam ke semua sudah I meet you
7: okay.
6: Ya terima kasih
7: terima kasih Insin
6: ya sama-sama
7: okay ngara kenyanggung
5: cinta Insin Sarito
7: okay Insin bye
6: okay bye-bye
7: iya nada ga salah insin pula dari langkang mai pawong sawit tambah basraman ni mungkanya bingkuk keluruh senti tumbuh basraman ni
5: tanya kira ketrubah kuningan sawitnya nyu singit kenya
7: iya laban akar ini ada entap bat tanah payah tanah lembut
5: iya
7: pamat benu nembuak sawit te tumbang ninggang tua ni nama penyadi
1: nalai kebuah berdiri bendua itu
2: ya madah
7: kita,
2: ya
7: nama ya katuma. Kita ini nemu nya ke kurang malang tidak berbau nanti kita nemu kenya di nya mai metu ana de nembuak ba dia deh asa orang bukai
1: nanti tu anu le ngobat ya mesti kan diseleh ketua
7: ya ya ngenya di sayau kebuah tidak ya. Dambi tua kate deh
2: ya tanggapan dia tumbang ya deka angkat baru nya mai bingkoa
7: okey lah ben
1: angkat baru
2: angkat baru ya
7: Okay, Ben. Pulai semangat.
2: Pulai.
7: Okay. Okay, aku nampuang barulah halalang udah kami bak kucing ni. Ninjau Sarawak, aku tu ke serius tu anak
1: Oh, serius
7: okay.
1: Betul, sama serius
7: kita. Okay. Aku nampuang baru ninjau Sarawak kita, ya lalang udah hari kucing tadi. Berita ngelansak ke dikratai ke Insin Kibung. Hari rumah kena di Langkang Ulu di Engkelili. Bak program nutup gawai ke diatur. Sari tu, bisa ngangau kami sebuat, kita sebuat hari YFM Kucing ke YFM Seri Aman. Jadi, pelabak aku tebuk pengawal sedak ke acara rasminya lagi. Bisa pengawal berperindang. Ngau penyanyi ketika ngawainya Maxwell, Franklin Saran, ngau Florence Law. Sarawak. Okey. Berita kedua ke di Bayakuar di Bandar Kuching tu menang pengerami gawai Dayak ke udah mujur diatur megak minggu tu tadi Renggat Sarawak jadi ke lambang penyuraku perayat ke begulai hari menyepupu Raban Bangsa Piaku Sapi Permia Dato' Amar Douglas ugah embah semadah ke pengerami ke berambai ke jaku segulai sejalainya ngayan ke pemujur pemain engkau pengelantang kita ke nyadi rakyat Sarawak hidup berakup ya yang bergan merimagati ngagai tuan pembagai menua Sarawak Tumbehin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar engkau bini ya serta mega premier Datuk Peninggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng laban ke sama ulih muai awak ngenatai ke diri ngagai pengerami itu ya pemegang sama si datai Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim ke nyadi ke tanda basa ngau pengangkun ngagai manyuh macam budaya tinjadi identiti kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Hari Bandar Kuching kita ngagai menua bidayuh atau menua kaban kita adab sama adab. Ya, yeah, okey. Jual hati kapal bangsa bidayuh ke dekat ngembuan sebengkah palan. Artinya di lambang identiti si daya pesaka ngau penyerakup. Dia tu dah jadi nyata ngau penumbuh palan men asal bidayuh BCC ke udah tembuk gagat jadi sapi menteri pengangkut. Sungai ngau tasik Datuk Henry Harry Jinab madah ketundang asil dari perambu strategik tinjau titerang ngau kerjasama hari semua Raban tu megak setipak ngau juluati kedurintai ke dalam blueprint pelilim nua bau 2016-2030 ngau inisiatif Greater Bau 2030 ia maksud ke jakudu ngagai Raban media bak pengurami menjadi kepalan main asal bidayuh BCC di bau dalam minggu tu tadi ya. Ketiga tu kita ngagai menua Sebuyau kalai tikas accessibility dipilih menua Sebuyau majak mana hasil hari pengawal perintah dijalai ke menyu macam projek infrastructure ngau perengkah guna rakyat jadi Menteri Utility ngau Telecommunication Sarawak Datuk Seri Julahi Narawi madah pemansang kediasa rakyat kemayar itu nyengkau menjalai alun kuasa karan ngau ai udah datai bak rakyat jadi pemansang tidi japai tebegak ngangkat Sarawak jadi sebagai menua ti jampat nyengkang kemua bak menyebengkah perkara pemansang nyengkaum pengawak ke ngemansang ke teknologi gadung ngau kuasa hidrogen menteri itu enya Datuk Seri Julahi Narawi mansu ke jakunya berperami ngiliang tikai gawai serta menjadi ke Dewan Serbaguna Kampung Lumut Baru di Sebuyau. Okey, Siti Agi tu ngenang senentang facility bak kompleks Lumbak Sarawak benung digagak manah kagi tu penerangka dikenatai ke Menteri Nembia Lumbak Enggak Pemansa Orang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yang madah ke facility itu digagak berguna benar dikenanya dia ke palannya mengkang oleh Nur ngatur Lumbak Enggak main bertikas antarabangsa sekedari facility kebenung diangkat ke pemanah tu enya skrin besar bak palan akuatik Pandalela Renong ngemesai ke palan skuasi ngau padang timbak ia madah perintah menua dekat terus kemanah ke facility kedegunan yang kau ngangkat ke pemanah stadium nasional dikenanya kau diri napi pekit ASEAN ke dekat diatur ia mansuk ke jakutu bak awam pengarang berita ianya berkaul ngau Semarahan Bike Challenge edisi ke-10 di Kuching. Kalai Lumba Semarahan Bike Challenge ke-10 diatur di Kota Semarahan pagi tu tadi ya. Bisi mansa sedaya bisi jam dah lama pagi tadi. Kalai begitu nyedia price sepenyampau RM27,750. Okey, nyambia ngujung ke berita ke dikusi ke kami dari YFM Iban Kuching. Sebelum kita nyingkang ngagai Hannah. Udah tu lagi ni Hannah.
1: Okey, boleh saja.
7: Awak.
1: Okay.
7: Ni dah.
1: Atau terus gak kopi?
7: Belagu okay, dulu, man.
1: Tarik lagu? Oh, belagu dulu. Okey, gak. Okey. Sebenarnya kita ninga ke berita kita, itu ke cerita kita, itu gak ke utara surat kita. Oh, kumai kita ninga. Oh, oi.
7: Oh, uli. Sibu minta dulu.
1: Aman, uli. Pergi sibu dulu, gak?
8: Minta kasih ya.
1: Okey.
7: Aw.
1: Halo, direct ya, kini itu ke...
7: Jauh man bunyi nyawa itu.
1: Jauh? Jauh bunyi kita. Jauh? Terang.
3: Kan nama laban nyut kenyet tadi.
7: Aku ninga orang ngau hanah ko bae kunyapa hanah hari studio pintu ba limbang din.
3: Apa-apa.
7: Oh, laban ko bae ku MCR sing ngau nama utai salah tekan ga ku.
1: Engkau mungkin
3: ngasuh aja.
1: Terus ke sibuk kan tepi.
7: Oh, sibuk dulu ga.
3: Minta ampun nah.
1: Nada ngau.
3: Tadi kam ada nyo tanya tau. Aku nepan dulu nah hau.
7: Okay.
1: Tepan meh tepan.
3: Nada ngau. Kami sila menti. Kam ai temuai kita.
7: Okay.
8: Okay. Serakup ino di tau bekapi di tau nah.
7: Mesti live kita sebuah dia ke akan rupuang baru ke sudah pangan dari kucing.
8: Oh, mesti nau tay.
3: Kata kenal.
7: Mesti nah.
1: Mesti rupuang tau.
7: Okay.
3: Kita tahu medal live kami di Sibu FM ba Facebook. Dia kita uli medal temuai ke bisi de baik kami. Kami mai sari tau ente kita nyebut Korea opa ne. Ante.
1: Ante. Ante kita.
8: Halo. Kono. Nyalai nanya. Ana bunyi.
3: Ana macam ya. Ya Mimi Saleh bunyi lagi. Halo lain rute.
1: Nah betul. Halo bunyi tekuyuang bunyi lagi.
9: Hai.
8: Okey. Okey, namanya kita bisa temuai bakal dipadah ke mal tadi awak ke kita terus ngeranau temuai kita itu nape ya. Jadi mereka selama ngale hari sama tengah hari tuane aku tu jaku ibanya kita. Ya nemu aku iban nemu aku ya nemu ne.
9: Mimi.
8: Oh, mimi.
3: Dengan kita nyawa ya. Nemu kita uliah kita
8: nangkap
3: ne.
8: Uliah. Uliah.
1: Nanti nanti atau leh tangkap. Tangkap sekali atau ke?
3: Oh, ni macam jauh kadanya. Kadanya bisik busuang deh.
8: Oh, kadang atau pengadilan puyang.
3: Oh, kadanya
1: puyang. Ya, aku tak ada. Atau, atau tangkap terluah ke?
8: Oh, terupuk.
1: Ya, aku tak ada tuan.
3: Okay. Terus ngau kami sebuah detail out.
8: Awak ke tuan ni, madah ke Drempo, ngagai peninggal kita ke tengah hari itu lah.
9: Okay, selamat ngalai hari lah. RTM, aku tau Wi, pegawai pertanian bahagian Rewis Bertanam bahagian Kapeto, udah gawa bah Kapeto 4 tahun. Asal dari Mua Kucing.
8: Mua Kucing.
9: Ya, bangsa Cina.
8: Bangsa Cina. Dan udah landi Jako Iban. Laban lagi kita namanya nyawut ya. Ya nyawut kita Jako Iban baru. Ini dia ngira, Ma. Saya ada bakapi di sini mesti nama Jako Iban.
9: Aman ni.
8: Aman lah.
3: Bagaimana ya saya tuknya nyelepek Mimi.
8: Ada ngomong. Uli.
3: Bagaimana ya saya nyo nemu
8: Jako Iban.
3: Ngari ke sida ke kat nemu menya.
8: Ya, betul.
3: Bukan hanya hajar. Ini siapa kini.
8: Siapa ke nemu.
3: Aw, begini ya saya Jako Iban Banuan tu tuan. Munteng nyemai di pelajar.
9: Agi berapa belajar lah mereka ku. Laban aku datai dah mai aku tahun 2020. Ya pun aku berdah Jako lagut masa dah. Udah serasi ngau sida to. Mimi aku belajar ngau sida lah. Tuannya hari pengawal ngau sida hari-harinya.
8: Selalu berjalan itu.
9: Selalu berjalan. Piam ya.
3: Piam ya. Telah dia Jako Iban.
8: Lani. Ini nemu udah berkabar
3: dengan tahu kemarnya.
8: Mumai debi.
3: Kita udah mendah gambar ya. Tamak dulu kita dalam live
8: macam.
3: Masuk dulu kita.
1: Bakal gambar pelakon Cina nya pada kau. Benar. Kalau kita Cina. Aman.
8: Apa kita nya? Aneh, obi kami tu berlaku ke namanya bos upis bertanam betupik kapitnya.
9: Yeah. Bertanam jangan, ada lagi betupik. Lepas sudah serak.
1: Akai lamanya sare. Utai boleh rundiang dulu tuan, ada yang rundiang dulu me.
9: Atas kepentingan pengawal sudah.
3: Ya aman.
8: Jadi erti ya dia tu disebut ngau upis bertanam aja. Ya. Okey, bertanam aja pengawal sudah ya. Betupek tu lelek wai lelek boleh makai. Lelek nginang ya deh.
7: Kita tiga lagi tahu nanya ya keni cara ngetan ke pun sawit ke bingkuanya. Kecil tu si yang tadi tuan.
3: Nama tak uliah ya.
8: Lebih harinya uliah ya.
7: Uliah diputar ne.
3: Okey, nama tuan ME tu kan nyalai ni ngau tu bingkuk nyalai man. Rawanan ni ko.
1: Terus ngarandau kita sebuah rau.
3: Sekali lagi terima kasih ya tuan. Laba udah ngelimpang kawak nuan. Aku nemu nuan dalam kandang. Tiga hari kita ikut ngatur pengawa Sarawak ku sayang. Buat bagi menua kita di kapit. Kita hari upis bertanam pan bisik ngau nepi ya. Bisik kuanta badito. Jadi ulih kini nuan berkunci. Nama kini ini tanggung pengawa kita sebuat tapak Sarawak ku sayang. Kita dalam kandang tiga hari itu.
9: Keterbaru sekali, selamat termail, selamat ngali hari lah. Terima kasih dari RDM, sudah mereka lagi kunerang ke pangku pengawal upis bertanam tu pelili kapit dari program Sarawak sayang. Bagai sekali itu, kami ribu upis bertanam diberi amanah jadi jawatan kuasa pemakai sepemajai program untuk berjalai ianya atau semua pemakai aripala temui di kuasa tuai-tuai pupis perintah biar megak ngalai semua tuai-tuai masyarakat serta semua temui bukai kebisi datang maya pengawal tu. Berpelasak ke pupis KPI pupis kami lah nyak alai kami ngau nak uliah nyedia pemakai ti nyamai bersih serta likun dengan semua. Biar mereka kami mengemarat ke penyukup pemakai ungkup semua serta nentukah pemakai atau ke utai empang selamat. Nyalai kami bergulai ngau sidak hari upis penerai sama-sama murid penerang ngau silik kawal ngau cara nyediak pemakai dengan sidak kitera ngambil ke utai ke panduk sidak itu nadai ngenatai ke penusah temui kemakainya.
3: Jadi tanya kita ke dua tu ni tuan. Berkini ke kita sebuah tu ni nentu ke ngambil ke namanya penyampau pemakai kita beri tu cukup ya pun ni. Lepas kita mada ni pengawal tu besar ya kaku. Berkini ke kita nentu ke ngambil ke pemakai tu cukup tuan.
9: Untuk pengetahuan lah di RTM untuk makai ke gagak kita untuk orang awam je. Kismina satu harinya pun udah datai 3,000.
1: Cukup ayo.
9: Jadi bak kami upis bertanam, benar lebak ngatur pemakai ungkup semua bala temuai dalam setiap program kebesai bakato bisik jadi pelasak bala kami lah. Bak kita di kapit sokong ti padu hari semua upis perintah tauka agensi kesama ngau jadi komiti maya ngatur pengawal lebih agi tuai bertuai ketuan residen kita semua sida beri penyampau tubuh tiap-tiap ikut ari semua upis ke dalam komiti ya serta penyampau temuai ke datai ungkup siti-siti program nya lain deh datanya jadi ke pelasa kami ari upis bertanam ngambil ke pemakai cukup serta yang keman ungkup semua.
3: Terima kasih ke pengiruh kita sebuat ni nyampaunya. Jadi tanya kita ketiga sekali tu ni tuan, laban kita ni upis bertanam tu hari
1: M5 Court.
3: Ke selalu nanti kita selalu ninga bergulai ngau sida hari agropes ni. Kata kita bisa kini beda ya ni Pak Sarawak ku sayang di baik kita bisa beda kini hari agropes tu.
9: Banding program Agrofest ngau program Sarawak ku sayang to sikit bisik lah. Laban program Sarawak ku sayang to lebih besar. Ya lebih besar ke area Agrofest laban yang mai semua agensi upis perintah ba Sarawak to baik perintah upis perintah ba baruh negeri tau ke pusat. Jadi bak program Sarawak ku sayang sekali tu kami ari upis bertanam bisa buka kaunter lah ungkup bala semua ngemaran ke pengawal bertanam bertopi ngeregister dilik dalam sistem itani tu. Sistem tu baru berangkat dikena tahun nian kemari lalu dituju yang kena napi pemansang dunia ke bakar dia tu. Ngalan saya Mimin ngau Agrofest tu program tu lebih ngagai perkara bekau ngau pemansang bertanam tupik je.
3: Manahnya ni DJ Mao cukup mana
8: ya pengawak ke diatur sedaya kita nemu tanggung pengawak tu cukup berat sama disebut ke bakawo ngau pemakai napa ya. Jadi berkenik ke tok tuan ne ke penudi tu awak ke nuan berkunci ngau peninga mayuh ne jako ari nuan namanya ngatai ke panggati kini jako bukai me nama-nama.
9: Okay, thank you.
8: Ngatai ke panggati ngai kami bo YFM tau me kelimpah hari kami ke bo konti si bo YFM tu ngai artinya bukai tau me biar kaku.
1: Okay. Kira nyari kan
8: nama. Nyari ke mandi. Ini kuma de nulo pangan.
1: Kenapa kita?
9: Okay. Ngau peluang tok lah. Aku akan beri mesai. Terima kasih ngatai perintah Negeri Sarawak lah. Labang udah beri pengarap ngatai upis bertanam. Jadi jawatan kuasa pemakai. Tahukah tai empat ungkup dalam Sarawak ku sayang. Bak semua bagian dalam Sarawak tu. Okay. Terima kasih mega. Ngagai upis residen bagian kapit labang udah beri pengandal serta pengarap. Ngagai kami hari upis bertanam tu. Aku mega beri besar terima kasih lah. Nuju semua bala timku hari upis bertanam laban udah beri sokong serta nyelapang ke awak dalam ngemuju ke pengawak jadi jawatan kuasa pemakai Sarawak ku sayang program bakal ke sekali itu. Okay. Aku ngari hari kami semua upis bertanam kapit minta ampun lah nyemak bisik pengurang serta penimpang dalam pemakai tokah sepemanjai pengawak tu diadu. Okey, terima kasih kak.
8: Okey, terima kasih Encik Wi Poh Leong yang pegawai pertanian bagi menua kita di kapit. Dengar kita sebuat. Bisik asal-asal dengar kita iban kak. Lancar nak lancar?
9: Boleh ya, lulus.
1: Lulus. Lulus. Lulus. 100.1%.
8: Iya. Kata kita ada yang mugi kena.
1: Ya, mau tarik. Nanti ya tahu. Nanti orang ngempau. Nanti ya tahu. Bisa orang ngempau. Nanti tahu.
10: Nanti bakal nak live. Nak temu gamal tadi. Kumai kita iban banyak.
1: Ya, ya. Ya, aman.
10: Nanti ya, aman.
1: Enggak bisa. Enggak bisa. Aki ini. Kini iban. Kini tuan.
9: Oh, nadai.
1: Sige ngerem. Coba
5: kami mayori dato. Sige mayoran dan mo jako iban dato.
1: Betul. Lebih kita kita dia di Sarawak tu tadi dah. Kita dah di Sarawak mesti kan mo jako iban.
7: Tuan Wei.
9: Oh ya.
8: Lebih kita kita kap kalau ngau memanut sabang bawa FM.
7: Iya. Daro. Tuan Wei.
8: Bos kita itu.
7: Mesti dengan Tuan Wei.
8: Ada orang empu.
9: Oh mesti.
7: Dengan Tuan Wei nanti aku tu kira ke ngiga calon ipar nuan sige nomor satu. Mayu bala-bala kami sebuah tu bedau tanya lah.
5: Bukan nama lah bang kemarin enak nyari nyua diri.
8: Aranau kita ingau temuai kita ke sekali tu.
10: Temuai kita bisa ke pada bisa jako ya ke penudi benar. Ente tadinya jako ya barandau kita tang jako penudi benar tu. Ule didinga kita balagu ke dipilih ya tau au. Okey. Apa pun yang ku ya.
1: Okey. Oh, umum
9: yang. Okey, terima kasih.
1: Oje sebelah gua mimet tadi.

0: ñan en tí, o en más
1: yang, o en más
0: Oh, aman plus mak ya.
2: Kita kan amat rati entar ema, entar jadi pan.
0: Nanti ya kui pan tu atau nak semaka, tanpa jadi arti lagu tu besai ne, Brenda.
2: Besai apa ya?
0: Kita tahu besai apa ya? Tang nang awak ni buat nyebut apa besai apa lagunya?
2: Pula ya kan nemu nemu,
0: ya kan nemu nemu, meh pula ya kai.
3: Anto, eh, ini sedem nanti.
2: Awnya.
0: Ya.
2: Ah, betul.
4: Nanti orang ke pemenang yang menggunakan lagu tu lepas ini buat yang dah. Aku dah tayang.
3: Lain tadinya.
4: Okay.
3: MA tu.
2: Lain tak ketangkap, ne?
4: Okay, cedak pemenang kan kena yang deh, kena yang Melayu, yang Cina.

0: Tentu ya berita kita iba program Sarawak Ku Sayang Sarito bari ke penudi kita bisa dikumpai kita majlis penangguhan.
1: Betul, Sarito dia majlis penangguhan dekat dia tu bawa pentas utama tu nema lalu untuk dia penangguh dia ke dekat jadi ke tok lagi yang berhormat Datuk Jefferson Jamit. Jadi kanan kerja tu untuk kita agi ninga-ninga awahnya ya menya orang benar rehasa nah
0: benar rehasa lalu tadi pan sidak dia
1: mau ke kibak kami dua mal tu benar orang bibat tarik tali tu MA
2: kau
1: si penuduk ada yang tinggal tarik tali hari mua ada belakang
2: aku tinggal orang berbatak tali ke ngelamak tu lah belakang kau
1: apa belakang dai
2: enggak kau bawa mua
3: sikit ada mua sikit terpahai
2: orang kerempi yang bukan kami tu ni kan jadi bawa mua
3: okay. Kurang protein ni
1: ya nyak meh utai ke benua dia tu sepanjang hari tu lalu ngai kita ke BC datai bagi menua kita di kapil lebih baik jangan kan nyagi BC dengar radio kini dia i peraduan agak mengkang dibuka lalu dekat ditutup jentuk ke pukul 3 pukul 3 lagi padok ya laban pukul 4 lagi dia hadiah utama atau ke grand prize bawa kami kapit Sarawak Ku Sayang motosikal ke 4 buah hari tu boleh ditimpai
0: kami boleh ditimpai tu yang nyangkanya kami dua ya boleh nambah yang tang nak boleh
1: nak boleh laban syarat ya deh
0: syarat ya sikit
1: sikit mau aku nyebut dalam syaratnya
0: dalam
1: Ana kalau ngelansak ya nih penalamnya.
2: Kalau boleh baik pulai motosikal nanti kita menang.
3: Boleh ya.
1: Boleh. Ya bisa udah bisa terus bisa ruti ya udah bisa insurans lalu bisa ngau hemat sekali.
2: Oh alu itu alu baik pulai nih.
3: Alu baik pulai minyak ngisi kira.
4: Abi bayar minyak nih.
1: Oh. Ya udah abi bayar. Iya. Ya, kena nama dari bawah kaku tu ne. Sikit ngira kan nyawa
3: aja sur. Bukan seperti asur.
4: Sama tu. Sikit nan mo.
3: Helmet nan ingat kena.
4: Jadi yang salahnya
0: kami sebuah sempat lagi. Kami ngika ya ke buliahnya lagi. Lalu nanya ya nama di bisa lisian mo ya.
1: Ya, pama dan nan mo bagi tau.
0: Ah, nama dia dengau ya.
4: Cuma.
1: Nya me okay, namanya ngansak bala kepada nurun ala bajam kita baru kamangai pukul 1 tinggal 2 jam lagi agak bisi agak bisinya dok kita isi bawa masuk i peraduan bedo tu bae mesenya hari sibu le nurun tang kai orang ungko orang sibu kan nyata de ne tang le sibu la nak lama lagi kita mai Sarawak Ku Sayang buat sibu yang kan lebih besar ke din kini laban kuninga babintulu sarenya
0: besai
1: kereta ni ya
0: kereta nah yun
1: tu yun nya kami
3: miri ini ngajak mato
0: kami ngajak dia tanya laban kami sida yang pu wari
1: area oreo sida ya ni nemu basi buila spray kini
3: kena ke kapi
0: Tuntung.
3: Ama kena mai, kena mai sawit tadi dah.
1: Pemau tayang lah, ada rembu. Mai sawit dulu kan sawit.
2: Kami dua IBNT boleh motosikal jadi ke hadiah sikit dia kimbiat 3 malam motosikal.
3: Apa kai? Kena ya saya kimbiat keriang kenyang.
2: Dai empat. Empat kita berasa bersyukur deh boleh motosikal.
1: Pak
2: Pak Gati punya. Ya, gembiat batin doa. Oi, Ben.
5: Bos, pedih tinggal mesti ibu.
2: Okay, gembiat mana?
1: Nak nyamai tinggal untuk kesai nama.
2: Anak gembiat dari dia tayanya Ben pedih. Basit dia tahu gembiat.
3: Oh, sudah enggak menyadi.
4: Enggak menyadi.
0: Mutonya lemai tahu deh. Tinggiangnya nanti
2: nunggu tayo.
0: Seruai.
3: Mana nanti pecah tayo Ben? Itu tak bukan pecah tinggi angin kena ingau.
2: Kita bukan yang kerja motosikal. Kita akan bayar galik jap. Puak tu mana.
0: Okay, MA pulang again one.
2: Eh, manyuh merah rendah kita tu.
4: Mayu nak ikau. Kalau mana ninggal.
1: Awak. Boleh tarik kami di kapi dulu ke sekali tu nah.
2: Okey, mini konti buka nyentuh lemai lagi.
0: Ya, ini kunti kita buka untuk lemai.
1: Lemai pun tiga tu lagi. Kita ngarap ke bisik ngagai bala ke bisik datai terus ngagai muak. Muak mini studio kami laban bisik pengawak
0: meet and greet kita.
1: Sama ketemu dengan DJ Nana kini. Ya bisik.
0: Jadi, nak udah nyelit.

0: ni.
1: Udah. Benda ketawa. Anak ketawa dia dah na.
2: Betul.
1: Benda ketawa dia dah.
2: Anak muai peluang lah kita ke dia dekat Vietnam. Kita bunga bala penyampai radio. Ngelamat tu medak sidaya baskerin nempon. Puru-puru semua. Tu medak yang lain.
1: Tu lep tapi jari.
2: Tapi jari. Anak ngerawas sajalah.
1: Amal.
2: Ica. Tapi mana.
1: Amal ngerawas. Ngerawas main makai tau.
3: Engkau yang bisik kan? Kau yang makai.
1: Kau yang makai. Kau yang makai.
4: Betul. Kita bisik DJ asas dari Sarawak FM. Bisik DJ Auladin dari Sibu FM. Kelimpah ke bisik DJ Mang. Kan nemu bekal-bekal ke DJ Mang. Ambil gambar kini sesuai DJ Nana. Aku ni mah jual.
1: DJ Mentai bisik mah biar.
2: Ya. Oh, ni bos kita ada jenis acaranya bayi makai lebih.
1: Oh, bayi makai.
4: Kuat kita bayi tapi sih. Bayi makai belum. Bayi makai. Kau main apa bayi makai?
2: Kasih hair lebih. Kau satu dah jam.
4: Oh, ya, nyampe.
2: Umbah ki.
4: Umbah.
2: Lelah main ni. Boleh ngegah nak baru mana?
1: Boleh. Okay, tahu.
2: Anak dah gigi sibuk ya?
0: Anak dah.
2: Okay, ngegah nak dulu kita.
1: Okay, terima kasih penting Magret tadi sudah berkongsi ke berita saya tadi di kapit dia tadi. Nah, lama dah nak ke kapit. Nah,
2: sebenarnya
1: Magret. Aku kan ngawak yang Magret ah. Lek nyebut Magret tau.
2: Lagi peningannya saru. Nah, namanya tadi Magret abad TV. Itu nyebut Magret gawak sudahnya.
1: Bila-bila geriat iat gak kita ngau berita. Okey. Oh, jadi sebenarnya aku mai kita ninga ke sekedar berita atau ke cerita kita. Di lima itu aku mai kita ninga ke setik lagu-lagu ke di sada ke Rudy Peter ke berita nama berdegak berserak lalang.

0: hanya tadi lagu Rio di Peta kita. Jadi untuk kita aku mai kita ninga ke berita kita ke dekat dikongsi aku hanya kebelah kaki kumulik. Terima kasih dulu ngagai pengelola program kita di Kuching, Syaman, Sibu, Bintulu, Ngau, Demiri, Ngau Pian Megang nak tinggal megang ngagai bala peninggal kita. Ika bisa dengar kita bawa Ninjau Sarawak ungkup Sarito 28 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi ngajah kita gerai megang. Jadi dah tahu kat mai sekedar kita serta bala peninggal ninggal ke kongsi berita serta sekedar aktiviti berbenar utara Sarawak berfrekuensi FM 104.9 MHz Limbang. Jadi keterubah ya berita kita di Limbang ianya Met Malaysia mansut ke jakuk tangkan Super El Nino peranak Limbang dipinta berjaga-jaga. Di peranak di Limbang dipinta ngambil atur lebih berjimat berindi hari jakuk tangkan hari Upis Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia berkawal dengan peluang fenomena Super El Nino ati disadang dekat mai gaya hari ti angat serta kemarau lagi. Di Sapit Menteri Perangkat Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah ngelalau mensia mayu nyelih ke diri hari bertunu cara terbuka seruran mata kanak min serta ngambil atur naga yang dikena ngurang ke risiko angus ngempas hari gaya hari ti angan. Jadi ia megah madah 6 buah genturong pendiawat di Limbang dia tu nyerta program bomba komuniti ti ngawal 100 ikut volunteer dikena ngenegap ke pengawal nyikap diri napi penusah ngenyit. Jadi berita tiga kedua di Limbang tidak dikongsikan aku ianya Eko Dagang Temuai engau pengelantang jadi fokus pengerami JT Santaba. Di Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi engau pemansang kena menua Sarawak engau Kaban Konsil Negeri Bukit Kota berjadi ke pengerami JT Santaba edisan ke-4 di Kampung Patiamun Limbang. Di pengeraminya diatur dikena ngelaku ke JT Santaba jadi pahalan dagang temuai komuniti TBC potensial dibagi menua Limbang kelimpah hari ngelaku ke konsep hashtag pesta tanpa sampah arti ngemerat ke pembersih nyaga rampak menua ngau ngetan ke rampak menua. Jadi macam aktiviti ke ngerinduk ke hati habisi diatur sepemanjai pengeraminya nyengkawam pekit berikan lombak perau nganyam ketupat nyumai berbatak tali berlangkau leban kita itu ngelamat tu nak kalau medal kena berbatak tali berlangkau ngopi yang menggap batak tali ngenak perau api yang menggap si datur ke karaoke malam main asal ke disebut kita di Limbang itu malam bermukun ini api yang menggap kelimpah berjual ke pemakai air irup asia pengendak jari ngau produk menua tu. Ada program tu ukai semina ngerapit ke kawal komuniti yang mega muka peluang ngagai orang dagang menua tu mulih ke penatai pemisik serta nyungka ke sektor dagang temuai enggau ekonomi komuniti. Jadi yang ngerintai kedua perkara ti di kemerat dikena ngenegap ke JT Santaba hanya di palan dagang temuai ti kompetitif ianya ngelaku ke package eko dagang temuai berplasar ke rampak menua baka jelu proboscis. Namun kita nama jelu proboscis terik. Namun nanti tahu.
1: Ibu yang nama yang kaku.
0: Nama Ben, nama jelo proposis tu Ben.
2: Nah, ngau kaku ngangkut sawit aku.
3: Nanti gulu-gulu dulu, nih Ben.
2: Gua sawit dulu.
0: Oji gulu-gulu dulu, nama jelo proposis tu.
1: Kena bunyi ada ya, nah, lagi kami nekal ya.
0: Aku nak nama kena bunyi ya. Ya ke, ya kamar ya, ya utai ke berjalangkit. Ini ya. Jadi apa jelu proposis tu ya takut dikumai kita kita iban di rasuang tadi. Rasuang ya ke hidung saya teh.
1: Oh, menjadi sedak orang hutan ni. Sedak rasuang orang hutan ya, kera.
0: Jadi sedak bayau merasa kera kenyam ya.
2: Orang Belanda.
0: Ngau orang Belanda. Orang Belanda.
1: Okey. Tak rasa untuk hidung dah bingkuk mimiat dah ya.
0: Majak bingkuk atau tak bingkuk dapat.
1: Okay. Penjelasan secara teliti.
0: Okay lah, secara umum enggak.
2: Daripada mana lelep ya.
4: Okay. Ya. Kera proposis tu. Proposis.
0: Ya. Ya kera rasuang deh, rasuang
4: saidonya.
0: Bolo ya. Ya betul, bolo yang warna coklat. Coklat gol-gol kena ya.
1: Bakal kening ngangau nya tiba lain tu mencoba aja mesti kalanya dah.
0: Nah, dai kami indo ngomai rempo rasuang.
1: Ukai kala bulu ya kaku corak ya. Bisa ke merah-merah deh, ke merun-merun pendiau tangi berkilat.
4: Oh, kala me warnanya sumpah ME.
1: Kami itu dah gawa bazu kelihau.
4: Subahnya highlight
0: kening
4: ME nya. Kerang aku
0: me.
4: Ya, ya ketawar tiga mat me nya.
1: Madi kenang. Okey, tampun baru anak lagi baru betul ke halnya tadi au.
0: Okey. Jadi umnya gua tadi bakal jelu proposis atau kerasuan tadi engau pemata Indo sempepat. Nah, nemu nama tu Indo sempepat.
1: Ya kebaiknya.
0: Kerbak baru nak nemunya.
1: Oh, ya kebaiknya dah.
0: Nama pian nama Indo sempepat kan?
2: Sempepat ke sempepat?
3: Mau Indo sempepat.
1: Sempepat.
2: Sempepat. Ya.
0: Sempepat.
2: Nemu apa tak kejap.
0: Ya. Ia ke begitu kijabnya, menyeka nanti dalam bahasa Malaysia tadi kunang-kunang kurang tadi.
2: Kelip-kelip
0: sangkapi. Betul.
1: Kembali ke bayi. Malam
0: hari amang alia.
3: Ketika? Anaknya.
0: Kajaran tersat.
3: Tepuk apa butuh. Mana ya?
1: Biasa siti ke bayinya dah ke laju-lajunya, indutainya, nama-namanya.
2: Sudah kawan Zul Subhanan yang kau
0: menguai. Indutai laju-laju lah.
1: Oh, kami jaga binatang ke menjelang kerbau kayu dan jaga kolam lain.
0: Sida laki, sikit kira kau berjalan kiatnya, sida maunya tadi.
1: Oh, sida ke gawak berkolam lain, orang ke jaga bayar jago.
3: Sida minta kakak ini jaga.
1: Bedau memberita nanah, nanah, berita nanah nyabi.
0: Kau men, aman bergerai.
1: Okay. Sambung baru anak.
0: Aku nak hubung baru. Awalnya aku tadi, hari bakal jelu tadi mah ngau pemata Indo sempepat ngau cara tu beruan serta nentu ke pengawak ngintu temuai ngau tetap JT nya ngau perengkal guna serta servis tinggal merat ke penglikuan ngagai mensiam ayu wahnya tadi cerita kita di Limbang abah sentang pengerami JT Santaba tadi jadi sari tu hari kepenuh di pengeraminya jadi nah. Awalnya di berita kita woi
2: sekaban dua ya
0: ketika
2: Rasuang
0: sekaban Nah, patuan
2: saya rasuang si
0: sayap bin.
2: Saya ku dengar aku tadi rasuang tu mata aku natai sepepat koko.
0: Kai pemata. Pemata.
2: Okey.
0: Doi ko jelo tadi jadi pemata be dunia dia be kampungnya. Nya masa tadi bin.
1: Bisi orang tu rasuang kini.
2: Bisi.
0: Siapa kemana rasuang? Tahu tak kelima itu menua kita natai.
1: Okey. Sama baru Hana.
0: Okeynya tadi berita kita di Limbang tadi nah. Jadi tu berita kita di Lawas di dekat Atai tu pengerami dekat Atai nya Irau Colun Bawang tahun 2026. Jadi Irau Colun Bawang 2026 tu ianya pengerami budaya Nintiang tahun komuniti Ungkup Lun Bawang ke Pemadu Besai di Sarawak. Jadi pengerami edisi ke-39 tu di Prambu dekat Datur kena 2 ngagai 5 hari bulan Julai 2026 di Lawas Sarawak. Jadi indur kali itu nya ba lepas udah di menyu kita lepas udah di Prambu tadi udah ditetap ke tadi dekat Datur ba Taman Awam Lawas dia teh. Lepas itu nak coba ba Indo Stadium tang itu okay di Indo Stadium itu diatur ba Taman Awam Lawas. Jadi pengatur itu tadi sinya sida Divisional Tourism Task Group atau ke DTTG ngapai moga gerempung Lun Bawang Sarawak ketua community ngau ketua Raban Bansa Lun Bawang ati bekerjasama ngau Club Golf Lun Tau KGLT kenya di Kaling Strategic sida ya. Jadi bisi objektif program itu diatur ke ianya program itu ngembuan tuju dekat ngetan serta ngelaku ke pesaka main asal Lun Bawang ngadap ke penyerakup community serta jadi produk pesai negan temuai di utara Sarawak. Jadi antara aktiviti ke dekat Datur ke mainnya ialah atau ke dekat Pandang ke ianya pemendang main ngau seni asal Bansa Lun Bawang pengawak mandang ke pesaka asal hasil pengendek jari ngau pemakai asal bisa mega diatur ke pekit budaya atau ke pekit main asal bisa diatur ke ngau pia mega malam ke pemadu di kerinduk ke pengawak milih ruran ulung ngau padan liuk burung. Jadi ruran ulung tadi menyu kita ya mukti lintang tahun ti disebut ku nya kumang sida eta tadi ngau padan liuk burung tadi keliang ku sida eta ne. Jadi nya tadi antara pengawak ke pemadu di antek ni tiang tahun. Jadi ini teh ke penerang pengatur ngau ketua komuniti Ira Ucolun Bawang tu nyadi pelasar ke Bunguna dikena merik kelala penyelai budaya Lun Bawang agar bak baru ngau mensia mayu. Jadi kelempai hari kerapit ke kawan antara komuniti Lun Bawang Ari Sarawak Sabah Brunei ngau Kalimantan Indonesia. Jadi ini tadi sekedar berita kita ya di lawas ke pemaduk baru gue itu tadi. Jadi engkau bisa kita aku buka kini tak mungkin aku nampung pergi lah terkedum kini pergi lah nampung bawa hello way lumayan pergi lah. Jadi jajak ada limbang.
1: Lagi manyuh dua dek nah nah.
0: Oi.
1: Dua dek lagi manyuh babiang.
0: Nam. Agi.
1: Nyampau.
0: Nama deh.
1: Nanya aja.
3: Nalak.
1: Buka inti dua dek manyuh beli sekali dari Radio Sarawak tau.
0: Oke, okay. Akan datang. Anak aja kita lari lah, kita ambil ku magang lah.
1: Nanti dia beli, Anah. Ambil dia, aku gawa bapalan ke bisi nyadah ngintu apa nanti tadi?
2: Zoo.
1: Ah, nyah.
0: Ngintu zoo.
1: Palan ke bisi orang hutan tadi, namanya Rasuang tadi.
0: Saya menjelau lah.
1: Kau gawa dia agaku.
4: Kira kejelunya mimpu jakok ne.
1: Aku kenal laban Hanah ke mesti nyebut nama tadi Hanah Rasuang ne.
0: Oh.
1: Jadi lebuh maya mai bala anak aku tadi tu cerita mai tu aku cerita digagak okay. Di tempat aku mai bala budak ngagai palan penyaga jelu siga ba semengguh dia di padawan ne. Au laban ke bisi orang hutan ba dia deh sepasang laki ngoi tu. Au. Nemu kita palannya ne.
0: Udah kira
1: jadi lebuh maya kami kan muai di baik tamak kira ke baik gage palan dor maya sida marinya makai deh nak nemu muka ke orang hutan indonya tadi benong datai angin dai cun angin deh ngeransi ngerinsa jadi bala warden tadi alu mai kami berglumuk basi di tempat demi keselamatan lah ke kia jadi bala kami indang kerti nyengka orang putih pucat megamu jadi anak aku siku nyanyu ya jadi orang hutan.
0: Okay.
1: Ini tidak hanya makin bergaul. Okay, laban orang dah nak inggar, laban dia benar agresif. Kita dia wajahnya dia anak aku jadi orang utai pun. Apa ya? Nada yang mahu habis sampai ini ke sampai Tamil, Injil baca magang lagi. Maya pakainya laban ke benong ya mancal deh mayanya deh. Dia mahu umur budak 2-3 tahunnya si benong ya nya.
3: Benong pedas baik.
1: Betul. Ia kebabilon kan yang mahu dua mayanya. Berdiri ibat tingkap ni. Madi apa yang handsome dah gantung orang nganu lah pramugari main.
0: Kan berdiri ba penjahannya.
1: Kan bisa alai kita muka tingkap kan bisa baka selepak mimin dia deh. Ba dia menjadi hero.
0: Okey ga.
1: Benda pramugari kan, ngelara.
0: Kan pure hari apa ya?
4: Jadi Superman ni.
1: Nya sida madah nasib bapaknya handsome sih lah kami nganu gila ke kaya.
0: Malah ya ku malas deh.
1: Dia lu celah hati ku.
0: Aduh, tukar DJ.
1: Okay.
4: Lain matuk.
1: Kita yang ngagai kini kan eh. Utara kita ngagai B di Miri.
4: Iya, okey. Terima kasih MA. Sebedau kami di Miri ngelansak ke berita ke dekat diatur ngau ke benun diatur kita berperindan siti lagu tau hari Margaret M. Jalang. Okey Margaret Margaret M. Jalang di baik lagu yang nyat lagu Bujang Lelingai 7 ngagai MA tau.
1: Terima kasih.
4: Iya.

0: Iya, sila gori Margaret M. Jalang.
1: Terima kasih, Bi.
0: Iya, taja laki
2: bangka tu kau bangka kan.
0: Iya.
1: Nadai, laban aku ngenang deh. Dalam pemanyu-manyua DJ Sarawak badunya tu, Bi siku uja meriku lagu.
0: Nah, baik, kasih kenuan.
1: Berasa isi no kubi, Mbak Kunti.
0: Jadi tu.
1: Empat penyinu hati kubi dengan Bi. Empat penyinu hati aku deh. Bak rumah dia lagi bedau ke lima kampit barau aku. Jadi teluk mana grade A-nya tiga papan ke bedau. Anjong kau lagi agak miri.
0: Wamat, angantik ku nyala.
2: Kau bantau ini.
1: Kau teluk mana aku grade A. Oh, segera aku nganjong, Bi.
2: Oh, baku kasih. Bekup kereta.
1: Anang gua lo, kita yang uji ngangau sida sibu, nangnya kelenyau signal. Hello sibu, lagi bising ngau kita sibu.
3: Okay.
1: Oh, lawan kumeda api anda kekijap deh.
3: Oh ne, ini semua patah deh nyau.
1: Oh, nggak ke signal lenyau.
0: Okay, namanya MS ngaja deh, lawan lagunya tadi.
1: Di nemu lawan mini konti nyemit, nggak ke di segi yang nana deh sida mixernya.
2: Nyalang. Nah, ni deh nana. Masuk dua nyawa deh nana.
3: Nyeliang ya,
0: nyeliang
3: aja.
0: Nyeliang
1: ya. Okay.
3: Aku mana kerasiau ya.
1: Besarnya tanda ya sehat, gerai hati ya bahagia.
2: Ya, mayo protein ko paiko na nga wa. Eh kemet tubuhnya na dai protein.
3: Apo na mo na protein te kemet nya ko ra
2: na paiko. Apa paiko ma dai kemare. Ya
1: tik. Ninga de jeni acan hanah nganu de ko ra protein.
2: Okay, apa paiko ma de. Mere ore ko kurus nya, ke ai kemet tubuhnya nda cukup protein, ke nya de aku ngalu ma de ma nya de aku tu tadi lebih protein tu tadi. Aku.
1: Okay.
2: Kurus sampai dia be.
0: Kurus cukup protein lamanya nah.
3: Nang awak
0: nang
3: anak kepala dutua kita tahu kan dutua.
0: Ya.
2: Nang aku. Oh.
1: Ni kada pilih dia anak nak ya ke kerempiang ke ya ke belemak ya.
2: Entah ya.
3: Banyak laban mah tiu ya.
0: Wah ya.
2: Ma kerja mana laban
0: yang lelingai apa pak kau.
2: Sikit lelingai.
1: Okay,
3: ya, betul.
0: Okay. Si
3: kau.
0: Hmm.
1: Mana
0: ya?
1: Abi, PM alamat rumah Abi kau nyonya telur Abi.
2: Ya, ya, semua ya.
0: Mana nganyung? Segi pintak kau nyari sih. Tapi
3: haru Abi.
1: Sudah bukai kapak kemari telur.
2: QR.
1: Beriku kalender tahun 2027 helak ke free dan berbas pemakaiannya. Kirim ke sedar ya.
0: QR punya kau hana tadi.
3: Kalender 1980 berapa sebuah tahu.
0: Iya.
2: Kalau masuk museum mana deh, kau mana bergaya.
3: Kau nya aja sebuah kau. Aku nak ngawak kita ini ngak ke berita Brenda dulu.
1: Oh Brenda.
0: Lalu nak ambil kita itu.
1: Ada ikan musa. Asal badut bergulai sebenarnya.
0: Karena mukanya kediri. Ya.
1: Okey. Berita di Miri.
0: Okey, cuma CMA. Ah, jadi nya sikit bakal kami tu, sikit bertunduk bergagai ne balap ninga. Okey, jadi sebenarnya merik selamat tengah hari ngagai balap ninga kita laban dah gulai hari pukul 12 tu tadi. MA di Kuching, IBN di Siaman, Nana Amar ngau menti di Mini Konti Kapit, api mega Iun di Bintulu, ngau Hana di Limbang. Jadi berita ke cubah tu, balap ringa tu berkawan dengan pengerami ngiling bidai gawai Dayak Dun N72 di Lambir. Jadi pengerami ngiling bidai gawai Dayak Dun N72 Lambir. Jadi pelasa dikena ngenegap ke penyerakup komuniti kelimpah hari ngemata pengawal mantai ke bermacam inisiatif pemansang ungkup sitaknya. Jadi nengah teks Jako, inya sapit Menteri Besar Sarawak, inya Datuk Amar Douglas Ugambas ti dibaca Datuk Gerawat Galang inya perintah Sarawak mendar ke 52 projek jalan alun bungkus 17 juta ngau 6 projek jematan mien bungkus 1.8 juta di Dun N72 di Lambil. Jadi sapit premier inya Datuk Amar Douglas Ugambas madah ke hari penyampaunya 28 projek jalan alun sudah tembok lalu kebukai lagi berengat di perjalai ke. Jadi pengeraminya mega dekat diatur kena 24 hari bulan 6 2006 di Miri di Gulu Urung 800 ikut temuai hari 52 buah rumah panjai ngau komiti Melayu. Jadi bermacam pengrami main asal ngelicah kaki pengraminya Malpinga yang kawam ianya ngajat pemegak bisi gendang pampat ngetas ranyai ngau peket ratu kebaya inai urang kalai champion pulai ngagai Nomi Gani hari skim 8 lambil. Jadi tanya ngagai Nomi pelambak kaku sigit orang landik ngau berpekit tu ne. Okey, jadi pengraminya dipenyadi Datuk Gerawat Galang hari ke Datuk Ahmad Douglas Ugambas ngau yang berhormat Datuk Dr. Ripin Lamat kelalu menyadi komiti pengatur pengrami ngiling bidai gawai DUN 72 lambil 2026. Jadi berbak ngonya Datuk Ahmad Douglas Ugambas bising mendar ke agih belanja penyampau 30,000 dikena ngemujur ke agih pengrami ngiling bidai gawai Dayak DUN N72 lambia 2026 atau tadi. Ya, jadi pengrami itu udah dijadi maya 25 hari bulan 6 tu tadi. Jadi nyap berita kecubah di baik kami di YFM Miri. Jadi berita kedua tu bala peringal bekawal ngau pelajar ngau gaya penghidup ti berpengerai terus dikemerat ke ber-RTM Miri. Jadi pelajar jadi puku ke pemandu mana dikena ngubah penghidup ruang bilik cebah hilak seraya gaya penghidup ke berpengerai jadi pelasar mensia mayu ke produktif. Jadi perkara tu dikemerat ke Sapit Menteri Dagang Temuai nyinya industri kreatif ngau seni Pemerintah Sarawak yang merumat Dato' Sebastian Tin Chiu Yu lebih menjadi ke pengrami nyuak ke anugerah kecemerlangan akademik ungkup anak-anak kaban Kelab Sosial Miri FM ngau projek ngangkat pemanah kod pickleball RTM Miri tu tadi. Jadi ko ya pengawak ngaku penyulut dalam akademik ngau kurikulum oleh nerenat ke semangat bala nak ngambil keterus mujur seraya berterima kasih ke pengobanan apa indai sidak dalam nempak rebah baru tiba penemu. Jadi pengraminya sepenyampau 16 ikut anak kaban Kelab Sosial Miri FM ngau seikut staff RTM Miri nerima insentif pelajar ngau kurikulum 2006 ti nyawa penyampau agih belanja sepenyampau RM2,500. Jadi yang berhormat Datuk Sebastian menggap meri RM5,000 untuk projek mengangkat ke pemanah kod pickleball fasa 2 dikenyak nyukung pengawak neratak ke gaya penghidup di pengerai serta ngerapit ke kaul antara staf RTM Miri. Jadi berapa ngonya ia megap menjadi ke pengawak muka gelagangnya serta masuk pekit pickleball friendship match bergulai ngau staf RTM Miri. Jadi berpekitnya tim Irfan ngau Safwan mujur jadi champion sepengudah ngalah ke tim Bukai. Okey, jadinya berita kedua. Jadi sitik berita tu bala beringa sebentar kita dekat ninga ke promo nyat program Baram Regata udah tu lagi. Jadi pengrami ngiling bidai zone niah ngau Saeh 2006 udahnya dikelai tegap penyerakup komuniti pupu bangsa di Sarawak lebuh adat ngau main asal terus diintu ngau cukup rami. Jadi kaban kunsil negeri adun berkenu Datuk Hajah Rose Yunus madah ke penegap Sarawak ianya ulah berpasar ke pangan diri serta angkun ke penyelai budaya ngau jalai pengarap kenya di pelasar pemaik ngau penyulut benua tu. Jadi koya rakyat patut terus ngenat ke penyerakup lalu anak muda terpejuh ngau elemen titau nyeruga penglantang laban penyerakupnya retah ti pemandu perga. Jadi Rose mega muji penatai lebih 1,000 ikut peranak ti dikumai ya nyadi bukti semangat kerjasama ngau penyerakup komuniti di zonia ngau Saeh tu tadi bala pinga. Jadi ya ngarap ke pengrami ke bakatu dekat terusnya di pelasar dikena ngerapit ke kawal ati nerat ke penyerakup serta ngetan ke pusaka main asal Sarawak. Jadi sama misi datai programnya Inya sapi Menteri Luar Malaysia kemegak kaban Parlimen Sibuti Yena Dato' Lukan Isman Awang Sauni. Jadinya berita ketiga di dikongsi kami di YFM Miri. Jadi Yudato lagi kita ada kemen yang ke promo ianya program Baram Regata dekat diatur bulan 7 tu ila. Sama-sama kita yang ke promo tu.
4: Baram Regata 2026 Marudi datai baru. 23 hingga 26 Julai 2026, ramai kejaku, peace, unity and progress.

0: Politika ngagai 26 Julai 2026 Baram Regatta 2026 Marudi. Bertemu kita di Marudi.
1: Iya, nyak sekedar berita di dikunci kami di YFM ini atau MN jadi ngarap ke tahun tu anda ada bisik penanggul kelebihan program Baram Regatta dekat diatur baru di tahun bulan depan tu ialah MA.
2: Bisik pekit Ratu Baram Regatta.
1: Iya, betul.
2: Bisik ni?
1: Bisik pekit Ratu Baram Regatta.
2: Saya dah sibuk ngak kapi tahun jong.
1: Oh, nak ada masalah nyak. Tahu dan jong ni?
2: Tahu.
3: Jong nama ni?
2: Nganjung berbekit me ratu
1: Regatta
2: Baram.
3: Oh, lantai.
1: Iya.
2: Nyingkang kita tiga di panggau dia aku jadi juri baru nyingkang sekaki bagi gigi tangganya dah 10 poin beri ku.
3: Nya nama nya juri becipiangnya.
2: Ada becipiang laban dia hari terubah nyingkang dah temu dah.
3: Pasuk kukut aja. Kukut banyak ya pasuk kukut.
1: Lalu 10 poin.
4: Kengai kemerai 10 poin. Sekali perjalanan juri gerigi yang pasti.
1: Ya, namanya.
2: Boleh kinsil baru.
3: Kayaknya tu kerap ke tanya-tanya pangaunya. Bukannya gini?
2: Boleh kinsil baru juga.
3: Udah menyenang awak. Siapa lagi beritahu kita? Sudah Yuan berdau ni.
2: Yuan berdau.
1: Lagi banyak kita itu.
2: Yuan.
3: Lagi berkayuh tau.
1: Lagi berkayuh.
2: Ibian lagi mapal kukut bahasa. Masih aman dia. Lagi nuan biar tau.
3: Terus ke ngobrita ni. Ini buah
2: ini buah berlagu lah. Lu berita
3: Okey, terima kasih Tiu. Jadi beri selamat ngalihari ngagai kita sebuat ngau semua peningah berita keterubah ke dipengkungsi kaku. Hanya kena rimpat tu kemari dia sebengkah pengawak nyuak ke agih belanja projek miat menua pesisir MRP udah mujur diatur bahawa upis bertanam bertupik bagi menua betul dituk. Jadi penyampau 43 ikut penerima hari pilih menua sebawah suai ngobin tulu menerima agih belanja projek miat menua pesisir ke penyampau RM594,400. Jadi Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Kandang Menua Sarawak Datuk Seri Dr. Steve Rundi Utomada bantuknya sebagai hari pengawal perintah Sarawak ke Majak ngenegap ke pemansang komuniti kelebih agih di menua pesisir. Koya Madah agi belanjanya dikena berjalai ke bermacam projek miat di ulih merik penguntung terus ngegai rakyat serta ngangkat ke pengelantang pendiau komuniti setempat. Ia megak nerangka perintah Sarawak dekat terus merik bantu ngau insentif ngegai komuniti dikena tentu ke agenda pemansang menop sisir ulih diperjalai ke ngau komprehensif ngau efektif. Lalu perintah Sarawak kebenarnya berbenar dekat nentu ke pemansang di menua pesisir terus ditegap dengan pengawak nyalur ke agih belanja tik ditarget ungkup pengelantang rakyat. Yang berita keterubah. Lalu yang kedua, Pesta Sebawah 2026 dekat diatur berengkah hari 3 sampai 12 hari bulan 7 parking lot BDA Sebawah. Jadi aku ngelansak sekedar atur pengawak kena 4 hari bulan 7 pekit ibu ratu ibu kebaya ba palan ngengkah ke kereta lot BDA sebawah berengkah di pukul 7 malam udahnya 6 hari bulan 7 pengawal berjadi ke pesta sebawah berpalan ba parking tok kepala ngengkah ke kereta lot BDA sebawah jam pukul 10 pagi. Jadi 10 hari bulan 7 program gaya hidup sehat senam aerobik ba sebawah depan kedai awan jam pukul 7 pagi. 11 hari bulan 7 sebawah bike show ba sepiak tandas awam pekan sebawah jam hari 8 pagi nyintuk ngagai pukul 5 lemai. Udahnya hari kesebakan mega Battle of the Band ba palan ngengkah ke kereta lot BDA sebawah jam pukul 7 malam ngau 11 ngagai 12 hari bulan 7 sebawah power boat race ba Sungai Kemena berengkah di pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Okey, nyak berita kedua. Lalu berita ke penudi upis pengerai bagi menua Bintulu dekat berjalan ke pansit pengerai Morbidity National NHMS 2026 pengerai indai ngau anak mit ba Taman Yan Min Kampung Baru Nangadia seberai Pasar Lamak Tatau berengkah hari 14 hari bulan 7 nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 tahun 2026 tu Lalu ngaunya beranak buat kandang durnya dipinta merik kerjasama ngagai pemesai tip jalai ke pengawak tu. Lalu ane irau lebuah bala pemesai ke datai dekat mersa tau ke jalai ke pasir tu dia sidak dekat kena uniform penuh ngau surat pengelola rasmi pemanjai pengawak tu ialah. Okey tiu, nyak tadi tiga berita ke sempat dipungsi kaku bawa Ninjau Sarawak ke Sarito.
2: Okey, boleh lagi nuan tu Ben di Sereman.
5: Okey, hari Sereman ke sekali itu berkongsi kedua bengkah berita Siti itu berkawal ngau jualan Rahmah Madani. Jadi ungkup Sarito agi mengkang di pejalai ke ianya ba Parlimen P203 Lubak Antu. Kalai berengkah diatur dari pagi tadi nyentuh ngegap pukul 3 atau lagi ungkup Dun N33 ngkelili ba Dewan Serbaguna ngkelili STR. Jadinya ungkup Dun N33 ngkelili nangkan kenyak jualan Rahmah Madani Mega mengkang diatur jam diatur nyentuh ngagai 6 lemai itu lagi ba Aldi 28 hari bulan 6 2026 di Suriaman dia nyadi to ungkup Dun N32 Semanggang Aldi Supermarket nyentuh ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Jadi ungkup Dun N36 layar jualan Rahmah Madani lagi mengkang diatur berengkari pagi tadi saat itu 28 hari bulan 6 nyentuh 5 lemah itu lagi baru doremat betul. Lalu pihak mereka dan tudi ke ungkup Dun N35 Saripas diatur lagi mengkang mereka diatur saat itu rengkah di 8 pagi tadi nyentuh kelima lemai itu lagi ba Fong Li Debak. Lalu to ungkup Dun N31 Bukit Bangunan di pejalai ke Mega pagi to rengkah hari 8 pagi tadi nyentuh pukul 3 atau lagi ba Lacau Minimat. Di tangkan ke jualan Rahmah ungkup Dun N29 Beting Maro mengkang di pejalai ke jadi diatur berengkah diatur 8 pagi tadi nyentuh 5 lemai itu lagi benam Liong Pusak. Yang berkawal ngau info jualan Rahmah diatur bagi menu Seriaman lalu sekedarnya mega bisi diatur di bagi menu Betuang. Jadi berita ke nangkan kenyak berkawal ngau sebengkah pengawak di benuang tak kedekat ke menara ya. Tidak diatur pegawai dan anggota sukarela Askar Wataniah Regimen 511 Askar Wataniah Kem Pakit Suriaman tidak mengatur latihan latih kedekumai latihan kem tahunan Siri 1 2026 berengkai hari 6 hari bulan 7 2026 nyentuh 20 hari bulan 7 tu ilah. Jadi dekat diatur bak batalion kedua Regimen 511 Askar Wataniah Kem Pakit Suriaman Empu lalu berserimbai ngawa program tu latih kem tahunan LKT Siri 1 Askar Wataniah Kem Pakit Suriaman. Jadi sidak tu dekat ngatur latih nimbak berengkah hari 9 hari bulan 7 2026 nyentuh 11 hari bulan 7 2026 Bandur Kedikumbai Lapang Sasar Batalion ketiga Pasukan Gerakan AM Pasukan Gerakan AM PGA Kem Temuduk Suriaman nyalai mesin mayuah ya ke bersemak dengan Nora Norto ndak diperansang ngagai Norto laban mayanya ila berengkah hari 9 hari bulan 7 nyentuh 11 hari bulan 7 2026 Bandor Kedikumbai Lapang Sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan AM Kem Temuduk Suriaman diatur latih nimbak dipejalai ke bala pegawai pihak mega anggota suka rela Askar Wataniah Kem Pakit Suriaman. Anang kia kita out labannya benuang tau ke dekat diatur pengawal latihan nimbak hari 9 dari bulan 7 nyentuh 11 hari bulan 7. Berita ke penuh di perkongsi ke YFM. Okey.
2: Terima kasih Ben.
5: Sama-sama.
2: Okey, kita sebuat nyingkang ngagai lagu peminta antara stesen eh. Siti lagu dulu out boleh.
4: Okey, atas sebenarnya Emetio.
2: Oi.
4: Kami sebuat tu kira kenyurut ke direk deh, laban dekat mereka awak ngegai sida ke ngatur pengawal ke dekat ngatur pengawal untuk program SKS kapi atau lagi dah.
2: Oh, kita minta ngegai pentas utama nih. Bertugas ya.
6: Ya, ngau bak pengawal penutupan
2: nabi ya. Awak.
1: kira nak kata ya. Meh kita bergulai.
4: Nak kata
1: jam meh. Sarah hmm. kita ini.
4: Sarah nak layak. Sebenarnya kami nyuruh ke direk DJ Markab Kusing agak sitik berita ke dekatnya di Sibu.
6: Ya, laban tau kira ke nampung baru program Sarawak Ku Sayang kita ya ke Kak Minda ngagai menua kita di Sibu. Udah tau. Ianya 10 ngagai 12 hari bulan 7 2026. Nah, lama dah agaknya program ke Sebaka dekat diatur bak dataran Tuan-Tuanku Bujang. Bertemu kita baru bak dia ni lah.
4: Mulai baru pak studio mini baru kita lah
1: minggu baru ni.
4: Minggu baru nganya kira kenyurut ke direk kami tiga hari studio mini di Kapir itu bertemu kita di Sibu pak studio mini SKS
6: kelima.
3: Bye bye. Belum bah kita dia yang keuang nuci mata.
2: Bejala ya nanti nyegiang-nyegiang sedak ke lelaki yau.
4: Empurau mayuah tapah mayuah.
1: Ikan tapah.
3: Yang
1: buang maka ikan tapah.
3: Seluai bisa, ke beli dah bisa.
4: Lapa yang bisa.
3: Akai.
6: Kasam kan semuanya bisa. Toh
3: amat. Akai.
6: Jaku amat toh.
3: Yang keuang dah lelaki.
2: Ni sedak ternyadi stres menijanya. Kangau sedak tiga atau pulang ke pentas ke lah. Gak berubah tu punya jaku. Nyangkong lagi aw.
3: Bye.
4: Terima kasih
6: guys
4: semua.
6: Okay. Awak tu mereka kami sebuat kamera. Terima kasih ngakai kru kita, kru RTM kita di studio mini kita itu. Terima kasih ya.
4: Ngakai kru RTM kami sebenarnya tak kita ke sekali tu. Ada sidak kita tadi nak bukulah, nak boleh mulai kita dengan curang ribu.
2: Okey, kabar kita hari ini konti di Palan Pengurami SKS di Kafiat Nyurut Kediri ya. Nasib madah ndak ke kesal medapi sida ndak kejak-kejak ba di tau ne.
1: Nya.
2: Awah. Sudah kita sebuat kira ke melekat sida Sibu kita tinggal 5 pintu tau ne.
1: Ya.
2: Oh, nade. Oh, nade ngacau penghidup. Diteruskan.
5: Teruskan.
1: Ya.
3: Nama.
2: Move on. Okay.
3: Move on.
2: Okay. Lagu kena merindang bala menyuh dulu aw. Okay. Lagu tu kena merindang bala kita ke benung. Duga-duga dengan kami. Terima kasih sehingga ya. Utik kami sebuat ya. Dikena kita semua berami. Udah lagi ninga ke program kita. Ianya lagu peminta antara stesen. Lagu dipilih kami dari Bandar Kucingnya ya. Janda Lawa.

0: lagu ajak menyahut. Nah, kena merindang pada kita. Lagu di sada to di janda lawa.
1: Ya.
0: Ni kita dah.
1: Saya sini.
2: Tuk. Tuk kami tu.
3: Lagi di tuk.
0: Kita tinggal lima pintu ni. Move on out. Move
3: on.
0: Okay. Lagu permintaan antara stesen. Nginjan Nuan lah, Hana. Okay. Di utara din. Ngiga Kaliang Nuan.
2: Ngobi ke kau. Lama tu kami dua bayi nak berkali yang.
3: Iya. Boleh. Nak ada masalah.
2: Ni buat jauh-jauh. Aku nak bisa telepau. Aman.
3: Okay. Oh, alu bisik tu nak. Alu nyawa tu nak.
2: Okay.
3: Tau. Tu baru pala peringat Amat Setia. Halo. Selamat tengah hari.
4: Halo. Selamat tengah hari. Ya.
2: Selamat tengah hari. Okay. Jessica tu nak.
3: Mumpai nyebut. Nombor telepon dah. Telepon dulu saya dah.
4: Jawab lepas aku sekali berbuat dah.
3: Iya, aman. Nama Beta, Jessica, sama Rigawai.
4: Ngai dua di bad DJ, tang ngai DJ kebukai keempat pintu. Empat pintu gak.
3: Lima kita. Lepas lima kita ya, sibu bisik pengawak tadi. Sarawak ku sayang deh.
4: Kita lima session gak. Rain tu mana? Tang hari tadi pukul 12 lalu hujan.
3: Hujan ni.
4: Jatuh isi beris-beris tak?
3: Di bau non, Jessica?
4: Ya, di bau.
3: Out. Okay, terus ke pesanan.
4: Okay, terima kasih DJ Bing, DJ Sipa Jago.
2: Terima kasih.
4: Anak ketawa out lagi. Gua kan ketawa lagi out.
3: Gagal.
4: Minta tebak ke lagu saya. Saya apa ya? Saya selama ya hari nyanyi Nathan Green lagu untuk tujuh negara.

0: Anti Bill.
1: Nanggulo jarang-jarang jago lo kesal saya tidak. Menuju semua peminat setia, Wai Semba, Selampu Menua. Nyajak pula jimat kita lima lagi au.
0: Oh, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Nuan moga ngarap ke gerai nuan dia deh.
3: Iya.
1: Terima kasih jalan bersampi harap ke Tuhan berkat semua kita hari minggu tu.
3: Amin.
1: Terima kasih.
0: Bye. Terima kasih
3: aja sih kan. Ya, ya.
2: Kesalah tiya saya ke baru betul enggak bakal mentua banya.
3: Gaga.
2: Dia demo dia kita nya dong enggak bakal mentua deh. Nanti tua lakinya besar-besar itu buah rangkara bersumit-sumit. Tentu kita mikir apa mengah mai tau kau tua.
3: Okey, tua terus jawab ke kangau kedua tu. Hana, hello, selamat tengah hari.
4: Selamat tengah hari.
3: Oh, siapa tau?
4: Cali.
3: Oh, Cali hari Sibu. Nama Rita. Orang Sibu.
2: Gimai manu Cali dia berantau. Gimai manu dia berantau nadai. Nak kira apa pasar Central Sibu dia ada?
4: Okay. Sudah pulai baru masuk aku ditahu.
2: Oh, dah pulai.
4: Sudah pulai.
3: Okay, Charlie, terus ke pesan tujuh minggu.
4: Tentu tujuh aku masih tahu di Sibu Jaya.
5: Betekenyat.
0: Ni deh.
2: Tergelincir handphone.
0: Nama Cali? Ketika nama tanya Cali?
5: Terkesal tinggal.
0: Terkesal ya. Kau benua mantau wak.
2: Ya, dah boleh ke bilik sewa ke?
3: Iya.
2: Kau sih sembada aja benung.
3: Kau bisi.
2: Ngetuk beti ya. Ini tak kesal.
0: Bawa kau. Kau bisi indah sempat gitu tadi ke?
3: Iya. Halo.
0: Sembada.
4: Halo.
5: Berarti kesal support.
3: Cali tu? Bukai?
6: Hello,
0: siapa tahu? Hello, siapa tahu?
3: Jauh hari radio, mang, mang kutai.
0: Mang bau.
3: Ini nak tahu itu dan. Miri ini.
6: Oh,
3: nama berita.
6: Mana?
3: Kau
6: dan kami itu dan, tau benung pengundur.
3: Pia,
0: apa?
3: Nada uleh ninga utai di konti itu.
0: Ini luar rumah, dalam rumah tu.
5: Jaga.
6: Aduh.
5: Jima telepon, hari kuntu.
0: Hari kuntu, hari kuntu. Masuklah mana jawab lagi, kungai jawab lagi.
3: Okay, awak terus ke pesanan.
6: Aku ingin nado hari tu dan. Pesan ke bala ibu ku baru mah panjai rumah juga. Ngarep lep tunggal keng lalaman. Ingat, boleh minta lagu DJ?
3: Boleh, lagu namanya?
6: Bungai Pinang hari Ricky Anderson.
3: Pai bisik ke lagunya. Tang lagu bukai boleh kini, lagu hari Ricky?
6: Okey, boleh kak?
3: Boleh ne? Okay. Kira ke Hana merindang kita lagi ne? Berujung.
0: Lagi kau lagu kita ini lah.
3: Okay, terima kasih. Peningkat kita ketiga tu tadi Hana hari itu dan Miri itu. Jadi kira merik awak ngagai sidak kedah tinggal ke pesan ber Facebook Min FM tu. Baca sekedar tu hari Alex Delta Bina hari rumah Jonas Laja Pentik Barung Kelili ke selamat ngelih hari DJ minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati hari Wat Rock di kena merindang animate di Selulat Betung Bulan Pengrino di Batunya hari penyadang ngau Alex David Biju di Betung ngau ke Bukai bisik panjang mimet ke pesan dari Alex Delta Bina tu jadi berujungnya aku ya pesan salam rindu salam saya selalu serta salam Malaysia Madani jadinya hari Alex Delta Bina kedua tu hari Nita Sapir Kandau selamat berjalan ke pengawak berkonti panas kami di Seloi Sibuti tu DJ minta tebah ke lagu hari Anderson Ngalai berai nganti lalu kena merindang semua bala kenglala nak ngira jauh tau ke Semak jadi hanya pesan kedua hari Nita Sapir Kandau atau hari Mike Michael Elmi. Ko ya dito selamat berjalan ke pengawak tengah hari tu. Mambam kami di Long Teru Tinjar dito. Minta DJ mutar ke lagu Tumpang Pengrindu Ari Alex Wan, kena merindang Mary Ubu Martin, Zilahani, Emilia, Amy Richard, Sindu Eddie.

0: Mustafa Stilov, Samuel Mudin ngau Ricky Ujan ngau semua orang ke Ngelala Arab Terpinang tengah itu lalu dituju ngagai semua koyang tu tadi. Jadi nyat tiga itu pesan hari Miri ngau tiga itu kangau tu tadi Hana terus ngai doan baru.
1: Okay, jadi sebenarnya aku, kita meninggalkan lagu. Aku macam sekedar pesan rindu hati belum meninggalkan pesi di rintai ke selebar Y Comment kita itu. Ianya hari Dublin ke Baja. Semangat hari DJ Hana hujan di Batu 15 Kucing Serian ke. Salam ujung minggu nuju SMS Fred Sindonedi Indo Kenawit Bulan Pengerindu Peter Tingkau Kujam Poli Mesing Rachel Merikan Mary Uber Martin Syasha Amanda Cecilia Malone Stay most, stay with the love. Kita sama berlalu hujung minggu. Terima kasih DJ Limang FM. Terima kasih Dublin K Baja. Jadi tu hari Juni Band sama tengah hari DJ. Sama berjalan ke pengawal hari Miri. Minta DJ masang lagu hari David Till Nuan Semina Berduan. Kena merindang terempung kapan FP nak tinggal. Apa indai tunggal ya Nagi babat Terima murid bakuang air Jalan Linggal. Menuju kita DJ Arab ke terperindang serta sama berlalu hujung minggu. Terima kasih ya DJ. Tori Buri Nyalu sama tengah hari DJ aku bisa nyapa kita ngopi mega Edlin Wilfred sama tengah hari ngagai kita nang pintu DJ benuang admit buat spital kucian tu ke ninga kita kena ngena RTM click terima kasih Edlin Wilfred ngarap kena gerai ne minta nebah ke lagu kabar sampai mati reward rock kena merenang semua warga kampung nangka kota Semarahan ngarap sidak gerai selalu ke jadi nya dulu baca kita lagi kita nampung baru tapi si awal lagi nah jadi konya aku mutar ke kita lagu lepas si pinta bala kita tadi lagu hari Ricky Nesan tadi tan ada lagu kak dipintanya
0: iya
1: tang lagu tau bisa kak bola-bola hari Ricky Anderson.

0: Kak Bola Bola, boleh berogen nanti.
1: Terima kasih Hana. Okay.
0: Sama-sama.
1: Bareng kat keterubah.
2: Nota Bola Bola.
1: Ya. Hari buka ya tahu Per?
0: Nggak tahu. Nih tahu. Dari Ben ketawa sehari buka ya pula ya. Ben. Nah Ben.
3: Itu dia.
2: Lain. Gagal. Lain ketawa Ben nak sehari tahu.
1: Nada hasil ke kita bola ni Ben?
3: Nadai. Nada penguntung selalu.
0: Saya dah bayar pantai ya. Nama.
1: Oh, mali pula.
2: Kayak bayar darat ni na.
0: Dari yon dia aja yon yon cekeng ni mbak sedaya mau yon ni mbak
4: ingat aja nyadi juri
2: kita juri.
1: Yon kau ibian lah Ben sedaya dia kau lagu peminta Ben.
3: Okey.
4: Uli.
3: Okey teruskan yon.
4: Okey terima kasih Ben. Nanti aku lagi nanti bisik telefon lagi. Madah kan ni.
3: Okey okey.
4: Aku maca pesan ke bisik di kenata ke peninga kita bak Facebook. Ari Clarence Medan Hamadah Kediri Ari Pakan gue minta tebak lagu Ari Gwen sanggup aku dikena Emrinda dirimpu gue kaban Facebook bakal Syahsyah Amanda di Sibu Damia Lina Lin di Miri Diana Irin di Limbang ngau semua peninga YFM udahnya Dayang juga minta sebarang lagu Stella Philip Punas Lapuk Panas kami di Jalai Gedung kuya jadinya tadi hari Facebook kita ngelengge TikTok ku maca sitik hari JJ Jimbun minta lagu Selekah Padi hari Wilson nya tadi pesan ke bisik dikenatai ke peninga kita dengan Facebook ngau TikTok bisik kangau
3: bedau bisik yon
4: bisik bedau ne
3: bedau
4: nanti bedau lagi maca tu ne
3: lagi maca
4: sitik dari di Asan tu benar mendengar kita dengar frekuensi 97.5 FM dari Sungai Pelan tu kue mambam gaya hari di Sungai Pelan saya ke nadi penguat ningga ke kita 6 stesen kue minta tebah ke lagu Reputih lagi kue nanti bisik dikena merindu semua kaban muabub salam rindu selalu okey dah okay. Nak
3: cukup Nguji ngambil kangau tu tua halo selamat ngelari
5: selamat ngelari Kelly tadi
3: Kelly kini dia tadi Kelly
5: aku tadi itu orang telefon aku.
3: Oh, pihak. Siapa nya? Ini tuai.
5: Ini pada mungkin ya.
3: Siapa ke call dari ini tuai?
5: Ukai madai ku hari kuki.
3: Oh, pihak.
5: Aku kira baru kan untuk kusan ku tadi. Terus kene.
3: Terus.
5: Awun di Sebujaya Mahadin di Lasa. Nah guys, sopri buat salin tis, buat salin tentu saat ibu ya sedangnya lagu kita 6 pintu ke PJ nama lagu lagi pada lagu pasang cari ame
3: oh terima kasih ya
5: okay bye
3: okay ya cali nya tadi ya nampung pesan baru kaya yon lagi bisa tadi tedai sampai dek natek magang kaya aku ngambil kangau baru to halo selamat ngali hari halo selamat ngali hari. Halo? Okay. Yeah. Ada ini yun?
0: Luar, tak lalu boleh
3: yang. Oh, mesti ada call ke aku ya. Menyikut.
2: Ilang dia.
3: Cali. Okay, yang datang ke pesan di Facebook Suriaman FM. Mary Antayen. Selamat berjalan ke pengawak aku ya. Panas kami di Senadian Miri. Minta tebah ke lagu, sebarang lagu. Dituju ngagai bala menyadik ke Mamelayan di Sungai Rebuah Unduk. Batu Lintang Suriaman harap ke Samagrai biar makan mujur buat semua pengawal Siti tu jadi James Anyau Ari James Anyau minta nuan nebah ke lagu Nurut Pengerindau Ari Stila Philip kena merindang terimpu biar makan Miri Ubun Matin Emilia James Indok Kenawit Serina Sandau Janang Ibrahimat Akib Rosliau Margaret Uncing Rita Rita Catherine Robin, Sindon Edi, Sandy Ann, Annie Jimmy, Nancy Sembai, Maria Agnes Lima, ngau semua kaban Facebook, ngau semua kita kenalaku, terima kasih pesan dari kami di Kenawiat di tau, panas hari menua kami di Kenawiat jam di tau. Lalu sebedau, kenatai ke lagu, ya ke bisa dipinta bala peninga, sekedarnya bisa minta lagu tau, tu pesan dari Lily Anthony, selamat berjalan ke pengawal kita semua minta tebah ke lagu Wariwat Rock sebut dia dia mat rock ko ya. Ha. Sebenarnya what rock lagu kaban sampai mati ditujuh ngegana ya bab bintulu. Selamat hari pengadaan nak ko ya Rinai Nuan Lily Anthony. Jadi lagu kada sedia to lagu Angela Lata Jua Anang Kak Kintan aja menyiko jako ino darak tadi Kak Kintan orang kapiat tadi. Nah. Okey, mendiang kita lagu.

0: Lagu hari Injil Allah tak jual kena kumbai anang Kak Kintan. Ini udara kita dua ikutnya bos Kak Kintan aja sedua ya.
1: Nggak jadi.
0: Dua 52 guni tak jual. Nggak sedua ya.
1: Iya.
2: Ya baru 50 baru kesebut sekepen kan pada ke mana-mana.
0: 50 guni tancang.
1: Iya, kita rindu ke orang, kita pilih orang jadi ke laki bini kita. Baiklah. Kita kayak semina memiliki hati ya, kita memiliki seluruh kesempurnaan dia, kekurangan dia. Apa indahnya terima, paksa. Ipar dia terima.
2: Aku nangis sebenarnya. Lawan ini tua saya di rumah ni terlalu. Kadang-kadang rasa terpaksa aku tu jadi dengan aku pihaknya.
1: Ngadai.
2: Jaga aku. Kita
1: bercinta secara ikhlas. Oi.
3: Atas dasar cinta. Aku tu, aku nyukung Tio tu.
1: Awa.
0: Dede, Yon. Dede, Cikgu Yon. Dede, Cikgu Yon. Dede, Cikgu Yon.
3: Kita tim kediri, dia tim darah kediri, gak kita nah, tim tanya.
1: Nanti cinta dipaksa nggak nyadi kan eh, Yon?
3: Nggak nyadi.
2: Ini madah nyadi juri tadi, Yon.
3: Tuh, juri itu nyuk sepiak tuh tadi.
2: Walayan tuh beras pihak juri itu.
1: Padahal di sedua DB, laban gak dipaksa dalam pengerindu deh, lagi lama deh memilih yang sesuai.
4: Tanya nak tahu dipaksa tanya Emi.
1: Bayarnya kepada pilihlah calon yang memai lekat batin, keman batin.
3: Kesari duanya.
1: Aman. Laban tinuan dan ketik nama ya dalam hati nuan.
4: Ya, nyak kebuah kami nuan hanah tu. Empai lah.
1: Bayar.
4: Kalau malam pilih.
1: Anak tu berumban meh.
2: Ya, kalau malam pilih. Munyi kuyun tadi, ukainya sari dua.
4: Iya, mulai.
1: Tang anak enggak ngiga calon ke terlalu sempurna 100% tersah kan ngiga ni.
2: Nada esok kami pun nak sempurna.
3: Nada orang sempurna.
2: Iya. Nada orang sempurna.
4: Kita semua nak sempurna kita itu.
2: Nanti macam apa tio?
1: Nanti bengang ngiga ke handsome menjadi di ke laki kini ke kami kita kurang handsome dan ni buah berbini pak.
2: Kene kita ke menggret ke sigat ke bajia bekene.
1: Nah, ba mata kita.
2: Bagi nuan tiu kene nuan mata induknya bajia.
1: Nadai induk bajia dari segala sifat yang di mataku lah hari tubuh ya hari hati ya jiwa ya. Lebuh kita ke bapangan gaya ada sudah jadi bini nyau. Laban kita berpangan baru jadi bini. Nadai ga saiz. Au saiznya.
4: Dengar aja pedengar.
2: Mona saiz.
1: Kita dalam program. Nada itu pilihan.
2: Ni bagi bonus tadi Yun.
1: Nanti ya besai pun terima tua, ya miat pun terima tua, ya kerempiang pun terima tua, janji miat pun bahagia dah.
3: Nanti saya besai udah nak untung gas ke kita.
1: Ya.
2: Betul. Ini ada Ben?
0: Namanya?
2: Ada Ben?
0: Aku?
2: Ini pemaj. Oh, nanti nak kena nak kita menggrade ke pemajiannya tadi.
0: Mati.
2: Nge-level ke ya
0: tadi. Mati.
3: Ati
4: ati aja kini.
0: Anak ati aja ini kayaknya dia ngobrolin ati aja.
1: Lebih maya sedua debi di tiangan tu kontrol lah lebih kita kemakai berjalannya. Ni personality sedua ini makanya sedua ya.
2: Maya nya mengoda te pemakai mayu. Dah ku madah ku tu lebih protein ke ku tadi.
1: Bukan nama lagi makai bahasa pasantun bamuasanu lagi dah di rumah lagi negam senegamnya. Jadilah diri sendiri.
2: Kapan? Kan mesti jadi diri sendiri kan me.
0: Bunyi Joko.
2: Mai nak mai makai aku, mai makai.
1: Api ya me kita nak kasih ke lebih dah.
2: Ya me, ngai ke lebih.
4: Nanti makai mua tetap me baje ne na.
2: Iya ma. Menyikuti utara, nak kisah aku ya.
4: Iya, laban mesti terima
2: kasih nak ya. Aku ya. Ya. Terima sadarnya aku ya.
1: Betul.
2: Kuti utara. Tidak pernah nak nyamai ke hati ke rumah ni. Ini betul. Nah Yon, ini juri ni Yon. Nak beras pihak Yon.
3: Ini kok kita.
1: Ini ira orang kak berarti kak berbini kasar kita.
4: Ya, jakur bayar pantainya.
2: Sehingga bayar pantainya. Ya. Ini mau ngerdai diri ya. Nah kita maya ngerdai diri.
1: Ini handphone kita dia, ini hanya. Betul.
2: Ya, kalau kita handphone.
1: Bukai, kak macam peminta.
3: Ini Ryan kita.
1: Kak macam peminta.
2: Tahu takut.
3: Oh ini Ryan, tinggal apa Ryan?
1: Tidak ya, bisa kelas ya. Sampai lemah ini tinggal.
3: Bukan nak boleh replay belah Facebook.
4: Oh, bukannya pedih replay baru.
1: Mesti kelasan ada yang ingat. Kita terus ngga peminta tu. Ada dari Agnes Indah Robin. Sudah baca saja, betul?
0: Betul.
1: Budak budak. Au selamat berjalan ke pengawal kita lima pintu. Kita nyingkan gaya peminta kedua tu Mary Jambau Sinyapa, pemegang Alice Spencer. Selamat bertugas kita lima pintu, enam pintu. Lengunan naik dengan kita secara online panas di Selangor MA. Minta lagu kena merindang semua kabar-kabar kendala. God bless semua kita. Amin. Petrus Inchon, Abunun Ninga, pemegang Francis Ancis. Mesti nyapa kita. Terima kasih. Selamat bertugas semua. Nyambung temelan kita enam pintu. Selamat berjalan ke pengawal. Mami Abang, selamat bertugas. Terima kasih ke sekali itu hari kami di Bandar Kuching. Ya, hello.
5: Hello.
1: Ui, siapa tu? Ui,
5: Thomas Tanjung tu.
1: Thomas Tanjung hari ini, Nuan.
5: Hari kapit tu.
1: Hari kapit. Okey, terus ke pesan kita, Thomas.
5: Okey, kira saya riba berpesan jalan kira ke... Minta lagu aku tu.
1: Oh, lagu namanya Thomas.
5: Tuan ku taban ke bulan. Lagu aja tau.
2: Akai. Nama nak taban ngga guys Sarawak ku sayang dah.
5: Iyalah di tu lagu tu luar tu lah tau.
1: Oh, dah dia namanya.
2: Kalau ingat.
1: Ah, okey.
5: Kira kira nanti tiketan tu ya.
1: Aman di Pak Nuan mesti sekali baiknya ne.
5: Urut pompa lagi itu dah.
1: Nanti Nuan kan boleh purus Nuan bah handle nya tiga kali sebut Nuan nama itu abu lekat lagi.
2: Aduh, baik tu.
5: Amin.
1: Okey, lagi aku nebah lagunya Tuan. Terima kasih.
5: Okey. Selamat hari minggu kita semua lah. Okay, kita lima session kan kita tahu.
1: Iya,
2: lima.
5: Okey, harap kita muncul semua pengawal lah.
2: Terima
5: kasih. Nah, aku tak ada kukar juga tidak. Sida Lucia.
1: Dia tidak hebat pentas utama ada dia.
2: Iya. Benar murus motosikal sida ya.
5: Ya. Mama kena ka.
1: Kena lagi awak bergambar ke sida ya.
5: Okey, lai Ben. Okey, Ben.
1: Okey, bye. Mana
5: belum muta ke lagunya lagi
1: awak. Okey.
5: Okey, thank you.
1: Terima kasih ya kawan kita Titi Thomas Tanjung. Nguji ini makan kau baru tu hari peninggal kita talia lau kena 082-258-6634 258-633 nyaya kangau kesekali tu nguji baru nyaya. Hello, siapa tu?
6: Hello.
1: Ui, siapa tu?
6: Hari Samarinda.
1: Hari Samarinda, siapa nama tu?
6: Aku merdeka ngawur ini Miao.
1: Ini Mia, nama berita ini Mia.
6: Mana? Baru datang semayang, baru ingat kita tarik.
1: Okey, ni Aki Mia, baru mah.
6: Rindu tinggal tupik kita sebut kita dia.
1: Oh, ni buang ira tupik sirat tu.
2: Tupik ni ya.
6: Hah?
1: Oh, tupik orang kakak belaki berbini
6: nama ini. Hari hujan.
1: Oh, hujan ni. Oh, terus ke dia pesan kita ini Mia. Ini Mia.
6: Boleh minta lagu kalau
1: ke? Boleh.
6: Minta lagu kalau sangkai bati risanai.
1: Okay.
2: Pedih.
6: Rindu DJ ya, DJ.
1: Aman.
2: Lagu lagu sinak malam peninggal cerita. Nama ke buah?
6: Hanya kau. Atau
2: mana?
6: Terima kasih. Mari semua hari minggu kita DJ dia.
2: Okay. Oh, terima kasih.
6: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Tu semua gara-gara bayar pantai tu.
1: Iya, iya. Hari sama rindah tadi ne. Namanya Abi. Nada itu ninga tadi. Oh, terima kasih baru.
2: Terus ke MA.
1: Oh, lagi ku macam pesan nguji terima kasih baru baru peninggal kita itu ne. 082-258-633 nya ya. Hello. Nada bermunyi ucara. Okay, sekejap. Selamat malam hari. Hello, sepat wai. Oh, enggak berjaku. Oh, nyai ada hidup. Mati kita tu gawat.
2: Putus lain.
1: Kan ni gena. Engka gaya ringin anda mana ni? Okey, nguji baru awak telefon 082-258-633 258-634. Okey, lagi bisa awak nur peninggal kita ngenatai ke pesannya ya hidup baru. Hello.
7: Hello, selamat tengah hari DJ.
1: Ya, tengah hari selamat kita pun selamat. Siapa enggak aku berandau tak?
7: Maja hari kemuyang.
1: Hari kemuyang di Sibu ne?
7: Oh.
1: Oh, terus ke pesan Nuan.
8: santo itu juga kalau aku di Ratu Lugai. Mohon semua harap ke happy-happy hujung minggu. Nyajak ni je.
1: Oh, nyajak ni? Terima kasih. Okey, kawan kita di Kemuyang. Bisa mending ke program kita itu Kangau keempat diterima kami hari Bandaraya Kuching sekejapnya ya. Hello. Hello. Nama kawan kita tu anda bunyi dah. Okey, tak nguji barulah hau telefon ngagai 2586340nya keterang lagi di dengar kita. Nguji baru tu ya. Udah kejap-kejap baru. Hello.
9: Hello.
1: Oi, siapa tu ai?
9: Rasid tu.
1: Rasid, lama nak ada telefon dengan kami, Rasid.
9: Ya.
1: Di Serian, Wan.
9: Ya, dah berdua tu dah nak kita semua.
1: Oh, oh, oh.
9: Nengah sudah kadir semua. Nah,
1: aman, okey. Selalu dengan Wan telefon dengan ibu sangau kita program Maram Bepantun, eh?
9: Ya.
1: Terus ke pesan kita, Rasid.
9: Okay. Pesan dengan saya boleh kabar-kabar dengan saya bas dari dia bertemu aku dari Serian dari kebau ya. Ngalung ngai bala-bala bukai de semuanya din ngara bisini ngala. Ngan de miri ngara bisini ngala. Ngara itu buka bukai lah. Ada dia nyebut nama aja dah main lah. Ngan lagu nama lagu lama lagu ke jemaat tu pak.
1: Lagi ngiga lagu lama tu kita itu ke terbaik ke bulan dah lama tu.
9: Ya. Oh, okay, ni aja ke
1: mai. Terima kasih Rashid.
9: Okey.
1: Okey, ngambil ke kaban kita Titi tadi Thomas Tanjung dah asati merindang bala menyuh kita ingat sia lagu Ria Chan tu lagu rancak dulu.
2: Pasal helmet dulu.
1: Kita
2: bulan.
1: Kita sebuat terbaik ke bulan lama engkau Achan nuan aku taban ke bulannya ya.

0: Lagu Ari Achan hanggau lagu ya Nuan ku taban ke bulan. Okey, nya ya. Lagu kena merindang perimanyu hagi ngau kami sebuat lima pintu lagu peminta antara stesen. Okey. Hanah di Limbang, B di Miri, Yun di Bintulu, Sri Aman Ibin, kaban kita di Sibu dah gawa ba pentas utama. Okey, nak dengar kita ya di Sibu neh. Nak dengar chau. Okey, di Limbang Hana henti nuannya udah bisi berlaki lah Hana. Nuan kat kini okay. Honeymoon antara menua ke di target nuan bucket list.
1: Okey. Udah pergi megang.
0: Awak. Tahu ke henti nuannya beda berlaki tang bisi menua ke dekat di lawak nuan ni bagi ya dalam bucket list nuan.
1: Udah pergi megang.
0: Udah megang pihak apa ni?
1: Ya,
2: steady.
0: Awak.
2: Steady.
0: Nuan ni be. Obi. Bucket list nuan menua ke dekat di lawak nuan dah.
2: Aku.
0: Mpai
2: nama ah.
1: Cara ya aja be, cara ya aja be tengah psycho aja aja.
0: Nanya aja dalam hati kita tentu mesti menua ke dekat di lawak kita ada awak.
2: Menua Sarawak tu mpai abe ke berjalan tu embe. Kita berjalan menua di Rimpo dulu ke?
0: Awak, badi ni dah.
2: Nana mau.
1: Miri, bedau biar pusian lebih.
2: Iya, betul. Bedau gilimbang.
1: Bedau gilimbang.
0: Okey, kan nama laban kita ibat Sarawak itu di Bandar Kuching. Sari itu megak lagi benar diatur bari ke penudi Rainforest World Music Festival. Lagi sempat di lawak kita ibat Kampung Menasal di Santubuang.
2: Misi ngau non M.A.
3: Ray Rai.
0: Nanti M.A. ngau siapa ke gawak bakunti. Ati itu segi badim lama tangnya mentah dia kadang-kadang hari bulan yang tak cuan dah.
2: Iya.
0: Oh, mendak bala sida cousin berkongsi ke gambar kayak geram mati. Geram mati ke mendak pun kayu dedi.
1: Semuanya. Iya. Kaki uli ya. Pecungse, nyak kucing pecut.
0: Rugi gak tiba cut kini maya dah lama hari itu dah. Nanti hari pagi tadi sore hari itu adian. Oh, nyak baru rindu ngalik dari pupa jalai dah. Kau hil yang dah
3: bebar yang
0: bebar yang beguli yang nama lagi
2: begugin.
0: Bala kazen bisi muka tatu buff ada dia nasi dah berkunci ke gambar awak. Okay. Awak ti nuan kirbin bi enggau hana tahun tu di tahu ilah kungulu.
1: Aneh tau, aneh
2: tapi kira ke ya skunsa tu aneh hana.
1: Amat.
4: Kepasuk.
2: Ya.
0: Yelah aku mai calon ni par lah. Madi sesi saya kenal.
2: Nari kemasa.
1: Ni bu. Masa dua-dua orang.
2: Maya Rainforest bisa. Mia wash-wash air. Yeah. Munyiko nana.
1: Wash-wash air.
2: Mata. Ya. Awak kelician mata ni.
0: Okey, bala kita akan benar dereba pendengar kita yang kanya benung lawak ngagai palan pengurami di Santubuang atau kapulai ngagai bandaraya Kuching J.J. Mat laban baru dah hujan di Genturung Hospital Besar Kuching Mekak bapak lengkah ke kereta ngabak jalai belakang hospitalnya sikit semampai ampuh belama maya hujan banget eh awak anak J.J. Mat kita maya hujan banget kita nak kereta nombor pelet berdepannya mudah nak kat tingkil awak ama nombor plate-nya tinggalnya lalu berunding ke hari itu hari minggu. Anak-anak beli ke sedayanya. Lain ke
1: rumah sukan. Rumah sukan.
2: Sepihil. Sepihil.
1: Lawan naulia.
2: Sarito.
1: Lawan naulia berdarat. Sukan dia aja.
0: Okay.
1: So rumah sukan.
0: Betul. Rumah sukan. Lagi sempat. Karena
1: saya orang tamak rumah sukan. Dia tiu. Lain lah pengawal dia sih.
0: Nya pun setiap hari pengerindu orang ke naulia ditagang kita. Nanti ya jalan yang betul. Nanti rumah sukan ya betul ke aku. Anak-anak rumah sukan kena betul. Awak. Laban rumah sukan kebetulan enggak kita menjana ekonomi ngagai benua. Lepas itu teks sebab dia ada. Seringgit kita beli. 10 sen pula ngagai ekonomi Malaysia.
3: Pelaburan Malaysia.
1: Pemagian dunia tu.
0: Nanti mangka. Nah, ada salah sponsor sedua next year. Rainforest. Ya, kaku.
2: Tagih kau nya.
0: Anang-anu.
2: Teluk tagih kau.
0: Amat teluk kan. Teluk
1: nama, be. Teluk nama, be. Teluk manu, be. Teluk manu, be. Teluk manu, be.
2: Teluk manu.
0: Ini pecah diri teluk. Nanti,
1: ya.
0: Nanti,
1: ya. Nanti, ya. Nanti, ya. Nanti,
2: lawa tadi.
1: Nanti, ya. Kena nak munyi, ya.
2: Munya, me. Segi nak. Besar lah. Jaku. Bayar kemarin itu.
1: Bayar biasa.
2: Bayar jaku manis. Semampai aku manis
0: ya. Okay. Tapi aku ngumpul sedua tincin. Anang kabar lima jari lima lima sepuluh.
2: Oh.
0: Jari kakinya lima lima nya beri kemegang tincin.
2: Ti kami dah oh. enam itu jari ke sepuluh.
0: Ni buat selipa, ni buat pekasut, ni buat stokin sedua dengan yang ketincin ya dah.
3: Bos, jaga kau hidung bos.
0: Anang nggak?
3: Jaga kau hidung.
0: Kasih agak melihat lihat hidung. Enggak ingat kau ngayah agak kecantikan sedua.
2: Ibin tidak
3: bakal tambi deh.
2: Ini ya. Iya. Nyat cincin ni ya, bayi hidung. Mas.
0: Kungkung mas kebesalangan ya beli kau kesedua.
1: Ya mai kau kunci ke berita di lawas tu.
0: Okey, nyanyi lagi meminta kita ya nak. Nah,
1: aku kunci dulu, udah nyala baru kita macam sekedar komen lagi nih. Okay. Ni bawa bekapan macam kita nih. Okay. Bawa berpindah nih.
2: Yeah.
1: Besi tu kita ke ngelansok betul nih. Lumba teka MSSB kita di lawas.
0: Berita apa yang main pada dia
1: nih? Aman berita aku tu. Oh. Ke 55 nih.
0: Okay, okay.
1: MSSB Limbang ke 55 tahun 2026 tu jadi bisi dia tu 12 rekod baru muncul di tempat jadi sepanjang lomba ngeseraya menang ke penyelut itu sekolah bagi benua Limbang kita tu jadi bisi 12 itu rekod udah di nama tu punya kita rekod baru dari pujur kah jadi ungkup kategori sekolah primary MSSB Limbang jadi champion besar seraya MSSB Lawas jadi penduduk kedua jadi ungkup kategori sekolah secondary SMK Lawas dipadu jadi champion besar pengudah ngumpul 18 medal emas, 9 medal perak dengan 12 medal kerajau. Di itu di SMK Limbang berpenduduk kedua dengan SMK Terusan berpenduduk ketiga. Jadi nyata tu dia tahu untuk kita mendak balanek kita tadi ada di rumah, ada di sekolah dan kita mendak sila di padang. Namanya cecelung-celung kerta-kerta ketum. Balanek kita dengan sukan. Jadi si sukan tu tadi atau ke main rumah-rumah dengan main tadi Siti pengawal ti ngasuh anak kita lebih agak disiplin tadi lah nanti tua tadi hari tua ngasuh yang mendak megai telefon kini megai gadget megai gadget kini ya jamai tu ngasuh anak tersukan tajak pan dia tu mayuh e-sport deh sikit mana e-sportnya Siti mana dan secara fizikal kita mesti kak ngasuh anak kita lumba untuk numung orang berkawal orang banyak cara kita nanti untuk kita sebab sebab kita bisa gadget tu semua kita ingat pengawal betul kita bisa bawa bersekolah deh nuan kini sobat Tio di rumah aja Tio berarti nuan kini engkau nuan anak imun anak asli kini
0: meyak kena ada gadget kali ya
1: awa
0: berumah aja meh nulung apa indai kami kan orang kurang penatai permisi mantuk apa indai berumah
1: ndak sekolah dia
0: sekolah katina sekolah kelihat sekolah berdarat tau setengah jam mengagai sekolah bukannya bisa bakal dia tu bala budak kita letak mak kereta kita dengan jurung
1: ngamik ke ya modern kita brisk walk
0: band sekolah kita kelihat berdarat 30 minit amai ya hujan kaki ayam bersekolah baru ngerasuk ke kasut sekolah
1: ngamnya aku dah masuk 15 minit aku jalan kaki rumah
0: kasut tak manah kebanyakan leban kita sistem imun kita kira yang gimana dah
1: ama celuam pun mana vitamin celuam
0: iya ya kebuah mesti lagu ke pansut lagu kini ke lagunya hitam manis
3: beralis
0: di pandang manis ke kia
3: hitam manis hitam manis hitam manis
1: okey udah tahu ibam lagu
0: yeay okey bisi telefon Miri
2: bisi tu MA
0: okey sound
2: dulu kita uji dulu okey hello selamat ngelari.
4: Halo, selamat pagi.
2: Halo, siapa tu?
4: Julai hari ini apa buat? Baru kuliah dah lah. Bukan hujan.
2: Oh, ne.
4: Iya, sudah tidur.
2: Oh, jadi terus ke pesanan?
4: Oh, satu tuju ke kongres kita lihat sudah rata di kunci yang tersinggung di Sial, Ngo Henry, jadi ini sungai lain. Kami kira ini apa yang tahu lah. Tuju ke kongres siapa ini? Tidak Ali, tidak Limbap semua sudah ke di Kuching Liam. Lalu nanti aku semua bala di nengah bau borak bau silom ya di petang ya. Nengah bau ya ngemik sama jadi ngatu. Lalu tu minta kita main ke lagu Siti. Lagu Lek Sarang kah atau ke Ute Urang.
2: Oke. Oke. Bisi awal lagi kami nama ya. Oke. Okay. Oh, terima kasih ya. Julai tu tadi. Nih, nanti nak salah aku. Betulnya Julai tadi.
0: Iya, betul.
3: Bukan datang dah Julai.
2: Okey, jadi aku terus baca reti pesan M eh.
0: Okey, kena tanya dia.
2: Iya. Oh, jadi tu hari Clarence Bidan ke yang minta tebak lagu hari Gwen sanggup aku kena merindang hati diri kaban Facebook baka Syasyak Mana di Sibu, Damia Lina di Miri, Diana Irene di Limbang ngau semua peningan YFM ke ngelihat itu lalu nuju kita yang megak DJ ko ya pesan harap ke tepindang meh acup ngasih. Jadi tu hari Clarence Bidan tu rumah tu. Jadi tu hari Boniface Ipih tu bedau ne.
0: Bedau.
2: Bedau. Okey. Atau hari Boniface Ipih hari Slipin bakal tengah hari tu minta lagu hari Rem Jana Bisik Maya Berpuru Semua kena merindang orang kengelala. Aku tuai biak naklah sebut nama nak tinggal megak nuju kami serumah di rumah igang sungai Slipin harap terberindang baka ke tengah hari tu. Jadinya dua itu pesan tu tadi MA ngau Siti Kangau hari Miri pulai ngagenom baru di Kuching.
0: Tambah dulu sedia lagu B.
2: Okey boleh. Okey jadi tebah kesi lagu tu nanti nak salah ko lagu peminta hari Jessica Itan tu tadi. Dia minta lagu hari Mae Franklin diberi nama Sayau Selamanya.
1: Selamanya.
2: Yeah. Yes.

0: Bago rin may Franklin, sayaw selamaya niya.
1: Sama udah dipilih sayaw selamaya me.
0: Iya. Mana may lagu to? Lagu Piminta Ari Jessica Itan to tadi. Harap to pinang me.
1: Aw ah.
0: Iya.
1: Kita sebuat lagi bisa 11 minit nih.
0: Iya.
1: Aw kira dua itu peminta Allah sepintu dan kita tutup lagi program kita yang gosip lagu nih. Nuan dulu Hana.
2: Oke, boleh. Nanteng. Awalnya deh, apa tu? Sudah ke berjauh mana? Nanti jadi ko scrolling-scrollingnya. Tuh jam eh. Atau ber Facebook kita eh, Dundang Das Hari Pakan. Selamat Jumat DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Bakal kali hari itu. Minta DJ mutar ke lagu Ari Rukin Desen. Ada Mimpi Muain Wan. Dikena merendang kaban FP. Minatnya YFM. Edward Langkau. Arau sebilia di Bentangur. Menyata ia sebilia di Batu Kawah. Kucing. Jessica Ita sebilia di Bau. Ngau semua kengala. Ya, nyajak. DJ. Terima kasih. Atau Ari Syasha Amanda. Hai DJ Hana. Selamat kali hari. Okay, tu hari Iba Vincent sama dengan hari di sana hari Sibu Jaya tu kaya minta dijemput ke lagu kalau udah kalau sangkai bati hari sandai kaya kena merindang di rempo lalu kena merindang semua bala peninggal Radio YFM 5 pintu bakal kengal hari tu. Terima kasih DJ kaya kita kepenudi hari ini tinggi. Selamat ngali hari DJ. Selamat berjalan ke pengawal DJ 5 pintu. Panas kaya hari menua di betul. Terima kasih mayu-mayu Ahmad. Okay, jadi nyaja reko, jadi menyikaku terus rindu ke pangandiri beka kita rindu ke dirimpu pian mega terus kemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja penguat ngap pengurus hati. Terima kasih agak kita lima kita empat tadi. Terima kasih agak sudah disibuk tadi meh ada tu yang benar sibuk. Jadi nyaja reko ku mementas darah badas darah bagas darah baja. Imalikum pendiat tu cum nyingkum. Semua pergalau jadi tenggau malam terang jaya ku meng ngasuh kita merampau lelegau nyaja reko limbang.
1: Bedau di buru pula dah nyengkau selipar.
2: Aku makan selipar aja. Bunyi kau nana lu kebau lagi.
1: Lain dah.
3: Rasuak kebalangan selipar ni bos.
2: Ini mana selipar jipun banyak kita belanak sebab akhirnya.
3: Rasuak kebalangan.
2: Rasuak kebalangan.
1: Iya.
2: Lalu jadi Power Rangers.
0: Lalu Belanda.
1: Oh, ampiat gak kita utai bakanya nih.
0: Okay.
1: Oh, main.
2: Kamu.
1: Main segitiga ngau selipar sebab nih.
2: Oh, okay. Kurang kundi kalau ni?
1: Oh, enggak hampir.
0: Boleh belayar, tapi bukannya.
1: Main rondas.
2: Putus kawan, nyalek. Sambung jari.
1: Ya, pun gi ke main pesit getahnya. Penuh, raga siku getah. Cumpian apa? Ini bian.
3: Tuh, setariannya tuh.
1: Ya, temu pagi ke. Penuh gelang, bapak tanya lengan.
3: Lengkeri gang, mantai ke diri.
1: Mesti.
2: Memadam kalah, memadam tiuh.
1: Pemadam kala, nama kendakala, ya. Main timba-timba bawah rumah kala, duncur orang air belakang, apa kalau ingat? Orang orang lagi ketinduak kita bertimba bawah rumah, duncur air belakang.
2: Nya lapor.
1: Nya baru saya sedar dulu bersorai.
2: Okay. Mie pelangkan.
1: Okay, orang bukanya bala saya nanti nanti yang kangka orang kabel laut jeminggu dah kita bertimba temu pagi. Ni kan jadi.
2: Ikan. Orang menuar indah
0: di luar murari ruai jauh.
1: Iya. Kelihatan di ni si jauh main main berbelah rumahnya.
0: Iya.
2: Mesti sudah datuk mendah. Oh, nemu jadi mensial kena datuk.
1: Tahu. Ngasur ke nemu dia ben ngasur ke tudung put Milo yang dah gagak ketayar. Ngasur ke kiba kanan. Wei, asa temai Proton Wira mainnya semua. Tahu ah. Ya. Hakai ni.
0: Dia tu pedih hasil rindu. Biar kemayar itu ne, nadai bisi main bekenya.
1: Nadai nemu.
0: Oh, engkau bisi berumah panjang kini.
2: Bisa ya bawa ke rumah panjang dia namanya bawa pendai dia. Tapi bawa pendai dia dah topan mesti kita awas ke.
0: Nanti
2: kita nak awas
0: pantai
2: kita. Iya. Bayar pantai baik ke? Kita boleh lagu. Kita boleh lagu ya. Nanti bayar airnya kan jadi. Nanti bayar pantai. Saya dah tiup. Saya nemu saya tiup di.
1: Oh, dah ambil kerusus. Tujuh sijil buat Indiang dah.
2: Master. PhD. Ini udah.
1: De bayar kenyulung. De bayar pantai. De bayar temaga. De bayar waterfront. Dia magang sijil.
3: Berkata kecil-kecil.
1: Tang dalam hati aku bisa taman lah untuk Mami Apple jalan Indah Raya.
2: Yeah, lama kau pulai kan korona nyumain rumah.
0: Kau perlu kosong lagi.
1: Eh, panjang mencerita kita, nuan gak? Tuh, bi, dah sempat macam tapi kira ke penutup hari nuan.
0: Okey, awak terima kasih pada peningat. Kelebih lagi dengan guys tidak kedah telefon tadi. Kami tampun tes kena lagu nak sempat ditebah. Jadi kira utang dulu. Angat tu meri besai. Meri terima kasih lagi dengan guys semua pada peningat kedah meneng kami sebuat berawak ngelah tengari di Ninjau Sarawak. Minta ampun tes salah jakut tu tadi. Sikit bakal kami tu kat bertundik bergagai. Mai hujung minggu tu nak lah ngantuk lagi ne. Okey, nyajak hari di Meri MA.
1: Tuhan ngampun ke penyalah nuan be.
0: Iya.

0: Nama dia
1: megai kuasa Tuhan.
2: Yo salah sebut utai bagi gereja tuanya nama penyadi.
0: Entai tuan nama
1: kuasa. Mia servis. Mia sana servis seperti
0: ya. Entai tuan nama kuasa tua masuk age bilik gereja bilik fada kang ambo penyala. Sekali mendak bos apo ku kita ya ku segi lantang lintang ku dia. Sige na uli ako.
1: Pulai ko ko.
0: Pukul 4 jam. Sorry pada salah. Salah bilia ko.
1: Okay.
2: Jam kita pukul 4 dan 4 lebih. 4:17.
1: Iwan. Ini gede. Sambu maru. Okay, sambu maru. Selamat hujung minggu. Mengagai semua minta ampun lah untuk kami tu tadi. Amunyi ko bi tadi dah. Angka tunik kami tu tadi kelalu kena kita mengandak kejam menyak kebenar ya. Hau ngonya tu baru kita bawa maya kebukai sama ujung minggu ke semua.
2: Okey, ya kan ambil di Suraman.
0: Lagi ingat cerita tadi. Bantu tu sepanjang kapal bos.
2: Anang kan guna-guna kepada kelatah bekas kami tu Anang.
0: Aku ke.
3: Nanti pada bisik ni ngah minta ampun ke kami ada.
2: Amat. Nadai pada latah badunya tu jangka aku.
3: Lalu bisik kena PM
1: sampai kita lagi ini kita nemu.
2: Oh. Ketemu aku nya serius magang pada.
3: Ya.
1: Ya nanti enak serius. Nau lihat ini pada.
2: Uliah gak?
0: Kita yang ngampu punya lah. Kau kenyangnya di serius muda gemal bekal.
1: Mulai baru gedusa.
2: Apa pukul 7 lalu dah jaber.
0: Selamat minggu semua. Terima kasih alaman kita semampai mendiang ke YFM. Temu baru bawa bukai. Kita temu baru bak bulan kedekat datai. Bulan 7.
2: Awai. Habis bulan 6 kita ni.
0: Bulan gawai.
2: Awalnya dah berasai. Okey, terima kasih semua. Jadi utik kami sebuatnya. Kira-kira kena kita hiburan maya hujung minggu lah. Kita ikan seriusnya lebih kita ikan lawak ngagai rumah sembiang. Lagi sempat ke kita ke dekat rumah sembiang. Lemai lagi. Okey, lagi bisa misal lemai dah. Awah. Gonya kami sebuat mupuak dulu kira-kira merindang bala ke bisa minta lagu lama tadi tu lagu sebuat lagu sebuat. Lagu kena kita sebuat. Nah, kini kena jadi pada kita latar. Ini kan jadi nyo salah baca Injil kita mati kita. Okey, lagu ri. Lagu ri Andrew Bonnie Jam. Nyabak nadai air mata. Mupuak kita ya.
0: Bye-bye.
2: 34 Seranyawa hari kami di Bandar Kuching. Kita lagi. Okey. Terima kasih. Bye.

0: Semulai sejalan Gawai FM, bab program 34 Surah Jawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Pak Adan.
1: Ya, 34 Serah Nyawa. Begulangau kami bab program 34 Serah Nyawa. Andang Siti program mendur kami nyukung industri muzik kita Iban ke tambah lagi industri kreatif Sarawak. Lalu ke Sarito. Kita cukup bertuah laban Sarito nang ungkup ya. Bekawal engau 34 Serah Nyawa. Kita berandau bekawal engau ACSJ tau ke Anugerah Carta Sapa Juara ke nyokak sempat semak ya ge hari bulan jam tau ke berita pemandu baru berkawal ngau SSJ tang tentu ya bab program 34 Serah Nyawa diungkup ke minggu tiga empat kita dekat ngerandau sekedar penyanyi penengkebang lagu urang ke sponsor ACSJ. Lalu cukup bertuah kita sehari itu laban bak program 34 Serah Nyawa kuliah di pendiangga kita live bak hari radio YFM Iban serta mega Facebook YFM Iban boleh dipedak kita jam ke dia tu sejam tiga ngali hari ngagih pukul empat lemai kita dekat ngerandau siku orang ke tahu disebut kita penelebah cukup mayuh terbangkar nama dalam dunia pemerindang Iban. Siku penanyi, siku penengkebang lagu, siku orang ke jadi pengeluar program buat stesen radio swasta di Sarawak itu. Sapa lagi nanti anda Maxwell Franklin Saran.
2: Okey, mari selamat kali hari ngagai semua kita ke sini dengan radio YFM. Terima kasih Mon.
1: Terima kasih laban uliah datai ke konti YFM Iban Sarito Maxwell. Nama berita Sarito.
2: Mana?
1: Masanya belama ana.
2: Masanya belama.
1: Sini.
2: Lalu nyak mah tadi mari selamat kali hari ngagai semua kita berasa gagati laban datai kita baru kayak sekali namanya tadi sekali dua tadi tu ne. Lalu nama kena ke kita ini. Terima gati datai itu baru bertemu ngau kita lalu yeah. Jadi ngam gak semua peringat radio tu dalam segmen
1: 34 Serah Nyawa. Ya, kita benong live dia tu. Mereka namanya ngepai kepala peminat nuan dia. Kelebih lagi benong bedak tua live ba Facebook YFM Iban. Okey, jadi Maxwell Franklin Saran. Okey, nama baru dalam dunia pemerindang cukup lama. Bisik sekedak kita ke umur 20 lebih setada ninga nyawa ninga nama Maxwell Franklin Saran. Tamayo bala kita nak nemu. Engka bisik nyebut ya tu datai di semunjan asal bisik kala ninga padah kurang hari sibu atau itu buah yempo awak kempun cerita hari ni penatai asal ya.
2: Oh jadi nitiah ke kena ko sedap bak sebab lah sebedau ngagai langgir nak aki ini kelia itu kelia tadi hari namanya tadi semunjan segi hari semunjan asal kelia atau mamai dah nya tadi nyo nemu kita bantu mindahkan kia nyo ngagai menua kita kian ke langgir durian bas semunjan tu dia mayuh ke bala kebenar bak gawang tu dia
1: gawang semunjan
2: kan sedap sini ngam ya jam ke dia tu ne udahnya tadi hari spia abaknya tadi hari langgir gau indai punya tadi orang munggu sawak pakai pantuk semangga
1: nya tadi nah langgir semangga langgir gau munggu sawak
2: langgir gau munggu sawak
1: tak ada di banting
2: ada banting ya
1: okey jadi nya tadi baru kita ninga amat meh amat bisik asal lari semunjan nya tadi
2: segi bisik asal lari semunjan.
1: Okey, jadi yang penatai asal Maxwell Franklin Saran tahu disebut kita nyuruh semanggang.
2: Nyuruh semanggang.
1: Ya, patut lagu Mayuh Mangkak tu ngak ke semanggang. Okey, jadi nuan tu Maxwell dah lama dalam dunia pemerindang. Kan Mayuh bala kena nemu tahun keterubah nuan tu berlagu.
2: Dalam dunia pemerintah tu siko-siko orang ke belagu tu macam sejarah ke namanya dikembuan siko-siko. Nilai baku mayuh sekedaknya tadi ngumbai ku start tau ke berengkah ngau lagu Bujang Sarawak nadaya bedaunya mun.
1: Bedau.
2: Bisi Siti Dage.
1: Oh lagu namanya.
2: Nunggu lo. Lagu Selamat Pengantin Baru ngau Siti Agi di Tingkebang ni anjenitan namanya. Sino pulai ke menua antena silap aku.
1: Oh lagu gawai okay.
2: Dalam album Tiga Sebuat aku Betty ngau ni anjenitan mainnya.
1: Okay
2: lagu gawainya.
1: Okay,
2: kompilasi.
1: Saya naranya kah?
2: Okay. Tiga Sebuat.
1: Tiga Sebuat.
2: Tahun 1999. Ujung tahunnya tadi. Maya 1999 aku lagi pom lima maknya.
1: Pom lima maknya.
2: Lagi sekolah. Diriat seruai. Selalu bergulai yang seruai berjalaikin kia. Maya sudah berlagu. Jadi ikut seruai aku mainnya. Tahun 2000. Ujung tahun 1999 ya baru mansuat ke lagu namanya Bujang Sarawak.
1: Bujang Sarawak. Lagu Bujang Sarawak tu kira kedua.
2: Keduanya. Ya.
1: Baru mayo ngau kumpul baru nemu.
2: Selama pengantin barunya di Tingkebang Jenerino Jeraki.
1: Nya orang bukan Tingkebang. Lagu ketrupah di Tingkebang di bai non punya ke Bujang Sarawak.
2: Ukai ga?
1: Siapa ka ngagak lagunya?
2: Ya betul kena kede. Tang berapa persen darinya? Mimet ja gagak jeraki kemarin tadi.
1: Kira ke bisik mantuk ngagak lagu lah jeraki itu tadi.
2: Laban mayanya subak sebedau lagu Bujang Sarawaknya sepatut dia lagunya ada bayi Firong Giang. Namanya leka yang punya tu. Lipat kajang orang berlipat. Kajang kami berlipat lalu. Tapi kenyak mah.
1: Okey
2: berkata dengar kita dia tu.
1: Okey ke bakar aku dah pansutnya lah.
2: Udah nyalu dubah-ubah-ubah. Halnya di Bujang Sarawak.
1: Kira ke tahun Bujang Sarawak tu tahun album pansut 2000
2: pun, pun tahun 2000 tidak silap aku.
1: Baru tembok SPM tahu
2: ke apa.
1: Mayanya baru mengenal CD berana.
2: Apa bedau?
1: Bedau.
2: Lagi kena kisit.
1: Oh, kisit ketebalnya pelapa kau.
2: Kisit sama mainnya.
1: Oh, kisit.
2: Kisit tu main pusian net SB-nya.
1: Oh, okey. Lagi kena kisit ke main pusian AB-nya nah.
2: Ya.
1: Ia ke bisik ke sitik dah lagi yang kena videonya. Sempatnya?
2: Ya, tu kena video sempat.
1: Aku besar.
2: Oh, nya nah sempat kemun?
1: Nah sempat.
2: Ya. Ya te ampiat ku kena kisit. Kisit te segi empat set A, set B. Ya, tu main pusian kita kena pian-nya.
1: Nya lagi ke Melah Pinang tadi nah. Lagu Melah Pinang.
2: Selamat pengantin baru.
1: Selamat pengantin baru.
2: Udahnya baru ngagai jeman VCD.
1: VCD.
2: Udahnya baru DVD.
1: Okey, kira ke tahun 99 nya mena.
2: Ya.
1: Umur
2: mayanya sudah berengkah ngagak lagu mayanya udah nulis lagu.
1: Okey. Ketika ba umur ke bakanya Miswell. Umur lagi biak. Palabakku jarang kita ke bisip penglebih ya, penlebak tau ke ulih nang kebang lagu ke terus meletup. Apa umur ke baru tembok pom lima? Bukan ni nuan nulis neng kebang lagu Bujang Sarawak bau umur kaki biang.
2: Mayanya laban ku sigi udah bergulai dengan sedar Jenerino. Kemudian emang modified lagunya kebenar. Tapi lagunya sigi nama ya kediri aja dalam lagu Bujang Sarawak. Ya tentang kebang lagunya. Tapi bergulai dengan sedar Jenerino. Aku tu terlebak engkau sedar Andrew Bonnie James. Udah Firon Giang. Siapa lagi? Mayu lagi terbuka yang mana? Sedarnya ketika madah nyonyo lama. Mudah sedarnya rindu. Mudah sedar ngagak lagu apa indah. Udahnya tadi abak gapi ya. Nah segi orang segi rindu ke ngagak lagu namanya ke belagu pasal pengawal belagu begitu. Laban sida sebab apa nampit gak enggak orang ngagak namanya kati kemadahnya. Bisi record berarti em sida sebab.
1: Kelia ama bisi ya,
2: Aku ndak ingat penyanyi ini ke diri yang sida yang main violin sebab. Belula.
1: Artinya tadi utai kedai kumbai orang band pengiring RTM keliaknya.
2: Ukai sedanya benong pematap sebab. Ya bisi ngerikut ba RTM ditu ga ngerikut ngiring bala penyanyi-penyanyi lama asai ke ngai ku nyebut ngai ku salah sebut.
1: Ka bala sida Zamri Miran pelbak.
2: Okay, jauh giarinya.
1: Apo? Jauh giarinya nak ku nemu.
2: Aku ingat sumpah ingat nadai ingat gi ku.
1: Laban mayanya Nur bukan nadai bakal ya, dia tu tempat ngerikut lagu Semina berarti ya majak mayanya nah. Jadi lebuh tahu di kumbai kita tadi lagu Bujang Sarawak ngangkat ke nama Maxwell Franklin Saran nama di dalam dunia pemerindang. Tajak pun sebenarnya bisi album tahun 1999. Jadi bisi nak terundiang lagunya ke muka rezeki muka pintu nuan ngagai dunia pemerindang mayanya bisi terundiang lagunya meletup
2: mayanya laban agi biak mona. Temu ta gasa aja mah saya. Lepas saya sigi-sigi rindu lagu lepas sebedau ku ngerekod nama kena kita tu na. Recording kau sedar jenis tadinya tadi, Jenerino. Enggak orang, bahkan orang buka ya, menibu aku nyerita enggak pukit tu, pukitnya, nyanya selalu nya segi jalai atau ke batang jalai menuju industri itu mah. Udahnya tadi aku rapat enggak sedar band boy, aku jadi penyanyi band boy 2 tahun, kena lebih 2 tahun lah. Engau band sedari Serado yangnya Askar 511.
1: Oh, engau, batu 9 kah?
2: Kemria batu 7.
1: Oh, batu 7.
2: Batu 7 ada lama aku engau sedar sebab.
1: Oh,
2: okey. Ada kawat tiap hari dia sebab. Udahnya tadi engau band Marine Base gak aku gak? Ampit ke engau nya. Udah ianya ke diingat ke aku lagi Siti lagi ianya band DX Files hari Melaban. Hanya mayo ngangkat ke aku gak?
1: Oh.
2: Sebenar aku dia yang.
1: Oh, pia. Berarti nya tadi ngepun ke pengawak belagu penelebak belagu nyari
2: engau band pengiri. Bala, ya? Engau band pengiri yang bercontoh ke bala penyanyi ke selalu engau ke buku lain bekas dah IV sebab bekas dah nyamnya. Bekas dah Firwan menyikat sebuah rekod tadi. Mayo hage ke buka pia. Ngek aku nade anu nya tadi ndak ampet nyebut sida. Mayuh mayuh rap gulai ngaku aku.
1: Ya cukup mayuh penelebaknya umur 12 tahun mayanya. Jadi nak ka kedai tau mayuh kita dah ningau. Kasi mina lagu ke gagak nuan pu mai sultang megak lagu ke di sada kura bukai. Di tengkebang nama nuan bisinya di penengkebang lagu. Engkau nuan lengan tai bisi datai 100 siti lagu kudah di tengkebang ah.
2: Bakal ke sebedau nyebutnya tadi ni. Ya kada ingat ke komen ku kala ngagak lagu ke anu galau sida kelimpar Jenerino Jeraki sida pernah Hillary
1: okay.
2: banyak lagi dalam Betty ni bola
1: Betty
2: bisi saya ke 20 lebih lagu gagak ku ke ya nangkan kerja bisi ke penyanyi bukai aku ampit gak gagak lagu ke Andrew Sengalai udahnya bakal sida Josie Menti Urai Stanley AF mayo lagi lah nada le sebut ke mayo bekas sida Sylvia Banyi hanya mah ke ingat ke kuda dia tu ke baru tu tadi Ricky Anderson
1: ke pemadu barunya nah
2: kelimpah hari lagu Mawat kelimpah hari lagu sida Costello Jawi.

0: kurus sikit dia. Okey, jadi nya tadi asai ku berapa ratusnya nah, banyaknya.
1: Oh, nyukia tadi ni kan gua.
0: Bisinya ketiga.
1: Lagu aku empu. Lagu aku empu bisi tu dan gagak aku semualah.
0: Iya.
1: Ini kaum lagu orang bisi lebih 160. Bisi ke 200 lebih sing aku.
0: Oh, leban sitik album kelihat 110 itik lagu. Berapa itik album? Lagi ingat?
1: Album ku asal ke bisi 8 itik, 80 lagu lah.
0: 80 lagu pun.
1: Tambah lagi lagu-lagu bukai.
0: Oh, tambah lagi single-single dia tu.
1: Ngau single-single Bujang Sarawak, Asapai, Geruda Lambung, Darah Manis. Nama lagi ni Sayang Labuan, Bujang Happy. Nadai ku ingat gimun.
0: Ya, 200 lebih beli siap lah aku. 200
1: lebih. Lebih 200.
0: Oh. Okey, jadi namanya enyak tadi berkawal ngau lagu, nau lirintai ke kalau mayu.
1: Oh, ya. Oh. Kamu dah pedah bablo spotnya.
0: Amat. Sepemanjai nuan ku dah badunya pemerintahan tu Maxwell. Ah, siapa orang ke pemaduk mayuh merik perancang kelebih lagi orang ke diri sebilik enggak orang kendo nuan bertanya.
1: Oh, hari pun sebab lapan kutub gulai dengan orang kelimpah hari kami sebilik tu tadi. Ya, nak ibu lah segi sebilik, segi pun kita kerja pengawak pemujur kita segi dah tadi magan ya. Udahnya tadi munyi kena kaku tadi aku mayuh gulai dengan bala sida band boy. Engau mayanya sebedau nyak mega orang ke bedau jadi DJ radio mayanya ianya bukan sedai dia uyan nampiatnya.
0: Aduh nangah.
1: Heeh. Uyan ke kung dah. Nanti lagu depan suara pepasang ni lah uyan ke kung dah.
0: Uyan kena semanggang
1: asal. Ya. Dia jawab semanggang ni.
0: Ya. Agi part time mas semanggang mayanya.
1: Ya. Oh. Sebedau sedai dia uyannya. Namanya tadi gawa di Tom au. Ya DJ radio dan nyata tadi aku mayuh kawal ngau sida media celak. Engau ata bukai me berkawal engau. Ya ke berkawal engau seni industri tu.
0: Manyu amatnya nah.
1: Manyu. Nya me merancang ngamun.
0: Nulis namanya nulis buat sako.
1: Nadai nulis sebut kalau manyu.
0: Aku tu layu sia. Siku lalu. Aku nak sebut dah nama. Nyamai ni sebut sekali. Ya. Kenya ya jalan selamat. Okey. Oh jadi hari tahun 1999 berapa puluh tahun ya dah lamanya dah.
1: Oh, nunggu ni kereta trek. Berapa ban itu ang.
0: Saya ke 25
1: 24 ini.
0: 20 lebih ha 20 lebih tahun dah dalam dunia pemerintang pula. Nadai utai ke kalanya di bab hidup kita.
1: Ya,
0: sekali kau tanya tadi mana utai kejai kadang-kadang utai kejai tu merancang kita. Awalnya dia tentu ya kakak ni ingat jaku jai orang tu misalnya 20 lebih tahun dah dalam dunia pemerintang. Jaku jai orang pasal penghidup jadi penanyi, pasal penghidup jadi pemerintang, maya belagu ke nyentuk ke dia tu gigi dikingat kenuan.
1: Oh, jadi dalam industri muzik kita itu kayak bahasa Sarawak aja nah. Di serata dunia ya. Mayuh lagi orang lebih lagi kita iban lah, kita iban penyanyi kita iban. Mayuh lagi bisi penelbak dari aku, mayuh lagi lama lagi dari aku. Tentu yang mayuh itu aku dah tertempuh sedaya. Laban dunia kita itu industri kita iban tukar ganti dari analog ngagi digital. Enggak mayuh macam itu ke uliah ngena cara kita ngigap pemakai ngena cara tau ya ke agak dikingat ke kumuan dia apa namanya tadi ni. Oh ya orang belagu tu tusah ke ngigap duit kena kaya banyak nyak ajak pengawak.
0: Oh rundia maya nyaknya
1: lah. Rundia maya nyaknya tang dia tu nanti dibanding ke ngau dia tu udah kira ke jawah meh utainya udah berubah kira ke ubah revolusi kena kita music kita tu dah hari tahun ke tahun bertukar ganti ndak nemu kita dia tu benuang ngau YouTube. Tangga jadi kadang-kadang kita nanti semak ke YouTube ialah standar guna orang
0: amat
1: begini dah.
0: Iya.
1: Nyama tadi pula yang ngekai tanyanya tadi nah. Sano kena kaya ndak boleh hidup begitu aja penyanyi nakaknya aja utai kau liah.
0: Oh.
1: Ndak boleh ngerja tu ndak boleh ngerjanya. Tangnya tadi bisik ke kala namanya tadi perancang risiko penyanyi kita. Akan sebut ku tadi apa Ricky ya.
0: Ricky
1: Andrew Sengalai.
0: Pengulu Ngalai.
1: Pengulu Ngalai. Ya kala madah kaku sebab Sano ngagaknya studio kediri dek pungai jadi kuno aku tu gebia ada yang mutai tu kena udah nyepuku genadai ke kukung udah ketua tuai mayanya sebab kira kaki takut meh tajapan bisi perancang ke bukanya bisi ge siti ge tismak ke ukain tismak selalu ke didinga kelimpah hari tu sah penyanyi tu tadi ke ngingat belanja ngulih ke duit ringgit ya serentak-rentak lagu aku men
0: okay.
1: Aku kalah ningal sebab
0: oh.
1: mayuh sekedar ya tang aku nak dengan biati lah
0: banyak tahun maya pelabak kongkat maya tahun ke orang juga ada dengan joget agi je pelabak kongkat
1: nyoka uju juangnya
0: iya
1: ya. Okey okay. Nadai ku ingat kenya laban tai ke kenuk sidai tadi aku anggapnya okey aku jadi sidai ya komen serta sidai yang natai ke penemu osano dan mati nemu ngagak tai temenyetuk dah ajak pihak ke sidai ya ada nemu ngagak entah bukai ke dia. Oh, okey, terima kasih ya tuan. Terima kasih ya. Helah aku ngagak ke aku kat. Udahnya tadi kena ku sekedak yang tadi. Oh, lagu-lagu kita Iban tu. Nadai boleh munyi rentak joget nyaja, munyi rentak etnik berlama-lama, nadai boleh angkat ngagai dunia luar ku sedaya. Ha, nyak ke dikingat ke aku nyentuh ke aku. Kira ke katik meri tanda, meri bukti namanya tadi madah ke awak ke muka mata kita lebih lagi muka pendiang kita awak ke boleh ninga ni nakak lagu kita ya keberentak etnik lagu joget tu lihat ditemu orang okey seminar bahasa Sarawak tu aja tang bahasa rata dunia dia tu tadi kira ke udah bisi mujur mimetnya contoh tadi lagu mawat ya, dayang bintang gawe ke baru tu lihat diterima sidak ke nyentuh ke din di luar menua luar kita Malaysia dia tu berarti tadi kena aku mulai ke leka kena aku mulai ke jakuk sidaknya tadi madah ke lagu etnik lagu joget kita nak boleh ngerembai datai ngagai menua luar dia ngai nyadi tau di putar ke kita baru me jakuk nyentis mak ke bisnis kedaknya kelanjur jakuk Subang kan ada berasa ke tu dah tuai kan tajap pentua ya nadai ngano kena ku minta ampun tau tis mak ke kita teringa ke tu lebih lagi sidak ke skala madah ke aku pasal take up kenya Subang ukai kan laban ke benar ya kena ketinggal sayau ke industri sayau ke rentak lagu-lagu kita identiti lagu kita di Sarawak.
0: Ya tadi teh namanya sekedar hari jakuk ke kala di tapi tang jakuknya hanya di perancang serta mega jakuknya tadi kebenar ya dunia kita itu berpusian.
1: Ya.
0: Tajak perjemahan yang tak berguna aku nak, tanya. Bedau temu 10 tahun dekat datai. Dia kena baru.
1: Mempunyai kena kau jenis cuat sebab. Dia tu sanok bakal dinosaur ke dengan aku. Hilak lusak uji dia medak. Utai ke berkenyak ke gigak orang baru. Ramai kena kau jenis cuat sebab.

0: lah rusak masa dia. Kita buat ke bisik orang baru lah. Bisik penyanyi bukai landia. Bisik komposer bukai nemu gini kebang tai ke mana gara kita. Sedia, ngadang, anang baru hati, anang lemit semungat. Kenyak, kumadak selalu madahan.
1: Ya, cukup mana perangsang ngagai anak buah yang po. Okey, jadi sebenar kita ngagai tanya berkawal ngau anugerah cahta sapa juara. Lalu kita sama belum nemu. Ia kena kebang sitik lagu kemasuk ngagai semi final SSJ ke-9. Kita sama berarti ke mereka tu dulu.
2: Semulai sejalai Gau YFM, bab program 34 Surajawa. Mintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepenglamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau Balati Landia bak industri muzik. Penglandia jari, ngarang buang, mukir, fashion, movie, adat Gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.

0: ianya ya tadi nah sekedar hari koleksi lagu Maxwell Franklin saran tentu yang mulai ke pengingat bukan semina bala ke bisi mendiang ke tahu ke benda Facebook YFMI Bantam mega yang pun
1: ya lengau ku dengannya tadi aku pun jarang dengar lagu kumpul mulai ya,
0: Lepas kita kejar radio tu lain oleh masa lagu Dream Po kita dah nak.
1: Anak kebar radio mon berumah melembau ke medap namanya lagu Dream Po. Kain gai tadi nah.
0: Mulai ke pengen mayum teh. Nyu dah nadai urus ke dalamnya nah.
1: Nya mai. Aku mayu dah nadai dalam video klipnya nah. Nyo sino ga sai ninganya tadi. Kenang ke lagu-lagu macam-macam pisian macam-macam teh kenyadi.
0: Hanya tadi hari pun Maxwell tu dalam dunia pemerintah nyentuk ke detoknya sekedar hari lagu kulai gumpul ko tepuk-tepuk mimit ngambil ke orang ulih mendak mulai ke mengingat ngagai bala ketik rindu ke lagu-lagu ke beketuk ukai sembilan lagu beketuk tak rindu ke lagu mawat leban ya kenang kebang lagu mawat Okey, jadi kita nemu lagu Dayang Bintang tahu disebut kita nyau ke nyau lebih setahun udah tang lagunya nyentuk ke detuk tahu dikumbai kita agi bak lumur satu bati peminat kelebih lagi di Sarawak itu. Lalu lagu ke dikumbai kita nyadi revolusi, nyadi tren, lagu nyadi fenomena ke semina di Sarawak, Malaysia, nyentuk keluar Malaysia. Nyadi tentu yang lagunya megah, udah mujur dicalon ke bak semifinal ACSJT ke 9 ke dekat datai. Okey, lagu Dayang Bintang. Tentu ya kita dekat nanya penengkebang lagu tu. Dini boleh runding penengkebang lagu. Siapa kebenaran Dayang Bintang? Seminat lagu tau ke Dayang Bintang tu? Sulu lama tau ke ya kebenon rumah dia kah? Tak ke berkeni. Sawat dia.
1: Selalu ya aku nanya orang utai ke begitu. Okey peningah. Jadi ngagai kita ke dekat nama aku tan sebenarnya aku beribu terima kasih yang ngagai kita kerindu ke lagu Dayang Bintang, sebedau lagu mawat ke bukainya. Laban sebenarnya sebedau Dayang Bintang layan lagi konsep yang mana? Lagu ke bukai mit kelicir dan yang tadi nama ke Siti nah.
0: Ula bulu.
1: Ula bulu ya. Tang mayanya suka maya Dayang Bintangnya.

0: bintang telah ni, bintang kejura, bintang nyak lah, macam-macam bintang. Kahjak nama Dayang Bintang. Tang kebenaran tadi lagu Dayang Bintang tu sebenarnya kata kemadakinya. Bisik meh bisik kebuah nama-nama dalam lagi arinya nda boleh diceritakan aku.
1: Oh, bisik kebuah dan nama Daya Bintang tadi
0: nak. Ya, ya,
1: ya. Ngagak lekanya 10 minit
0: ja. Oh, 10 minit bekenya.
1: Oh, tiwan ya.
0: Tiwan ya bekenya.
1: Alu, oh, nak lama.
0: Lebat ku ngagak leka ngagak lagu serta ngau tiwan ngau leka sekali. Oh, ni ganti senimbalnya ngamnya saya. Udahnya tadi leboh maya lagunya digagak sebab maya kemudian mawat recording malam harinya tadi. Ya, menjadi ku kelimin ya Din, berpintulu tu Din. Dikirim ke kemudian audio yang agak ya membisik utai ke nyalai punya tadi jadi bawa bintulu dulu dan pengudah ninga namanya lagunya Dayang Bintang bisik berkawal engkau utai ke harinya punya kata kita madahnya nak kemana kita bisik mistik mimi
1: atau tidak benar ya nyak katanya kedekat di banya tadi dekat di pansor kaku udah tahu lepas kita sama bela nemu lagunya bakal kita nak ngadang nemiak ke baru nemu ninga utai
0: ya
1: uli rindu ke lagunya ya ke baru dua rindu ke lagu Dayang Bintang nyo nyamanya tadi enti mawat dah belagu nyo nyaba bala nemia ya. Rindu ke lagunya tadi artinya lagunya tahu di kumai kita ya berantau enti kita iban berantau lah berantau
0: aku ndak berani madah kenya berantau mun
1: tahu di kumai kita berantau jarang di kemudian nemia rindu ke lagu ibana jadi ya nyak metade enti utai dah berantau tentu yang ka engka nanya penkebang ya Maxwell bisik sebedau lagunya pansut bisik mimpi mayan dua ngagaknya kini bisik tanya lek nyadi bisik disebut tadi nyelai jadi tangka bisik mimpi mayan de kebang lagu bisik utai ke mada lagu tu ilak dekam letup
0: Nadai. Sigi degagak ku bekenyak ja. Semina namanya tadi temu bisiknya tadi. Ndak nemunya bisik berkait ngau.
1: Tak kenyadi yang tadi lah
0: penyelai tadi. Asal orang ke asal.

0: punya di.
1: Kira bisa teh teh ada iang kau nanti kita nyebut iang iang lah nyadap teh.
0: Ada ikut mau madak demo. Kau punya di ini ada.
1: Oke, jadi ya lagunya tadi. Sigi digagak nuan kemauan tahu ke kebenar ya lagunya kar gagak nampu ka tahu ke bisa ura buka tahu.

0: suara ngena ketik ngena ngena aura ketempu kamai lagu ke penyakap dia nanti semak kena aku orang kesalah.
1: Amat.
0: Ya, ngai kena dai nyam kudu kita ya.
1: Nah, nak sembuh orang boleh.
0: Ya, nak boleh. Ya, amai pun sida erido.

0: utai ke tahu di kumai kita kadang-kadang lagu ke nak entu lebih ke lagu ke mangka dunia sepia.
1: Ya,
0: nanti orang Allah hayu ya uliah
1: Tak kena oleh daripada orang.
0: Ya, ukai nak kalah nyadi bak sekedar ada penanyi ke sebedau tu. Jadi utainya kira kita madah anang ngambil mudah lah. Kelebih lagi inti ngasai ke diri nak kuat bak semangat bau tai ke bekanya.
1: Ya, bak nya kebuahan tu tadi inti ngagak lagu tu tadi anang dah bisi mulai ke semangat dalam dalam lagunya tadi. Bukan ni ngai ketemu putus bukan aja. Apo?
0: Kelebih lagi lagu ke bisi bekaul ngamai asal dari ne. Okey, jadi lagu tu udah mujur dalam bak Carta Sapa Juara tahun yang kemari bak program Carta Sapa Juara YFM lalu dipilih ngagai namanya tadi si antara Siti ari 24 lagu ia kada kangga berpikir ba SSJ. Kalau berundiang di Miss Wang agak lagu ni nyangka ni lagu ke dikumpai tadi lagu joget nada kini-kini. Lagu tang joget. Lagunya udah mujur
1: lagu niki.
0: Ngagai panggau SSJ. Bisi kalau terundiang boleh ratai dia?
1: Kemendara tadi mon. Serta lagunya pansut ke kami ba dipansut ke kami, kami sebuat ba company tu ne. Lagu tu segi boleh kebendara tadi. Munyi kena ko randau kita berluar dudian. Boleh ndak lagu tu ada dipasuk dalam carta. Segi ngai kami ngasuh lagu tu dipasuk dalam carta. Lepas lagu tu kai di anjong, kai di anjong kami di Sabuang kami ngau bala kaban bukai, ngau bala artis bukai. Kira ke nyak lagu tadi. Awak ke lagu tu semina ya udah menang ba ati peninga. Udah menang ba mata peninga. Udah ditemu sidak ya bekeni ke gaya lagu tu. Nyak ya tadi. Kira ke puntang ke jaku pandak kak mata diri ngai jadi ke laban kami sebuat tu tadi kira ke berbasa ke YFM, berbasa ke peninga ke rindu ke lagu Dayang Bintangnya kemudah kemawat. Wat. Di nanti tinggal tadi yang tidak tiba final lewat gagak di mana-mana mekoko gak tajap lagu nyokai di Sabuang kita bawa mamai.

0: pengarah Noi Mesia. Tentu bisi ati na laban urang ke nengkebang lagu, nanti lagu ya bulan nomor 1, 2, 3 yang pun ikik ke panggau SSJ. Bisi na pengarap nuan mimet lah taja ndak mayu. Engka bisi kan nikik lebuh lagu tu ila nanti nikik nanti datai ke final.
1: Munyi kena ko kita nanti semua ke buah labuh gumpul. Nanti semua ke besi jerki terjapan dalam hati dan tadi ngai bertanding yang ngai nganjuang lagunya kena. Tangti utai udah kan jadi. Nada boleh ditagang kita ya. Irau ke bala peninga, bala peminat, bala hati-hati bukai madah ke YFM tu. Mama tu kerja dia. Nyak terkirau ke kami tu tadi. Tang ngena cara profesional dari company kami tu dari Asapai Music Production madah ngai peninga lagu tu. Nasib kan interview tu berandau tu madah ke sidak ya. Lagu tu okey di sabuang kami tang tismak ke bisip namanya kena ku kita bisi jereki boleh leban ukai namanya ukai kita teka ni ya. Nanti semua bisi diberi sambut kena kenyak ya.
0: Aman. Kira-kira rezeki

0: Okey, kita bisa tanya panas. Nampakkah selama buat program 34 Seranyawa. Ninti yang minggu keempat. Bisa tanya panas ngagai penanyi. Akan dibaik ngagai konti YFM. Jadi sebedau kita merik dua itik soalan. Tahu ke tanya panas ngagai Maxwell. Kita berarti ke break ke tanya panas tu dulu.
1: Semulai sejalai gau YFM bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6 gau hari Minggu. Sepenglama sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia ba industri music. Penglandia jari ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban.

0: Ianya tadi ni, tanya panas ke dekat di South Maxwell Franklin Saran. Tentu ya, terima kasih kepada kita kagi begulai dengan kami Bak YFM. Kelebih lagi ke benung live Bak Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Okey, jadi nama Maxwell Franklin Saran jam ke dia tu tahu dikumbai kita sama Nikik Mawat. Nikik ke nama ya, bukan nama laban ya kena kebang lagu semua lagu Mawat di tengkebang ya nyentuh ke mayuah bala penanyi penanyi lama, penanyi baru dekat minta gagak kia lagu kakak terbilang bakal lagu ke gagak ya ke Mawat menyakini tang Maxwell. Tentu ya, sekedar di penanyinya tadi nanti nyemak ke penanyi ke minta gagak kena lagunya nyawa ya nanti sebut jahit nentu mana kenya, nentu mana gai jakuknya ne nyawa ya kurang lah kurang kak non terima
1: Mayuah mon mayuah ni ke bak media ramah macam-macam ni ke bertelepon masih dak ni ke bermesej mena ngasuh ngagak lagu ke bekenya tang sebenarnya tadi cara aku beritahu ya. Aku minta demo suara sedak dulu. Ini ke nyawa ya. Aku kan ingat nyawa dia dulu sano. Ipak tau kena engkau lagu ke berkenyak ke kau. Udahnya tadi. Asal aku record sedak suaranya tadi demo mimit. Ngena lagu ke berkenyak.
0: Okay.
1: Ngena lagu yang tadi. Udahnya tadi. Dasu aku dengar yang pun baru. Nanti yang ngasai nyak ndak ngam tau kena ipak. Yang pun menemu. Ditolak aku. Sehingga aku berani nolak. Orang namanya tadi mantah sadar nyawa orang laban kita mesti atur sikuk-sikuk segi bisik dream poem ya nah. ni lagu kelekat ni lagu teipak ya tengam ngoyanya tadi diterima aku tang kak tu satu sah saya ko neng kebang lagu kebekenyak ke penyanyi bukai laban yang ngena jiwa ngena hati ngau semua utainya tadi nyentuh kemawatnya maya aku recording ngai kurang ada tan nyak benda ni mon nanti recording aku ngai kurang ada tan kena anu entik-entiknya tadi take disebut tadi ke kadang penyanyi itu tadi kita nak nemu attitude sikok-sikok nyo kita tengah gagal lagu nyo kita ke depan tah ya gak
0: ya tadi
1: mayu mayu hati bekenya ngai ke kena ke tai ke bekenya ke nuka ko kelimpah rinya tadi aku meda tau ke mansi siapa orang tengah sok ngagak lagunya hari ni penatai orangnya ni nama lagu ke di sadar ke sebedau tau nama lagu ke baik tanya aku dulu nama ke buah dekat ngasok ngagak lagu ke berkata aku meda sida kita anak jadi Mawat jadi kita mpu
0: Amat
1: Nanti Mawat udah bisi ni buah jadi Mawat nanti udah Miswell juga udah bisi jadi Miswell nyam ya aku enggak menjadi Mawat indah kumpu nanti aku main lagunya nanti ingat kau selalu nanti ingat
0: lagu kelebih lagu lama nah
1: kelebih kaya lagu Mawat
0: lagu ke tanya penimpung agak
1: tanya kumpu agak hanya aku tadi enggak aku tadi kebekenya jadi orang tengah soh kebang lagunya tadi enggak kena ada datai bati peningat degagak aku lagu lagi nyo jadi nyelai lagi saya enggak kita enggak bedau nadai gantu lama tu kemari bisik ke Mansud ke Siti lagu bedau tu ditemu orang nyak Siti hari utai ke Nyadi utai ke Nyadi munyi ke Kenukudik tu tadi tajak penyabalah sedap Mawat empu kemai tadi mai lagunya bisik genggau punya penyanyi bukai diterima orang bisik diterima orang tang nadai datai batikas ke dekat aku
0: tajak pelagunya tadi kebenarnya mana
1: ya
0: nyuka sesama bakal lagu nyuka. Mawat okay
1: udah Pansud lagunya
0: udah Pansud ne aku pun pernah nemu
1: lagi dengan gamun
0: nanti lagu Rikin Dresennya gawai tu tadi mayu orang dengar lagunya bukan Pinangnya okey lepas pun pun jadi ukai seminat jadi penanyi tahu maga sikuk pengeluar program sari-sari main masang lagu orang tuk soalan bonus tajak pernah masuk dalam soalan ku dah disedia kaku benuan tu pernah nuan lah Miswell kati bakal sikuk-sikuk penanyi tuk tadi lagu yang mana nyawa yang mana tang ya pen ndak boleh angkat sekali kena bergantung bernasib sikuk-sikuk berkenai
1: nadainya berpanggai bernasib kebenaran nasib tu boleh diubah kita sebedau dah nasibnya jadi bakitai tang ke Arab kan dah kepia ya pasal berpengawak belagu tu nya berpanggai berdrimpo hari pun ketempo bakal sekedar penyanyi tu tadi berani ngubah katanya lagu drimpo kebuah tu bakul lah ngai ke teringat ada bala penyanyi ki tengkebang penengkebang lagu ninga komen aku tu nya asal dari hati drimpo dari artis tumpu dari komposer nyampu ya kagik ka ngetan ke style ya te ya kedekat yang puan ajak. Tahu. Semina yang puan ajak kerindu ke style kemunyinya. Tang nada cukup pansiak, nada cukup kata kita medahnya research. Bekeninya apa? Kajian kata kau.
0: Ya, pansiak.
1: Oh, nada cukup pansiak. Nama titik kedekat di kedekat peninga kebenar-benar ya. Ya semina rindu ke lagunya, rindu ke tetes kerindu yang puan ajak. Tahu. Kira ke Arab kuliah muai rundi yang ke kenyak meh siti teka patut ditemu kita ndak medah ke kutuk nemu pihak tang hari belajar ke Drimpo ke belajar ke rebu kainya mon aku belajar ke Drimpo ndak boleh ya baka aku tu rindu ke lagunya aja aku mesti ke ngagak lagunya belum lama munyi kena kaku tadi ya. Munyi orang madah kaku subak. Hanya utanya ke dekat aku. Nya pedih ke ngangkat ke diri nanti semak kita bingkiang lah. Atau disebut kita bingkiang. Atau ke tetap ngau utai ke dikerinduk kita aja. Nggak rindu orang bukai rindu kenyak. Tang nadai nitiah kenama ke dikerinduk ke orang mayu.
0: Amatnya. Okey, jadi Siti gi ba media rama ke suah dibaca. Aku pun kalau terbaca ketuk ba media rama. Keterubah ya Mamat tadi baru belagu ngau lagu Mat Kelicit mayanya. Kira ketau terus dikerinduk ke orang tajak pen ya lagunya kira kurang jauh kurang lagi Ari Daya Bintang Daya Bintang tu sikit ngau sem meletup lah. Jadi bisik orang nyebut menyitu. Mamat korang ngambil ke Dek Anang Sumbung ngau orang namanya Berandau Mak Begulai Manah ngau orang bakal ayak di Miss Well. Leban ayak di Miss Well lebuh kami keliak medah fanfic bayar sanggup bayar berapa berapa ringgit. Fanfic keliak kan bisik namanya bisik delindung ngau papan ngasiang sanggup bayar berapa ringgit medah fanfic ketegal kan medah ayak di Miss Well. Jadi sudah bisik mandah ayak di Miss Well nadai Sumbung ngau orang nyamai ngau begulai nyak kebuah yang bertan bak dunia pemerindang. Jadi nyak komen radia ngambil kemauan tu sebakar bakar Miss Well lah kira ke menyamai ngau begulai ndak sumbang ngau peminat uliah dini-dini ya uliah berjalai uliah begulai ngau orang jadi banuan pu tetap Miss Well lah banuan pu ke kira ke nyentuh aku dia tahu 20 lebih 20 tahun lebih dah dalam dunia pemerindang agak bertan sekali ke penyumbang tu uliah ngelabuah ke siku-siku orang bak dunia pemerindang.
1: Oh, siku-siku artis ke ngerikut lagu kayak kita Iban aja. Macam-macam karakter, macam-macam cara sidak begulai ngau orang ya, peringat. Jadi intis mak ke kita tu tadi terpedak ke tu dah mawatnya tadi. Lapan nyok-nyok ngege mawatnya baru nah. Aku sebedau ya aku yang sebab sebedau maksud ke lagu, sebedau ya dia temu orang mayu. Sudah selalu baik kami kulu kili nyak tu dah mawatnya tadi. Nyak ya terlebak medak bekeni kawal aku ngau bala namanya orang berluar lah. Orang kerinduk ke kita. Engkau nyak ketika ingat ke jangka kumun. Tang bisik aku nangkan beri aku pesan dengan gaya penyumbuang tu tadi tusah kita. Tajak pen pihak kita tu tadi bisik sekedaknya tadi untak kita tadi medak gaya orangnya sumbuang. Tang kita tidak nemu hati budi yang engkau ya pemalu kini.
0: Mat kena.
1: Malu kita dah tuai jara. Bom nua tu kau bisik abang belayan aku. Ya. Malu udahnya tadi engkau minta ampun makunya buat tu nih. Tusah ke kita inti semak ke kita itu tadi. Nganggap derimpu kelalu hati selaban kita itu Basrawak nih. Kelalu hati kelalu nyam tadi. Nyung desembah orang. Enggak itu nyadi ya. Enggak baku nyau. Nadai nyangkau sapa-sapa. Lalu nadai nuju sapa-sapa. Leban kutu nadai nadai berdendam ke orang. Nadai cukup mana kawal ngau bala ke baluar tu dia. Penyumbung. Peninggik ke diri sikit oleh ngelabuah ke kita. Laban siku mesti tendur kita salah atau ke medak. Sidak ya ke nyerita atau ke beritanya ke ngerekai ke bukai.
0: Mat.
1: Lebih lagi dia tu kita nyong kena media ramai. Umpah kita urang-urang ambil belagu contoh. Aku mari contoh.

0: Tahu ke sebedau yang nyawut tanya ke nangkan ketua lagi kelebih lagi berkawal ngau berita pemaduk baru kita medak breaker tu dulu.
1: Semulai sejalai ngau YFM bab program 34 Seranyawa nit yang hari 6 ngau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngalih hari jagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri muzik, penglandia jari, nyarang buam, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megali pedak live ari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukur industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Pak Adan.
0: Okey, terima kasih agak bala kita kagi mengkang ninga ke YFM bagi begulai ngau kami ba program 34 Seranyawa. Endur kita itu tadi berarti ke ngerandau sekedar ari penanyi. Berarti kedunya pemerindang kita Iban ke tebal lagi nintiang ari Minggu ngau ari 6. Okay, Maxwell Flynn kirim saran. Lagu ke pemadu baru di pansuat ke Mawat Ari Asapai Production. Ingat lagu Tungkat Semangat. Siti gi lagu ke Degagak Nuan ke Mawat. Mayu gauran nanya. Sekali ke lagu Tungkat Semangat tok sambung hari lagu Dayang Bintang. Tau ke bisa cerita yang po?
2: Oh, terima kasih dah yang bisa medak video klipnya tadi. Bisa sekedaknya tadi. Madakannya sambung hari Dayang Bintang. Kebenar sebenarnya lagu Tungkat Semangat tu di di namanya di pansuat ke cale ceritanya ke dulu mon. Aban tu besi diperundian ke kami kira ke kena mutus ke lagu Dayang Bintang tu. Dayang Bintang segi tetap Dayang Bintang.
0: Okey.
2: Lalu Tungkat Semangat tu Siti ari lagu nak sama ya.
0: Oh, nak ukai bersambung neh.
2: Okay.
0: Kita bersambung.
2: Siti nama kebuah anda bersambung. Lepas induknya modelingnya anda sama orang.
0: Ini nemunya bos besar ya kan.
2: Nadai. Okay. Cerita Tungkat Semangat tu tadi. Nyap berpanggai ba sidak kemedak ke pihak ya. Sidak kemedak video klip. Nadai ke salah madahnya bersambung ya. Lepas nyap tadi nadai salah madahnya bersambung. Lepas nyap besi berkait. Ia berkait. Tak nadai bersambung.
0: Oh.
2: Okay, sambungnya. Semina cerita. Ia Dayang Bintang tu tadi nyerita ke. Indah utar dia temu begini kena lagu cerita sebenarnya. Ya tertemu dalam mimpi kah?
0: Ya, dalam mimpi.
2: Dalam mimpi ya. Udahnya cerita tu pun lebih kurang begini. Tang ya tu tadi mimpi dalam mimpi. Lagu Tungkat Semangat tu tadi.
0: Okey, mimpi dalam mimpi.
2: Mimpi dalam mimpi dalam mimpi.
0: Oh, mayu mimpi yang tadi nah. Ya. Berserak-serak mimpi.
2: Oh, iya nya datai ba tempat Siti tu tadi. Nyo nyerita kena ne. Datai tempat Siti. Dahnya bermimpi, mimpi berumah panjai Siti. Ia jadi orang menua do dia cerita lagu entri. Okay. Sigi udah bermenua do dia. Nangkan kini tadi. Terpedak ke nama tadi. Mimpi, okay mimpi dalam mimpi. Mimpi datai ngagai nyak baru. Nah kena mungkin betah ni. Ngagai dunia bukai.
0: Oh, tang nyuka sebakan dunia ke daya bintang yang tadi.
2: Nyak ko kebuah tu tadi lagu tu di Tengkebang awak ke orang baduk ngenang namanya ceritanya dulu kira ke diketu ke dulu laban Mawat tu tadi dalam lagunya kira ke setariannya namanya tadi ya kira ke udah datai bandur penyendur orang te tempat ternyelaiknya tadi nyak awak ke puntul ikahnya aja
0: kira ke sebab kita orang panggawa punya tadi
2: ndak ke ku berani nyebut tanya
0: punya amun nyokap punya ke kaban belayan orang panggawa lah gelung
2: laban lagu tergagak punya tadi hari imajinasi tau ke hari palaun arundiang megangnya kini kini kadanya gila gagal lagu nama tu ne nama lagu tu nyelai temu nyadi gagak temu nyelai makin lama gagak makin nyelai makin apo kokonyo matunyo datai langit den kita
0: artinya maya ke gagak ukai sambung segi ukai nah
2: sambung ukai laban ujo antara ceritanya cerita maka kita temu cerita ini ujo antara indo jadi ular bedunya
0: kira-kira ke bekenya menyan tadi
2: tajak pan pihak peringa ne mon tajak kenya mayo teh jadi kenya dia
0: mayo
2: teh jadi orang ke segi namanya kena ku kita orang ke segi boleh datang ke dimensi ke nuabukai nah
0: Oh, namat. Oh, sekali ke nangkan ketu lah bisi gi lagu kesepakar kenyak tau ke bisi lagu bukai ke?
2: Nangkan ketu ila kami bisi

0: langgur atau apa namanya tadi. Stop dulu.
1: Oh, stop dulu.
0: Oh. Ngetuk-ngetuk dulu engkau lagu ke kenyak engkau Muhammad.
1: Oh.
0: Udah nyak pulai ke baru, kayak rentaknya baru ga. Anda nak ingat ke kita IPA ya? Ini adalah bekenyak apa? Umbai kenyak ke? Umbai dulu. Engkau kemudian umbai bekali ya ilah?
1: Bekali ya?
0: Lepas udah tu ilah di namanya kedua kita udah di randau ke Mesir Indap tu tadi. Bekali ya? Aku tu pulai ngaji rentak lama aku. Lepas rentak lama aku tadi, rentak mawatnya merentak aku ke benda tadi. Mawat pulai ngaji rentak aku. Kenyak ya?
1: Okey. Oh, kira kenyak ke Prambu, Prambu projek ngau mawat je tadi Oh, jadi sepemanja kita tadi ngaga lagu ngau mega video klip, kelebih lagi kita mega video klipnya mayuh ngena baju lama, gari lama, tungkat lemambang, bisa mega ia kendur kampung itu tadi. Bisa utai kenyalanya di lepas kita itu ti ngagak pengawak bekenya kadang-kadang mayu utai nyalanya di bisa utai nyalanya di kini
0: lepas mayanya aku nada enggak sedar syuting tak sedar nusi bisa utai ke nyalanya di ndak untuk nada aku madah ke berani nyam munyi kenu aku tadi ndak madah ke maya pengawak syuting yang berantu ngkap bisa ke buah bukai kenu kita ya cukup banyak. Nanti kita akan mau peringat tahu tanya ngagai tim kami dari Asapai Music Production nama utai kenyadi bak kami nadain tu ka madah ku tanya viral tentang nama utai kenyadi lebo maya kami syuting cukup kita empu medak videonya kita empu medak videonya begini penyelai videonya dalam hati kita selam ke bomamai ke rundian dalam hati diri nama reti lagunya Bamamai. Ya baru kita nemu.
1: Nda bisa reti. Sebab kadang-kadang reti tanya nda nda untuk dia kan diterang ke kita
0: nak. Nda boleh diterang. Susah kan nerang kamu. Gak ke nyamuk tadi. Okay.
1: Jadi bisa tanya berkawal ngau main asal tang. Sebedau aku nanya soalan tu, kita ni ngah kudu leka lagu video klip tu au laban utai tu kala di sebut Maxwell 20 lebih tahun sebedau tu.
0: Apa
1: leka lagu?
0: Ni nya.
1: Breaker main asal. Hendak temu. Bisik dalam main asal lagu urai-urai.
0: Oh ila sudah nepok.
1: Lagu urai-urai ia akan nyebut tajak pen mayuh main moden dia tu. Agi ingat dia lekal lagunya?
0: Tajak pen main moden dia tu. Anda ingat ke main lama? Oh ya. Nama tu jangan terkurak kena tipunya.
1: Ya terkurak kena tipu lepo-leponya
0: ya.
1: Jadi hari leka namanya tadi hari leka lagu dalam lagu urai-urai yang tadi lagu urai-urai ni
0: ya.
1: Urai-urai. Nuan nang bisi madah 20 lebih tahun kelamanya 20 lebih tahun ke udah tajak permayuh main moden
0: tu anda ingat ke main lama
1: ya namanya dalam lagunya bisi megak ke main
0: pencak tahu namanya pencak tahu main paliap nama tanya
1: kita ke duduk
0: main sandugan
1: ya sandugan
0: main cimuni yang
1: ya cimuni yang mayuh masa main berpencak mayuh ke tadi di pantai ke dalam lagu jadi hari leka lagu ke digagak mayanya dalam lagu urai-urai nang ditemu nuan tu bisik identiti ke diri empu. Bisik identiti ke diri empu nyak kini tuju nuan ngagak lagu ke bakanya ngau mawat. Nabi ke to identiti Maxwell. Ora bukai pedih ke ngagak lagu beketo.
0: Oh. Selentang nyak mun bakulah aku nak berani minta puji orang. Ngai aku minta puji orang badai me lagu tu kena ke kumpul. Aku ngai nak berani madah ke lagu aku empat lagu tergagak aku mana.
1: Oh.
0: Sebedau lagunya nyadi dasok ku dengar.

0: ngai du ngai sangai engka menua bukai bisi munyi pantun
1: nyu pantun
0: nyukat nyukat sama tang sebut yang lain
1: sebut yang lain
0: nya ya tadi sekeda ari main asal baka baka dimpu kendang yeah. menua kita kian tentu yang main asal menua diambe ni enggak jadi ngambil menua urang ni kesalah
1: ya nya kebuahnya tadi digagak dicampur kira ke depasuk ke dalam nya tadi enggak kebalas sekeda tadi sidak ke landia berjawang, sidak ke bedungai bersanggai pindah. Oh salahnya jawang nyinya ukai, ukai jawang lagu nya. Nya aku mesan ke Mamat sebab Mamat. Tu dah nanya di Mamat. Di ana madah ke tu jawang Mamat ku. Okey okey okey okay, mbak ya. Pesan berat ku ngagai ya. Lebih macam-macam campur main asal kita dalamnya.
0: Oh sekedar remain asal ke patut ditepuk balagu menyantai.
1: Ya ya.
0: Tang nama yang orang boleh ngakak berketuk ke kelimpah hari hari hari Miss Well ke kalak di dengaku lagu ke mayuh di kerindu orang setiap lagu gawai ke digagak David Kimenya Nimang yata, gawai
1: iya iya
0: iya beramban
1: Nimang gawai okay, tikai je namanya
0: namanya
1: berancau,
0: berancau
1: puang.
0: Tikai berancau puang
1: berancau puang
0: ya, berancau, ya, puang, ya, ya. Berancau puang ya, sekedar hari lagu ke bisik nyelit ke main asal dalam lagu kita iban
1: ya,
0: nak
1: ya.
0: Mayuh orang kuliah ngagak lepas sekedar lagu tu tadi ya ndak entu engkeman bak sekedar lagu deh tang bak nuan empu bekeni nuan uleh lagu tu uleh main asal tu uleh dalam lagu tu ditepuk dalam lagu tu bekeni nuan milih sitik-sitik main asal dalam setiap lagunya
1: ya ya ngai jadi dia temu dia gasak main gasak-gasak nanti nadai senimbal lagi ngai ganya di nadai berurun lagi ndak ganya metak nadai manah ga lagi nadai gentu nemban dengan orang nadai terpantau pakti orang tadi hanya kebuah dalam tajapan ngagak lagu ngagak lekanya tadi dalam 10 minit ngagak tiwannya agaknya agak pansia apa ngai kekumbai ngai kutanya salah dai utanya betul megang utanya mesti bisa berubah lapan baku kai aku siko aja oleh ningal lagu tergagak aku ndak berani de muji diri lagu lagu drempo mana ndak tahu pantang besai
0: udah baka dia dah ngagak lagu entarena udah ngagak lagu lagu bisi dah ngasuh orang bukai ninga kenemu main asal bisi ninga ngambil ke betul kini lagu tu
1: jarang indapnya klimennya berasuh ke dulu udah nyetri jarang mun udah nyetri maya suntuk sandat mereka pendap ya nyon nanya bala lemambang
0: orang ke temu kita kelala kita kan
1: abang aku bergulai ngu lemambang nyak nur ku bertanya engke kesalah munyi kena kudet nyau nadai uliah apa mamainya
0: okey nyadinya tadi bekaul kemain asal dalam lagu nyadi ya tu kelebih lagi penengkebang lagu jam ke dia tu mayuh macam bansa lagu ke dia tekebang mayuh macam tiun nama kini pesan nuan ngagai raban penengkebang lagu ngau penanyi kita kelebih lagi jam ke dia tu
1: jadi baka ke kena kemonya tadi nah bakal siku-siku penyanyi bisik ngembuan identiti drempo utai ke disabuang sedak ya bakat sedak kempo bisik drempo siti pesan aku anang ansak diri mai siti-siti lagu bakal nanti semak kehendak uliah koko contoh bakal aku meri bandiang nah. Oh aku tu tadi kat mai lagu ruak ada uliah apa nah udah aku nguji mana
0: udah nguji
1: nyamunyi tiat lagu amai
0: enggak nyadi nah
1: ya contoh ya lah udahnya tadi nak ingat ke nama te, di kerindu orang anang kita kena ko jako kita tu shock ke dream pula lah. Rindu ke lagu oi mayu orang rindu ke lagu ko tu asmina tajapan ya yempu ngasai lagu kegagak yang mana style yang mana tang anak nak ingat bisi orang te berapa persennya ya ke namanya tadi utai tepatu diguna tu ah sayau ka lebih lagi penyanyi ke biak dia tu ambil tau ke kawak ya kena ka uliah hari orang ke nemu tentang utai tau ni buah nanya aku nanya orang bukai laban aku nemu mayu lagi penengkebang lagu ke bukai pandai landia ya ke lebih lama hari aku ke ngembuan penelebak ke bisik basidak ya bergulai dengan orang tuai nyam ya ngambil ke nadai semua barang rugi mai kita masuk ke lagu ni mari
0: yo duit makam tanya dia tau
1: okey lagi tajak pemansut ya nyamai ngena YouTube Dreampu penulis ya Siti pesan aku anak malu ke Dreampu kan agak ngotai ke lagu masuk ke lagu bobar utai lagi sempat malu dah
0: aku temalu
1: aku temalu temu rindu ku yang luang
0: ya okey
1: ya nang malu Dreampu
0: ya amat tadi ngagai bala kita kelebih lagi dengan namanya pesan orang ke udah lama dalam industri music kelebih lagi bakal sedang Maxwell tu udah lama nujah dunia pemerindang manyo penlebak tentu ya tahu diambil kita mes kedak rilalau tadi okey jadi Maxwell lagu ke penudi di Pansok Kenuan sebeda tok Burak Luna Amat.
1: Burak Luna au.
0: Au. Jadi nangkan ketuk bisik kini lagu baru ke dekat di Pansok ke Rinompo.
1: Lagu baru dia tok mayuh de gagak kemun. Ia terbaru-baru bermamai ke selalu dedinga kita terbaru mah do dia dedinga kita sedindap dedinga belakaban pelayan tadi ne. Bisik lebih 100 siti ya. Udahnya tadi nyau milih hanya begiga ni gaya tu lah. Saya ke kak maksud ke joget baru saya.
0: Oh joget baka gigi bujang Sarawak keliam ne.
1: Nadai. Di ngami lah begini gaya. Jugetnya bernama Dindang Singa Melayang.
0: Dindang Singa Melayang.
1: Budaknya Siti
0: Singa Melayang.
1: Agi namanya Agi milih lagu kepada Siti Agi Dayang Ridu.
0: Po
1: kunyu apa? Dayang Ridu.
0: Dayang Ridu. Ini ku kalau macanya nak bisik nama orang nama Ridu. Dayang Ridu. Dayang Ridu.
1: Dayang Ridu. Lagi kan ada cerita Dayang Ridu.
0: Oh, kalau
1: tang,
0: kalau
1: tang lagunya lah. Okey, berpanggil gue Dayang Ridu. Ngena namanya aja kebenar ya. Tapi Dayang Ridu tu bersih sejarah. Ia terlekat di batu mu dek.
0: Ngasih kalau aku macanya.
1: Kita panggil gue namanya nah. Ya, nya cerita-cerita lama dalam
0: lama,
1: dalam bob lama suka.
0: Ya, reti yang tadi.
1: Mayu agak kebukai kebenarnya.
0: Sekedar hari namanya cara nuan mantai ke
1: ya.
0: Cerita asal. Okey, seminak main asal tu tadi. Tapi sekedar cerita tahu dikumpai nanti dalam jaku Melayu nya tadi hikayat
1: atau
0: ke pengingat tuai.
1: Pengingat tuai.
0: Di tepuk dalam sitik lagu.
1: Oh. Tadi apa lagunya ialah Dayang Ridu nanti ku jadi mai lagunya lah. Nya ukai ngenas sejarahnya mengenang ketika medahnya lagu kita biasa menyah. Seminat berkenak ke nama
0: berkenak nama Dayang
1: saya ke namanya ndak dikenak.
0: Ketik sekali ke nuan pun tau ke mawat di asuh nyadak lagunya.
1: Munyi kena ke aku tadi. What? Kita dah berundi dah. Anang gua dulu. Anang gua maksud ke lagu begitu dulu deh. Dia jadi okay. aku jadi dia.
0: Bertukar.
1: Ya, aku jadi dia aku ke aku style aku lama soba. Mungkinnya ya.
0: Pulai
1: ngagai, pulai ngagai jemannya baru.
0: Oh, pia.
1: Okay. Udahnya tadi. Mayu aku tahu bukai kergagak mon lagu namanya tadi lagu kumpu. Dia tu benong agak lagu ke penyanyi Semenanjung ni Dian Bibi Cima. Udahnya tadi. Baru-baru tu Ricky. Terbuka-bukai lah. Antik jam eh. Mayu halau.
0: Oh, mayu lagu gagak ke orangnya sigi mayu. Tang semina
1: lagu,
0: ke.
1: Lagu terimpu mayu ah terbukai bisik nya lagu pisang nya nama lagunya. Eh macam
0: lagu pisang.
1: Yeah.
0: Okey. Oh, jadi ya nyapa kawan ngau lagu antik meh lagu baru. Aku nak sabar nanti lagu Dayang Ridu entar kan inga.
1: Eh anu gua lo. Ngenang Siti dah lagu-lagu terbaru tu ialah. Nya ngenang lagu Indap Klimin. Udah lagu Ensinat.
0: Ensinat.
1: Nama Siti lagu Kambien nama lagunya.
0: Apo?
1: Eh.
0: Kambien.
1: Kambien.
0: Kambien jelunya.
1: Kambien jelu.
0: Perutai.
1: Ayolah kita dengar ya begini ke lagunya lah.
0: Okey, jadinya siapa kemain lagunya? Indam po?
1: Indam po.
0: Nyanyi
1: Ensinat nyampo.
0: Oh, bisi mengal lagu ke digagak nuang ke Beti ke suah di pasang kami.
1: Oh, begetil.
0: Begetil.
1: Udahnya lelaki Sarawak bedau tadi tau ni.
0: Bedau.
1: Grace Renggolo. Oh, udahnya bisi Jose Menti Butarangkai.
0: Butarangkai.
1: Bedau gak?
0: Oh.
1: Bedau sehari ke Nganjuang.
0: Oh. Tempat untuk sandar tadi.
1: Ya.
0: Okey, jadinya sekedar hari lagu ke bisik di gagak. Okey, jadi kelimpah hari pengeluar program Sisin Radio kita sama belak nemu di Niagawa. Yang mega nengkebang lagu, yang mega jadi penanyi, yang mega namanya suah di kanggau kuar jadi pengaturan dau atau ke MC. Ke bisik bala di luar ke benuang beda Facebook live dia tu benuang ninga ke radio ke ngiga Maxwell Franklin saran ke ngangau yang merindang ke ngangau yang jadi pengaturan dau atau ke MC berkini cara sidak ya ke ngiga bisik kontak nombor bisik manager ke tahu ke bisik ulih medak buat Facebook ke berkini
1: ya anunya tu tadi aku tu nyamai ada giga kita atau ada berseri-seri lagi lah giga kita buat Facebook semua media sosial oleh inbox oleh kita kena mu WhatsApp yang tadi tahu minta ada bala bukai mayuh main nombor tu di tu di bala kita tapi si tanya lagi sudah menikah demuan tu yang megangnya demuan tu tika giga aku tiap-tiap minggu nyabuang orang kawin mun. Beda orang kawin.
0: Oh, tetap minggu nah. Jarang bisi bisi awak, bisi lapang.
1: Ya, ya, ya.
0: Tangenang awak kita tahu ngiga ya bak sebelah Facebook tahu ke bala ke lebak ke kami tahu nanya kami ya, lah lumur ya. Okey, jadi ya tentu nomadah tadi aku pun meda jadual jadual Maxwell tu nyukak nintang minggu ya tu tadi namanya
1: MC belagu.
0: Belagu merindang orang di kangau kurang bala kita kedekat nemu dini pejalai yang merindang gau namanya tadi semua pengawak ya bisik dipandang ke dalam Facebook
1: ya, ba Facebook nama kebuah kungkah do dia okey kengeso kenya kebenaran aku tu bangsa orang telalek nade tu ingat ku tai kalau mayo tadi gagak hanya ya tadi udah ni ni maya tadi kamu dah oh wah bisik lagu minggu tu pia hanya mai meda ni ah
0: ya
1: bisik gabala kaban tu madah nai bisik lagu di minggu tu sano boleh ke madah ke kira-kira kira ke madah kita orang putih madahnya orang iban madahnya madah kita baru lah bisik lagu tau ke bisik MC di sano sampai tahun 2027 ada buki yang sedang
0: buki yang rapuh
1: ya katiknya dah
0: enggak jadi nulaknya
1: enggak jadi nulak ke keadaan tu tadi peringat utai te bisik-bisik gamaya nyekak ka relax kuno kurang dipinta mbarka ke sidak ya maya rapo kasih ke mendaga tulak baru ga insur ke baru rega lebih orang berguna ke duit magau rekawian jarak
0: amat ka
1: ya.
0: Ka pendak ambek mana ka pendak nyau ga
1: beli manu beli capi pindah au macam ni ke bayar ku tai macam-macam au ngaga kita selalu ngawa ku tau ke nitiah ke pengerembai aku dini-dini ndur pejalai terima kasih ya semua kita bertemu dini-dini meet dunia tu ha? Bergambar nanti gambar share-share ngopengan diri
0: Okey jadi ada kena tuang ngujung ke randau tu tadi Maxwell pesan tuan ngagai orang ti udah begulai begulai ninga nyawa ninga nyawa ninga lagu besai ngau lagu ke disada ke nuan dari tahun 1999 nyentuh ke detau ke agi nyukung ngau peminat ke baru ngangkat ke dari baru ada sama ke jako engka bisi pesan ke sedaya
1: pesan ngagai semua kita mari besar terima kasih ngagai kita selalu disebut nadai kita sapa meh kami itu ni ya tang suku mega belati hati kebukai ngagai kita kerindu ke lagu aku berengkah hari nyo besai nyo hari uyuat menyerti tadi udah namanya dah ninggal ninggal lagu aku beli ke kisit beli CD pesan aku nombor satu tis mak kita bisi tertemu ke kisiat aku lama suba madah aku kau kita anda kau nak kupinya ke mon saya mon
0: kisiat
1: ke kisiat kisiat ke CD ke bisi sikut nembia suba mai aku belagu bas merahan dan bebaik ke kisiat bebaik ke CD tu dah tuai koleksi ya mode kami minta enggak jadi ya gempunya ke
0: ini nih kungkang kau nya kelana ya. Semanggang den bisi
1: apo
0: lekat ke keliagi lekat bisi ndor kah nya lekelekan mu kunyagi ngiti ngiga lo
1: nyat ko kunti nade nade isi aku lihat pama meso aja
0: arinya ketemu ke bisi di ni yang jenis tan pugi bisi tu aku lekat ke dalam dalam tege bisi sampul keliak kereta ga boleh buka kenya ne
1: ya
0: bisi ku ketemu kenya arinya
1: pesan kenya lai tu nadair kalau mesan tu jengka ko nanti kita bisi bergambar baru aku suba-suba maya aku pergi buat belah dua tau share tag ke aku buat belah dua bukannya tag ah
0: buat orang-orang
1: orang-orang kirom ngagi aku tau ke kirom ke sudah mohon tu ke kirom ke belah DJ YFM dia tu kirom sudah mawa tau dia nak gambar sadu suba mayuh mayuh gambar dengan mohon
0: keliak
1: pesan dengan aku Siti lagi ngagi kita kagi udah hampir suba merik bunga merik bungai merik macam-macam utai anak patung berapa guninya berumah dia lagi simpan aku nya lagi
0: berapa guni?
1: Berapa guni bisa tiga guni bisa ni aku guni besarnya ya
0: bayarnya kan pampe
1: ya ya
0: orang berjual
1: bunga terbesi kaca bisa bau wangi dalamnya
0: ini nak berjual orang bunga orang maya belagu pampe beli orang break ke
1: tiga guna karena patung ambil kena mun
0: mana
1: ya isi tau
0: ni penanyi break orang gede
1: mayu surat nanti temu lagi ini nak tunggak
0: surat cinta macam-macam lagi betul surat banyak banyak pengingat banyak
1: macam-macam bau kertasnya ya
0: okeynya jadi pesan
1: terima kasih terima kasih kepada semua rindu ke lagu kita itu nanti ngiranya lagunya rentak nama lagunya rentak etnik tahu ke lagunya rentak nama-nama aja asal utainya ngasuh hati kita lantang nanti ngacau orang kenyak ya
0: ya amat man bisik lagu sekadar ngacau orang
1: ya ngacau mental, ngacau rundiang.
0: Okey, jadi terima kasih Hangga Maxwell tajapan ya tadi gawa tangguleh limpang datai ke konti WFM Iban. Engka bisik sekali lagi nanya tang datai sekali lagi lah bagleriatis lebih ngagai jalan cerita nompo ukai bekawul ngau lagu Daya Bintang leban kita sarito sikit fokus ngagai lagu Daya Bintang lagu SSJ. Tentu ya dekat ngangau baru kenti bisik lagi awak dor kita berandau bak program berarti di ungkup ke YFM Iban. Terima kasih sekali lagi. Ngarap ke mujur, ukai semina mujur ba namanya pejalai pemerindang yang po tang mega ya dia tu nyo nyangkuang nak menyadik yang po belagu lalu ngarap ke utai kudah di pemujur ya tadi uliah di namanya di ajar ngagaya mawat. Akan bisik pesan ngagai peminat mawat mega jauh.
1: Oh, pesan ngagai peminat mawat bekejap belama mai kita nyukung mawat rindu ke lagu ya rindu ke ya nanti semua mawat terbesi salah padah ke pihak ya ngagai bala-bala artis kita ke selalu bergulai ngoyang megap pesan ku ngagai mawat ana minta puji orang kelalu kita mawat bergulai ngoyang mesia ke kong ya bergulai ngorang kita bergulai ngorang okey kita bergulai tak ngelakuan ke diri rindu ke orangnya ana ngelakuan ke diri rindu bergulai ngau orang ti ngempu pengawak atau ke orang di luar. Nah, boleh mana-mana ngawati kelurus. Nah, terima kasih yang lagi kita kerindu ke lagu mawat, lagu Dayang Bintang, lagu Tungkat Semangat ngau lagu-lagu bukai nangkan ketu ila. Tajak pengkabisi bekalih mimit gerentak ya. Terus ke belama, titih ke belama singkang kami.
0: Okey, terima kasih sekali lagi. Ngarap ke kita terus bergulai sejalan dengan kami program 34 seranya tentu yang uliah di dingah di pedak kita nintiang hari 6 gawari minggu ba YFM Iban. Bertemu baru kita lalu ke penudian ninggal ke kita ngau lagu ke di calon ke ba anugerah carta siapa juara barenggat semifinal ianya kata inti ukai lagu Dayang Bintang. Bye bye.
2: Semulai sejalai gau YFM ba program 34 Serajawa nintiang hari 6 gau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngalih hari gagai pukul 4 lemai randau gau balati landia ba industri muzik pengelandia jari ngarang buup ngukir fashion movie adat gau main asal. Boleh megali pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Baadan.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #

Ya, lagu Ri and the New Sun, engkau lagu ya bungai layu patah di tangkai dai ya baru pihak ke kita, okey. Nganti penduduk Min Melissa kita sekejap laban ya kagibsi pengawak ba standby konti kita. Begulang engkau DJ Jimbo kita benung interview sekemuka pemesai ke bisi datai lemai tu neh. Okey, hana kesalati ke bandar ya. Min gawak tang tudah pangantuk kira ke nanti ya ndak lama meh merindang oleh kita ngau lagu-lagu kau dah disedia ke ungkep ya lemai tu lemai hari minggu tadi lagu Anthony Usan bungai layu patah di tangkai terus merindang kita ngau lagu di Sadra Isali ngau lagu ya Sweetie Sayau kedua lagi nginjau lagu Covalent Sampi Aku bala kita ke benombak rantau jalan jam kedai tu hari ni kami dalam peringkat pengang kedua harap ke semampai berjujimat Jalai Alun. Ya, terus dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM. Kelimpah dengan kami mengenai cara online kita RTM Click.

Aku kebelan jam ke 4.49 minit lemai. Sampai kita mengarah ke semua pengawal ke di kerja kita. Ke dekat di kerja kita. Hungkup ya lemai tu ya mujur magang di pejalai bala kita. Anak kesal hati tidak pangan nganti penduduk DJ Min kita. Ke visi pengawal bas standby konti kita ya. Bas pihak kami tu ajak. Benung monitor jimu kita. Benung interview sikup pemesai kita ini. Okey. Berhati dulu gaya hari kita ungkap ya lemai tu hari pukul 4 lemai tu tadi ya dalam tempoh ya 12 jam di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia kalai lemai absi hujan okey ba sekedandur di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miringgau Limbang malam lagi engkau tumu pagi lagi ya di pelabak ke bisi hujan megabak Kuching Serian Semarahan Seri Aman Serikai Kapit Bintulu Miring Gau Limbang Nadai Ujan Bak Betung Sibu Gau Mukah Gaya Tasik di benua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput dari barat daya Gau penglaju 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam Kesuah pengangat Gau penyelap di benua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, lagu nangkat ketu Evelyn Tina Joget Bujang Sigatnya ya. Kedua lagi injau lagu Inochi Austin. Gau lagu yang racun dalam pengerindu ya. Tembuk lagu hari Inochi lagi. Mai kita sama ngagai menua seberai din. Ngagai Wisma Angkasa Puri Kuala Lumpur. Kita mending ke berita pukul 5 nangkan kenyang lagi.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ngage bola kita nun ya ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

0: projek perumahan mampu milik di tanah prasarana dipercepat. PRN Johor lapor jika terdapat kandungan langgar undang-undang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Projek pembangunan perumahan mampu milik di tanah lapang milik Prasarana Malaysia Berhad yang berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit perlu disegerakan. Arahan berkenaan dikeluarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, cadangan pembangunan di kawasan sekitar stesen transit aliran ringan LRT itu perlu memberi keutamaan kepada perumahan rakyat di samping menyediakan parkir mencukupi serta ruang perniagaan usahawan kecil dan sederhana bagi meningkatkan nilai komersial kawasan.
1: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik prasarana, saya percaya lembaga prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi pengusaha-pengusaha dan pedagang-pedagang.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 28/6 dalam tahun 1994. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru, Mita Cake House, Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawal tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Swee Guan. Kedai bakery itu ianya Pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bising dia ke servis ngaga kia arif ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Madah, sidau dah lama masuk ba industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya ba Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai Bak King Center dibuka nin tiang hari, melabur pukul 8 pagi, nyentuh ke 10 malam. Pampang Baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangko peminta guna hari Mensia Mayuah di Majak Nambah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

0: 2026. Hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Round of 32. South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal. Siapa kena COVID boleh rapat. Mun bini sakit COVID, tidur tempat lain. Nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

ke kami YFM Sarito. Program Geler Y kita Sarito bisa tujuh lagu. Lagu ke Trubah, lagu Engkin ya. Lagu dari Daniel Petrus, Ngau Denny Ompeng. Tion Ngau Lekar, lagu tu di Tengkebang Will Ipo. Lalu lagu tu kita akan nemu, lagu tu berentak ranjak. Lagi mari kita sama ninggalkan lagu tu. Mudahnya lagu dari Suriang A-Boy, Nuan Seminak Berjerak, Tion Ngau Lekar di Tengkebang Penanyi Dompo. Lalu video klip lagu tu ianya Pak Sematan, bukan Pak Dementasi Sematan, Pak Pantai Sematan. Dua kita ke Suai Melantang Katinya, ni ambil sedap yang ke ngagak video klip tu. Lalu ditangkan dengan lagu ketiga hari sebengkah band Tinggung Mai sedap ya, True Force Band. Lagu ke diberi nama Pak Antara. Pak Kau tu lagu, lagu ke terubah hari True Force Band tu. Lalu tiun lagu tu di tengkebang Tony True Force serta lekaya di tengkebang Joseph Beranda. Apakah kau menyanyi ke sedap ke ngagak video klip tu sama Bas Matan ke sedap yang ngagak video klip lagu tu. Okey, kita berpindah dengan tiga lagu tu dulu. Ba gelir way kita ke minggu tu.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami, YFM, segulai sejalai.

kami Bawai FM tu my program Galeri Y ke ditabur ke nintiang hari Minggu lepas berita pukul 5 lalu tanda pukul 10 pagi hari 4. Okey, lagu kita ke sekali tu dua ikut penyanyi yang ke sudah lama Pak Dunia Pemerintah lebih 10 tahun dah penyanyi itu Pak Dunia Pemerintah kita Iban ianya hari penyanyi Eric Abang dengan Chris Fuller. Lagu seduaya ke diberi nama Teliah Iwan dengan Leka di tengkubang Eric Abang. Lalu video klip tu boleh dapat kita buat channel Kaban Music Production. Boleh pada kita lihat video klip lagu Teliah tu. Lalu ke sekali itu lagu ke diberi nama Diau Ketegangan Wan Ari Sylvia Banyi. Lagu di tengkebang Lucy M sudah dikeluar ke bawah YouTube berbulan 5 tu tadi. Lagu tu sudah manggai lebih 300,000 views. Cukup mayu. Okey. Serta lagu ke-6 kita dengar ke Diana Shini di bisi nyada ke lagu siang kungenang. Lagu tu leka lihat acup ngatiun dan al. Lagu tu dah bisi official video clip dan video audio ya sudah rilis. Lalu lihat daripada kita buat channel YouTube TJKSB Music Production. Okey, kita tinggal ketiga lagu tu

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: nya tadi lagu kecubah kena kita berperinang kelama itu awak sedang lemai hari tu hari Minggu 28 hari bulan 6 tahun 2026 kita boleh buka selamanya untuk ngagai pukul 9 malam jadi pukul 6.15 sembilan lemai kita ada kemudian ke tandu program Lalau Penghidup tahun sebelumnya kita berperinang dulu ke lemai itu.
1: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

0: Ya, peningat jam kita, dia tu pukul 6.15 minit lemai. Dia tu kita semua mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datai baru setelah lain bala peningat berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity keempat. Lalu baca Injil kita itu diungkup ke Minggu tu, diambil Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Lalu tu taut pada kita berbuk cengkuk baru lamar 15. Lamar 15. Nyalai datuk kena kemacau gentran Injil tu. Ku Tuhan Yesus berjakuk ngembala murid ya, barang siapa ti nyambut kita, nyambut aku. Lalu barang siapa ti nyambut aku, dekat nyambut ya, ti ngasuh aku. Barang siapa ti nyambut seruan Allah Ta'ala, laban ya seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ya. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ya orang ti lurus, dekat bersawam upah ya. Kingat ketuk, barang siapa temeri secangkir air celap, kadirup siku arih murid aku di penghabis mit, labanya murid aku tetap kejambut upah ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, lebuh kita ini ingat Jesus nyebut gentran jakuk ke bawah Injil kita tadi. Jesus jakuk ngejalai tidak dikena bala rajudah mayanya kliok. Beradat bahasa rajudah, lebuh sida nerima seruan orang, sida asalkan nerima orang tinggirum keseruannya. Lalu, pakanya megak, lebuh orang nerima lalu masa pengari kedekirum ke raja, sida asai kenerima seta masa raja nyampu. Bok runia ura judah, baso ti diberi ngagai pengari sebako ngepengawak ti masa orang tinggirum ke pengarinya. Lalu tu lebih lagi amat bersangkut paut ngepengawak kenerima orang ti dalam penemu ngga orang tinggerembai ta penusui penemu pasal Allah Ta'ala. Kusiku oleh bala rabai orang judah, ia tinunjuk ke baso ngau pemana ngagai orang di dalam penemu tu sebako ngepengawak temai buah bungas lalu meri ngagai Allah Ta'ala. Nyala menyadi nanti orangnya ndang orang tinggari ke Allah Ta'ala, lebuah kita nerima sedok, kita juga nerima Allah Ta'ala tinyirum ke sedok. Kita orang Kristian tahu benda tak ngingat ketu. Lebih lagi ke bahasa kita, nge orang tiap jalai ke pengawal Allah Ta'ala bagi klisya kita. Bahasa kita suahagi netiah ke pandang dunia. Lalu aku suah berarti kelebuah bisik pengawal muka maya nikah, tau ke maya ngintu pemati. Lebuah jakut tabi diberi, suah benda tu dapat diri, tu dah ketikis, tau ke lerida. Tiba-tiba dia tahu nadai dia tabi. Anak saru menyadi, ndak dia tabi pan bala kami tiba jalai ke pengawal Allah Ta'ala, nadai genyak pulai ke jadi hal. Tang bala Allah Ta'ala tu besai benar reti. Laban hari gaya tabi nuan ke pengari Allah Ta'ala, nyak megak nunjuk ke bahasa nuan, ngau Allah Ta'ala empu. Nadai milih orangnya padri, tau ke ketikis, tau ke lerida aja. Anak muti Nabi pemesai dunia tinggari ke perintah dunia. Tang kingat ke mega orang tinggari kalah talo, tigawak ke klisya kita. Menyikumadah tali narai media hancurannya bisup ke, atau ke muti lerida dalam pangkat sidok. Tapi kita kebenar ukai muti kurangnya. Tang lebih lagi kalah talo, sudah milih orangnya nyadi ke pengaruhnya dalam klisya kita. Nyalai pulang ke baca kita tadi, lebuh kita medok baca tadi, kita boleh berarti ke dalam pengawal Allah Ta'ala di nyelamat kita manusia, bisi empat bengkah orang tiba kerti pemain, tinggasuh pengawal nyelamat tu tembuk. Lalu keterubah ya, ianya Allah Ta'ala di dalam pengrindu yampu tingemun ke pengawal di nyelamat kita. Lalu kedua, ianya Jesus Kristus di mai berita mana pasal pengrindu ngau selamat Allah Ta'ala tu ngagai kita manusia. Lalu ketiga, ianya bala manusia tinya disuruan, bala Nabi timri ajar, manusia tulis pengawal badas nunjuk setanya di kecuntung. Bala murid dia belajar setelah lalu danya ngerembai ke berita mana. Dia dah ada terima sedak ngakai urang bukai. Lalu keempat ianya orang tiarap di ngelalu ke pengari Allah Ta'ala serta nerima pesan Allah Ta'ala sedak serta boleh penghidup meruan ke semangat sedak. Lalu nambah ketuk megak, kita boleh berarti ke sekedar agi ajar kepala kita itu berat ke Allah Ta'ala ngau pengharap kita pasal tugas kepatut oleh kerja kita. Keterubah ya ku Jesus, barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ya. Barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ya. Menjadi, tidak semua kita boleh jadi seruan teka penyuruh Allah Ta'ala serta mengajar teka merita kejaku Allah Ta'ala. Tidak semua kita boleh jadi pederi teka jadi pastor. Tang enti kita boleh ngayan ke bahasa serta merit sukung di bala penyuruh Allah Ta'ala, kita megak teka nerima upah dari Allah Ta'ala sebaka nge penyuruh nyampu. Buat dunia tu mayuh mensia ngerja utai ti terbilang serta dipuji orang bakora ti tuai menua tilandia. Orang tilandia berjaku tulis nguyang ke hati beribu-ribu orang. Orang ti ngerja pengawak ti cukup besar ti. Nanti semua kita nanya nama kebuah sida oleh mujur ngerja pengawak sida. Sida semak madah ketuk berduduk ada sukung, pemerti, ngau pengerinduk, kedebri, balau ti sebiliak ngau sida. Buat rumah tangga sidak. Tindang nadai kalau ayan bermua mayu. Munyi kerjaku orang. Hari belakang semua orang lelaki terbilang ndang besi induk tak bini. Behind every successful man is a woman. Datai kepala Nabi pan menggunakan pemakai dengan pakaian. Lalu orang mesti besi merik sedang makai lalu nyenio ke pakaian sidak. Nyalai menjadi pengawak kita kerja di belakang, tiswah tidak ada temu orang, tenyukung orang pan deruni yang besar reti bermua lah talak. Nyalai kepala indai di rumah, setiap hari manduak pemakai, masuk setanya dia ke gari, nyapu senyikap rumah, ngintu bala anak ngelaki. Pengawak kita kerja kita tu meh, pengawak di megak cukup besar reti bermua lah talak. Lalu kedua, ketuan Jesus, barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus, dekat bersawam upah ia. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus, dekat bersawam upah ia. Menjadi, tidak semua kita boleh nunjuk ke contoh ti cukup mana. Lalu bermua manusia kita tahu tidak daripada lurus. Tanya pihak menjadi, nanti kita nolong orang jadi mana, luranya ngayan kulah di mana, kita juga sama nerima upah bagi orang di ngayan kulah nyo di mana. Semua gereja kita di Sarawak itu, aku nemu suntuk mendara bala di jadi padri, teka pastor, amat bala di masuk pengharap Kristian nambah tiap tahun. Kebuah pihak, laban balau tidak merik dari impu, gawak penuh ke gereja atau ke eklesia pun, nyau nada tentu mayu. Tak setipak dengan pemayuh balau kita, orang Kristian. Nyalai, kita tidak boleh merik dari impu, bekerja ke Tuhan. Tau mereka ngambil bagi diri nyukung balau timri dari impu. Kelebih lagi, ngau pemeri teko sedekah kita. Lawan sida ke gawak ke gereja teko eklesia kita pan berguna ke belajar. Kena hidup dalam mayah menggak besi anak, menggak bini tidak tupik sida. Pemberi kita bukan mesti boleh ada kena ngaji bala pederi dengan pastor. Tak boleh juga ada kena belanja ungkus bala di training jadi pederi atau pastor. Lalu ketiga, ku Tuhan Jesus, barang siapa temerik secangkir air celap, kadi rup siku dari murid aku di penghabis mit. Labannya murid aku tetap dekat nyambut upahya. Barang siapa timrik secangkir air celap, kadirup siku ari murid aku tiap penghabis mit, labannya murid aku tetap dekat nyambut upahya. Lepas Jesus kena jakuk tiap penghabis mit itu, ia tahu benar berunding yang kena miak tiagi mit, serta biak. Nyalai bersentang tu menjadi, ndak tiap ikut kita boleh ngajar bala tiagi biak, tak mit pasal Injil, ngga pesan Allah Ta'ala. Tang tiap ikut kita boleh melaw tak ngerja utai kena ngintu sidak timin. Kita tak nak ada pengalaman, tak nak ada pengelandia, tak nak ada penemu. Kena ngajar bala tiap biak, tiap mit. Tang tiap ikut kita boleh ngerja sedang ambil tugas kena ngintu, nyaga, ngehidup kesidak tiap mit. Bala apa indah tak kaki ini tingin tu, nyaga, setengah hidup, sedap timit, dan mengat ngerja penekak Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala ngelala pengawak kita tu. Buat gentran tu, Jesus mengat tahu berunding ke bala di benuang mansang dalam pengharap ke Kristus. Bala rabai rajudah keliak, ngumbai bala murid sedaknya, bala timit. The little ones. Nyalai menjadi, ndak semua kita boleh beri jaku ajar, ndak semua kita dalam penemu pasal Injil, tak kebob kudus. Serta boleh ngajar orang, tak tiap ikut kita. Boleh ngajar pasal Injil, ada kita itu nunjuk ke ya. Dalam teladan, dalam ulah kita, ke boleh ada pedak orang. Menyik aku madah kita yang lama tu, kita kena jadi orang Kristian tu mah. Nyadi kebob kudus, dia boleh ada pedak. Tak ada baca sidak tapi masuk pengharap Kristian, tak akan ngelala Tuhan. Tuhan Jesus yang matak benda-benda, kita kena jadi orang Kristian tu mah, nyadi ke penampak dunyong, nyadi ke garam dunyong. Ada gaya peniau, ada gaya ulah, ada gaya saksi kita. Tenunjuk ke kita tadi udah ngelala Tuhan. Lalu dalam penghidup kita, kita nunjuk ke perangai, nunjuk ke ulah, nunjuk ke hati, di sebakau ngawangi Tuhan Jesus. Tuhan kudah nyelamat kita, di disembah kita, di dititiah ke kita. Nyalai tugas ke nyadi saksi ke Tuhan, tugas ke nyadi pengari Allah Ta'ala, bumur ramayu, nyak utai kepatut ditimbang kita ngau berat setelah dititiah ke kita. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal keminggu tu delengkak ke aku nak katuk. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku maik bala peninga sama dia jenua. Serta lup sampai ngu aku ngagai latala tip taro ngu apai kita ngenak sampai ke diungkup keminggu tu yang minggu Trinity keempat. Oh Allah Ta'ala, di penyaga semua orang timanggai ke pengharap benuan. Lalu tindak hari tulun wan, nadai utai oleh kering teka kudus. Tambah sasuah nyadi datas kami pengasih wan. Awak kari kami tip tuai setiap seruan ke wan, kami boleh ndak terkait butai dunia tu, di masa lenyau. Tang betan butainya tindam ruan. Beri tu apa yang kami tidak serga tegal Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami. Tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerkup Roh Kudus. Nanglah talah suku ajak, dia tu ludah taik belum lama ya. Amin. Nyara yang nanti kita ke penemu baru minggu dudi, maitu jam. Aku sampai awak Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupu aku.
0: Ya, pentingannya nak kita sama mendiang ke program lalau penghidup ke lemai tu. Jadi program yang tanduk, yang tadi, yang tanduk program ke dikeluar ke kami pagi tadi, bawa YFM ya. Ke di Tusun Bishop Eri Sumbenjingan, lalu dikeluar ke Melati Badi. Lalu dah tu lagi kita dah dapat kepesan kepada berat kebisi dan jom peninga ngagai kami bawa YFM. Tang sebenarnya kita mendiang ke tu dulu.
2: Pengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence

serta Ulia Megah bertemu Gau Bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Datuk King Koy.

Ya nyali unya peninga kita berarti kapsan ngau betul berat ke bisi di anjung peninga ngagai kami ba YFM. Jadi pesan ke Trubato di tuju ke ngagai semua bala kaban belayan ke dia ba tuai rumah Melayu di Nangalatuang, rumah ke sememakai lebuah maya Rabat, tuai rumah Kana di Nangabaru, rumah ba rumah rantau Asam, terumah nyandang Ulu Tekalit, rumah Munting Ulu Tekalin, rumah Kaunselor Binsen Nanga Nansang, rumah Jerukan Teluak Jalapik ngau Kebam Melayan Kebukai di Semanjai Aik Tekalin, Bangkit Aik Ketiba Suung Piamga ngagai Kebam Melayan Kebukai di Miri, Bintulung Kalat Batangigan Gelili Seri Aman Piamga di Seruit Serian ngau Kebam Melayan Bukai ke Ngelala Niang Tu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah Lumo 8, sublot 3608, lorong 3F Vision Hill, Pasar 1, Sungai Tengah, Matang, Kuching. Laban Julin Anak Langkup, Julin Anak Langkup, udah nadai kemari, 27 hari bulan 6 tahun 2026. Ya tadi ya peningah pesan madah ke Julin Anak Langkup udah nadai kemari 27/6/2026. Jadi pesan dia tuju ngagai semua bala kebam belayan ke udah disebut akunya tadi. Jadi kita dipinta datai ngau nyenggai ni antu ngagai rumah Lumo 8, sublot 3608, lorong 3F Vision Hill, Pasar 1, Sungai Tengah, Matang, Kuching. Jadi penerang kesiliak tahu ditanya ke kita ngagai anak ya Alvin Balumah 014-691-5145 tahu ke ngagai Jawang ngena lumur 017-807-6698. Ya tadi ya peningat pesantik ke Trubah ke bisik diterima kami ke lemah itu, lalu pesan ke dua itu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Sebarandur. Jadi pesan tu madah ke Puri Anak Jambai, Puri Anak Jambai udah nadai kemari 27 hari bulan 6 2026 niantu di Senggai malam tu 28 hari bulan 6 ba rumah Yempu Taman Tiara Jalai Berayun Seri Aman, lalu Danjong pikilah 29 hari bulan 6 ngagai Pendam Sutong. Jadi benerang kasi lagi tau tanya ngagai Balaya ala berumur 011-405-1127 tau ke ngagai Lina berumur 012-854-4618. Ya tadi ya peningat Siti Gibson ke bisik diterima kami ke lemah itu, lalu tu muka Siti pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua bala kapal melayan ke diau di rantau Jerenang Julau, kapal melayan berumah ragai Piamga di Iran Suung, di Brambun, Nanga Peraran, Nanga Pelagus, Nanga Benin, jumput di Dasu Julau, dundang di Ijit Julau, kebam layan berumah baki di Ntabai, di Ntayah Julau Latu, kebam layan bukai kena lah disebut nama ditu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah satu Malaysia Kapit, Laban Ayum Anak Belawan, Ayum Anak Belawan tau kapai tawek. Udah nadai kemari 27 hari bulan 6 lalu niantu dekat di Sengai malam pergilah 29 hari bulan 6 2026 lalu Danjong pagi Siti ngagai Pendam SDNU Jalai Entaruh Kapit. Ya tadi Siti pesan ke bisi diterima kami bawa YFM ke lemah itu. Ya dua tahun lagi kita berarti pesan bukai lebih ke pesan ke bisi Danjong kita peninga ngagai email bawa YFM bawa yfmiban@gmail.com. Lalu pesan kita tahu mga Danjong ngena WhatsApp ngena gagal umur 013-862-8422.

lagi nampak orang pesan ke bisa diterima kami YFM. Ia pesan ke sekali itu ia pesan ngeta sulit dituju ke ngagai semua balau kapal melayan jauh tau ke Semak bakal di Nangalaka Beguansung Kerangan Sibau Lubuk Tanjung nang Jagau nang Bat nang Niruk nang Ngungun nang Ngemah Sibu Kenawit ngal kapal melayan bukai ke ngelala niatu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah tabuh SPS nang Ngungun Sungai Ngemah Kenawit laban deka ngetas ulit niang sidung anak jawang tau ke bini niang ex ter rumah sigan malam nguan ulit malam 10 hari bulan 7 lalu ulit dekat di kertas kena 11 hari bulan 7 2026. Jadi semua kita dipinta datai tumu kaget dan bagi kita ke jauh ya. Yang tadi apninga pengawal ngetas ulit niang sidung anak jawang tau ke bini niang ex tuai rumah sigan dekat diatur kena hari 6, 11 hari bulan 7 lalu malam hari 5 nguan ulit. Jadi kita semua dipinta datai ke rumah tabuah di SPS Nangangungun Sungai Ngemah Kenawit. Nya tadi peningah pesan tik ke penudi ke bisik diterima kami bawa YFM ke lemah itu. Jadi ngagai kita bukai hingga pesan dah sempat dikenatai ke kita lemah itu tanjung ngagai YFM ngambil ke uliah dikenatai ke bawa awak kebukai lebih lagi bawa pengerak pagi tumo pagi pergila. Jadi banyak jam kita dia tu tinggal 16 minit lagi ke pukul 7 lemai pukul 7 bakal selama nanti yang hari Minggu kita buka bulai semiang Masa Kudus belum nabur ke berita pukul 7:30 lemai lalu pukul 8 malam kita bergulai buat program bergiga entahlah. Ya setiap lagu dari Joni Aman ke lemai tu mayuh tembawai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Peningan ya, nyati setel lagu Ari Dayana Shini. Jadi udah tu lagi kita reka sama Besbiang Mesa Kudus. Tang sebenarnya tu setel lagu kena merinang kita.

0: Dalam nama Bapa, Engkau Anak, Engkau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Engkau kita,
1: lalu Engkau Roh Nuan.
0: Saat itu kita ingin tuh hari Minggu ke-13 dalam musim selama 28 Jun 2026. Aku Father Jack Nayak, Claudician Adimiri Diocese, Guluh Kagawai Misa Lemah Itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita, kena nyediakan diri ngintu misteri yang kudus. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala di pemadu berkuasa,
1: Engkau ngagai kita menjadi aku, laban aku udah balat berdosa, dalam pikir aku ngau dalam jaku aku, dalam utai ti udah digaga aku, ngau dalam utai ti patut digaga, tan ditinggal ka aku, salah aku, salah aku, uliah penyalah aku tiba balat udu, nya kebuah aku minta Maria tiba berkat meruan bungas, semua malaikat ngau orang sante, lalu kita menjadi aku, bersemayang ke aku, ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awakah Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kasihakah kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup di meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasihak ke kami.
1: Tuhan kasihak ke kami.
0: Kristus kasihak ke kami.
1: Kristus kasihak ke kami.
0: Tuhan kasihak ke kami.
1: Tuhan kasihak ke kami.
0: Muliakah Allah Ta'ala bandu di pemadu tinggi,
1: lalu pemai di dunia ke orang ti mentas. Kami muji Nuan, kami ngemesaikan Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan, kami meri terima kasih ngagai Nuan, ketegal mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai, Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersedia kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak si

0: Kuti Kudus,
1: Nuan aja ti Tuhan,
0: Nuan aja ti pemandu tinggi,
1: Yesus Kristus,
0: Engkau Roh Kudus,
1: dalam mulia Allah Ta'ala apai.
0: Amin.
2: Gumpul sembahyang. Bersembahyang kita, O Allah Ta'ala, tindengan nimet niadi anda angkat, udah milih kami niadi anda penampak. Kemendal kami bersembahyang, nia kami endah dibalut dalam pemetang penyala, tang selalu dipada berdiri bapenampak pemendar ti bebendang. Nengga Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup, lalu merintah engkau nuan dalam penyara kuproh kudus, Allah Ta'ala datai ke belama-lama ya.
0: Amin.
2: Jatuh kita ninggal liturgi jaku Allah Ta'ala.
0: Baca keterubah, baca Aribub Raja ti kedua, bagi 4 ayat 8 ngagai 11, ayat 14 ngagai 16. Nyadi sekali Elisa mansang ngagai Sunem, alai siku induk kekaya diau. Induknya mai ia makai. Berengkah arinya genap kali Elisa datai di Sunem, ia makai bak rumah induknya. Ku induknya bejaku ngau laki ia. Aku nemu, urang keselalu datai kitunya nabi. Manah kitai ngagak sitik bilik di perabung, engkah ke sitik katil, sitik kerusi ngau sitik lampu dia ngambik ke ia tau diau dia, genap kali ia nemuai ngagai kitai. Nyadi sekali lebuh Elisa pulai ngagai Sunem, lalu mansang ngagai bilik ia dekat belelak. Elisa lalu nanya Gehasi, enti pia, nama utai ti patut dikerjaku ke ia? Disawut Gehasi, ia nadai anak lelaki, lalu laki ia nyautuai. Kangau ke ia kitu, ku Elisa bejaku. Induknya lalu datai, lalu berdiri bak mua pintu. Lalu ku Elisa bejaku ngau ia, ba urung mayatu, tahun baru tu ila, nuan dekat ngerendut siku anak lelaki. Jaku Tuhan,
3: terima kasih ke Allah Ta'ala.
0: Mazmur entara, O Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerinduk nuan ti meruan belama ia.
3: O Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerinduk nuan ti meruan belama ia.
0: O Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerinduk nuan ti meruan belama ia. Aku dekat madah ke penetap ati nuan belama ia. Aku nemu pengerinduk nuan dekat meruan belama ia, lalu penetap ati nuan dekat meruan baka langit.
3: O Tuhan, aku dekat seluruhan belagu ngenang pengerinduk nuan ti meruan belama ia.
0: Beberkat meh urang kenyemah nuan ngenak lagu, urang kediau dalam penampak penelap nuan. Sidak rami gaga, sepamanjai hari ketegal nuan, lalu sidak muji nuan ketegal pemadas nuan.
3: O Tuhan, aku dekat seruran belagu, ngenang pengerinduk nuan, timeruan belama ia.
0: Nuan udah ngasuh kami menang, ulih pengerinduk nuan, nuan udah ngasuh kami menang. Nuan O Tuhan, udah milih orang nyaga kami. Laban nuan O Allah Ta'ala ti kudus orang Israel, udah merik kami raja.
3: O Tuhan, aku dekat seluruhan belagu, ngenang pengerinduk nuan ti meruan belama ia.
4: Baca kedua, baca resura santepo ngaga orang di rum, bagi 6 ayat 3 ngaga 4, ngau ayat 8 ngaga 11. Kati kita nak nemu, semua kita ika udah dibaptisa ke dalam Yesus Kristus, udah megak dibaptisa ke dalam pematia. Nyalai, kita udah dikubur kesama ngau ya, laban kita udah dibaptisa ke dalam pematia. Ngambik ke baka Kristus ke diangkat kari pemati, ulih mulia apai. Bakanya megak kita dekat hidup dalam penghidup ti baru. Tentu kita udah mati ngau Kristus. kita meka arab kediri deka hidup ngawia. Kita nemu Kristus kediangkat ke hari mati, na agi mati. Pemati nada agi kuasa atas ia. Pemati tidak tat kayanya pemati ke dosa sekali aja. Tang penghidup tidak asai kaya diatunya, penghidup ke Allah Ta'ala. Nya alai, kita nak tahu nak ngumbai diri mati ke dosa, lalu hidup ke Allah Ta'ala dalam Yesus Kristus. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Kita tu bangsa ti dipilih, bala imam diraja, bangsa ti kudus, nambia Allah Ta'ala, ngambil ke kita, madah ke pasal pemanah pengawa Allah Ta'ala ke udah, ngangau ke kita pansut hari pemetang, ngagai penampak ia tibadas.

0: baca Injil. Tuhan engkau kita,
1: lalu engkau roh Nuhan.
0: Baca hari Injil Kudus nitya kasen Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42.
2: Muliakan Nuhan, O Tuhan.
0: Yesus bejaku ngagai 12 iku murid ia. Orang kerindu ke apai tau ka indai sida, lebih agi hari sida kerindu ke aku, enda tau niadi murid aku. Lalu orang kerindu ke anak lelaki, tahukah anak indu sidah lebih hari sidah kerindu ke aku, endah tahu niadi murid aku. Lalu orang ke endah ngesan regang diri empu, lalu nitih ke aku, endah tahu niadi murid aku. Orang ke ngidupkah nyawah diri, deka ngelenyaukah ia, lalu orang ke ngelenyaukah nyawah diri ketegal aku, deka ngidupkah ia. Barang siapa nerima kita, nerima aku, lalu barang siapa nerima aku, nerima ia ke ngirum ke aku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, deka sama engkau seruannya bempu upah ia. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban ia nia orang ke mana, deka sama engkau orang ke mana, nia bempu upah ia. Lalu barang siapa meri airup ngagai muridku ke pemadu mitu, laban ia murid aku. Engau bendar aku madah ngagai kita, sidah deka nerima upah sidah. Injil Tuhan.
2: Pujikan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus.
0: Bila meniadi dalam Kristus, kanggau tidakkan niadi anebiak Yesus ukai asal ari pengelandiah tauka pengering badiri kita empu dan asal ari Tuhan. Laban Jesus kala bejaku, ukai kita kemili aku dan aku kemili kita. Lalu ngasu kita berjalai lalu berbuah lebat. Lalu engaunya kita dikanggau dikenahnya di anebia Jesus ukai nitiah ka atur tauka peneka kita empu. Nyadi siku ari anebia Kristus kitai dikanggau kasih ke Tuhan engau diri sama diri. Yesus kala bejaku, rindukah Allah Ta'ala Nuan engau penghabis hati Nuan, engau penghabis semangat Nuan, engau penghabis runding Nuan. Tu pesanti ketruba serta pemadu besai. Lalu pesanti kedua yahnya, rindukah panggat Nuan, bahkan Nuan kerindukan diri. Dalam baca Injil ke sari itu, Yesus madah ke orang kerindukan apai tauka indai sida, lebih agi ari sida kerindukan aku, endah tau niadi murid aku. Lalu orang kerindukan anak lelaki tauka anak indu sida, lebih ari sida kerindukan aku, endah tau niadi murid aku. Nama reti ari jaku Yesus tu, nama kebuah ia ngasu kitai, endah kasih ke diri sama diri, endah. Dan Yesus nganggau ke tiap iku bala anebia ia ngasaika perintah serta kasih ke Allah Ta'ala, rinduka ia engau penghabis hati semangat engau runding kitai. Ia mati keterubah engau pun ada semua kaul dalam penghidup kitai. Engau tu baru kitai uliah kasih ngagai diri sama diri. Baka apai indai anak engau sidah ti bukai ti dikerinduka Allah Ta'ala ti pemadu mana engau nadai berbeda serta nitiah ka peneka engau atur Tuhan. Engau nia nitiah ka anembia Kristus kita dikanggau gerah hati serta melah diri sama diri. Tiap kali kita gerah hati ngagai Tuhan engau diri sama diri, Tuhan dekat lebih agi gerah hati ngagai kita, lalu niri kita engau nimet engau mulia ia, bakah ke udah dipadah uliah Yesus ba dalam Injil kasar itu. Ba penghidup anembia Kristus nadai endua kita bekira rangkah tauka arapka pemulai tiap kali kita dekat ngaga pementas. Lebuah kita dekat niadi anembia Kristus. Santo Paul ngajar kita iba baca kedua. Nia alai kita enda tahu enda gumbai diri mati ke dosa, lalu hidup ke Allah Ta'ala dalam Yesus Kristus. Nabika kitai amat ulian yadi ke raban Kristus nitia ke peneka engkau peminta Tuhan awak Tuhan merkat kitai. Sama kitai semayang aku pengharap Rasul aku harap ke Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa
2: pengagak serga engkau dunia lalu harap ke Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kitai tidik kandung hari Roh Kudus diada ke Maria Dara Bungas merinsa ramau Pontius Pilatus dirgang parai lalu dikubur ya nurun ngagai neraka ba ari ti ketiga ya angkat baru ari pemarai ya nike ke serga lalu duduk ba sepiak kanan Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa harinya ia dekat datai ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti Kudus, sawu murang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Sembayang peminta, Jaku Kristus bakati kasar serta tusah, dititiah ba Injil sarito, enti nadai nimet, kita inda ulia ngesan regang diri nitiah ka ia. Dan kita udah dibaptisa, lalu besaum dalam penghidup ti udah diberkat. Ni alai kitai ulia engau ati andal ngagai Allah Ta'ala ke rindu ka kitai.
1: Ke semua orang kau udah dibaptisa dalam pemati engau pengangkat Yesus Kristus. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke ketuai menua di dunia tu, ke ngiga pemenar, pengelurus engau bebasa ke penghidup mensia. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
1: Ke orang Kristen, kau udah nyerah ke semua reta sidak ketega nyawet kangau nitiah ke Kristus. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
1: Ke pengaga kita, ke ngelalu, merik perangsang serta nyukong pederi ke baru, nyerah ke diri melah gereja kita. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Apai, nengau penghidup baru dalam baptisa, kami niadi anak lelaki engau anak indu nuan. Dingga kesemayang bala anak iru nuan, lalu beri ke kami nimet nitiaka anak nuan. Ningga Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Liturgi Eukaristia. Beberkat menuan udah Tuhan Allah Ta'ala tip pengaga semua utai laban ari pengaraja nuan, kami udah nerima roti ti diswa kami ngagai nuan, buah ari tanah engau penggawa jadi mansia. Ia dekan yadi roti penghidup ke kami.
2: Beberkat me Allah Ta'ala ke selama ia.
0: Beberkat me nuan, Tuhan Allah Ta'ala ti pengaga semua utai laban ari pengaraja nuan, kami udah nerima wain ti diswa kami ngagai nuan, buah ari pun anggur engau penggawa jadi mansia. Ia dekannya di airup semangat kami.
2: Beberkat me Allah Ta'ala ke selama ia.
0: Bersembayang bala menyadi ngami kapiring aku engau anggi kita tau diterima Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piring bak jari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Sembayang atas pemari. Oh Allah Ta'ala di dalam nimet udah ngamatkah peniadi penggawa enggi misteriah nuan kemendal kami bersembayang. Nia penggawa ti ulia gagah kami dalam melah nuan tau dipedah arwah. Bempuka pemari kudus tu ningga Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Sembayang Eukaristiah kedua. Tuhan engau nuan.
2: Lalu ngau roh nuan.
0: Serah ke hati kita.
2: Kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Aram kita mari terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
2: Nyak sigi ngenak serta patut.
0: Endang betul amat serta patut. Sigi penggawa engau penyelamat kami. Selalu engau diseberang endua mari terima kasih ngagai nuan. Tuhan apai ke kudus Allah Ta'ala ke meruan berkuasa. Nengga Kristus Tuhan kami ketegal pengasiah ke kami tikia Kristus gemaruh ke diri lalu diada ke induk darah bungas awaka ulia pemerinsa engau pemarai ia bakayu regang ia ngelepaskah ke kami ari pemarai ti belama-lama, lalu pengangkat ia ari mati, mari ke kami penghidup di meruang. Nia alai begulai, engau sida malaikat, engau malaikat besai, malaikat berpangkat, pemerintah, engau kuasa, engau semua sida malaikat di syurga. Kami nyanyi lagu mulia nuan, serta muji nuan belama-lama.

0: Tuhan dan amat kudus, oh Tuhan pun semua pengudus, ni alai gagah kudus pemari tu kami bersembahyang. Turun ke roh nuan baka embun pagi atas sidah, ngambil ke tahun nyadih ke kami, tubuh engkau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ia dibudi lalu hari penekai ia empu, ia tama ke dalam pemerintah engkau pemarai ia. Yang kau roti, lalu mari terima kasih yang mecahkai ia, lalu niwa niya gagai bala murid ia nyebut. Ambil tu semua kita, lalu empah ia. Laban tu tubuh aku, tidakkah diserah ke tegal kita. Bakah niya megama yang makai malam udah tumbuh, yang kau mangkuk calis, lalu sekali dah mari terima kasih yang niwa niya gagai murid ia nyebut. Ambil tu semua kita, lalu irup hari ia. Laban tu calis darah aku, darah sempekati baru serta meruan. Tidakkah dipansut ke tegal kita, ngabala mayuh ke pengampun dosa, gagah tu kena ngingat ke aku. Misteria pengarap, kami meritaka pemarai nuan, oh Tuhan,
1: lalu ngaku pengangkat nuan, nyentu akan wan datai baru.
0: Nia alai dikenah kami ngindu, pengawa mulai ka pengingat pemarai ngau pengangkat ia. Kami niwa gagai nuan, Tuhan roti penghidup engau calis penyelamat. Mari terima kasih alaban nuan udah membaik kami arwah. Betunggah mua engau nuan lalu melanuan. Engau ati ansyuru kami bersembahyang. Ngami ka kami tingami bagi batubu engau darah Kristus. Tak bergumpungnya di siti uleyah Roh Kudus.
2: Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia, lalu bayar ngegai pementas di penuh, begulai ngau pop kami Leon, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tu ada tinduk belalak andal ke pengangkat, ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan, sambut sidak ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai, ngau Maria darah bungas, tadi berkat inayalah talang ngau Joseph, tadi berkat laki ya ngau saudara rasul, tadi berkat ngau semua santai tu dah ngelantang ke atinuan sepemanjar bak awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tak muji serta ngemulia kenuan dengan anak nuan Jesus Kristus
0: nenggah ia ya, lalu ngau ia ya, serta dalam ia ya. Oh Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa dalam penyiaraku Roh Kudus, semua mulia engkau bahasa ngiduan, datai ke selama-lama ya. Amin. Adipada penggelapa selalu ditempa uliah ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepaskan kami adik semua peniai Tuhan. Kami bersembahyang engkau mana kemendar ke pemai seumur penghidup kami. Ngambika uliah ditolong pengasih Tuhan. Kami selalu lepas dari dosa. Lalu likun adik semua penusa. Sekumbang kami nganti penggandal tiba berkat. Engkau penetai penggelepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, nendang kinuan, dia tu datai ke selama ya.
0: Tuhan Jesus Kristus, nuan udah nyebut ngagai bala rasul, pemaik ditinggal aku ke kita, pemaik aku diberi ke kita. Anak meda dosa kami, tang pada pengarap gereja nuan. Lalu engkau mana, kemendar ke ia, pemaik engkau peniaraku, penitia ke penekan nuan. Hidup lalu merintah keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Pemaik Tuhan selalu engau kita.
1: Lalu engau roh Nuan.
0: Aram kita mari tanda pemaik gagai diri sama diri. Anak domba Allah Ta'ala.
1: Nuan nanggung dosa dunia. Kasih ke kami. Anak domba Allah Ta'ala. Nuan nanggung dosa dunia. Kasih ke kami. Anak domba Allah Ta'ala. Nuan nanggung dosa dunia. Beri ke kami pemaik.
0: Pedah tu anak domba Allah Ta'ala, tu meh yati nanggung dosa dunia. Diberkat meh sidah ketika engkau datang agai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku tak patut nur nuan datai, tang sebut ajak jaku, semengan aku dekat suman.
0: Semayang udah komunian, bersembayang kitai. Awak kepiring ngenselan ti kudus enggih nuan ti udah dianjuah lalu diterima kami ngisih kami ngena penghidup o Tuhan kami bersembahyang ni alai ditanggam ngagai nuan dalam pengasih ti meruan kami tahu mansutka buah ti meruan ka belama-lama ningga Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Awakah Allah telati pemadu berkuasa merkat kita. Apai ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan me kita misa udah tembuh.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

selamat malam Datuk Penabur ke Berita Ramai hari YFM hari Minggu 28-26 tahun 2026. So, batu batang berita. Perambu nambah ke penduduk baru Dun Sarawak di Pelabok ke dekat di Bantai tahun baru. Memansang ke baru Guntur Pendiau baru Kapit nyedia kepalan pengentap Pendiau di Meruan serta Likun lagi. Fenomena Super El Nino kada jangka nyadi ujung tahun tu rakyat mayuah dilalau ngambil ke bersedia. Jadi itu isi berita. Perambu nambah ke 17 itik penduduk baru ke Kawasan Negeri Sarawak di Pelabak dekat di Bantai ke bawah Parlimen tahun baru. Sampai Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusof madah ke laban lagi bisik sekedar perkara ke Bedau di Adu. Tunjuan kaum perambu berjalan ke pengawak mansiat baru, pengawak ngagak garis antara bagi menua, pengawak berpilih di negeri itu sebedau pansiatnya di Kemujur ke Komiti Pengawak Berpilih SPR. Dato' Amar Fadilah di Randau Maya Pengerami Recognition of Inspiring Student Excellence bawah Sekolah Menengah Sains Utara Kuching. Menteri Baupis Menteri Besar Undang-Undang Gau Reformation Institution Dato' Sri Azalina Osman Said sebedau tu madah ke SPR. Dia tu benuang berenggat ke penudi, nyedia ke perambu, ungkup pengawak masyarakat baru, pengawak ngagak garis antara bagi pengawak berpilih sebedar pengawak perambunya diatur. Perintah benuang perambu palan pengetah peniau baru, di Beruruan Nagi serta Likun, ungkup peranak kampung baru Kapit. Pengawak kengemasang ke baru, gunturung berumatu berguna benar, dia kena mutar ke penanggul tanah tusur berpalan pengetah peniau ke dia tu serta mindah ke ruang bilik ke kena empas penusahnya. Kaban Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nantalinggi bawa siti posting bawa Facebook madah ke berpelasar ke pengawak ngitung tubuh tahun 2025 kampung baru Kapit bisi 73 buah rumah. 31 buah rumah napi penanggul tusur tanah, kemungkur 43 ekor ketuai ruang bilik, ngau 9 ekor ketuai ruang bilik tambah. Perintah sudah nentu ke kandang dur, urung 10 hektar pemesai kena ungkup palanya. Beliannya ialah yang kaum ngagak 55 unit rumah, 10 buah rumah kedai ngau sebuah stesen minyak. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng, maya nemuai gawak ngagai Kapit kemari berpeluang ngabas tabak projek ke di peramunya. Bab Karabukai Dato' Sri Alexander kemegak jadi Menteri Kerja Raya madah ke projek ngagak baru Sekolah Kebangsaan Kampung Baru di Kapit dia tu dah tembuk gagak. Projek tu diperjalai dengan program ngemansang ke baru Sekolah Tiuda Jai ti dipelanja ngena agih belanja khas RM1 bilion. Projek kebungkus 12.84 juta ringgit, mungkur pengawak ngagak dua blok bangunan paringkan ke disikap ngau mayuah perangka guna. Bangunan barunya dekat beri pengelantang ngagak 260 ekor miak, ngau 33 ikut pengajar, lalu ngau nyak nyedia kapalan pelajar, belajar ti Likun serta Manahagi. Industri halal ngemuan penau nyadi pengerembai baru ekonomi Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke industri itu ngemuan potensi market kebesai. Peluang ekonomi ukai seminak bawa sektor pemakai tamagak mungkur sektor servis ngau industri bukai. Berindik ngonya kerjasama perintah negeri ngau Universiti Teknologi Mara UITM Sarawak merambu plan pengawak strategik ungkup industri halal kaduka muka mai hagi peluang ekonomi ngagai rakyat. Ia maksud ke jakunya bab pengerami prestasi ngau anugerah kecermelangan pelajar separuh masa Institut Pendidikan Berterusan dan Pengajian Profesional UITM Sarawak di Kuching. Pengawak negap keraban jururawat patut diperhati kengau cara holistik. Nyamaga ukai semina ngangkat ke pengelandiak klinikal ngau profesionalisme. Datuk Seri Fatimah Abdullah, Menteri Pemansang Orang Induk, nibiak miat ngau pengelantang raban bangsa,
madah ke pemansang atur pengawak ngau pengangkun servis megak berguna ke Perhati. Tu yang kawam pengelantar runding ngau dur gawak ti mana lagi. Pemansang muda Malaysia dalam bidang kejuru rawatan kuya mesti ditegap ke agi. Karena tu ukai semina dikenan angkup guna sistem pengerai menua tang nerima aku antara batang pengawak profesional di berkualiti serta dikedekak ke berikas antara bangsa. Yang masuk ke jakunya rambau berjadi pengerami hari jururawat di Kuching. Kita ada tu kemudian ke berita hari Radio Malaysia Sarawak YFM. Perambu berjalan ke Seamless Travel Pass berpintu penama Sarawak dekat ngemuntang ke pejalan merakak garis antara menua di Limbang Gau Lawas. Kaban Kesan Negeri Adun Bukit Kota Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke Datuk Mesa Mayuah agi berkena ke Mayuah Bengkah prosedia tau katur di Persa Immigration. Ia mana perintah benuang mansiak pengawak berjalan ke inisiatifnya tiudah di kemeran kebab menua kesatuan Eropah. Pengawak nyelak dipelabak oleh merangsang penubuh ekonomi di utara Sarawak ngau ngangkat ke Limbang ngau lawas nyadi menggeri merakak garis antara menua lebuah manggai bertahun 2035. Ia maksud ke jakunya berpengerami JT Sentaba di kampung Pertiambun Limbang. Berindia hari fenomena Super El Nino tidak ada nyadi ujung tahun tu, masa mayuh sudah dilalau, nambah ke atur berjaga-jaga. Kaban Panglima Limbang, Datuk Hasbi Habibullah, madah ke fenomenanya tau ngasuh gayari majak angat serta rangkai. Yang ujung ke mayuh, macam penanggul ngau ikas pengerai, titau dikerugak kelimpah hari rampok menua. Ia maksud ke jakunya berpengawak nutup program Raban Bomber Community Firepoint ngau kempen pengelikun penusah angus zon 7 Sarawak berdewan kampung pahlawan di Limbang. Kepala Palan Mata ke Gaya Ari Upis Meteorologi Malaysia Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin sebelah tu madah ke menua tu udah berenggat El Nino tang beda balat. Dalam kandang berapa bulan ke dekat datai fenomenanya di pelabok dekat balat lagi. Nyalai bisik peluang fenomenanya mansang jadi Super El Nino. Urung 300 iku orang bisik masuk buat program Ride Mahabah ke diatur buat palan servis Musa Mayuah N67 Jepak. Program 2 hari berunggunya mungkur kerjasama Brotherhood Motorsport Club Bintulu. Yang sebagai dari pengawak Mike Raban Nibiak masuk ke diri bawa aktiviti rohani serta bergulai engkau Raban Bansa. Sekedar di program yang aktiviti pengarap engkau sesi randau engkau sekedar ikon lumba bermoto menua tu. Kaban Kesan Negeri Adun Jepak Iskandar Turki madah ke program ke Bansa tu ngembuan 7 dekat ngawung Raban Biak dalam aktiviti di Mike Penguntung ngagi sida. Caranya mega oleh nagang sida ari ke teparu ngerja mayuah macam penanggul ramah. Seikut lelaki babadi nyawa buat penusah babadi buat jalan lun buat kilometer 10 jalan kota Semerahan Asajaya pagi kemari. Pemangku Kepala Polis Belilih Kota Semerahan DSP Barry William madah ke penusah nyadi urung pukul 11.30 pagi lebuah mansa benung dalam jalan nuju ke Kuching. Van kedebai ia dilantak sebuah kereta bangsa 4-wheel drive di datai Arimua. Mansa balat bakal lalu mutus ke seput malam lebuah diperubat ke bak hospital. Berbak ngunyak bini mansa kesama depan van tu ditetap ke nadai bakal. Deriba kereta 4-wheel drive megak direport ke balat bakal. Di kena ujung ke berita lama itu, tu batang berita di Baca Baru. Perambu nambah ke penduduk baru Dun Sarawak di pelabak dekat dibantai ke tahun baru tu ialah. Ngemansang ke baru gunturong peniau
baru kapit nyedia kapalan pengentap peniau ti meruan serta likon lagi. Fenomena Super El Nino kada jangka nyadi ujung tahun tu rakyat mayuah dipinta berjaga. Jadi berita kabar udah dipendeng ke kitanya tadi di Tusun Rosita Ampung ribeliak berita RTM Kuching lalu di Salin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani. Nakak minabur ke berita hari YFM ke lama itu, berita terpendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi. Tu Reda Malaysia Sarawak YFM.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: Ya, buah hati di rampas orang cerita lagu dari penyanyi lama kita, Andrew Bonny James. Jadi, sudah tu lagi. Kita dekat mulai buat program bagi kentelah pukul 8 malam. Tang sebelumnya tu setiap lagu kena melindang kita, ya.
1: Kita rindu dengar kentelah.
2: Bertemu baru dengan kita.
1: Begulai dengan kami buat bagi kentelah.
2: Dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi kentelah. Harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
3: Au, au.
2: Ngelalai ke nama tu, Cik?
3: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
2: Ya, baru betul. Ngelalai ke orang picak mata. Au.
4: Au. Picak gila, kena riga kah?
2: Okay.
3: Angka sampuak batang.
2: Okay.
3: Assalamualaikum.
2: Hmm. Lagi keperhati ke baru?
1: Pukul 8 malam, nintiang hari Minggu.
2: Ya betul nah.
1: Semina Pak Wai.

Ya, sama lemai peningah. Selamat kita bertemu baru buat program bagi gantelah kita ke minggu tu ia tika penudi. Lalunya harap ke kita ke meruan tak ke seluruh nyukung tak ke rindu ke program tu udah bawa TC Radio. Kita mulai bakal selama nyentuk ngagai pukul 9 malam ya. Nyalai ba ujung bulan 6 tu ba Yakup Nudi dia aku ngelatai kentelah ti dikirim ke kita Peningah. Mayuan telah dikirim ke kita Peningah minta ampun dan nyemak kanda uliah di kenatai ke aku magang baka ke sekali tu ya. Jadi kita terus ngagen telah ke Terubah ke dikirim ke Peningah. Jadi teratu di kirim ke Igat lama entelah tu dah dikirim ke ia tang berdau sempat di kenatai kaku nyalai ke lama itu kita sama-sama nguji ngiga entelah tu jadi entelah ke Terubah menyitu ndu darah jawai nda uleh makai sayur kucai nanti yang makai sayur kucai nyak tau ngujung ke pilai nda uleh berjalai ndu darah luluang nda tau makai sayur kangkung nanti yang makai sayur kangkung nyak tau ngujung ke pedias punggung lalu lungguang nda uliah duduk nyarungkuang. Jadi menua ya bisik bulai ngau kita kadang bisik kadang nadai. Ulu lungga sayau semina nitih pulai nurun emperan. Oh panjai lulungga tu au sayau semina nitih pulai nurun emperan. Ya kita sekali lagi berarti kelalain telatu. Nduk darah jawai nda uliah makai sayur kucai. Nanti yang makai sayur kucai nyang ujung ke pilai nda uliah berjalai. Nduk darah luluang datak makai sayur kangkung. Nanti yang makai sayur kangkung nyak tau ngujung ke pedis punggung. Lalu lungguang nda uliah duduk nyarungkuang. Jadi menua ya bisik bulai ngau kitai kadang bisik kadang nadai. Ulu lungga sayau semina nitih pulai nurun emperan. Sayau semina nitih pulai nurun emperan. Nah, nyata di Peningah entelah kita ke Terubah malam tu 082-258-633 atau 082-258-634.

0: Ya, jadi kita ada bisik telinga baru telefon. Kita terus ngagai 082-258-633 dulu ya. Hello, selamat malam. Hello. Hello, ya, selamat malam.
1: Mana ada bayar-bayar?
2: Oh, bayar-bayar.
0: Hah? Hari ini toh?
2: Hari kucing. Hari
0: kucing. Oh, ngelalai ke nama? Hah?
2: Bayang-bayang.
0: Bayang-bayang?
2: Senayau kan,
0: Oh, biar. Ukai.
2: Jauh.
0: Jauh nanya tadi. Bayang-bayang ku ya. Jadi, ulu-lunggau tadi, sayau semena nitih pulai nurun emperan. Kati ku bisik bunyi bayang-bayang ya dia. Ya, kita ngagai peninga bawah 258-634 ya. Hello. Oh. Pala baku engkau bisik kini balon biak rapat baru tu nak nemu retin telah. Tau kesira enak nemu reti ulu lunggak ya. Jadi ulu lunggak ya senimbal engkau sawut ya.

0: Ya, kita enggak kayak peningan tuh, 258633. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Cek.
0: Oh, selamat malam, Cek.
1: Halo.
0: Sini enggak lulu enggak tadi?
1: Oh, lagi. Tanduk baru panjain lah, Cek.
0: Nyalah, saya Semina Nitiah Pulai Nurun Emperan.
1: Oh, ini apa tadi? Saya banyak manyau.
0: Oh, saya banyak manyau, betul? Danyak?
1: Manyau, ndak uliah makai daun. Manyau ndak uliah?
0: Au, manyau ndak uliah? Lenya?
1: Makai.
0: Makai, betul?
1: Daun.
0: Nah, daun. Au, daun.
1: Nah, nak kena mujur.
0: Au, daun. Kekin
1: kelan kini nama.
0: Ukai, bisik bangsa daun tu?
1: Ah, nyok kena ujung nyok je kena benar mu. Lak kurang yang bau ujung je.
0: Apa pihak?
1: Au. Au. Nak nyok je berdah balik dalam rendian kau tadi.
0: Au, ya, ujung ya. Au.
1: Au. Lak kurang yang buang.
0: Okey, terima kasih, Cik. Nyak ya kebetul balap ningau au. Mayau ndak boleh makai daun. Daun nama nyak kena temu Cik tadi. Uji kita nyambung ya. Tahu kena buk ya. Dah bisa peningau kita 258634. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Robina. Au.
2: Oi, kau putus tu tadi hujan tadi.
0: Hujan. Au tu udah teduh.
2: Udah tu, udah teduh.
0: Au. Ngelalai ke nama tu Robina.
2: Saya nyak mayau ya.
0: Nyak mayau nama deh.
2: Mayau saya mayau Semina. Mayau nunga mayau na uleh makai daun kepayang kai.
0: Emperan kepayang pia.
2: Emperan daun temeran nak kai daun temeran. Temeran ka?
0: Okay.
2: Okay ka.
0: Okay.
2: Ada yang tu dah diingat tadi tu dia pun melesir.
0: Okay. Ya tadi daun nama ko Robina tadi nah. Ya kita lagi bersih peningat 258634 ya. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam. Apa tu? Ini ping tu.
3: Ya.
0: Tu nemu lagi pelabak ko.
3: Pelabak kajak motor.
0: Ya, au. Sambung. Ngi ucek.
3: Ngelalai ke anu nya namanya kene galo. Mayau ndak uliah makai daun anggam.
0: Daun daun nganggan.
3: Anggam.
0: Anggam. Anggan nah. Au.
3: Ya.
0: Au ni tek kumbar.
3: Daun ke tumbuh apa tebiang-tebiang sungai menoi lik deh.
0: Oh, patut.
3: Tapi ya makainya mabuk ayo getar-getar.
0: Oh, iya.
3: Beliwer lu mabuk.
0: Oh, okay. Ala banyak.
3: Kita tahu makainya.
0: Oh, kita mesti tahu.
3: Tahu kena mulai lito, kena mulai kuyung.
0: Oh.
3: Kena mulai undang.
0: Oh, ni saya nah.
3: Nyamaya manis-manis.
0: Manis-manis?
3: Nyamaya ricang kuat setiap ku.
0: Oh, nadai banyak buat menua kami.
3: Pes minak mayau, tak tahu makainya.
0: Piak na.
3: Babi nak tahu, kuih nak tahu.
0: Oh, jelau. Namanya jelau lah.
3: Tahu.
0: Okay, terima kasih, Nepeng.
3: Sama-sama.
0: Ya. Ya, tadi peningat ngelalai ke mayau, ndak uliah makai daun ganggan tau ke daun ganggan ngini teh kebas tim nua te pelabako au ye mui kena peng daun tau tumbuh ba tebiang ai ko ya ba menoi lei ba menolo ba menua kami dan ada daun tau nyalai ku nan mo au jadi ni teh penerang di tau daun ganggan tu setiap bangsa usai tumbuh ba tebiang ai ya tau kalau kita kena ngulai kumong ke cukup nyamai kumong tu bisik utai hidup ke sebaka peniau ngau lelita tak yang mit hari lelita kumong tu seminat bisik bawa air masin nya tadi penerang pasal daun nganggan tu au nya tadi peningan telah kita titik ke terubah malam tu udah mujur di pesawup ke ucek seduai inai ping sama orang betuang tu au. Ya baru 8 minit lepas pukul 8 malam kita terus ngagen telah kita itik kedua ya. Yang telah kedua tu munyi tu. Dan tapang berkumai bak serikai nak tahu di tepan burung ruai. Nanti orang menua serikai medak burung ruai inggap bak dan tapang berkumai. Dia sidak tahu nyabak rai. Rai minta ambai pulai ke udah tesat berpejalai bak madang bungai. Orang menua betuang nak tahu bedak buruang tiung ingat bak dan tapang cundung. Nanti orang menua betuang bedak buruang tiung ingat bak dan tapang cundung. Dia sidak kak nyabak rawang-rawang ngangau ke karuang berada nikal pulai kudah tesat belalai bak kampung. Jadi menua ya, dia kitai dia ya, kadang bisik, kadang nadai. Ulu lunga tekura umang.

Ya, kita berarti baru lalain telah ke titik kedua. Nanti orang menua serikai, medok buruang ruai, inggap bak dan tapang berkumbai. Dia sidak tau nyabak rai-rai minta ambai pulai ke udah tesat pajalai bak madam bungai. Orang menua betuang datau medok buruang tiung, inggap bak dan tapang cundung. Nanti orang menua betuang medok buruang tiung, inggap bak dan tapang cundung. Dia sidak kak nyabak rawung-rawung, ngangau ke karuang berada nikal pulai, ke udah tesat bajalai bak kampung. Jadi menua ya, dia kita dia ya, kadang bisik, kadang nadai, ulu lunggak, tekurak umang.

0: Ya, jadi kita terus ngagai peningat tu bawah 258633. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam teh. Amin tu hari hari kucing.
0: Oh, lama ni ngono nah.
1: Oh.
0: Oh, ngelalai kena mata.
1: Bukai bayak pandang nanti ya.
0: Bayak pandang. Ah, betul punya. Okey, terima kasih ya.
1: Okey, sama.
0: Dia sambar ke orang kucing, lalai ke bayak pandang. Jadi tu dia kena orang keliak tu dia tu engkau nak lahir tu nak dia tu au tang ngagi orang ke ngemperan kada lama lebah ke ngintu tau ke nyenggai orang ke parai tau kurang ke nadai jadi bayak pandang tu agi bisik di gitang atas orang kenadai dalam sapat nanti yang kena sapat ya tiada yang kena sapat kenadai kini tu tu au ya tadi kedukumbai orang bayak pandang tu dia teh ke nama utai ke dekat di gitang orang bawah atas orang kenadai. Jadi kita mesti medak ya. Hanya meh kelumbai orang bayak pandang. Oh. Yang jadi peningat duitin telah udah muncul di kita. Terus ngagin telah kita te ke tiga. Yang telah kita ketiga munyi tu aki puntang raga. Nanam buah mangga dulu belanggu berbuah yang genda. Dudi pansut bunga. Akik sengalang burung nanam buah kedundung, dulu belanggu buah encenuang, dudi bungai pansut bok dan gerempung. Jadi menuanya, bok kampung bergulai hingga jelu lutung, bok madang keranggas, lalu kena biau duku penebas. Ulu lunggak, teluk sengayan. Ya kita sekali lagi berarti ke telah kita titik ketiga malam tu aki punta raga nanam buah mangga dulu belanggu berbunga yang genda dudi pansut bunga aki sengalang burung nanam buah ke dundung dulu belanggu buah encenuang dudi bungai pansut bok dan gerempuang jadi menua ya berkampung bergulai ngejelur lutung bok madang keranggas lalu kena biau duku penebas ulu lunggak teluk sengayan. Ya kita terus ngagai peningat tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam Priska.
0: Oh, selamat malam Rin. Au, ngelalai ke nama tu kini?
2: Tani mak guyap tu dah.
0: Au.
2: Okay, ngelalai ke langguk buan.
0: Langguk buan?
2: Au.
0: Oh, ukai langguk itu. Buan tu ukai langguk ya?
2: Oh. Ya, buannya gada dulu belum kuam. Baru yang ngelalai ke bungai ku kami langguk ya, nyari tau.
0: Oh, pihak. Au. Ukai langgu bedau nama utai ke belanggu nya itu.
2: Awak orang nembuk ke lagi
0: tu. Okey, terima kasih Ren. Ya jadi kita terus ngagai peningat tu awak ke nembuk ke ngin Ren tu tadi au. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam Robina. Au tembuk ke ngin Ren tadi ngelalai ke?
3: Kayu buan kai.
0: Kayu buan ya, betul.
3: Buah. Apa ya?
0: Kayu buan.
3: Terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Nya tadi Renau, kayu buan. Atau ke langgu kayu buan. Tang ditu ya semina nyebut kayu buan. Terima kasih. Kita berarti ke nanti kalau medak buah buan. Jadi kita terus ngagen telah kita titik keempat au. Telah keempat tu bunyi tu. Nduk darah lentok tau nganyam tikai berbuah lima. Nanti yang nganyam tikai berbuah 5. Dia ya tau buta, laban udah dia sumpah ki kita pungga. Duk daran dun dak tau nganyam berbuah tenun, nanti yang nganyam tikai berbuah tenun, dia mata ya ke rabun, dak boleh medak rampak damun. Laban dia udah dia sumpah ki kita raja dusun. Yang tadi kamu nyelala ya, lalu menua ya, dia kita dia meh ya, kadang bisik, kadang nadai, ululung gak, tulang babi dalam tempayan. Tulang babi dalam tempayan. Ya tadi peningah lalain telah kita ti keempat malam tu. Oh. Jadi kita berarti ke baru lalai telah tu. Duk darah lentok. Dak tau nganyam tikai berbuah 5. Nanti yang nganyam tikai berbuah 5, dia ya tau buta, laban udah dia sumpah hakik kita pungga. Nduk daran dun dak tau nganyam berbuah tenun. Nanti yang nganyam tikai berbuah tenun, dia mata ya ke rabun, ndak boleh medak rampak damun. Laban dia udah dia sumpah hakik kita raja dusun. Jadi menua ya, dia kita dia meh ya, kadang bisik, kadang nadai, ulu lunggak tulang babi dalam tempayan. Tulang babi dalam tempayan.

0: Orang mali nanam beban ke ucik, okay. Kita terus ngagai pininga ba 2586 33 ya. Hello. Nama ndak kini penyalah arus telefon tu. Ya tahun uji baru ya. 082-258-633 enggak 082-258-634. Ya kita terus ngagai peningat yang baru 258-633. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Aki Wan tak?
0: Aki Wan. Oh, hari ini Aki Wan?
1: Ya, betul yang belah. Kucing Serian.
0: Oh, okey. Ngelalai ke nama tu?
1: Untuk uji apa tu?
0: Uji apa? Au?
1: Orang maling yang capan.
0: Ah, nyak betul betul. Orang mali nganyam capan. Ah, okey. Terima kasih ya. Nyak ya tadi peningau. Orang mali nganyam capan. Tundak aku nemu cerita tu laman ada di pada kedi tu tang ngelalai ke orang mali nganyam capan.

0: Lalu kita terus dengan telah kita itik kelima. Yang telah kelima menyitu iku ular terduang cubit mimin encenuang leka mata. Iku ular beluai nanti dipegai mati tekalanya lalu tergayam lemai. Jadi menua di negeri alai kita ricah rami di rumah panjai begulai ngau kita jarang adai. Ulu lungga betis kaki kaban. Tau ke betis berbulu lengan. Betis kaki kaban. Tau ke betis berbulu lengan. Aku mai kita berarti ke baru. Iku ular terduang cubit mimin encenuang leka mata. Iku ular beluai nanti dipegai mati tekalanya lalu tergayam lemai. Jadi menua ya di negeri alai kita ricah rami. Di rumah panjai bulai ngau kita jarang nadai. Ulu lungga betis kaki kaban. Tau ke betis berbulu lengan. Betis kaki kaban tau ke betis berbulu lengan. Ya tadi menyelalai telah kita itik kelima ya. Kita terus ngagai peningkat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Thomas.
1: Ya.
0: Oh, okay, Thomas, ngelalai ke nama tu?
1: Ngelalai ke Suez Api Karan.
0: Suez Api Karan.
1: Aw.
0: Betul nar. betul menyang lalai ke Swiss api karan tau ke Swiss yeah. Lampu karan. Okey. Yeah. Terima kasih.
1: Sama.
0: Iya. Yo setegi entalah ke malam tu dikirim ke Igat Ari Bintangor. Igat tu landik ikan entalah landik ngalang anggaran telah. Jadi nanti kita buka besi entalah besi nyimpan telah besi udah ngarang telah. Anjuang kita ngambil ke sama-sama kena kita berbutik bergagai ngemandak kelemai ya. Jadi entalah hati keenam tu dikirim ke Igat Munyito. Aki mana jaban agi biak subo nanam padi rutan bo tucuang munggu. Udah berbungai nyadi mada lalang. Ini menti agi biak nanam padi. Dia tu udah balik nyadi berbungai lalang. Jadi menua ya. Antu menua petara. Dia kitai dia meh ya. Ulu lungga medak takang buah mutan. Medak takang buah mutan. Jadi lalai ya tadi menyetu aki mana jaban agi biak suba nanam padi rutan bo tunjung munggu udah berbungai nyadi mada lalang. Ini menti agi biak nanam padi dia tu udah berbalik nyadi berbungai lalang. Jadi menua ya menuan tu menua petara dia kitai dia meh ya ulu lungga medak takang buah mutan. Medak takang buah mutan. Dah bersih peningkat kita bahawa kedua-dua itu arus telefon. Jadi nanti hari nak mana hujan berkilat berguntur bunyi ke Orobina anak gua yang kena telefon kita. Kita terus ngagai peningkat itu dulu bahawa 258634. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Hari ini wai. Apa jang?
2: Hello.
0: Mana hari di Bakun apa jang?
2: Hujan
0: berberes tu. Hujan berberes. Nak ngawak nama nak kudi.
2: Nak
0: ke? Okey. Ngelalai ke nama tu pejang?
2: Bukan ngelalai kepala orang udah buban.
0: Kepala orang udah buban?
2: Au.
0: Betul menyak? Ngelalai ke kepala orang udah buban? Okey. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Okey. Sama-sama. Jarang dah nyinta ngagai pejang tu nanti habis bertelepon. Ya kita ngagai tau ke telah kita titik ke tujuh. Jadi telah ke tujuh tu dikirim ke usup akun dari rumah akad Sungai Arang Selangau. Tu muka orang ke selalu ngarang telah dikirim ke ngagai kami bawa FM ngambil pesik dikena kita berbutik bergagai nanti yang malam hari Minggu ya. Jadi terima kasih semalamai ngagai usup Arab Kepsi Mending ke radio ke malam tu. Jadi telah ke terubah dikirim ke usup Munyitu. tekang mau intan tingkah kurang bok sila awak nanga beram nanti jengayang bujang ganggam terpedak ke nyok dia ia balat geram lalu berguai-guai ia kak nyapai ngau cunggai tunjuk kanan dia yang sepi hari kudik berbalik malam nadai peduman di pedak petang tekang mau selumpung dingkah bok keurang bok sila awak nanga saduang ti jengayang bujang tutung terpedak ke nyok. Dia ati ia balat manjung, lalu berguai-guai ia kak nyapai, ngau cunggai tunjuk ujung. Dia yang sepi ari kudi, balat lindung, ayuang, dok nemu pengujung jalai mansang. Jadi menua ya, dia langkah umai rumah panjai, dok kalak tikik temuai pulai ari, ulu lungga uang pelagus tinggi renjan. Uang pelagus tinggi renjan. Ya tadi bunyi lalai ya. Kita berarti ke baru lalai telah hari usup akun. Tekang mau intan tingkah keurang bersila awak nanga beram. Nanti jengayang bujang ganggam terpedak kenyak. Dia ia balat geram lalu bergoy-goy ia kak nyapai. Ngau cunggai tunjuk kanan. Dia yang sepi hari kudik berbalik malam nadai peduman di pedak petang. Tekang mau selumpung dingkah keurang bersila awak nanga saduang. Ti jengayang bujang tutung terpedak kenyak. Dia ati ia balat manjung. Lalu berguai-guai ia kak nyapai ngau cunggai tunjuk ujung. Dia yang sepi ari kudik balat lindung ayuang. Ndak nemu pengujung jalai mansang. Jadi menua ya, dia langkah umai rumah panjai. Ndak kalak tikik temuai pulai ari. Ulu lungga uang pelagus tinggi renjan. Uang pelagus tinggi renjan.

0: Ya, kita terus ngegap nih ngatuk 258633 ya. Hello, ya, selamat malam.
1: Ya.
0: Pelbagai untuk aku ngangau, ya tentu nak dengar. Laban dia dia tu benuang masang radio. Kita terus ngegap nih ngatuk 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Tu sama agak dengar ke radio. Anang dengar ke hari radio nanti kita bertelepon ke aku wow. Dengar ke hari telepon kita. Kita ngagai pendengar 258633. Hello, selamat malam.
3: Hello. Hello. Selamat malam.
0: Ini siapa tu? Ini Don.
3: Boy.
0: Oh, ini boy. ini boy. Ini tu hari si bo?
3: Ya.
0: Yeah. Okey, ngelalai kenapa tu ini boy?
3: Tidak salah ko. Bubuang tikus ke diberi umpan.
0: Bubuang tikus?
3: Diberi umpan.
0: Diberi umpan. Betul.
3: Betul.
0: Terima kasih. Terima kasih, Nek Boy.
3: Okay, bye.
0: Ya. Udah mujur ditemui Nek Boy hari sibu ngelalai ke bubuang tikus diberi umpan. Ya tadi peninggal lain telah kita etik ke 7. Udah tu terus ngagain telah kita etik ke 8 ya. Telah ke 8 tu agi entelah tadi kirim ke usuk bakun. Landak entelah kita ke sekali tu sungai Pansai Landak. Landak lari ke ular. Jua merejuak lubuk, jua lari ke acar. jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kita, menua ya. Ulu lungga, anang bekuntau takut ndak berani parai. Anang bekuntau takut ndak berani parai. Kita berarti ke baru. Sungai Pansai Landak, landak lari ke ular. Jua merejuak lubuk, jua lari ke acar. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kita, menua ya. Ulu lungga, anang bekuntau, takut ndak berani parai.

0: Ya, baru 28 minit lepas pukul 8 malam kita udah mujur ngiga 8 itik telah atau ke 7 itik ke 8 ya ke sekali itu ya. Hello, selamat malam. Radio padam ke dulu au. Tik habis ini ngah. Nak tulis dengar tapi lepas aku pendiang kopan pedias segan ni ngau tanya ceret-ceret. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Nama nak terang tu Robina.
1: Iya, aku pun nak saya mana ninga dek betul berusia mimi.
0: Hello. Hello. Ngelalai ke nama?
1: Manang tu nak manang betenggau saya ko.
0: Kata ka?
1: Manang betenggau, kai.
0: Okay.
1: Okay. Awak kan lagi ingat baru?
0: Okay. Okay, saya Robina. Kita terus ngagai asiko lagi peninga 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Halo, Akiwan tadi baru.
0: Akiwan baru. Au. Lalai kenapa tu? Mamuji tu. Au.
2: Bubut nyabak korang parai.
0: Hati kak? Bubut nyabak
2: korang? Bubut nyabak korang parai.
0: Au. Au kai.
2: Okay.
0: Okay. Nama pandak tu pedis giga au nama panjang eta berbuat kita giga lah kita ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam DJ.
0: Okey, hari ni Mak Jang.
3: Alhamdulillah.
0: Au ya. Au. Ngelalai ke nama tu Mak Jang?
3: Nantu ni ngelalai ku tadi DJ. Baru ka makai. Ku tanya nama tu.
0: Ya ku jebut baru. Okey, ku jebut baru pandak lalai tadi.
3: Nah, lu lumah aja deh.
0: Lu lumah Anang bekuntau ko ya takut ndak berani parai.
3: Orang mucau ke orang kena sakit pantau tai ko ya?
0: Ukai.
3: Ukai.
0: Ukai.
3: Ukai orang mabuk orang pantau tai.
0: Ukai. Ukai.
3: Ningan muni katanya tadi nama tu.
0: Sungai
3: takut parai.
0: Sungai pansai landa lari kular, jua merejuk lubuk, jua lari kacarnya menyelalai panda au. Menua ya. Lulungga ya, anang bekuntau, takut ndak berani parai.
3: Aku kira orang mucau ke orang mabut orang pantau tai.
0: Okay.
3: Dan ini je. Malas sidaya kan.
0: Okay, terima kasih. Ya orang segi orang tu au. Terubah ya segi orang. Uji kita ngagai peningan tu berdua 586. Ni tu ngak leh. Nyolin nyau baru. Nanti ngak tau bertelepon baru. Ya kita ngagai peningan tu 258634. Hello, selamat malam.
4: Hello, Puskes. Selamat malam.
0: Selamat malam. Okay, Gad. Tadi ngelalai kentelah, dia tu ngigok entelah.
4: Terima kasih ada ngelalai kentelah tu.
0: Oh, ya. Ngelalai ke lama tu kan?
4: Anang
0: bekuntau, takut.
4: Anang bekuntau, ukai orang igau.
0: Orang igau, ukai.
4: Kenapa?
0: Orang, segi orang, tak ukai orang igau.
4: Lah, serulung lagi igau baru.
0: Okay, terima kasih.
4: Sama.
0: Kita ngagai siku dah pergi peningah. Dia senar ke ngigak tu neh. Kita ngagai peningat tu harap ke mujur mas kali tu. Hello, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Hari tak tahu tu dia.
0: Hari tak tahu. Orang tak tahu.
5: Augustin tu. Augustin hari tak tahu.
0: Okay. Ngelalai kenapa tu Augustin?
5: Lama aku nyok orang isap padi jadi berau, okay?
0: Ukai. Tang kabar-kabar saya tak berau. Betul. Tukai berau. Ukai isap padi.
5: Okey, jaga kali je.
0: Okey, sama-sama.
5: Okey.
0: Ya. Bisa kawal gua brau tu au, tato ukai brau di tu.

0: ngagasi kode gip ninga 258634. Hello, selamat malam. Hello, hari ini toh? Nye, radio padam ke dulu au, awak kena recau. Kita ngagai peninga tu 258633 au. Ni tu tadi deh. Anda tengok tahu bertelepon baru ngagai kami kita. Kita terus ngagai peninga tu 258634. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Hari ni tu
1: ai. Okay. Orang Girau Pulut jadi rendai.
0: Ya, nyak baru betul. Orang Girau Pulut jadi rendai. Hari ini tu tadi. Pun tak terpadah kena mandir info tu tadi. Ngelalai ke? Orang Girau Pulut jadi rendai. Betul nyak awak. Terima kasih ya. Nyak tadi peningal dah mujur di temu peningal kita. Abdau sempat nanya ke nama. Telepon udah di lekak ke ya. Nyak tadi telah kita itik ke 8. Jadi telah kita itik ke 9 bunyi tu. Tinggal mana-mana. Abdau kita telepon kita out. Kaki kita lambat nganti. Dan nyak lu lekak kita telepon rugi ngapa. Radio padam ke dulu. Tau ke nang semak engkau radio. Tungkat buluh engkalat. Ngi beradi sarung keempat. Kenuk kuya dikena ia nyapat lubang kilat. Awak ke kilat baduk agi ngerayap melikap remang. Ruat nyau ngaso kilat mancar ke ngitar guntur besipat. Baka pukat mpelawak jawa. Tungkat buluh munti ngi berada lebu nganti. Kenuk kuya dikena ngerasi. Lubang kudi awak ke ari badu agi berbali jai hujan nelian. Labuh membesi, tang kapok kudi ke badu berbali jai hujan nelian labuh membesi. Ngasuh kudi balat agi nyungkang ke batang tebelian. Pensi empeleman gemian ikan pelasi, ngeransi menik bunsu bayar. Jadi menua ya, di balai tatai penyangkai pengabang wang, ditintir lubang nsing munyi kesuling nyumbuh bujang. Ulu lungga betunang sayau bepangan. Betunang sayau bepangan. Kita berarti kebaru telah kita etik ke 9. Tungkat bulung kalat ngi baradi sarung keempat. Kenuk kuya dikena ia nyapat lubang kilat. Awak ke kilat badu agi ngerayap nyelikap remang ruat. Nyau ngaso kilat mancar ke ngitar guntur bersifat baka pukat mpelawak jawa. Tungkat buluh munti ngi beradu lebu nganti. Kenuk kuya dikena ngelasi lubang kudi. Awak ke ari badu agi berbalik jai hujan nalian labuah memesi. Tang kapok kudi ke badu berbalik jai hujan nalian labuah memesi. Jauh ngasuh kudi balat agi nyungkang ke batang tebelian pensi. Empeleman gemian ikan pelasi. Ngeransi menik bunsu bayar. Jadi menuanya di balai tatai penyangkai pengabang wang. Ditintir lubang siang munyi kesuling nyumbuh bujang. Ulu lungga betunang sayau bepangan. Betunang sayau bepangan. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Ari muka tu. Ari muka tu neh. Au, alu sebut ngelalai ke?
2: Ukai orang ngelalai ke orang kudi jadi mali ya?
0: Ukai.
2: Ukai.
0: Ukai.
2: Au, ngelak kurang ya?
0: Okay, terima kasih. Saya kau lagi peninggal kita 258633. Hello, selamat malam.
3: Halo. Halo.
0: Halo. Hari ini. Hari ini. Hari ini tu usian tu tadi dah. Telefon baru lagi. Halo. Tu saya kau lagi peninggal kita 258634. Hello, selamat malam.
3: Halo. Halo, selamat malam. Halo. Okanya sebut jadi mali ke?
0: Jadi mali.
3: Au.
0: Ukai.
3: Ukai. Ukai. Au, okey.
0: Okey, terima kasih ya. Lulungga tadi peningah, betunang sayau bepangan. Betunang sayau bepangan. Namanya besi memunyi orang jadi mali. Kita ngagai peningah tu 258633. Hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam.
0: Malam Rubina. Sebut ngelalai ke nama?
4: Manang bebiau beraban ukai.
0: Manang.
4: Nya lemambang bebiau beraban.
0: Oh, ukai.
4: Ukai ga.
0: Ukai.
5: Lemambang bebiau beraban.

0: Ya, kita terus ngagai pendengar tu 258633 ya. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam hari ini tu. Kini ke pujung nada nyawut au. Kada nak ia ninga ke radio nya en ada ninga ku ngangau. Ya, kita nguji baru ngagai pendengar tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, selamat malam hari ini tu.
1: Halo.
0: Kakak Munyi nyawa jana.

0: Ya, kita terus ngagai Peningatu 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Betunang nya ukai tiang.
0: Betunang tiang ukai.
1: Ukai.
0: Ukai.
1: Okay. Au. Makasih.
0: Okay, sama-sama. Nguji ngagai siko dagi Peningau 258633. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Hari ini tak? Hello. Biar aku ngorak di ni. Ya, kita ngagai siko dagi Peningau 258634. Baru datang bentelah kita ke 9 tu. Nyuji ngagi peningat tu. Hello, selamat malam. Hello.
2: Hello.
0: Au, hari ni wai.
2: Hello.
0: Hello, ya.
2: Hello, selamat malam.
0: Oh, alu sebut dia. Ngelalai ke nama tu.
2: Okay, orang Bebiau Pengabang tu ke?
0: Bebiau Pengabang. Ukai.
2: Okay, okay.
0: Okay. Cikgu juan tu nah. Au. Okay. Terima kasih. Awal lagi macam baru cikgu. Ngagai cikgu lagi peningat kita ibu 258634. Hello, selamat malam.
3: Hello. Hari buka baru.
0: Hari buka baru. Aw, lalu sebut.
3: Nama mereka tinggi nak. Dia berpangan nak kejadian. Namanya. Okay, ngelalai kedua nak tahu sama ubinya.
0: Okay. Ukai.
3: Ukai. Ulak kurang ke?
0: Okey, terima kasih ya. Nguji ngagai ya siko lagi peninga kita. Hello, selamat malam.
4: Urak ke merampau bufangan.
0: Hello, hari ni tau?
4: Halo, hari betuang tu.
0: Hari betuang. Au, ngelalai ke nama tu dah?
4: Okey, ngelalai ke orang ke merampau bufangan ya.
0: Ukai. Nadai kawal orang ke merampau bufangan tu. Ukai. Ukai.
4: Okey.
0: Okey. Okey, terima kasih ya. Kita ngagai peningat tu. Wow, nanti nak muncul. Tinggal ke dulu meh. Antelah tu. Hello, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Hari Beska. Ini apa
0: cerita? Okey. Kalau antelah tu sebab dilalai tang, anda sebakar je lah yang lalai ke ya?
4: Ya. Orang dia ke bulan.
0: Dia ke bulan. Ukai. Ukai.
4: Tak kurang dulu nama sejam.
0: Okey, terima kasih ya. Ya. Subuh aku ingat ke tahun berapa bisi lalai telah tu tang lalai yang dak sebako semina saut ya sebako ya. Jadi kita ngagai peningat tu ya ke penudi tu au ba telah kita ke 9 tu. Hello, selamat malam.
5: Malam hari kena wiat.
0: Hari kena wiat nah.
5: Ukai ngabang ke pengabang bala YB-nya.
0: Ukai.
5: Okay. Okay. Terima kasih ya.
0: Okay. Sama-sama. Okay. Ya. Jadi lekak kaku dulu mas. Telah tu aw. Nanti tu ya siku kita peninga. Harap kemujur mas sekali tu. Hello. Selamat malam. Hello. Hari ni tu. Hello. Selamat malam. Hello.
6: Mau tengah
0: hello. Ada dengar aku ya. Aku tak dengar ya. Lekak ke dulu mentelah tu au. Ngagak kalau lama nanti nyemak kita tulis ke sawut yang lagi tahu sebut gak. Jadi kita ngagakan telah ke sekali tu. Entelah kita tik ke 11. Nen telah ke 11 tu bunyi tu au. Pukung manyik lalat nepan di bungkung kayu lensat. Awak ke bungkung kayu lensat ndak nemu berarat. Ke selalu rayap-rayap dengah tebiang tanah rarat, ndak kalau milih tempat alai nyengkubang. Empukung manyik lelang depan di bungkung kayu tapang, awak ke bungkung kayu tapang, ndak temu jelu beruang, ke selalu riga-rigang, niti dan tapang jarang, milih alai selalu merunsai ke madu idang. Nyamunya lalai ya. Jadi menua ya, di pasar alai kita ngalu membeli barang, di rumah panjai kadang bisik, kadang nadai. Ulu lunggok selalu nyebut aku Anang Ngano. Selalu nyebut aku Anang Ngano. Kita berarti kebaru lalai yang telah tu. empukuang manyik lalat nepan di bungkuang kayu lensat. Awak ke bungkuang kayu lensat ndak temu menaran ke selalu rayap-rayap nengah tebiang tanah rarat ndak kalau milih tempat alai nyengkubang. Empukuang manyik lelang nepan di bungkuang kayu tapang. Awak ke bungkuang kayu tapang ndak temu jelu beruang. Ke selalu riga-rigang, niti dan tapang jarang milih alai selalu merunsai ke madu idang. Jadi menuaya di pasar alai kita ngalu beli barang di rumah panjai kadang bisi kadang nadai. Ulu lunggok selalu nyebut aku Anang Ngano. Selalu nyebut aku Anang Ngano. Ha, kita terus ngagai peningat tu 258633 ya. Hello, selamat malam.
6: Hello, selamat malam.
0: Ah, okay. Thomas, ngalai ke nama?
6: Ya. Kambut, baju kambut tusuk rindu.
0: Oh, nyak, betul. Baju kambut tusuk
6: tusu
0: orang rindu. Okay, terima kasih.
6: Ya, sama.
0: Ya, oh. Ya, yang tadi udah mujur di sambar ke Thomas, ngalai ke baju kambut tusuk orang rindu. Ya. Lalu, Siti Gintelah hari usup akun malam tu. Padam bilun gi sida apain duun di bakun da kalau ndur bilun sangkai. Tempuan ruai gi sida apai kiai anyai di serikai. Da kalau diancau ketikai nadai temuai datai pulai ari. Jadi menuaya di serakok punjong temudak. Da kalau ndur bumai di tinting madang kemidiang. Nyau liau-liau pancar api. Ulu lunggok goreng sarang kemusu. Goreng sarang kemusu. Berarti kebaru padang bilun gi sida apain duun di bakun da kalau ndur bilun sangkai tempuan ruai gi sida apai kiai ayai di serikai da kalau di ancau ketikai nadai temuai datai pulai ari. Jadi menuaya di serakok punjong temuda da kalau ndur bumai di tinting padang kemidiang nyau liau-liau pancar api. Ulu lunggok goreng sarang kemusu. Goreng sarang kemusu. Ya, kita terus ngagai peningat tu. 258633. Hello, selamat malam.
7: Selamat malam, Baru.
0: Au, okay, Mak Ping, lalai kah?
7: Kening orang langsung.
0: Kening orang langsung. Au, betulnya?
7: Ya.
0: Okay, terima kasih.
7: Terima kasih ya.
0: Kening orang langsung. Nyentuk namanya lalai nah.

0: Ya kita terus ngagen telah ke sekali itu hari usup akun buah lampawong labuah ditatai entap landuang lalu ke dijapai bujang lempuang ngau penyungai jari ujung wanang nuan ngambiknya suli karung kerubung labanya tau ngasuh nuan rimpi mabuang pumpuang mudik kesaduang mandai langkang buah petai labuh di tanah entap landai lalu kok diambil jengayang bujang besai ngau cungai jari landai wanang nuang ngambiknya suli tangkai mengandai labanya tau ngasuh nuang lesi mabuan sulai nyerumbok lemai ngerambang petang. Jadi menua ya ditinting tayang-tayang munyi rudiang bunso bubut ditatai rangai-rangai munyi engkerurai kena tiup. Ulu lungga sabat naruah puak tepuk diraga. Diraga sabat naruah puak tepuk diraga. Ku berarti amat kita berarti kebaru. Buah lampawang labuah ditatai entap landuang. Lalu kak dicapai bujang lempuang ngau penyungai jari ujung. Wanang nuan ngambiknya suli karung kerubung. Labanya tau ngasuh nuan rimpi mabuang. Pumpuang mudik ke saduang mandai langkang. Buah petai labuah ditatai entap landai. Lalu kak diambik jengayang bujang besai ngau cungai jari landai. Wanang nuan ngambiknya suli tangkai mengandai. Labanya tau ngasuh nuan lesi mabuan sulai nyerumbak lemai ngerambang petang. Jadi menua ya ditinting tayang-tayang munyi rudiang bunsu bubut ditatai rangai-rangai munyi ngkerurai kena tiup. Ulu lungga sabat naruah puak tepuk di raga. Sabat naruah puak tepuk di raga. Ya kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Hello. Hello, selamat malam. Pelabaku ya dengar ke radio. Nyalain nak dengar lebaku ngagam. Tapi kita dengar radio. Radio Dudi mimin hari buat telefon tau. Ya kita nguji ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Bersuka Kati Kelulunga dari Bersuka.
0: Kalau luar tadi, au. Sabat naruh puak tepuk di raga.
1: Sabat ukai jerat.
0: Hah, kata kah?
1: Sabat ukai jerat.
0: Ukai.
1: Kata
0: ukai, au.
1: Kujuan yang belum kerak, ubah tu.
0: Hah, kata kah?
1: Kujuan yang belum kerak, belum kerak, nak?
0: Ukai, ukai. Bukan pelawak. Ukai.
1: Ukai, awalnya jauh.
0: Okey, terima kasih. Ya, tinggal 9 minit lagi awak kita ikut pukul 9 malam.

0: setelah kita ke 9 tadi pun lalu bedau uliah di gigak kita. Nanti kita nemu tulis ke Saud ya. Tahu sebut ke dia tu ya. Kita terus ngagai peningat tu Badun 8634. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru peska, Udi baru suka.
0: Nih,
1: setelah kulat tumbuh ya.
0: Katika?
1: Kulat.
0: Kulat nama dah. Sabat.
1: Kulat tumbuh.
0: Sabatnya kulat, danya naruh puak tepu diraga.
1: Kulat tumbuh.
0: Kulat tumbuh, ukai. Ukai kulat tumbuh.
1: Kulat tumbuh.
0: Bisik nama kulat tu.
1: Kulat nyumbuh.
0: Kulat nyumbuh, ukai. Ukai. Terima kasih. Kita terus ngagai peningat tu 258633 ya. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam. Baru ningan telah aku tu sasih tu. Baru tanya aku tu.
0: Rugi nuan, tinggal nuan.
2: Ya, aku berasa minyak aku sih nunggu mimi lulu nggak ada deh.
0: Apa ane? Aau.
2: Nggak ada kekulat nama. Kati kulu nggak ada.
0: Sabatnya teri kulat naruh puak di naruh puak tepuk di raga.
2: Kulat ibu anak tahu dempak.
0: Nasib nana. Betul ya, Sebastian. Kalaikah kulat ibu anak tahu di empok. Terima kasih. Hanya tadi pinggang lalaikah kulat ibu anak tahu di empok. Yang tadi yang telah ke penudi di kirim ke Usup akun dari sungai Arang, Selangau ya. Jadi itu kenudi pelebakun telah dilalai kaku ke malam tu. Jadi telah ke sekali itu munyi tu ya. Jadi situ telah dari usup akun dan muja di gigak kita tadi. Telah kita itu ke 9. Lalu tu telah ke penudi. Telah ke penudi munyi tu Raja Ribai datai tamak. Engkau datai tamak bagadai-gadai, pulai merejuk ndak bapai, ndak bindai, lapan udah diburu aki mana matai, berlupah ke kerupa upiah ni buang tuai. Jadi menua ya, subak bisik selalu dipedak, dia tu jarang, lapan udah tinggal ubah dunia mansang baru. Ulu lunggak, tai kerak bertugung tau ke, mai palak belau. Kumai tak berarti ke baru, Raja Ribai datai tamak bagadai-gadai, pulai merejuk ndak bapai ndak bindai, laban udah diburu aki mana matai, berupah ke kerupa upih ni buang tuai. Jadi menua ya, subak bisik selalu dipedak, dia tu jarang, laban udah tinggal ubah dunia mansang baru. Ulu lunggak tai kerak bertugung tau ke mai palak belau. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam baru.
0: Okey, Sebastian, lalai ke nama?
2: Ait, ukai ait timba pelau ikini.
0: Kata kau dah. Ait nama?
2: Ait ke timba apa pelau?
0: Ait ke timba apa pelau? Ait timba. Luang nak ke mai pala belau entar dah. Betul punya. Ai timba bak perau.
2: Bak perau.
0: Okey, terima kasih. Hanya tadi peningah sudah muncul dia temu Sebastian baru ngelalai ke ai timba bak perau. Jadi untuk peningat tu mah nak program kan telah kita ke sekali itu. Terima kasih ngagai semua kita bertemu baru lebuh maya bukai lalu ngagai telah kita ke bedau sempat di baca tak ke dikeluar kaku ke sekali itu kita ngau nak kuliah ngeluar ke lebuh maya ke bukai ya. Jadi dalam lagi pukul 9 malam kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Ya, ninggal ke kita engau lagu tu ngerti kita ke bertemu baru.

anak isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 28 Rebulan 6 dalam tahun 1994, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru, Mita Cake House Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawal tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Sui Guan. Kedai bakery tu ianya pampang ketiga Mita Cake House di Kuching, tbc nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah rinya Mita Cake House mega bising dia ke servis ngaga kia ari pengada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House Jong Ted Hin Mada sidau dah lama masuk ba industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya ba Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai Bak King Center dibuka nintiang hari melabur pukul 8 pagi nyentuak ke 10 malam. Pampang baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangkup peminta guna hari Mensia Mayuah di Majak Nambah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu Ari Anderson Ngalai ya. Di kena ngapun ke awak pamerina malam kita di YFM. Malam hari Minggu ke malam tu ya. 28 hari bulan 6 2026. Kalau malam tu kita bergulai dengan waku Sam selama 3 jam atau lagi peninggal. Terima kasih kita ke milih YFM jadi ke pemerindang kita ke malam tu. Kalau nak maka selama bertusun pemerina malam nintiang hari Minggu 9:30 malam tu lagi kita dekat mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke dikeluar ke Monica Midi. 10 malam labur ke berita malam. 10:15 minit malam kita mendiang ke program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Lalu bak jam ke penuri lagi bergulai program lagu-lagu country and western ke lagu-lagu oldies. Okey, hanya ke tusun atau ke rintai segmen pemerintah malam ke malam tau. Okey, jadi bedah kita mendiang ke Aku Boleh Penampak 9:30 malam tau. Kita berperindahan dulu dengan dua buah lagu. Lagu kedua tu Ari Abang Kaya, Bisik Undang Selepak Batu, ditangkan ke lagu Ari Lucy M. Lagi ya.

menyadai dalam Kristus semua. Begulai baru berarti kesiti agi cerita kesaksian dalam program Aku Boleh Penampak. Terima kasih kita ngagai apai di surga. Terima kasih Tuhan. Laban kesekali itu ngau peluang tu kita agi boleh bertemu agi boleh berarti ninga cerita bukai bak program Aku Boleh Penampak. Siti program tindang diungkup ke ngagai peningat ti rindu ke cerita kerja aja Tuhan tau ke cerita kesaksian. Lalu ngotok mega program Aku Boleh Penampak tu endang dikeluar ke nintiang hari Minggu. Bala menyadi dalam Kristus semua. Utai kedikumbai orang jayau. Utai kedikumbai orang jayau. Ukai utai kebaru didinga kitai. Ukai utai kebaru didinga kitai. Mayuh anak mensia tesat, ketegal pengerindu kengelui ari akal enggau pikir. Ketegal pengerindu dekat ngempu, siku-siku orang nyadi ke laki, nyadi ke bini, tau ke nyadi ke sulu. Nyak tek suah ngasuah, nyak ke suah ngasuah, mensia tu tesat. Lalu yak dijayau megak, bebalik nyadi mensia ke senurut serta tuyuk. Kesaksian tau ke cerita ketika dikunci kaku berprogram Aku Boleh Penampak sekali tu. Bisi benar berkait ngau cerita jayau tau ke ubat. Dikena nguliah ke siku-siku mensia tidi kerindu. Lalu cerita tu dikunci ke siku induk. Cerita tu dikunci ke siku induk. Lalu induk tu semina dekat dikangau ke ngau nama Lona. Lona ukai nama amai. Lona ukai nama amai. Jadi Lona tu siku induk ke bisik pengerinduk ngagai siku lelaki ti dikangau ke yangau nama Joni. Jadi Lona seduai Joni tu tadi, Lona seduai Joni tu kebenarnya berbakiah. Seduai tu berbakiah tang ukai nanggam pengerindu. Lalu Joni tu siku lelaki kemana benar? Siku lelaki kemana benar? Ukai semina mana gamal tang muka mana? Mana ulah mana perangai? Lalu ia tu siku lelaki kemana mega amat ngolona? Ia mega lelaki kemana amat ngolona? Tang Joni tu nadai kalak madah kediri sekali ke? Ia tu bisi ati ke Lona? Ia nadai kelak madah ke diri. Bisi ati ke Lona. Tang sedua ia tu tau dikumbai bakiah rapat. Nyadinya meh ngasuh Lona tu tadi ngasai ke diri kitang-kitang. Sedua ia berbakiah rapat. Lalu ia megak nang seminak kak ke Juni tu ajak. Tang Juni nadai madah ke diri kak kia tau kendak. Juni magan adai madah ke diri sedua ya tu berpangan bersulu laban sedua ya semina berbaki haja tambah hagi Lona tu endang kerana mai ke Juni nadai kak kelaki bukai semina dekat ke Juni lalu yang gai Juni tu di empu induk bukai. Lona tu ngai Juni di empu induk bukai. Jadi Lona tu kebenarnya kitai dayak keendang megai pengarap Kristian. Tang Lona tu endak tentu ngemeran ke ajar Kristian. Tambah megak sidak sebilik ngau kaban belayan sidak Lona tu mayuh semina atas nama ajak ke masuk Kristian. Kristian tang agi mayuh nitiah kecara lama iban bak penghidup. Tang bebidang ngau Juni. Bebidang ngau Juni laban Juni tu siko lelaki kendang datai ari ruang bilik tinggi meran ke ajar Kristian. Tambah megak apai Juni tu siko ari urang kemantuk pengawak bak gereja. Siko ari urang tik ngemerat ke pengawak bak gereja lalu
mantu pengawak bak gereja. Tau disebut meh kitai pengarap june tu bak Kristian endang kuat. Jadi pulai ngagai cerita pengeran ati Luna tu tadi. Ketegal pengeran ati ke june. Luna tu nyau tesat jalai nyau buta ati, buta mata. Laban pengerindu ngau pengeran ya ke june. Ketegal yang gai lenyau june. Ketegal yang gai medak june jadi ke induk bukai. Dia Luna begigak ke beliau. Ia begigak ke beliau, dikena nyayau, dikena ngubat, dikena ngalih ke ati june. Nyambik ke june tok madah kediri kak kia, keran kia. Mayanya Luna bisi dipadah ke kaban dia sikuk. Bisi sikuk. Beliau tungak ke tengah menua Sarawak, landia nyatuk urang jadi. Lebut Luna tok ningap kaban dia madah ke bisik. Siku beliau tungak ke tengah menua Sarawak, landik nyatuk orang jadi. Sanggup megak Luna tu ngelawak, ngegendur beliaunya. Lalu dibaik ya gambar seduaya june. Diasuh ya adu ke beliaunya. Baik megak utai bukai ke dipinta beliaunya dikena nyatuk seduaya june tu tadi. Jadi udah pulai hari beliaunya. Udah pengawak Luna ya kedekak nyayau ngobat june tu bak beliaunya tadi. Luna tu endang nganti june berbalik ati. Ya nganti june madah ke pengeran pengerinduk ngagaya. Nganti senganti tang june tu lalu endak ke madah ke diri dekak ke ya. Nadai ga june tu berbalik. Lalu utai kenyalai nyadi maya tu ianya june tu ukai seminak nak berbunyi tang june tu sakit. June sakit ia madah kediri pedih tubuh, ia madah kediri pedih isi. Lalu sakit ko ya. Jadi medak june tu bekenyak, medak june tu nadai madah kediri rindu tang ngujuang kaya sakit. Dia Luna tu lalu bertemu baru ngau beliau endur ia bertemu. Ia bertemu baru ngau beliau endur ia tingatur nguji nyayau, nguji ngubat june tu tadi. Lalu lebuhnya beliau tu lalu nenuang ia lalu medak nama utai kenyati bak june tu tadi. Jadi lebuh ia medak june tu baru ia madah ke kuasa jayau, kuasa pemetang ke dianjung ia nak boleh tembus, nak boleh masuk ngagai tubuh june itu tadi. Kebuah pihak laban june itu kuat semangat ku ya. Semangat june itu kuat. June itu nadai dindiang tubuh tang ia kuat semiang. June itu kuat semiang nyak meh kenyadi dindiang tubuh june itu tadi. Jadi lebuh Luna berkongsi ke cerita tu buat program Aku Boleh Penampak. Ia madah ke sembiang Rosary, ti nyelamat ke Joni, ari kuasa pemetang ke dikena nguji nyayau, nguji ngubat ia. Joni tu endang bersembiang Rosary dinteng hari. Lalu sembiang nyak ti ngibun ia, kenyadi dindiang bulu ia. Nyelamat ke Joni. Lalu lebuh Luna berkongsi ke cerita tu, ia endang ukai Luna ke Subak. Ia ukai Luna ke Subak. Ukai Luna ke sanggup nyayau lelaki tadi kerinduk ke ia. Lebuh buta laban pengerinduk. Tang dia tu Luna udah amai-amai siku mensia, siku kitai Kristian kita daya tingemeran ke ajar engau pengarap Kristian. Luna megak dia tu bersemiang Rosary ninteng hari. Kok ia tajak pencerita ke dikunsi ditusi atau udah nyadi kurang lebih 10 tahun ke udah. Lalu ia ngau june megak nyentuk ke dia tu nadai nama-nama agi bebakia baka Subak baka sebedau tu. Tang dia tu laban pengarap
Kristian. Ngau ajar Kristian udah tinggi agi ari penemu jai kesuah ngasut ia tersat. Kesuah ngasuh ia tersat. Lona ulen nerima semuanya. Lona nerima ia ngau juni tu nadai nasib. Lona nerima siapa-siapa ajak diberi Tuhan ke ya. Lalu Lona nerima nanti jemak ke juni tu bisi ungkup induk bukai bak penghidup ya. Nyami cerita kedikunsi kebab program aku boleh penampak ke sekali tu pemesai kuasa semia rosri kenyadi bak siku-siku kita ti amat arap ke Tuhan kau pengarap semia rosri ti nyelamat ke kita lalu ari pengarap ketegut megak kita endak tesat dibai kuasa pemetang. Cerita kesaksian ketau benar nyadi keajar kita. Kelebih lagi, kita kesama megai pengarap Kristin. Ngujung ke program aku boleh penampak ke sekali tu, mayu cerita ketau dikunsi ke kita bahawa program tu, ketau benar merik seliang penampak, ngage bala menyadik kita ke bukai. Nyalai, bala menyadik. Anjung me cerita kepada kita ngage inbox page Facebook. Aku boleh penampak. Bertemu baru bak cerita kesaksian kebukai. Jadi meh saksi Tuhan.

Okey, hanya tadi peningah kita baru dah mendiang ke program aku boleh nampak program ke dikeluar ke Monica Midi ya. Jadi pukul 10 malam tu lagi kita boleh ningah ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Ya, lagi berperintang ngau dua buah lagu. Berdau kita mendiang ke berita malam pukul 10 malam tu lagi.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Selamat malam peningah. Di atas kami nabur ke berita malam. Langgur ngagak jalai baru ba ranobat matang ditetap ke endak engkeman di pejalai ke. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusuf madah ketuk berindi ari penanggul utiliti dalam tanah ba kandang durnya. Nanti semak di pejalai terdekat mungkur pengawak mindah ke batang paya besai kabel karan ngau utiliti bukai kalai tu dekat merik empas di besai ngakai projek tu. Ia madah ke JKR Megah dekat nyedia ke langkar teknikal baru ngau pejalai ke pansi ati sili agi nyengkaum ba roundabout Abang Kipali semak Spital Normah Kuching. Atur tu dikena ngigak cara ke madu mana kena mutar ke penanggul jalai berskut. Yang madah ke sebarang ubah patut digagak ngau silia laban enti dekat muai roundaboutnya ngau nadai perambu nya semina dekat ngasuh ndur bukai megak berskut. Yang maksud ke jakunya maya ke ditanya pengarang berita di Kuching. Raban orang induk di menua pesisir dipinta ngerebut peluang ba pengawak dagang latih ngau lon TBC disedia ke Majlis Amanah Rakyat Mara. Tu dikena negap ke ekonomi ruang bilik ngau ngangkat ke tikas penghidup. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngau kanan menua Dato' Rubiah Wang madah ke raban orang induk di menua pesisir bisik potensi besai mujur nyadi orang dagang enti nguna penuh ekosistem pengawak dagang tidak sedia ke Mara. Tunjung kaum latih kaunseling ngulih ke stipiket ngau sandi yang penemu. Ia maksud ke jakunya maya nutup program ngelati ke Raban Orindo ngau Komuniti Mara 2026 ke diatur ba Dewan Masyarakat Londo. Ba pengerami ke sama Mara bisa nyuak ke surat offer grant serta bantu pelajar Yayasan Mara ngakai 44 ekonomi sekolah SK Sebandi. Kampung Sebat Dayak Diato ngasai ke empas pemansang infrastruktur di mana haki sepengudah sistem parit di pejalai ke timucur ngurang ke penusah bah kenyau 2 tahun keudah. Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Dato Azizul Anwar Adnan madah ke pemujurnya ngayan ke pemansang tidi langgur ngau berurun ulih ngangkat ke penglikun ngau penglantang rakyat. Temegak ngujung ke jalai alun ba kandang menuanya nyadi jalai alternatif. Ia maksud ke jakunya ba program Ari Gawai Kampung Sebat Dayak di Lundu. Bahawa pengeraminya ia bisa madah ke agih belanja RM150,000 kena berjalan ke projek nyerorek padang futsal Kampung Sebat Dayak. 79 ekor orang bisa ngau masuk buat program merik darah ke diatur Parti Demokratik Progresif PDP Pampang Semalaju di Bintulu Sarito tadi. Tuai Pemuda Kebangsaan PDP Yeh Feng Hee madah ke programnya ukai seminak mantau nangku peminta ngau guna darah haja tang rapid ke kawal antara parti ngau rakyat. Ia nyemata madah ke pemuda PDP dekat majak ngatur mayu macam program servis komuniti dikena meransang raban biak ngau ngambil bagi ba pengawal ngemansang keraban bangsa. Program ngena sawup gereja Tuhan penyebaran dunia Bintulu tu diatur kena mantau nambah ke stok darah ba Spital Bintulu. Nak nabur ke berita malam, jadi berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching lalu di

0: tak diatur belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: World Cup 2026. Hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Round of 32. South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
2: Kami, Lori Langgita, Nintiang Ari, bermacam lagu.

Okey, merenang kita ngau lagu dari Heli Pelakon ke malam tau ya. Terima kasih kita ke agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Kalau nangkan kata lagi program ke dikeluar ke bawah segmen pemerintah malam nanti yang malam hari Minggu. Kalau kita dekat mendiang ke program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Pini Ribun. Lalu pak jam ke penuri berengkah hari pukul 11 malam tau lagi. Kita berperindah dengan lagu-lagu country and western atau ke lagu-lagu oldies ke peringkat jam 11 malam tu lagi ya. Okey, jadi dia tu kita sama mendiang ke dulu program Pelasar Jurai ke malam tu.

0: Gari ke bisik dalam bemarinya enti yang agak boleh dikena. Enti kita nyunak kena ya. Kira ke beri kurang lah. Artinya utai ke bak rumah katanya tadi nak terlalu mayuh. Utai kena diguna. Jadi nama kebaik kita berpun dari penghidup minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke uliah diguna lalu berarti ke utai ti uliah mai pemanah ngagai ruang bilik kita.
1: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: suah kita ninga konsep minimalis bersangkut paut ngau desain dalam rumah, music tau ke penampilan siko-siko orang. Kebenarnya, ukai semutiknya minimalis mega boleh diambil nyadi ke gaya penghidup kita mensia. Gaya penghidup minimalis mayuh dipraktik ke orang Jepun, ke alai leka jakuk less is more, sigik perkara ti dikemerat ke sida. Bak tengah-tengah peneras pemansang teknologi kemaya ari, penghidup mensia majak kompleks serta materialistik. Ke alai konsep penghidup minimalis majak dikerinduk ke berindi ari ia ti ulih merik mayuh macam penguntung tau ke penglebih dalam penghidup. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu, perkara tu dekat dipejurai ke kita ngau silih agi bak topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental. Terus begulenggo kami di YFM nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Bertemu baru kita ke minggu tok bala peninga. Begulenggo aku bak program pelasa jurai 6.35. Terima kasih ngagai semua kita kena lejo keseruran begulenggo kami nak kalak tinggal ninga ke program pelasa jurai. Puji Tuhan, aku boleh datang baru begulenggo kita ke tengah pemanah Tuhan bak penghidup kita. Lalu aku megak percaya Tuhan megak manah bak penghidup kita semua. Baka selama baka bak program-program kita ke udah. Keminggu tu aku sekali lagi ngelalu ketemuai menam kita bak program pelasa jurai 6.35. Ti ulih ratai tu udah petungak mua ngau aku. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Tony Mayer. Shalom Pastor, terima kasih nama berita.
1: Terima kasih baka selama munyi kenuannya tadi. Nuan ulih nangau ke kelebih lagi baka ke sarito ianya kita ulih. Bapak Pelasa Jurai 6.35 tu, jadi aku meri terima kasih ya. Lalu Tuhan merkat kita semua. Lalu aku percaya mega Tuhan merkat kanuan mega Puan Penny.
0: Ya, amin Pastor. Hanya dinyak meh teka dikerindu, teka dikarap ke kita hari bala peninga kita ni Pastor. Semua kita hanuan ngaku bala peninga ngembuan berita kemana. Lalu sarito kita berterima kasih lepas kita agi uliah begulai ngau kami buat program Pelasa Jurai.
1: Ya, nang sigamat nya mes sampai kita nya mau terdekat kita percaya Tuhan semampai ngau kita lalu merkat kita semua dalam setiap utai ke kerja kita lalu setiap utai ke didinga kita mega.
0: Ya, terima kasih Pastor Tony kau dah boleh ngau kita lalu bala peninga sekali lagi aku ngelalu ke semua kita kelebih lagi kita ke nyangka baru boleh ngau kami buat program Pelasa Jurai 6.35. Terima kasih ya sarito kita udah milih kami di YFM nyari ke radio pemerintah ngau pengeramai penemu kita. Hanya di Saritok Pastor topik tik dekat di pejurai tik dekat di kenang tua bak program pelasa jurai ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental. Nanti kita berarti ketok de Pastor dalam beberapa tahun ke udah gaya penghidup minimalis majak dikerinduk ke sidak tik dekat ngigak pengelantang bak tengah-tengah penghidup moden ti kelalu mayuh pengiruh ngau perkara tu ngau perkaranya. Lalu gaya penghidup minimalis tu dikumai kita penghidup ti sederhana atau ke moderate ko kita ti fokus ngagai perkara ti amat berguna serta ngurang ke semua utai ke nak patut. Hanya tadi erti minimalisnya Pastor nah. Ti dalam rumah konsep minimalis tu simple. Ianya kita tu tadi ngemuan kurang barang kau lihat di pedak kita, barang ke material kau lihat di pedak kita buat rumah. Lalu bak orang ke milih konsep minimalis tu nada lagi untuk kita berarti ke rumah sidak ya sekut ke tegak perabot yang kau barang-barang bukai ke ulih nyekut ke tiap sukut rumah sidak ya. Atanya pihak anak saruh penemu laban tu ukai reti sidak tu tadi hidup suntuk atau kena ada yang ngemuan nama-nama. Tangnya kebenar sitik pemutus sitik penuh ngau kesedaran kena merik awak ngagai perkara kebisik value kebisik pengelantang serta reti ke amat-amat besar dalam penghidup orang ke milih penghidup minimalis tu. Indah bisik sekedar seminat nyimpan barang ke diguna ninti yang hari aja. Nyari tu dia Pastor. Entik bak penemu nuan tu Pastor. Nama pengelebih tau ke penguntung kita ngemeran ke gaya hidup minimalis ke bakat tu Pastor.
1: Ya, terima kasih. Jadi, teka disebut nonnya tadi, ngenang ke minimalis tu ianya, penghidup di sedang-sedang atau ke penghidup ke sederhana. Jadi, utai ke paling berguna dalam penghidup kita ianya, berkini kita ngatur pendiau kita, lalu kita mesti bisi Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu sekali lagi, aku meri terima kasih Puan Penny, ngau utai ke disebut nonnya tadi. Ya, nanti kita berarti ke kebendal ya, gaya penghidup minimalis. To sekena amat ngau ajal kita orang Kristian te ngemerat ke cara penghidup di sederhana atau ke sedang-sedang ko kita nyau, serta kita mega berterima kasih ya ngau utai ti di kemisi diri ukai ngau cara ti beruman baban kita hidup badunya to laban kita hidup badunya to ukai sari dua lalu bisi mega ditulis bak dalam 1 Timotius 6 genteran ke-6 ngagai ke-8 ti ngemerat ke pemesai reti kita puas hati. Ngau nama utai tidak kemisi diri, ukai ketegal pengamuk kita. Tau ka pengingin tidak ka kaya raja tang merniang ngagai Tuhan. Dan sekali lagi aku nyebut pola peningah nang kita saru, nari salah gak kita bisi kembuan reta pengaya, badunya tu nari salah. Tang utai kebeguna, ianya kita mesti fokus ngagai Allah Ta'ala ti ngagak kita, lalu ya meh ti merik kita dalam semua tai. Lalu pihak mega baka ti ditulis dalam Filipi mega kita medak pa Filipi 2 genteran ketujuh ti nyebut senantang ngembuan ati ti baru serta ngasi kalah tala hidup ngecara ti umas ya taukah sedang-sedang ya taukah sederhana kesalu didinga kita yang pihak Puan Penny manangka pemaruh hati baka Kristus ti ngelengkak ke semua lalu ngagak diri baka mensiat ada ke dunia tu sebagai mensia 100%. Dia kita mendak pemaruh hati Tuhan tu lebuah yang datai ke dunia tu. Ia nak nunjuk kianya super power tang ia nunjuk ke ia ngemuan hati ti baruah ada ke dunia tu. Lalu nanti kita berhati ke perkara tu mayuh amat penglebih taukah penguntung lebuah cara penghidup minimalis tu dikemerat ke kita. Siti pemanah tau ka penguntung ka diulih kita ianya kita nak mandiang ke diri ngau orang bukai hanya penguntungnya laban kita ukai fokus ke betapat ukai fokus ngau materialistik tau ke barang-barang ke depada kita tang kita fokus ngagai Allah Ta'ala tipun semua tai lebuh kita ngemeran ke penghidup minimalis tu dia kita ngetu mandiang ka nama utai titik misi ngau orang bukai. Lalu nanti cara penghidup ke bakat tu konsisten. Kita dekat ngasai kar. Kita nya tadi kini ku kita nya merdeka kita dalam kehidupan kita dalam titik misi kita utai titik kemuan kita. Laban kita selalu ngasai kar kita puas hati ngau utai titik misi kar kita Puan Penny. Oh, pihak mega lebuah kita hidup minimalis tu mega. Nadai lagi kita irau ke perkara-perkara kebukai ganda tentu penting kanyadi ngelingi penghidup kita. Laban lebuah kita hidup sederhana dia kita jauh kita dekat ngerja utai ke nak patut utai ke nak dasuah lalu utai ke salah dari segi undang-undang buat dunia atau ke buat perintah Tuhan di dalam buah kudus. Jadi itu cukup mana ke pengerai rundiang kita megak dalam mental kita kita ukai fokus ngau barang-barang ngau ukai fokus ngau pengaya kita tang kita fokus ngau Tuhan. Nama kebaik pihak laban Nuhan ngau aku tu tadi dekat dilatih seminak fokus ngagai perkara ti amat amat patut dipikir ke kita ini ya. Lalu nak ibuah kiruah berundiang ke perkara-perkara kebukai ti nadai kawa ngau kita. Laban selalu ya munyi aku selalu ku nyebut tetuk mensia tu selalu bertapat. Nanti orang bisik handphone baru ya kak bisik handphone baru nanti ya bisik kereta baru ya kak mega bisik kereta baru nanti salah nanti kita mampu selalu aku nyebut tanya tak anda ngasuh tu jadi tapi yang anda ngasuh tu ngasuh rundi yang kita tanya tadi mental kita tanya tadi nyolari hari gaya penghidup kita lalu kerimpai harinya mega orang nanti ngemeran ke penghidup minimalis tu mega dekat gerai bak perkara duit Puan Penny laban nama kebuah ya gerai secara duit laban ya nak petapat laban ya nak nak berundi yang ke material aja tapi yang berundi yang ke penghidup ya tau ke masa tekat datai nyata ke perundi yang ke selalu cukup dalam penghidup setiap ikut orang nyak kebuah kita medak nanti kita orang ke gawak company orang ke gawak perintah sedak ya patut berundi yang lalu ngatur ke pincin sedak ya kini KWSP sedak ya awak ke utainya uliah datai ke sidaya tuai mega sidaya tetap bisik duit ke belanja. Jadi ba minimalis tu mega nyak sitik cara untuk kita berkelimat awak ke kita datai ke tuai mega kita cukup belanja. Lalu gaya penghidup minimalis tu uliah nyawah ke kita ari ngembuan pengirau tau ke asai ati tidak nyamai. Lebuah kita nyau berutang tau ke ngembuan kelalu mayu barang tidak diguna. Artinya bak slip gaji kita nyu penuh kita berunding ke bayau ketuk bayau ke nyak nyak siti utai ke nak mana kelebih agak agak penghidup kita orang Kristian ti penuh kita tancang utang tang kita patut ngurus ya ngadu kia ngocara kebetul ngau sederhana ngau kita nemu merambu lalu nguna pejalai duit ngau nakak pemanah ke diguna penghidup kita do diari lah munyi kakunya tadi ngagai kita ke udah pincin kini do diari lah nyak meh tadi ya sekedar pengelbih tau ke pemanah lebuah kita ngemeran ke gaya penghidup minimalis. Ingat anang pomo namarti pomo anang nangi kederimpu nak ampit tang urus penghidup kita ngau jelannya nitiah ka atu Allah Taala bak ruang bilik kita tau ka penghidup kita kagi bujang kini kita patut berarti ikut tetok kelak ninga
0: ya ke okay, hanya tadi cukup mayu penguntung tok ka pengelebih lebuah nuan ngau aku milih cara penghidup minimalis yang nang amat amunyi ko pastornya tadi kait gati ko pastor dengan nuan nyebut apa slip gaji kitanya anang lalu mayuah diputung kena kita berbayar ketuk kena kita berbayar kena labantik kita kelalu medak mayu hutai diputung muak ke kanan slip gaji kitanya tadi makanan tu cun jadi pasta.
1: Ya laban dia tahu ngasuh kita kini kok kita ngasuh belanja kita nak cukup datai ke mayan dua kita terima gaji baru
0: ya nyak mega oleh ngasuh kita nyak tadi begini ke runiang kita itu suat me runiang kita mendak te kelalu mayu berbayar ketok berbayar kenya nah
1: ya tu suat lalu nyak pulai ka kita nyak mental kita nyak terganggu dalam setiap penghidup kita yang ngerja pengawak di UPS kini tau ke ba dini dini alai kita gawak
0: ya sama-sama diperhati ke kita bala peninga ya ukai retinya tadi kita nak ulih bisik utainya ulih hatang anang kelalu mayu anang kelalu mayu kita ngumpul utainya tadi cukup mah hantik utainya bisik dikena tua nah anang anang hingga kelalu lebih minyak tadi deh. Okey terima kasih pastor ke saud nuannya tadi jadi bala peninga kita agi bergolenggo kami bawa program pelasa jurai 635 sari tu kita berjurai ke topik penghidup minimalis ngau pengelantang mentor agi bergolenggo aku di studio Reverend Pastor Tony Meyer atau sebenarnya kami dua yang nampung jurai kita tu ke ujung agi bala peninga aku ngemaik kita hanya tu dulu lalu udah kita ngangkat ke sitik lagu kita boleh ngol kami baru bawa program Pelasa Jurai 6.3

0: pagi boleh dengan kami Bapak Program Pelasa Jurai 635. Hari itu kita berjurai ke topik penghidup minimalis ngau pengelantang aminta. Hari boleh dengan aku bunyi ke aku Bapak tadi Reverend Pastor Tony Meyer. Apa boleh dengan kita berjurai ke perkara atau ke berjurai ke topik ke udah diangkat kita. Jadi Pastor tuan nampung baru jurai tuah sebenar kita ngangkat ke sitik lagu tadi panyai mega sawut nuan ba perkara atau ke nama pengelebih atau ke penguntung ke diulih kita lebuh kita nya tadi ngemeran ke penghidup minimalis tu. Tua pulai baru ngagai pun ranau tua pastor jadi bak pun pemuka jaku tadi aku bisi megat nyebut gaya penghidup minimalis tu tadi aku mayuh dipraktik ke di menua Jepun. Fumio Sasaki, psycho editor ke nulis book Goodbye Things, The New Japanese Minimalism dalam tahun 2017. Jadi ko Fumio Sasaki bab ke ditulis ianya, ia madah ke transformasi atau ke ubah gaya penghidup ari maksima ngagai minimalis ianya pengawa kita kemuai barang-barang ke nak diguna lalu kita puas hati ngau mimin reta tengkira ke dikemisi serta beruning ngau dalam sebedau ngagak sebarang pemutus dekat meli nama-nama barang baru. Hanya utaika ditulis Fumio Sasaki bak bub ke dikeluarkan ia bak tahun 2017 subah. Nyadi tok pastor, enti bak penemu nuan tok deh. Nama perkara ke patut diperunding serta dikerja orang ti dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tok.
1: Ya, terima kasih ya ke Taika ditanya nuannya tadi Puan Penny. Tu sekedar perkara ti uliah diperhati ke bak sida ti deka ngemun ke gaya penghidup minimalis tu tadi. Awak ke kita nak terpejuah tau ke lebih ya tau ke ianya bak setiap Taika dibeli kita kini tau ke Taika dipengguna ke kita kita patut berhati ikut itu. Kesatu mersi tau ke nusuan barang-barang ke nak diguna. Laban aku bersalu berhati ke utai tu buat penghidup kita buat ruang bilik Puan Penny. Kadang-kadang kita utai kelama pun ditugung ke kita buat depan rumah kita tau ke buat belakang rumah kita. Jadi utai tu ianya nyau nak tu mana daripada kita utai tu nyau medis mata tau maka utai nya ngasuh utai ke berbisa belalai nyemayal ulal kini tau. Jadi nama kebuah ngai muai ke utai nya nanti ianya penuh nanti utai nak diguna tau ke diberi ngagai orang bukai atau keberi ngagai jiran ti utainya agi diguna tang tang nak diguna patut utainya dibuai lah oh. Lalu kita uliah berengkah hari mari garik kita dulu kini tau kepilih baju-baju ya ke nak ubah bagi kita kini yang ketubuh kita nyo bisi gemuk gi kini tau ke tancut ngau garik ke bisi dalam bemarinya enti agi uliah dikena enti kita nyo nak kena ya kira ke break kurang lah artinya utai ke bak rumah katanya tadi nak terlalu mayuh utai kena diguna. Jadi nama kebuah kita berpun dari penghidup minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke uliah diguna lalu berarti ke utai ti uliah mai pemanah ngagai ruang bilik kita ari segi nama ari segi kita ke besapu ke rumah ari segi kita ke ngatua rumah kita nak nyo semera nak megak nyo merbak kibak kanan lalu nanti barangnya mimit pelabak ku kan nyamai kita nusuan ya Puan Penny kita nyapu kita nyata dek mersi ngemup kini nanti yang mayu nyo serbak kia nyo terbunsai kia artinya ya tau megak nusah tumpu megak lebuh tuang adu ke ruang bilik kita. Pulai ngagai garik tadi au. Ni garik kagi dikena simpan meh. Terus dalam dalamnya lalu garik ke udah nadai agi dikena tau ke udah loyaknya tadi. Enti ya nak boleh diberi ke orang utanya tau dibuai kita. Laban ya tau ngasuh kita nya tadi. Stres lebih kita memenang garik. Kadang-kadang nanti kita nurun kerja aku berarti kita nak nemu milih agi ni garik ke dikena kita.
0: Oh? 2-3 kali masuk ke bajunya tukar baru ni pastor.
1: Tukar baru nak ngah nak ngah masai. Laban nyurambang mata meda artinya udah kelalu mayu artinya. Jadi kita ram sama kita belajar hidup sedang-sedang atau hidup sederhana penghidup minimalis tu mega oleh ngasuh ruang bilik kita itu ke di dalam bilik kita nya kemas lebuh hayanya tadi semina sedang-sedang tak ke cukup-cukup aja. Okey berarti munyi ketua tadi kita nya orang ti suntua atau ke orang ti kurang tang ya lebih kepada utai ti di peguna.
0: Utai ke amat-amat diguna kita simpan menya.
1: Simpan menya biar ti ya.
0: Beli menya.
1: Beli mau utai ke patuan ti nada. Tangti tanya dah bisa tu hanya bambis kote dia nyupu mau nangin ke diri nampir kakunya. Tau ngujuang ke kita mega tu saya bak rundiang kita tau ke tu saya lebuh tuang emas ruang bilik kita.
0: Aw nyangka ngungkup ke seminggunya kini tak ujung minggunya kita merasa nyemari garik kita ni garik kena mana lagi kudah luya pilih kita yang kah ketisi ya kemana tinggal ke dia nyangka tua patut ngungkup ke satu hari khas ko kita ada pasal ne.
1: Ya, nada salah lebannya oleh mega kini ko kita yang tua penghidup kita itu pisik tersusun arti ya kemas dalam semua tai lalu kita nemu ni garik ke patut dikena kita hari satu hari dua sampai hari enam kini gawak atau ke pisik mega orang ke gawak siap sampai hari minggu tang garik kita nya tadi tersusun dalam semua tai nya ti kita medak gariknya agi mana nada dikena agi tuguang ko dulu lalu udah nya kita beri ngagai sapa-sapa orang ti memerlukan laban ba ajar kita orang Kristian ti kita lebih nere salah kita meri lebih lantang orang ti meri hari orang ti nerima jadi itu konsep ngo prinsip ajar kita pa orang Kristian ti tanya lebih ane anu buang kia tali simpan jadi kehiasan baka gari tang meri ngage orang ka memelu kaya
0: jadi itu de pastor pelabak ku laban de tu tren baru de tu de bisi sekedar orangnya tadi gariknya agi mana de agi ulih dikena cuma ya nada agi ngenaknya jadi ya nyual gariknya tadi nyual artinya pre love ku kita de jual ngenak rega murah jadi nya ulih mega di pelabak ka ku ulih mega di kemeran ka kita ari kita ke nunggu angka kelalu mayuh abad dalanya mari udah nyanak dikena jual aja meh tanya nih nyak tren orang kemayuh harinya pastor
1: nadanya salah dah ti kita nyualnya tang kemayuh yang mensia tadi lalu ya kak mudah pisian baru nyuna rindu kenyak oke ketega baju nyanak mana
0: nyak muka
1: tadi nanti ya kak nyualnya nadanya salah lalu tanya ngenang ngoyam pu ya bisa hak nyual lah lalu si te patut diperhati megak kita ke rindu ya amat rindu amat ngumpul tau ke beli ke barang pinggai mangkuk kini gelas kini kontainer tajak pun udah bertingkat-tingkat tau ke barang-barang dapur kebukai jadi
0: macam kena ya aku pasta.
1: Ya laban aku berarti ke okay, seminat nuan aja puan pini aku berarti ke rindu terus amat sedai amat sorry lah aku nyebut tau pomo main ti sikuk bisik tu topawe tu kontainer jenama tu tu pinggai tu ya komo lah macam-macam nada salah aku dah berapa kali nyebut bak pegeri yang pelasa jurai 6-35 nada salah tang anang ngena tu itu ngecara bertapat laban nama arti ya nanti kita nyo bertapat ya tau ngasuh mental kita nya nyo boleh kena gerai laban urai boleh kena optimal tua mega kak kena optimal nanti tua beli kutanya kutanya amat dipeguna kutanya amat dikena nada salah abangnya boleh ke pemanah kaya kita
0: nanti bakal aku tadi deh pastor nadai aku kat bertapat kebenar aku kat meli bakal pinggir mangkuknya tang aku rindu mendak design aku rindu mendak curak ya jadi utanya ke ngasuh aku kak meli tang utanya tadi dia beli nak dia kena aku disimpan aja
1: ya nyak lah topik kita tu tadi ya cukup mana ngajal kita bisa utai ti sedang-sedang nama guna kita beli kutanya nanti utainya nak dikenal
0: aman
1: ya labannya tadi ok si minak pulai ke pengurugi tang ya megak tusah tuan nusun buat ruang bilik kita ngujuang ke kitanya tadi nyo kelalu kini kutanya kelalu nitih cara orang anda sekali kita mesti nitih cara kita lalu kita bersamping agaklah tala awak ke Tuhannya tadi ti nentu ke lalu nunjuk ke kita hidup ngau penuh happy, ngau penuh penggagah hati dalam Jesus Kristus. Jadi kedua utai ke patut diperhati ke kita mega. Nanti kita amat-amat bisi hati dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tu. Ingat bala peninga, sebedau beli barang baru kita patut berunding panjai. Nama ketua kita berunding panjai. Ngai ku tanya tadi sama ada utainya ngurugi ke kita atau ku tanya nyondak dikena kita seminaknya dihiasan je. Lalu barang ti dekat dibeli katanya perhati ke amat-amat utai ti diguna kita nang dekena kita. Kita mega mesti bisi prinsip nganti barang. Ukai nama. Lebih kita beli ke barang tu, nama arti jakut tu. Utai ku dah rusak, kita patut beli. Tangti utai gi bedau kita hendak nambah kia. Jadi beli mah utai ka udah nadai ketiga rusak. Lalu anang nambah ke utai ka gebisai enti ya agi uliah diguna. Labannya tau nyikut ke ruang bilik kita tau ke ngasuh rundiang kita nyata dek nyong ngericau. Laban nama kebuah ngericau kaku bukan ngericau bejaku tau rundiang kita nyong ngericau kak ketuk kak kenyak. Laban ku berarti ke kita kehinduk tau. Puan Pini, ya, kita kendo minta puan sekali baru. Kita selalu dekat kini ko kita nya dekat nambah ke semua te dalam amari nya nyonya sampai bertingkat-tingkat te dalam amari dia.
0: Maka contoh aku tadi
1: nya. Oh ya, nya ko nyebut baru. Oh, sampai bertingkat-tingkat nah akan kena. Tu bisi maya pengerami nak go tanya pansuat. Oh, maya hari gawai nak go tanya pansuat. Maya Christmas nak agak punya pansuat
0: maga. Maya nya pansuat ne.
1: Nak nemu kanya disimpan jadi koleksi aja menya kini. Oh, jadi berundi-berundi lah awak ke kita ngemuan penghidup tik sedang-sedang tu ada kumai kita ianya penghidup minimalis tu oleh nyawa kita ngau teratu lagi.
0: Okey, jadi pada peningah hanya tadi utai ke patut diperhati ke kita nanti kita dekat ngemuan ke gaya penghidup minimalis sigi aman nanti kita udah bisik mayung pinggai mangkuk dah beli kita nanti tanya nak dikenak kita baduk kita beli oh, belu-belu bah kita kebenar ya aku megak sikap orang kebakanya aku tu nanti bisik medak design yang mana curak gambar pinggai mangkuknya mana nak ada keperluan actually aku kat belinya tang ketika aku rindu mudah tanya lalu aku beli tanya last lagi nak ada dikenak simpan ya kadang-kadang lagi dalam kutek tanya. Okay, jadi pasal nyangkan orang lagi dekat nambah kini namanya tadi utai kau boleh diperhati ke kita halbu kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis.
1: Oh, Siti lagi tete patut diperhati ke kita ianya lebuah meli barang anang nitiah ke pengingin tau ke pengasai hati aja. Lebah lebuah kita nitiah ke pengingin kita nada limit. Lebuah kita ngasai ke pengasai kita nyata dek nak nemu ke pengasai kita. Kadang-kadang runtun nanti kita itu kelalu kak tau ke obses ke sitik-sitik barangnya tua nyangka nak berasai dekat ngeluar ke duit lebih dapat ke barangnya. Amat kita itu mensia kita sikit mayuh pengingin kak kenyak kak ketuk meh tang kita patut bisik kesedaran kati amat meh barangnya nak boleh nak dibeli kita tau ke kita sekadar rindu hati dekat meli ajak. Nah, ingat mega lebuh meli barang. Kemerat ke barang ti bisik kualiti ukai kuantiti. Kita selalu medak barang maneh mat barangnya. Tang kita nak nemu kini ke kualiti ya. Kita medak seminak medak kuantiti. Sigi amat barang ti bisik kualiti mega regaya amat mau. Barangnya teguh oh, dikenak kita puah dikenak tua kat timpuah kepanyai labannya bisi kualiti contoh ya bakal aku kalau beli kasut Puan Penny ya buat tahun 2011 ubah. Lalu kasutnya mega boleh dikenak ku sampai dia tu 2026 berapa tahunnya kini kita mendak pengelamanya labannya yeah. Bisi kualiti ya
0: ya laban kadang-kadang kita itu tadi medak reganya murah deh pastor beli tu aja tang tu anak berunding ni pengelamak tu ngena barangnya ne
1: ya betulnya kebuah sekali lagi kumada anang nangi ke dirimpu nak ampir tam berarti ke kualiti mega ngau mana barangnya tan lalu tuan mega boleh ngena engau lama
0: ya oke okay. Terima kasih pastor hanya di terima kasih ke sawut nuan jadi bala peringa jurai ba topik penghidup minimalis ngau pengelantang mental tu dekat di tampung kita baru ba tusun tik kedua ba minggu tik dekat datai laban awak kita ke serikat benar hamina dua itik perkara udah dipejurai ke kita hanya nama penguntung tak tau ke pengelebih lebih kita milih penghidup minimalis lalu perkara kedua tik dipejurai ke kita nya tadi hanya nama perkara ti patut diperhati ke kita lebuh kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tu jadi ngarap ke kita terus bukalenggo kami minggu baru nyini lah laban topik tu dekat ditampung kita agi jadi pastor laban awak kita nadai mayu hagi serikat benar aku minta nuan nyimpul ke dulu meh perkara ke udah dipejurai ketua bab dua iti perkara bab topik tu ti udah dipejurai ketua hari pun tadi pastor.
1: Oh, terima kasih kena kunyimpul karena gaya penghidup minimalis ngau pengelantai mental tu ianya dinga bala peninga kitai patut berhati lalu meda utai ke dikena kitai lalu utai ke pengguna lalu nama penguntung nama pengelebih ya lebuah kitanya tadi hidup dalam minimalis dalam ngatur penghidup kita ruang bilik kita ku percaya Tuhan dekat nunjuk ke kita ngau penghidup ti sedang-sedang lalu tai ti diperhati ke kita kita patut berhati ke tai tu ngau mana awak kepulai ke mana maka ngagai setiap ruang bilik.
0: Oke, terima kasih Pastor kesimpulannya tadi hanya di habala peninga. Ngarap ke kita udah boleh sekedar penemu, udah boleh sekedar perkara ke utai ke patut diperhati ke kita, bak topik ke diangkat kita ke minggu tu. Jadi, pulai baru ngagai nuan Pastor nutup kita bak sampi.
1: Oh. Apai kami tadi surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ti hidup, Tuhan ti berkuasa, Tuhan ti ngempu dunia ngos surga. Terima kasih Tuhan atas berkat, atas pengasih Nuan ke udah selalu ngau kami. Lalu pian mega terima kasih ke topik ti palat padas tu. Ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelanteng mental. Ianya cukup berguna bak penghidup kami orang Kristian ti hidup sedang-sedang. Lalu kami percaya Tuhan lebuah kami hidup sedang-sedang, lebuah kami hidup nemu ngatur ruang bilik kami, namun ngatur semua tetir kemisik kami, dia Allah Ta'ala cukup lantang hati, lalu kami mega lantang hati, lalu kami mega ngasai ke berkat kami datai ke belamaya, lalu pengasih Nuan diayan ke Nuan datai ke belamaya. Terima kasih Tuhan untuk sampi dari pinta kami semina di dalam ngau di atas nama Kristus Yesus kami sudah bersampi. Amin.
0: Amin, amin, amin. Hanya di ngau untuk bala peninga untuk nakak program Pelasa Jurai 635 ditabur kari bagi kami di YFM kami ngutuk tetap ke

Okey, hanya tadi peningah kita baru dah mendiang ke program Pelasar Juraya, program ke di keluarga Penny Ribut. Macam kita pukul 10.51 minit malam. Jadi bakal selama pukul 11 malam atau lagi kita bergulai bawa program ke penuri. Program lagu-lagu oldies atau ke lagu-lagu country and western. Sebelum kita bergulai bawa program lagu-lagu oldies ke malam tu, kita berperindah dengan dua buah lagu Ari Antonio Sanggau Padam Bulan Keleman, dengan Sylvia Banyi Diau ke Tegal Sayau.

Oke, ini sedih ke Carol ke malam tau ya. Empat buah lagu ngepun ke program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western. Ya, jadi lagu ke sekali tu hari Paul Anka ditangkan ke lagu hari Freddy Fender Before the Next Teardrop Falls.

Okey, Arya Kate Steven, the first card is the deepest. Maka lagu ke dipilih bahawa program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western kita ke malam top ninga. Kena merenang kita ke empai tino. Atang anak maka tino kelalu lawan ya. Habis program kita itu lagi tahu nindok kediri 8 pagi lah hari 1 engka mayuh kita dekat nurun kawak bakal selama pihak muka balan biak ke dekat bersekolah. Okey, jadi lagu ke sekali itu hari Tom Jones Delilah. Nangkan kenyal lagi kita bisik ke lagu hari Angel Bird Humperdinck.

Okay, hari Johnny Tillotson Eat Keep Right on Hurtin maka lagu ke dipilih program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western kita ini tiap malam hari Minggu ya. Macam kita 11:36 minit malam. Okay, itu lagu hari Nat King Cole, Pretend.

Okay, Bee Gees, Don't Forget to Remember, maka lagu dipilih bahawa program lagu Oldies kita ke malam untuk peningat. Nyo nak berasai, jam kita semak pukul 12:30 malam. Ya, nak tu kita boleh bergulai program lagu-lagu Oldies dengan segmen pemerintah malam. 12:30 malam tu lagi bakal selama mendiang ke timang kerbak tawas. Ya, bertemu baru kita bawa awak ke bukai. Dua buah lagu nutup program kita. Hari Freddy Fender Secret Love. Hari Eva Dancing Queen. Selamat malam, selamat belalak.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Lintas hari radio kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Tuk sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, ada ulah diteriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari,

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mal perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, puh lawa dengiro kediri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu, mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mal di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Anak ada orang, dika spon ka?
0: Aw, nandainya, mesek.
1: Iya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau teka empat aku tau ni. Nak mau teka bisik itu sih. Salung erok di tok, pihak.
0: Kempua.
1: Kempua itu, nyamai kempua itu sih.
0: Nyamai, kempua itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kempua merah, dakin.
0: Eh, Sam. Nama nantu nginsap itu, Sam.
1: Eh, nada. Nak ngawak. Nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nung nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira korang sih. Aku selalu nginsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu ngelara nuan tu.
1: Ngawak.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main nonton makai. Gaya no sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kian itu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Eh, paduk nang nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya, Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nyanya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita dulu.
0: Nih, nemu pun nuan takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
3: World Cup 2026, hari 2. 30 hari bulan 6 2026 Round of 32 Brazil lawan Jepun pukul 1 dini hari live by Sukan Plus. Siti lagi main dalam round of 32. Germany bersatu dengan Morocco pukul 4:30 dini hari live by TV OK. Main langkan Kenyah. Netherlands bertemu dengan Morocco pukul 9 pagi. Live by Sukan Plus.
4: Sudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang laban kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kandang menua undup ngau dau bak sitak batang lupar berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegah di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission ketika gak dak jauh hari penab Iban ngau memalu dalam tahun 1800.

menjadi diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England. Laban tak tentu berpengerai, lalu nadai Padri Bukai ke nganti penduduk ia. 2 tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di Padri Bob Ministry St. Augustine College, Canterbury, England. Lalu tanpa agi di kumai Tuan Awal, lebuh di berjalai ke pengawal mission. Lebuh di mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua semanggang yang kaum ngabas sidak di diau di pesisir adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal Bob Mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawal mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi Padri, Tuan Awal Pijin Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawal nyadi ketuai Padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawak, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1930.

Illuminati kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah Tuan Staunton Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching kena 30 hari bulan 2 tahun 1942 lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja dampih rumah alaya diau serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah. Sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjung berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. Dua tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang.

ketekis George Langkad, Ari Munggu Ubah Panto, Ngau ketekis Ugin, Ari Banting, Datai Dudiagi Nambah Ketubuh, Mantu ketekis Tini, lalu dahnya ketekis George Langkan, diangkat Nyadi Padri, Mantu Tuan Stonten Ngau Fader Nanang, Bak Pengawal Gereja. Genap tahun 1953, Upis Tanah Ngau Sebe Semanggang, Nyukat Tanah Compound Mission, Berindi Hari Peminta Tidik Kenatai ke Komiti Gereja, serta mansut ke Surat Palak Tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Stonten, budahnya Mai Katekis Tini, Ngau Bala Pengajar Ia Kebukai, Bak Mission Sabu, Besawup Niri ke Gereja Baru, Bak Mungguk Sabun, Kepala Pengajar Mayanya, Bentai Anak Lagan, Ngau Bala Bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuah, Menyadi Robert Eddy, Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar Nyadi Padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Suratua, megak belak mantu Reverend Father Stonten di St. Luke. Reverend Father Stonten diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding, dintak ke bak tengah peluruan bukit, muak ari kibak jalai, ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menyak. Sebuah parish hall udahnya digaga, Nur Bala Raban Christian Anglican Besmiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Stonten, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang, ngau bantu ari bala pengajar kebukai, besawup nyalin bub pantun, ngau Injil, ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan dari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedar Reverend Father Arthur William Stonten, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus, kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang bepedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, yang sejarah menua kitai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami, bak bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai dengan kami, bak program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata. Oh,
3: nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
4: Assalamualaikum.
1: Nau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Es culik tau kalem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Dengar ke YFM. Segulai sejalai.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita di kumai orang, mulut basah, jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jaya mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tahu ke bejai orang. Tahu mulut, nanti kita tahu tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, entik kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, entik kita tak sigat berjaku, tau kebersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut, entik kita seminak ngauk, tang tak ngerja. Buah mulut, entik kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, entik kita mayuh acuk jaku, cabul mulut, entik kita pancar berjaku. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, entik kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jaku. Tang tak dikemendar ke enggau ulah tau ke pengawak. Mulut endak pansut, entik kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedis hati. Nama ngai nak mulut, entik kita endak ngamat ke jaku, minak nyebut ngapa. Entik mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Entik mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Entik mulut kita bubuk, semua orang umbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Entik mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Entik mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Entik mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan ngai digulai. Entik mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Entik seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita yang lusuk. Entik kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Entik mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Entik kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngai nak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja ba media sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

0: critics agree.
1: This radio show is certified fantastic.
2: Hi, kawan-kawan. Bugulay nga antimin ba program ng Yak Meat. Hari nam pukul 8 malam.
3: Siti hari Jakob ke disebut nuan tadi pasta terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
4: betul
3: besai mai pangka arti Jakob tu de pasta
4: betul
3: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya de
4: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya utek sebut orang lalu bekenya ke kita ka nitiah ke orang ya, ya. Baka pasang surut utai nya tadi ur aib pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Jakob kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleng ngurang.
5: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
6: Bak kedai makai ngau restoran, suah kita mendak makai ti belalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimi-mimi dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris ngau YFM, nak ngasuh kita masuk

0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam ngomen ko ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Anya kan setiap hari ngasuh hormon stres nyau ga, Sam. Engkau kita ke Belanda anya deh. Engkau tanya masam, nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya ke bersamu ngalah muntah, yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu,
1: engkau begau kini. Begau makan tadi yeah. Dalam perut dia ni sudah lundung sudahnya
2: ni. Oh, masam.
1: Ah, udah kunyah ke bawah masam. Ada ya ke? Nyawa ke stres. Yeah.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

jaku prangsang ke saritu. Patu tingasuh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kita pahit tau kemanis. Ngemuan cita-cita tau kejuluh hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan barantu jalai. Bagi kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemayat. Ukai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau nak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal suah kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nadai siku kita indak kalah tersangkut dalam perjalai penghidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki ngepara setinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indah berbadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai penghidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baruh. Bisi maya kita neresak lebak. Bisi maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita, nanti kita ngemuan hati tingendua, hati tinsuruh. Kadang kita indah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julo atinuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang nguliah kepengingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal.
dalam hidup kita siku-siku. Serah kian gelah talalam sampi, luyotin musmu tai oleh ngagih ke kita timadu badas, tipatu dikemuan digenggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: keumuran saya akan wan.
1: Aku cinta padamu.
0: I love you.
2: Ma cinta pada aje.
3: Wa aini nan wone kada likirin.
1: Aku sayang demu.
4: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau nak pilih siapa kita, kaya atau serata, biar atau ketua. Ketinggal penyayau nyame, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalan ke YFM, mantai penyayau kita, ngagai semua mesia, tinguan dunia tu.

0: 6 pagi. YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Duo Pagi Rewind.
2: Tu mesti hari peningga kita sikut tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
3: Ya bukan positif dia minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundi yang memait. Ya si tip bicara dengan suatu celap deh.
2: Udah nyawa waduh dia puati nih.
3: Puati melawan dia udah nampak deh.
2: Aneh.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kesekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah yang ke pemadu lama didirike di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia kau dah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belamuri tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower timandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa kebisik di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari.

0: California. More to discover.
1: Jadi enti maya ngubur tau kan nganyong orang mati tok deh pasal enti subak deh tok deh kelebih lagi di rumah-rumah panjai ke jauh ari negeri. Suah amat kita meda orang ke nada itu mai bayar enti kita ngubur ke deh. Macam-macam bayar ke dia baik. Aku ambil ke meda utai tok deh pasal.
2: Ya,
1: ambil ke contoh tok deh. Enti orang ke nadai nyak maya ya agi hidup ya aman rinut ninga ke radio. Dia sidak ke sebilik ngan orang ke nadai nyak tadi merek radio ke bayak ya dan ngambil ke bisik dia dinga menyakini. Kati nuan meda perkara tu agi sekena kini tau kagi ngeman kini ba adunya kita ke dia tu kelebih agi ngau pengarap kita orang Kristian.
2: Nak ngeman. Nama kebuah aku tak nyimpul lah lalu tak mutua sekenyak titik bansanya. Kita keliak. Dia beri batang duit, duit nyala-nyala duit. Lalu dia tu orang yang ngerumpak yang kubang kubul. Lalu, nu nak ngagai biang orang ngerumpak. Lalu ngagai kubul orang orang nguliah ke ngambil duitnya. Lalu pihak mereka nombor dua, nanti sidak ya. Rino nal gantinya anak darah sidak ya kini diberi sidak emas tu diberi emasnya di pedak orangnya lebuah orang kemedaknya dia mesti sidak nganti orang nyiannya elak ba nganti orang kena dai lalu dia sidak nyeng kubang namanya kubulnya lalu ngamik utainya ana ngage berundi yang terbesarnya ba kita Kristian kita nadai berguna kebaya nama kebuah kebuah ya laban pengaya ba dunia tu nak uliah dibanding kengau pengaya tiba serga dedin pengaya tiba dunia tu tu bunyi kuaku tadi tu temporary dunia tu tang tajak ku nyebutnya ngagai kitai ti lebuah kita nyengai niang semit niang sanuknya nanti kita ngai medak kresaya ditinggal kediak semua. Nadai minyak nyalah disimpan bak raruang disimpan bak nung ngubul tang anang ngumai nyak bayak anang ngumai nyak bayak nyak semina dibuai kita ngagai tanah pulai ke tanah alam semua tanya pulai ke tanah magang laban bak runiang kita bayak tu ngamik kedebai yang ngagai sebayan kian bak runiang urak kebarau nemu Tuhan tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala bak saat kita nerima Tuhan lepas kita ninggal kat dunia tu kita bisik tubuh tik baru.

0: tubuh tik menyana, lalu da baik ngagai dunia tik menyana. Dunia tik penuh ngau pengaya, dunia tik penuh be utai tik badas. Kapak ia berguna ku utai tik sengapa bakau ras bak dunia tau. Uliah kita berudu yang kenyak bala peninga, nama kebuah kita nak berbayak, laban bak dunia serga dian badas, jauh 1000 kali badas.
1: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: badunya. Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package tu dek pasal pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kok kita deh. Nya abah standard dunia ne.
1: Ya, nya abah standard dunia.
0: Lalu nanti niteh ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
1: Bekeni ke lelaki ti kumai kita kering. Kering hari segi ni tu. Kita sudah meda pengering hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki tu tadi kering hari segi physical, mental. Tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu ramadai berkata, tebal lagi sumit, mayu lagi penemu kita.
0: Oh, ne.
1: Artinya, mayu lagi garam tempat kita tadi. Mayu lagi penemu kita. Lepas selalu ingat, kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nyak kok. Jadi, bak ajar kita, orang Kristian kita nak merenung betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab ti tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau ke indo tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: enti nintih ke pansiak ti di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut yang tadi puan pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indok tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya,
1: diperam ni. Tau ke bakal buah ke diperam tu nanti ya. Ni udah peram-peram ke tai. Ni mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Ni pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, oh, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Oh, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita udu berjakuk pun pini. Nak salah, oh. Nak salah nanti kita udu berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu ke berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang misin gan muni korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau, selalu nyadi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah ho. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cia kerja ke orang yang mayari tu ho.
0: Teracat ni pasti.
1: Tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Ho. Bak jam tiga mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: jaya mah gemuruhnya.
1: Sarinya ini habis yang beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit.
2: Nak mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Nica Banacu.
1: Nica Banacu!
2: Eh? Sunyi? Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berita kita.
3: Pengerak Pagi Y 9-12 Ngelah Tengah Hari Rentak Galih Hari Sadar Lemai Pemerindang Malam Timang Kerbak Tawas.
4: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita Ning Tiang Hari
3: YFM Segulai Sejati.

0: Jadi pastor, halebu tu atuk bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih dia utai kemanah datai. Jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Yang nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, ngununtuah ke orang, ngancul korang bakal kena sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah gagal kita nanti mendak orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhannya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaiah. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: tu ke contoh aja dia tu lah.
1: Nanti
0: semak kita lah tu. Nanti kita kak mendak wayang kok kita. Nanti kita kak mendak wayang. Sebenarnya kita mendak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung. Kita kak beli tiket dulu dia pasta.
1: Betul.
0: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kok kita.
1: Nah, betul.
0: Jadi nanti abah penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai serga. Yang kan wan boleh nyawa tu pasta.
1: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai serga. Bakal orang ke tamak ngagai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalai ngagai serga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minat bergantung bak siti aja. Tiket kita minat siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganjuang anak tunggal ya lalu tiap ikut orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketiket kita ngagai surga tu ditandu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut harap dalam mati Jesusnya amat anak Allah Taala pengharap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti harap kaya nya alai leka jaku Tuhan madah ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di green tea Roh Kudusnya nyadi ke jaku orang putih seal. Artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya. Di green tea kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti ngelempai, mangai ke pengharap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengharap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai serga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai serga
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Darahnya berguna benar kena kita yang nyelamat ke nyawa kita mensia. Tau ke nampung penghidup ngik sidak tik ke didup ke. Bekas sidak ke kena sakit nyamuk atau ke denggi. Dia nyak kena sidak tik ke mayo lenyau darah. Lebuh maya ke kena penusah berbadi berjalan halun. Dia nyak balainai ke lenyau mayo darah sepengudah ke beranak. Dia nyak untuk anda miat-miat ke baru ada tik berguna ke bersila darah. Dan yang untuk sidak pesakit talasmia, ianya grup igik penyakit tik nekul atau kenagan tubuh hari ngagak penyampau darah tik cukup ngamana. Untuk pesakit anemia gak sakit kurang darah mirah, ngau sidak tik kena angus. Dan yang untuk sakit darah burek tik bisik ngundan igik riman tik ditemu dalam air bat tulang belakang ke alai darah kita digagak. Dan yang untuk pesakit hemofilia, sakit darah tindak oleh bekuk jampat, penyakit turun peturun contoh hari indai ngagai anak maya yang kediadaka.
1: Puan Josephine Galan, siku pemesai hari juru teknologi mamal perubatan Jabatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Besar Sarawak di Kuching.

Cukup perangsang kita kesar itu. Nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penuh sah, ngau pengirau, tetap bisik bangkau dalam penghidup kita. Banyak kenyap mati orang kena sayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai pemisi, kabut tetap bisik bangkau. Tang lebo yang bangkau, kita tau milih jadi burung menawul tinggi nang tinggi, tau ke burung layang timudah terpawah di kebu keribut. Tang buruh menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang. Yang nemu indang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company tiba nama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timunyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke baca ku iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis tetebilang, bisi mga kala nyebut caku ti menyitu. In the middle of every difficulty lies opportunity. Setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisi megak peluang dikenak kita. Bisi kendak kita megak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara terlama, titih kejalai terbaru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita ni. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yang dah uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan lam sampi. Luya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Bersiap rembang ting lindung ting ayung. Bisi senawah penampak ti manca terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita. Nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenok meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita bergaul. Anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat dengan orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

padang ng balo, tadya may ako luto. Mayong tayong datamu ako. Kita man siya ito, unta kita. Na dahil uli kita ngambil kalau tayong datamu kita magang. Na uli. Bakal rati aku suku tinggi. Kira tinggi, punya tiga universiti belajar. Ini jalan yang tinggi dah. Tang nama balo kita nanam lado. Lepas aku selalu dekat nasi nanam. Jaku kasih apa nanam lado. Balo kita nanam lado tadya aku suku dah tinggi. Tang tinanam lado lah aku kaku. Hanya kita itu ndak tahu ndak mulai ngurangkai. Anak mendak ke rimpun yang pangkat tinggi. Aku dah PhD, kunggai mendak balok kita. Anak makannya.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nolong. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di asus skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat lebih nuan.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Shalom, selamat pagi para pendengar. Aku Padri Kesinain Kut Adagia Jamat Tedis. Gulu ke kita yang nyambak sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala di pemadu berkuasa kebun hidup kami sampai mesia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru ke diberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke. Pengawak kami, penghidup kami, ngapacalai kami. Ngakai nuan Tuhan. Berikan kami tubuh kegerai, tubuh kekeriang serta semangat kekeriang. Ati keran siang awak ke kami meruan. Lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruan likun dalam iriang, ibun serta jaga nuan berari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Pagi itu baca buku kudus kita hanya Matthew bagi 9. Ayat 9 datai ke 13 serta maka ayat 18 datai ke 26. Jesus ngangau ke Matthew. Lalu Jesus berjalai arindunya. Ia terpedak ke siku pengumpul cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ia, ku Jesus berjakuk ngagi ia, titih ke aku. Matthew angkat lalu nitih ke ia. Lalu Jesus benar makai dalam rumah Matthew. Mayuh pengumpul cukai ngau orang keberdosa datai lalu makai nguya serta ngau sidak murid ya. Lebu orang Parisi medaknya sidak lalu berjakuk ngaki murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai makai ngau pengumpul cukai serta ngau orang keberdosa. Lebu Jesus ninganya ia lalu berjakuk orang kegerai nak berguna kelutur tang semina orang kesakit mupuak kita lalu giga reti jakok tu aku berguna ke pengasih ukai piring.

Murid ya. Si kau ino kesakit bergetah. 12 tahun datai hari belakang. Lalu nego putiang kelambek Jesus. Laban kau iya indoknya berjaku dalam hati diri. Entai aku nego garik ya. Aku dekat gerai. Jesus nguyang. Terpedak ke induknya lalu berjaku. Anak, anak takut. Pengarap nuan udah ngerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai ke rumah pemesainya. Lalu terpedak ke orang kebesepu ke suling. Nga orang kebegau. Ia lalu berjaku. Pansut kita tu. Laban anak miet tu ukai mati. Tang tinduk. Sidak ketawa ke ya. Tang lebuah semua orang udah diburu pansut. Jesus sama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Berita pasalnya ngelekai di serata menuanya. Kepagi itu nengah baca buku kudus kita. Tak kebatang aja kita. Jesus ngangau rindu. Ngau ngangkat. Malah peningat semua. Dalam baca kita itu medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu ngonadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jaku Tuhan tu nunjuk kena ngira siapa kita, tak keadaan kita. Tuhan tetap bekerja dalam penghidup kita. Satu, Jesus ngangau orang berdosa. Ayat 9 datai ke 13. Bak ayat 9, Jesus ngangau ke Matthew, sikap pengumpul cukai. Orang ke dipandang rendah, hina oleh masyarakat. Dan Jesus berjaku, titih ke aku. Matthew nak bertangguh atau ke bertanya mayu. Ia angkat lalu nitih ke Jesus. Jesus makai bergulai dengan pengumpul cukai dengan orang berdosa. Orang Parisi mempertikaikan tindakan tu. Dan Jesus nyawun. Orang kegerai tak berguna ke dutu dan orang kesakit. Jesus datai nyelamat kunang berdosa. Ukai kak ngasai ke dirimpu berkenal. Tuhan medak hati. Ukai latar belakang kita. Kangau Tuhan berguna kita merek respon ngau jampan. Sarito. Enggak kita ngasai kena layak. Dan Jesus tetap ngangau titiah ke aku. Kedua, pengarap ianya berani semak. Ianya ayat 18 datai ke 22. Siku tuai datai ingat ke Jesus. Madah karena ia udah mati. Teng ia harap Jesus ulang ngangkat ke ia. Dalam pejalai, siku induk kebegetah pengelama 12 tahun. Nego puting baju Jesus. Ia bercakuk dalam hati. Nanti aku nego karik ya. Aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu bercakuk. Anang takut pengarap nuan dekat gerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Pengarap nak berguna besar dan berguna ikhlas. Pengarap kebenarnya ngemai kita semak ngau Jesus. Tuhan megak. Medak pengarap kita tajak orang bukai nak medak. Anang ngantik kita sempurna. Tang datai ngaki Tuhan enya ngau pengarap. Ketiga, Jesus berkuasa ngangkat. Ayat 23 datai ke 26. Jesus datai barumah anak induk kedekumai mati. Orang mayu ketawa. Jesus mayanya lalu berjaku. Anak tu nak mati tang tinduk. Jesus nama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan nadai utai ke nak mustahil. Nama kedianggap anggap mensia. Ukai berakhir pihak ajak. Tak ke berpengujung pihak ajak. Dan Tuhan uliah ngubah ya. Tuhan yang semua penghidup. Ngau pengadang. Tentu bisik perkara dalam penghidup kita bisik asai kak mati. Pengadang sebeliak pengerai. Dan Tuhan agak berkuasa. Ia ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaga Tuhan tu kita belajar. Tuhan ngangau ke kita. Tajak kita berdosa. Jesus menghargai pengharap kita. Jesus mengangkat ke penghidup kita. Nyalai balam peningan semua. Nama timbal tau kesawat kita. Ngau-ngau Tuhan bakal Matthew tau.
Datai ngopo.

Ngarap bagai no kesakitnya. Arap kekuasa Jesus baka pemesainya. Sampai kita, awak ke pengelandang Allah Ta'ala ke ngelui penemu mensia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu rindu ke Allah Ta'ala. Wana Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak keberkat Allah Ta'ala ke apai kanda Roh Kudus. Dan dia segula ingat kita. Lalu meruang berdabak kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: bulan Jun orang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tuk ke bulan satu, kena kita gawa. Nanyong ke pawung burung, tak mudah balik rimbak. Entai nyawa baragai, kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawung burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah halai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah danyung, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ngetu, gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang, ambil belanja kamanya nyak. Tuk ke nakak yaku, gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban nakak.
3: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

milih lagu hari Andrewson Ngala yang ngai jauh nuan dikenang pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi itu peningah. Terima kasih kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Begulai kita pagi hari 1 ke Sarito ya, 29 dari bulan 6 2026. Jadi garap ke kita sama ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito. Ngau lantang, lalu ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita Sarito lagi mujur. Lebih lagi kita ke nurun kawak bakal selama ke pagi tau ya. Okey, pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Ba segmen penggerak pagi. Kalau 3 jam kita ke bergulai pagi tu. Nah, bakal selama pukul 7 pagi tu lagi. Ba jam kedua. Maca pesan berat akan diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi itu lagi. Bakal selama gulai program 2 pagi Y. Hanya kat usun tau karintai awak pengerak pagi. Okey, jadi ke pagi itu di Kuching hari nadai hujan. Harap ke hari kita Sarito nyangkung pengawal ke dekat diatur kita Sarito lagi ya. Okey, jadi berdahul berkongsi ke berita-berita bukai. Aba jam ke terubah. Aba perindang dulu ngau lagu-lagu ke nang udah ditusun aku ke pagi tu. Merindang kita ke angkanya bisik ke baru angkat nani. Bisik udah barantu jalai muka ke pagi tu ya. Dari Maxwell Franklin Saran, Borak Lunak.

0: hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Jaku perangsang ke sari tu, pengayal ti bendar. Melantang penghidup kita yang mensial, ukai semina diletak berdua ringgit, tahu kebab pengaya pengeraja tidak misi kita. Orang tibisi pengagal dalam penghidup sida, ukai sida tingemuan genap itik kerasa dunia tu, dan sida tinemu berterima kasih kutai tidak misi sida. Amat dua ringgit, uleh beli katil nur kita ngali ke diri, tang yang dah uleh merik peninduk di jenak ngai kita. Ya uleh beli jam tangan di berjenama, tang yang dah uleh nambah kemanyai masa kita dalam sehari. Engkau kita uleh terbeli kebub di marmar, tang ukai pemandai. Kita uleh beli ubat di bisa di mana, tang ukai pengerai. Pemerinang bodunya tu, tang ukai pengelantang di meruan belamaya. Yang kau uleh meri penduduk di tinggi, tang ukai reti orang dekat berbahasa ke kita. Ketegal pemisi, nuan kau mayuh orang lala nuan. Tau kai reti yang nuan dekat bisik mayuh kaban. Duit boleh beli rumah ti besai-besai. Tau kai ruang bilik ti meruan. Mayuh utai ti udah dipegai dicapai jari aku. Tang semua utainya udaya sudah terlepas. Udah terbelengkak dari tapak aku. Tang semua utai ti dengkah aku berdalam jari Tuhan agi bisik digenggam di kemuan aku. Ngau kita itu lempai kita ngai Tuhan, ngau sampi ndak dekat puntan rantu jalai. Hidup kita itu dengkah berjari Tuhan dekat meruan belamaya. Jaku semaya Tuhan ndak dekat berubah hari dulu keliak datai kesar itu, ia tetap meruan belamaya. Langit ngau dunia dekat lenyau, tang jaku Tuhan ndak kat lenyau. Genggam mes maya ya ke kita. Intu mes mengat kita. Tuhan berkat ke kita selalu.
2: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Click, tau ke MyTV.

Okey, milih lagu hari Linda Mega Sengapa ke pagi tau kena merindang kita ke Udah Tumu mendiang ke YFM bawa pengerak pagi hanya di Anang Sengapa lebih lagi lebuh kita ke driba kereta Barantu Jalai Laban Jalai Alun kita nang bisi undang-undang di Kakak ya ngambil ke Jalai Alun kita yang tadi likun lalu pihak Mega dikena nyaga mensia mayuh ngambil ke ndak berbadi atau ke pulai ke penusah lebuh ke petengah ke Jalai Alun jadi harapkah kita sama ni tiah ke undang-undang ke udah ditetap ke Pak Jalai Alun kena merindang kita ke Udah Tumu Pak Rantu Jalai Nurun kawak ke pagi tu peninggal ya? Jadi mai kita berhati ke dulu mega sekedar hari berita-berita ke bisik ayan Pak surat berita kita ke pagi tu atau berkongsi ke berita orang ke cukup bertuah kemari program Sarawakku sayang pagi menua kapit yang ke tembok diatur kemari jadi orang Rafizi Hasan siku orang ke cukup bertuah kemari laban ya ke boleh atau ke pemenang bak pengawak cabut tiket penasihat atau ke cabutan bertuah kalau ya boleh sebuah motosikal bak pengerami nutup program Sarawakku sayang SKS bagi menua kapit ke tembok diatur kemari. Jadi Rafizi Hasan mega nak nyangka nama ya dipadah ke pemenang mencabut tiket bernasib ke diatur kemari. Hanya siku orang ke cukup bertuah ke boleh motosikal bak program Sarawakku sayang ke tembok diatur di kapit ya kalai nitiah ke penerang hari Sapit Menteri Bapak Upis Premier Sarawak Undang-Undang Ngau Adat Bumiputra ke Megak Kaban Konsel Negeri Bukit Goram Dato' Jefferson Jamin madah ke lebih 35,000 ikut orang bisa data yang ngulau program Sarawakku sayang bagi menua kapit sepemancai 3 hari programnya ke diatur ya, Pak Dewan Suara Kapit jadi yang madah ke programnya ukai seminar medium Nur ngenatai ke penerang hari perintah aja tambah ke platform dikena ngerapit ke kawal antara perintah ngau rakyat kelimpah mereka berhati ke sekedar hari penanggul ke di tapi rakyat di pagi menuanya ya okeynya jakuk ke di pansut ke yang berhormat Dato' Jefferson Jamir Unyan lebuh ya ke nutup program Sarawakku sayang bak Dewan Suara Kapit. Okey, jadi udah tu ilah ya program Sarawakku sayang dekat diatur di pagi menua Sibu berengkah hari 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 tu ilah. Jadi sama-sama dah time kita ngakai bagi menua Sibu angka kita isih ke hari orang ke bertuah mayanya ilah bak pengawal cabut tiket bernasib. Okey, hanya siti hari berita ke bisi ayan ba surat berita kita lalu ba berita buka itu orang ke dekat niri ke rumah tangga atau ke dekat jadi melaki bini di Perangsang ngambil ke beberapa pengerai ya dikena tentu ke status pengerai sidampu Sapit Menteri Besai Dato' Amar Fadilah Yusof madah ke mensia mayuh ke dekat niri ke rumah tangga atau ke jadi melaki bini patut berpersa pengerai ambil ke banding bakal berpersa talasemia dengan mega HIV ya atau dikenal tentu ke
orang kedekak jadi melaki bininya nemu status pengerai sidampu lalu boleh berperasa pengerai kenangkan kenyak ya. Kehnya jaku ke di pansut kia lebuh ke berjadi ke pengerami nutup kurus berumah tangga Petra Jaya siri keempat di Kuching kemari ya. Okey, nyak muka berita ke Bisi Ayan ba surat berita kita. Okey, lalu ba berita bukai tu ke Bisi di pedak aku ba surat berita kita ke pagi tu. Kalai langgur ngakak jalai alun baru apa roundabout matang ditetap kena engkeman di pejalai ke Sapil Menteri Besar Datuk Amar Fadilah Yusof madah ketu berindi ari penanggul utility dalam tanah pak kandang dornya ya. Jadi inti semak di pejalai ke tu deka mungkur pengawak mindah ke batang payah besai kabel karan ngau utility ke bukai kala itu deka merik empas ngagai perujianya nya maka Siti ri berita ke bisi ba bisi ayan ba surat berita kita ya. Kelimpah hari mayu hagi berita bukai ke dikeluar ke ba surat berita kita ya. Lalu bekas selama maka berita pagi di YFM boleh dipendiang ke kita ba pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Okey, jadi tahu pada 2 pagi Y mega sudah dipost pa Facebook YFM atau sama ngancung komen kita dia senentang topik kita ke pagi tu peninggal lagi aku ngau mega email dah dekat maca komen kita senentang topik 2 pagi Y kita ke pagi tu ya. Okey, 7 pagi tu lagi macam pesan berat ngau muka pesan ke pebatang ke bisa diterima apa WhatsApp ngau muka email YFM ya. Ya, dari Elta Bronstein, Kumang, Sarawak.

0: Mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Tuk sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi, ada ulah tidriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara, kalau diperhati, kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: jam. Tolong kulen lah, jam. Tolong ko uji miet di radio nyari semanya. Udah ke cerita tu mayo, udah ke orang mayo. Kepalan muka cerita agak pedes juga itu.
1: Aau nyau, nak tahu mendarat lantang kali.
2: Mainnya, benar main itu apa peliang itu tadi.
3: Halo, nada puang si teh. Uji kira kemuakian nyau, kau bisa puang lagi.
0: Apa puang si puang ni jap? Tang bisi salah mengingat bangku si dah kuta pakai yang berdia.
3: Nama nur tau nyau. Si kau ungkap bala kuta ngobala bangku pakai yang itu nyau.
0: Hei, ni bisi. Kau namanya jap? Mama udah ngkas si dah kuta, si dah bangku. Tandanya udah dambu orang punya.
3: Ya, nama palan dorang kah kereta di to ukai dempu mesti main wap ya. Berapa sih dah beli palan yang agak kunciel?
0: Ini sudah si melinya. Nah, segi penyakit orang dia tahu. Perengka mesti main wap. Maka perengka si dah ke ya, perengka si dah ini ya. Nyau peturun si dah ya tempunya.
3: Nanti bakat to nyau. Anang juga oh tu abu nyau. Nyen, si tak nyen mesti puang. Nada nyen ujung nih mesti puang ah. Nada mangku dan nada kuta. Lagi makung hutan ketua. Cepray nyennya. Lagi kudarat kian.
0: Ni buah meja. Anang unda orang tua oke bisi baik kita kena tuanan kepalanya anang juga penyakit
3: juga oh denya ni buat pengguna ke kuta aku umpu tahu mengetan kenyak ketua lagi siapa berani anang lah tua jemaah orang namo deh nanti tua maja apa ketua lu nada emang tua no boleh palan dongkah kita atau lagi lagi ngutak tua ketuk tahu lah aku masuk ketuk
0: aman bingki yang mensiasi koto.
3: Nyau, Wito nyau, pakai yang Wito, nyau, pakai kita.
4: Pu, bisi orang yo, kumai aku tenada orang tadi. Dis mendrum, itu ampun drum, kumai aku tenada manusia, tapi enggak palan tu tak kuat.
5: Anang terunda-runda, palan donkah kerita mensia mayua, nang dimpus semua. Anang berambu, sapa dulu ia mengempu. Pesan tu di baik YFM.
0: Hei, ujap, nanti nama-nama dijap. Jap, hidup dijap, jap.
3: Jerah aku nyau, jerah. Aduh, nasib pagi oleh sebuah. Baiklah tepuk orang bakutak kayu, aku nyau, kehidup.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu maca dulu pesan ke diterima hari peninga kita. Pesan ke terubah tu hari Luria Anak Metan tau ke Indung. Kalai pesan tu madah ke Metan Anak Bungin ya. Metan Anak Bungin udah nadai kemari. Lalu ni yang Metan Anak Bungin tu dekat di Sengai Pala Mayuah. Malam pagila 30 hari bulan 6 2026, ba rumah Sidampu ianya ba rumah Langkat Kedang Undu Sri Aman. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari 3 tu ila ba Penam Saint Laurent Sabu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Nangasan Beleti Nyakai Sanugul Kelawuh Sika Sebangan di Kucing Suwainia Kejemut Tisa Ili Ngau Tisa Ulu Berangan Perwan Putat Tajur Sungai Semilang Sebaka Entulan Jematan Pihak Muka Kaban Belayan Bawa Guntung Tanjung Abui Menalang Melugu Skim Ngau Kaban Belayan Kabukai Kena Ulih Disebut Itu Magang. Pesan tau tadi madah ke Metan Anak Bungin. Metan Anak Bungin tau ke Pai Naga udah nadai kemari. Lalu ni yang Metan Anak Bungin tu dekat di Sengai Pala Mayuah. Malam pergila ba rumah Sidampu ianya ba rumah Langkat Kedang Undu Sri Aman. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila ba Penam Saint Laurent Sabu. Okey, lalu pesan ke dua tu ianya hari murian nanak ungka madah ke Indaya Lemoy Anak Langki ya. Lemoy Anak Langki udah nadai mega. Lalu ni yang Lemoy Anak Langki tu dekat di Sengai Pala Mayuah. Malam pergila 30 hari bulan 6 2026, bar rumah Sidampu ianya bar rumah Seli nanga teruk baru debat. Lalu dekat kubur ke pagi hari 3 atau ilak 1 bulan 7 2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Ulu Rimbas Inar Ulu Bayur Nanga Ulai Menyalin Babu Sedebau Merbuang Dulang Kampur Rimbas Tengah Nanga Lop Ulu Babu Suri Tengah Suri Baru Ulu Teru Gayau Teru Atas Nanga Tut Rapung Babu Kerangan Babu Delit Babu Tengah Tarum Suri Lalang Keribau Terai Nanga Bayur Samu Matup Pelawak Lakis Dit Mungguk Mgeris Budak Ulu Budak Ili Sengalang Ngau Kaban Belayan Kebukai Kena Ulih Disebut Dito Magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Lemoy Anak Langki ya, tau ke Ini Ima udah nadai. Lalu niang Lemoy Anak Langki tu dekat di Sengai Pala Mayuah. Malam pergila ba rumah Sidampu inya ba rumah Seli nanga teruk paruah debat. Lalu dekat kubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tau peninggal ianya hari Douglas Angki Anak Siba madah ke ngetah sulit ngamuain terbalu keniang Lina Anak Pengiran ya tau ke Indai Biji ke dekat diatur pagi 5 bulan 7 2026 ba Fusiao Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Okey, jadi penerang ke Sili Agi berkaul dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon atau ke WhatsApp mengakai umur 012-891-56.

Miriam, nyadinya tadi muka pesan ke diterima hari peninggal kita, lalu pesan ke Siti itu hari mungkin anak ringkai madah ke apa sida ringkai anak baniang, ringkai anak baniang udah nadai muka, lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah aliat sedarat panjai ngkelili lubu antu, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Penerang ke sini lagi kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngagai Liza balumur 014-883-4406 tahu ke nuju Florence 013-573-4178. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bertitu buno sedarat skim sekarang menjuang liba ini ya merinduan ngau kaban belayan ke bukai akalai madah ke ringkai anak baniang, ringkai anak baniang udah nadai ya, lalu niang ringkai anak baniang tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah alit sedarat panjai engkelili lubuk antu, lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya okey, lagi hari anak Dali ya madah ke apa sida hanya Dali anak lagi atau ke Paininsi udah nadai muka, lalu niang Dali anak lagi itu dekat di sengai pala mayu malam pergila ya ba rumah sidampu inya ba LS 33 lurung 1 rumah rupus sanak bungin batu 8.5 lambir jalai miri bintulu, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ialah Pak Pendam Anglika Lambir. Jadi ya penerang ke sini lagi kita tahu bertelepon ngagai anak Dali Pak Lumur Kusung 111-852-6210 tahu kenuju Timothy Kidar anak Dali Kusung 10-779-704. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba pasar atas tua rumah cundi anak jungan ba pasar nanga baru bebangai kiba nanga jau matup samu luban ulu gensurai sekatap pelawak mengang rumah judi nudau tanu bakas sebuti sida rubian anak cambai ngau sida sebilia di miri pengacara legam ba ulu ba luban ulu menti ba geran stumbin di semumu atas ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang madah ke Dali anak lagi ya Dali anak lagi udah nadai, lalu dekat di sengai pala mayu malam pergila ba rumah sidampu ianya ba LS 33 luruan 1 rumah rupus bungin batu 8.5 lambir jalai miri bintulu, lalu niang tu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ilak. Okey, jadi bakanya ke pesan ke diterima hari peninggal kita udah tu lagi aku nampung maca pesan ke bukai ke pagi tu. Okey, kita berperindah dulu ngau Siti lagu hari Fazil ke pagi tu lagu Berkali Hati berdaun nampung pesan ke bukai yang

Okey, terima kasih lagi mendiang ke awak pengerak pagi di YFM. Lagi ngenatai ke pesan bukai hari peninggal kita ke pagi tu. Pesan ke sekali tu hari ganian anak idi ya. Jadi pesan tu madah ke inai sida. Sebai anak cali, sebai anak cali udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu lah. Malam pergila berumah sedampu. Ianya berumah diau, pulau raya kapit. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah. 1 bulan 7, 2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, berumah Rislan Laja, Nanga Peraran Batarajang, rumah Jiri Nanga Stapeng, rumah Bara Nanga Rai, rumah Donal Nanga Baki, rumah Diau Pulau Raya, rumah Sura Kerangan Bangat, Kaban Belayan ba Sungai Cermin, Bali rumah Ukau Nanga Bawai, di Bintangur rumah Johnson Na Bekenu, ba Stapeng Sibu ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di to magang. Jadi pesan to tadi madah ke sebai anak cali, sebai anak cali tau ke inai ganin udah nada ya. Jadi niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pagila 30 hari bulan 6 2026, ba rumah sidampu ianya ba rumah diau Pulau Raya Kapit. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. Hanya Siti hari pesan ke baru amat diterima hari peninggal kita ke pagi tau. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tau. Ianya hari sulang nak ngindang tau ke apai cendau. Jadi pesan tu madah ke apa isida ya, ngindang anak kasih ya, ngindang anak kasih udah nadai mega. Lalu niang ngindang anak kasih itu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi per rumah sedampu ianya per rumah turi Sungai Barun Serikai. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila abah penam Bukit Tugung. Jadi penerang ke Siri lagi, okay, kau lengkap santau kita tahu bertelepon atau bertanya ngagai sulang balumur 010-779-7402 atau ke nuju Nai atau ke Lawi balumur 014-580-2536. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berkakap Jalai Pakan Kamu Batang Air Intai Entabai Kemali Pakan Buku Jalai Nansang Lubuk Mengilas Sayung Tabai Julau Layar Betung Kaban Belayan Barumah Kanyan Batu Niah Barumah Bayang Sungai Rusak Serikai Kaban Belayan Barumah Kabang Batu 14 Jalai Bintulu Miri Rumah Tambi Batu 10 Dasu Pakan Ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngindang anak kasih, ngindang anak kasih atau ke Pai Galuang udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam malam tau lagi ya, Pak Rumah Sidampu ianya Pak Rumah Turi Sungai Parun Serikai. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila bak penam Bukit Tuguang. Okey, ya, tadi pesan maka ke bisa diterima hari peninga kita. Okey, lalu pesan ke okey, jadi pesan tu tadi maka sudah dibaca ya. Okey, okey, merindang kita ke pagi tu. Hari Winnie Albert, aku ukai luluang.

Albert, aku kai luluang ya. Sudah mendiang ke lagu hari Syah Payang tau lagi. Kita dekat mendiang ke berita pagi. Kita bor ke terus hari YPM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Selamat pagi, Datuk kita bergulai ngaku Imer Dajoni, bawa berita pagi hari 1, 29 dari bulan 6, 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak ngermai ke sekolah pintar berpelasar ke AI, ngangkat ke akses pelajar ti berkualiti di serata Sarawak. Projek jalai baruah run about matang, hendak ngkeman di pejalai ke, pansiak dekat di pejalai ke baru. Kota Semarahan dekat jadi palan pemansang baru Sarawak. Nyak tadi batang berita, lalu tu isi berita. Perintah Sarawak dekat ngeremai ke konsep sekolah pintar hari ti berkenak ke pelasar belajar digital ngau teknologi pemintar tiru tau ke AI. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, pengawatnya dikenal ngangkat ke kualiti pelajar di serata Sarawak. Nombuah ke bilik darjah pintar dekat ngujung ke Bala Nembiak oleh akses mayuh macam subjek yang kaum AI ke alai tu dekat nambah ke penelebak sidak bak perkara pelajar. Berjakuk bak penerang di Facebook rasmi Sarawakku yang nyemetak madah ke perintah Sarawak dekat nerus ke pengawak ngangkat ke pemanah sekolah ti udah nyau jaik ngau cara berenggar-enggat. Kelimpah harinya, perintah megak komited nentu kenembiak di menua pesisir sama ngasai ke cara belajar ti berkualiti ngau nembiak di menggeri. Langgur ngagak jalai baruah bak roundabout matang ditetapkan nak keman di pejalai ke. Sapit Menteri Besai, Dato' Amal Fadilah Yusuf Madah, tu berindik hari penangguh utiliti dalam tanah bak kandang endurnya. Enti semak di pejalai, tu dekat mungkul pengawak mindah ke batang payit besai, kabel karan ngau utiliti bukai, ke alai tu dekat merik empas di besai ngagai projek tu. Yamadah, JKR Mega dekat nyedia ke langkah teknikal baru ngau berjalai ke pansiat ti silik agi, yang kawam bak roundabout Abang Kipli semak sepita nomah Kuching. Atua tu dikenal ngigak cara ke pemaduk manah, kena mutau ke penangguh jalai bersekut. Yamadah, sebarang ubah patut digagak ngau siliak laban ti dekat muai roundaboutnya ngau nadai perambu nyak seminak dekat ngasuh hendu bukai mega bersekut. Ia mansut ke Jakutuk maya ditanya pengeram berita di Kuching. Bak pengerami bukai, Dato' Amal Fadilah minta sidak ti dekat jadi melaki bini berperasa pengerai dulu sebedar jadi. Berperasa tumutu dikenal nemu tikas pengerai diri serta nyaga pengelantang ruang bilik dudi ari ila. Berperasa pengerai bakal talasimia ngau HIV berguna bendal kena nemu risiko penyakit di tanggurugak pengerai melaki bini ngau puriah. Ia maksud ke Jakutu maya nutup khusus pra perkahwinan selangkah ke jinjang pelamin Petra Jaya siri keempat di Kuching. Ia madah khusus tu ukai semina ke syarat sebedar niri ke rumah tangga tang dikena nguliah ke penemu mereti serta bersedia ngambil uliah niri ke ruang tangga di lantang serta likun belalau ke ajar Islam. Lebih 250 ikut orang bisi ngau program 2 harinya ke diatur bergulai ngau Service Center Petra Jaya, Upis Agama Islam Sarawak, Pusat Penerangan Islam ngau Next Gen Petra Jaya. Perintah Sarawak dekat majak negap ke agenda pemansang dikenang angkat ke Kota Semarahan jadi palan pemansang baru ti moden serta bersemekiah. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah menjalai ke mayuh macam projek infrastrukturnya ngayan ke perintah keras dek ngangkat ke pemanah jalai ngau perengka guna rakyat. Tunyeng kaum projek nyeruri jalai alun ngagak jalai baru serta ngangkat ke pemanah sistem pengangkut. Ia maksud ketuk maya berjadi ke pengerami pemakai ngau main asal Samarahan 2026 di Kota Samarahan. Ia madah jalai bersekut tinyadi jam ke dia tu nyak seminak sementara lalu deka bakal selama pengudah projek tu tembuk di pejalai ke. Udah tembuk ilak projek tu deka nyungkak pengawak meranak ke pukuk ngada kemayuh agi peluang gawak serta ngangkat ke kualiti hidup rakyat. Dia tu kita benar mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Raban orang induk di menua pesisir dipinta ngerebut peluang bak pengawak dagang latih ngolon TBC disediaka Majlis Amanah Rakyat MARA. Tu dikena negap ke ekonomi rombilik ngau ngangkat ke tikas penghidup. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau kandang menua, Datuk Rubiah Wang Madah, raban orang induk di menua pesisir bisik potensi besar mujurnya di orang dagang enti guna penuh ekosistem pengawak dagang ti disedia ke MARA. Tunyeng kaum latih kaunseling guliah ke setipikit ngau sanding penemu. Ia maksud ke Jakutuk maya nutup program ngelati ke raban induk ngau komuniti MARA 2026 ke diatur bak Dewan Masyarakat Lundo. Bak pengerami kesama MARA bisi nyuak ke surat offer geran serta bantu pelajar Yayasan MARA ngagi 44 ikut nembiak sekolah SK Sebandik. Raban orang bengau patut majak diberi peluang sama ngau ngemansang ke menua. Menteri Pemansang Orang Induk nembiak miet ngau pengelantang raban bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah raban tu bisi hak potensi serta julu ati sebaka ngau orang bukai. Sidak tu mega patut diberi peluang bak perkara pelajar, latih, pengawak buang ngau mayuh macam aktiviti. Ia maksud ke Jakutuk bak program Silent Run 5.0 ke diatur bak Indo Upis MBKS di Kuching. Bak pengerami kesama, Datuk Seri Fatimah Mega madah kegeran projek MIT menua pesisir RM5,000. Diberi ngagai gerempung orang bengau Sarawak, ngami bisik dikena berjalai ke program gerempung tu. Program Silent Run 5.0 mujur dipasuk lebih 700 ikut orang. Raban orang ke udah tuai umur majak diaku nyadi reta berega ti mayuh mantuk. Bak perkara sejarah, pemansang ngau penyuluk raban bangsa, kelimpah harinya diteladan ngagai raban nembiak. Menteri Pengangkut, Datuk Seri Lee Kim Shin Madah, raban tu ukai semina nyadi saksi pemansang, tang berjalai ke pengawak ke berguna, lebuh numbuh ke puguk pemansang, ti diasai ke nyentuak ke sarito. Ia maksud ke Jakutuk maya berjadi ke pengerami berlagu ngau merarau orang tuai umur ke diatur gerempung Hing Ang Miri di Miri. Adun senadin nyamadah ke program kebangsa tu meri awak ngagai raban orang tuai berandau berkunci ke utai ti dikerinduk ngau ngemeran gaya penghidup ti berpengerai pengudah sidak pincin. Ia mega madah ke gerempuang komuniti bempu pengawak ti berguna lebih negap ke penyerakup serta ngetan ke budaya ngau pengelantang raban bangsa. Raban nembiak dipinta seluruh nyukung program ke diatu upis Menteri Nembiak lumba ngau main serta upis nembiak ngau lumba menua Sarawak. Adun Telian, Royston Valentine Madah, program ti diatunya nyadi plasa ke pemadu mana alai ngada ke nembiak ti cakah, bersemekih serta uliah nelebak ke diri ngau ubah ke maya arito. Ia maksud ke Jakutuk bak pengawak alai nutup Fiesta Rakan Muda Peringkat Negeri Sarawak di Universiti Teknologi MARA UITM Kampus Mukah di Mukah. Ia madah program rakan muda dia tu ngalih ngagai cara hybrid di ngempuang aktiviti fizikal ngau digital setipak ngau pemansang teknologi. Nyak alai Royston maksud ke penemu ngambil pangkuk pengawak nyadi pengembang rakan muda ditumbuh baru bak tiap sitak parlimen. Tu dikena nagap ke pemansang nembiak bak peringkat raban bangsa. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak ngeremai ke sekolah pintar berpelasau ke AI ngangkat ke akses pelajar ti berkualiti di serata Sarawak. Projek jalai baru haran abak matang nak ngkeman di pejalai ke pansiak dekat di pejalai ke baru. Kota Semarahan dekatnya di palan pemansang baru Sarawak. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Alina Suya hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 29/6 dalam tahun 1988. Pengrami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai berbelah mayuah timtuai ke Penolong Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramsey Noel Jitam serta dipasuk mayu kupu Raban Bansa. Pengawak berjalai berbelah mayuah tu ngetu dah lama bak kapit Clock Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik tim berga RM60,000 oleh sapit Kepala Menteri Afred Jabu. Udahnya berjalai diterus ke menuju mini stadium Lombak Kebaru terdekat di penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Kelimpah menjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib tidak sempulang bininya Laila Taib Mega bisa menjadi ke pengerami ngingat ke kemerdekaan bagi menua kapit tiga 25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyeragup serta sayau ke menua bak Raban Bansa.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jakuk sarito ianya pekal P E K E L pekal. Reti pekal ianya ndak cair, liat, likat, pekil, tau kesekar. Contoh genteran leka jakuk ke terubah. Tambah kait mimir agik catnya. Ngai nyadi dikenang ngecat. Laban agik pekal. Contoh genteran leka jakuk kedua. Darah manuak terbunuh tadi. Udah pekal dalam mangkuk. Nyak nakak seleka jakuk sarito. Ianya pekal.
2: Seleka jakuk sarito. Tahu dipending ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
4: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cikgu cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka, saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, ngan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong dileman pembangunan dia dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikit banyak perlembagaan kita. Ternyata sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah. Mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya, kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
5: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sume 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuah.